0: benar ya wis kalau gitu.
1: Karena kebetulan belum pada buka warungnya di sini, harus kurang lebih 7 kilo dari sini warungnya.
0: Okay. Pak Hendri, Papua wae. Terjawab nggih. Alhamdulillah. Gak? Barusan Pak Bawa Artanto sama Pak Diki barusan matur Semarang Demak Kudus, infonya mengaten Pak Hendri.
1: Nggih.
0: Lancar aja. Pak Dar.
1: Bandara Ayani.
0: Betul.
2: Pukul 6:33 sudah masuk Walter Mohindi dari Mani.
0: Pak, kayaknya audionya jenengan agak terganggu deh ini Pak. Coba nanti kita munculkan di belakang dulu ya.
1: Pencet-pencet nganunya Pak. Nah,
0: coba di
1: bagian volume.
0: Kok suaranya mendem sekali. Nanti coba kita buka di belakang ya Pak Dar ya. Ini audionya kayaknya ada kendala deh di jenengan, nanti kasihan kawan Rasika yang mendengarkan. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 7. Nanti kita update lagi perjalanan di Kelana Kota sampai jam 9 pagi.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: Inilah info otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40% agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60% agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60% agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.
3: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, Inilah kabar Jawa Tengah.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan Jalan Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora akan segera direalisasikan untuk menangani ruas jalan yang mengalami kerusakan berat di wilayah Desa Kediren tersebut. Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran sebesar 5 miliar lebih. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Hinggar Budi Anggoro, menyatakan saat ini proyek sudah memasuki tahap pelelangan. Selain dana APBD, Pemprov juga telah mengusulkan dana sebesar 40 miliar rupiah kepada Kementerian PU lewat program Inpres Jalan Daerah.
6: Jadi terkait dengan penanganan-penanganan di beberapa ruas jalan, yang diantaranya adalah kaitannya dengan penanganan ruas jalan yang kemarin di Cepu Randu Blatung. Itu semua sebenarnya alokasi yang ada di kami, ini ada kurang lebih sekitar 5,276 miliar. Dan kemudian berikutnya juga untuk pada ruas yang sama, ada 3 ruas jalan yang berada di lurah sana, ini nantinya akan kita usulkan ke Inpres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya nanti dapat terlaksana dengan baik, karena IJD ini juga wewenangnya berada di kementerian.
4: Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi secara tegas meminta seluruh jajaran untuk merespon cepat keluhan warga di media sosial. Gubernur menegaskan agar proyek infrastruktur dikerjakan secara profesional dan jangan asal-asalan. Sejalan dengan proyek tersebut, Pemprov Jawa Tengah kini juga mengusulkan peningkatan status ruas jalan Semarang Blora Cepu termasuk Randu Blatung agar segera dialihkan menjadi jalan nasional. Hinggar menyatakan bahwa langkah strategis ini diambil menyusul tingginya lalu lintas kendaraan bertona sebesar yang kerap mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Situasi ini membuat Pemprov Jawa Tengah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan agar biaya pemeliharaan jalan ke depan dapat didukung oleh anggaran pemerintah pusat.
7: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik.
4: Berikut kabar haji. Direktorat Jenderal Imigrasi resmi menyiapkan layanan khusus berupa koridor tanpa hambatan guna mendukung kelancaran pemulangan jamaah haji Indonesia. Dirjen Imigrasi Hendar Samarantoko menegaskan, lewat sistem biometrik ini proses pemeriksaan akan jauh lebih cepat dan efisien karena data jamaah sudah diproses sebelumnya. Artinya para jamaah haji tidak perlu lagi mengantri di pemeriksaan konvensional maupun auto gate saat tiba di tanah air. Sejauh ini pihaknya memastikan seluruh petugas dan sistem pendukung sudah dalam kondisi siap, termasuk antisipasi jika ada jamaah yang kehilangan paspor. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Pak Dar itu tadi sudah dibuka sama operator WA-nya Rasika. Itu tadi Pak Dar itu ngasih info dari Jalan Walter Mongin Sidi. Dari Jalan Walter Mongin Sidi menuju arah ke Demak, lancar kedua arahnya. Oh, Pak Dar kan tindakan travelnya dari Semarang ke Jeporo.
1: Sama kayak Pak Slamet ya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Nah, untuk situasinya, untuk saat ini Pak Dar bilang dari Jalan Walter Mongin Sidi sampai mana? Sampai dengan kawasan Pantura Demak, kondisinya masih baik dan ramai lancar saja. Kemudian tadi juga ada Pak Aziz tuh yang sama dari Jalan Walter Mongin
1: Pak
0: Sidi
1: Aziz
0: juga.
1: Neferdi.
0: Nggak ada Noverdinya Pak Aziz, KIC.
1: Gimana nih?
2: Selamat pagi, Bung Juda, Bung Jamal. Mau minta informasinya, Bung Juda, Bung Jamal. Untuk perjalanan menuju kawasan industri Candi Gatot Subroto, bagaimana info pagi ini?
0: Lancar.
2: Okay, kalau kemarin gerbang utama kawasan industri Candi macet total.
0: Yeah.
2: Apakah pagi ini aman, lancar?
0: Lancar.
2: Atau ada saran bagaimana? Terima kasih infonya Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Okay.
2: Salam sehat selalu.
1: Salam
2: sobat
1: sehat,
2: Rasika.
0: Kawan Rasika pun lancar-lancar Pak Aziz ya. Pagi ini tidak ada kendala dan juga hambatan di kawasan segitiga Krapyak Kota Semarang. Jadi untuk informasinya baik. Krapyak masuk ke KIC-nya juga sama. Tadi difotokan sama Pak Rasep Afritiani. Kamu mau lihat nggak fotonya di kawasan Krapyak nih?
1: Wah, lancar, nah, lancar, nih, lancar.
0: Fotonya Krapyak nih.
1: Masih tiju, lancar.
0: Di pertigaan tol Krapyak juga lancar ya, Kawan Rasika. Situasinya tidak ada hambatan dan kendala
1: normal,
0: signifikan.
1: Normal.
0: Normal, yes, betul sekali. Begitu ya, yang bertanya kawasan Krapyak untuk hari ini, Kawan Rasika. Kemudian, satu lagi deh, ada Pak Dono Nugroho menambahkan lagi.
3: Mas Yuda, penggantian pimpinan-pimpinan MBG sebetulnya cukup melegakan ya. Tapi kok alasannya kok hanya masalah disiplin ya. Harapan kita itu masalah pemborosan dana itu loh. Sehingga nanti ke depannya pimpinan yang baru Ibu naik SDA kalau nggak salah itu paling nggak bisa bersih-bersih ke bawah, bisa evaluasi, bisa meminimalkan dana, tidak perlu beli kaos kaki, semir sepatu, yang prakteknya
0: motor listrik, motor listrik ke motor trail
3: itu banyak nggak pakai sepatu malahan.
1: Nah, iya.
3: Pembelian trail yang harganya sampai triliunan, pembuatan aplikasi yang sampai 2, sekian triliun, aduh. Harapan saya seperti itu, Mas. Ini penggantian tapi hanya masalah disiplin, kayaknya hanya memang pure bagi-bagi kekuasaan ya. Ya ini rasa-rasa aja, Mas Yuda, Bang Jamal, karena kita itu rakyat kecil itu betul-betul diperas, masalah pajak, masalah yang lain-lain semakin tinggi, sementara yang lain menghambur-hamburkan uang kita gitu. Saya juga punya anak yang masih SMP itu juga nggak mau makan NBG dan more than 50% itu nggak dimakan. Jadi setiap
0: swasta
3: hari
0: negeri,
3: itu
0: Pak Dono?
3: Sisa makanan menumpuk.
0: Oh,
3: karena
0: iya?
3: Menu yang dihidangkan itu jauh dari genis. Mungkin tidak hanya sekolah anak-anak saya, tapi juga sekolah-sekolah yang lain juga menghadapi hal yang sama. Jadi ini sebetulnya kan sedih loh, Mas, melihat ini pemborosan negara di depan mata yang jumlahnya itu fantastis. Jumbo lah kalau saya lihat itu, sampai ratusan triliun uang dihambur-hamburkan. Itu Mas Yuda, semoga bagaimana juga kita berharap pimpinan yang baru ini bisa mengevaluasi lah terutama anggaran gitu. Matur suwun. Ya sekali-kali bicara politik lah.
0: Ini gak apa-apa banget. Gak apa-apa, justru malah kita senang sekali mendapatkan suara-suara dan juga dalam tanda petik cerita-cerita dari masyarakat yang disampaikan dengan baik seperti ini ya.
1: Ya, ya yang santun, yang
0: betul.
1: Santun, yang santun gitu kata Bu Soleh. Ya.
0: Kata siapa?
1: Bu Soleh.
0: Bu Soleh itu siapa?
1: Aduh, kamu enggak tahu Bu Soleh ya, nanti cari.

0: Sementara itu kawan, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selasa 2 Juni 2026. Dalam pledoinya, Nadiem Makarim menolak berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait pengadaan perangkat Chromebook pada program digitalisasi pendidikan. Dirinya menyampaikan bahwa keterangan para ahli maupun saksi fakta yang dihadirkan selama persidangan tidak menunjukkan adanya unsur kerugian negara maupun perbuatan melawan hukum. Menurut Nadiem, sejumlah ahli dan juga saksi fakta juga menyatakan tidak ditemukan adanya tindakan memperkaya diri sendiri atau pihak lainnya dalam pelaksanaan program tersebut. Tidak ada niat jahat sama sekali yang menjadi unsur penting dalam pembuktian sebuah kasus tindak pidana korupsi.
1: Di kemudian hari, anak-anak saya akan menonton pledoi ini dan meyakini bahwa ayahnya tidak pernah menyesal mengabdi kepada negara.
2: Mohon tidak bertepuk tangan ya.
1: Tetapi saya juga manusia. Bayangkan betapa hancurnya hati saya dengan semua pengorbanan finansial dan waktu yang telah saya lakukan selama 5 tahun. Setelah mendapatkan penghormatan tertinggi negara, Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Bapak Presiden untuk pengabdian saya, hadiah yang saya dapatkan adalah jeruji besi. Hadiah yang saya dapatkan adalah perampasan hasil usaha saya selama 10 tahun yang menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Apakah negara sekejam ini pada abdinya?
0: Selain itu, dalam pledoinya, Nadiem Makarim juga meminta Majelis Hakim untuk mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara objektif dan menyeluruh sebelum menjatuhkan putusan. Kebijakan digitalisasi pendidikan yang dijalankan di kementeriannya pada waktu itu dilakukan bertujuan untuk mendukung transformasi pembelajaran dan memperluas akses teknologi bagi satuan pendidikan di berbagai daerah. Sidang pembacaan pledoi tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjerat mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek zaman era Presiden Joko Widodo, Nadiem Makarim.
3: Menyusuri jalan raya di Central Java bersama Rasika. Kelana kota.
0: Pak Junedi, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Ujah, Bung Jamal dan rekan-rekan perasingan sekalian. Mengibukan perjalanan saya dari Semarang menuju Jogja ya. Ini perjalanan sudah sampai di Lingkar Ambarawa. Tadi perjalanan dari Gendo Karangroto menuju ke Ambarawa ini lewat jalur konven ya, ramai lancar. Tadi di depan pabrik Nissin sempat ada laka itu, sepeda motor tertabrak oleh sepeda motor atau dengan angkutan umum, saya kurang tahu, tapi
0: motor
4: korbannya sudah dipinggirkan dan ditolong oleh bapak-bapak satpam dari Petenisin. Demikian laporan saya, okay. Terima kasih. Sampai di Kofifa, Bung Yuda, Bung Jamal, okay. Yang mengarah ke Semarang, sesudahnya Kofifa ada mobil truk pasir ya, kol diesel, di lajur kanan kalau yang dari Semarang itu mobilnya trouble, yang bisa dilintasi lajur bahu jalan sebelah kiri. Demikian laporan saya, Bung Dida, Bung Jamal, dari Jambu, Kopeva, menuju Jogja.
0: Mau ke Jogja, mantap okay, sekali.
5: Oke, okay, Jogja pagi hari ini. Ya,
0: jangan pulang, Pak. Nginep, Pak, di Jogja, Pak.
5: Ya, tugas,
0: Pak. Oke, mantap. Semarang, Jambu, guys. Dari kota Semarang sampai dengan Jambu, Kabupaten Semarang, menyusuri Mbewin, menyusuri mana lagi? Ambarawa.
5: Semuanya masih oke. Okay.
0: Semuanya masih lancar.
5: Secang, Patal Secang yang sekarang sedang dibangun, ya. Dan juga nanti akan menyusuri Magelang, Artos, yang merupakan lampu merah terlama di Asia Tenggara.
0: Pak Michael Arka.
6: Pagi Mas Yuda.
5: Pagi Pak.
6: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Mas Yuda. Pagi Pak Michael.
6: Mau nanya dong. Aku lupa. Kalau pagi hari ada pembatasan jam operasional truk pasir khususnya ya, atau truk yang lain pada umumnya lewat di Jalan Perintis Kemerdekaan Ungaran Semarang nggak Mas? Aku lali. Saelingku sih ada ya, sampai jam 8 apa ya?
0: Ada Pak, itu, kota dan kabupaten
6: mau
0: Semarang.
6: Mau menanyakan itu apakah ada atau tidak. Itu motor depan kira-kira termasuk odol gak Mas itu?
5: Lah, kalau itu bronjol.
6: Ya. Spionnya orang katon, orang ketok. Maturun.
0: Oke, maturun. Kota Semarang punya masih berlaku aturannya ya.
5: Tapi kendaraannya mandeknya kok sudah masuk kota ya di kayak di mana?
0: Di kota itu? Ada di Kabupaten Semarang, terutama di wilayah Ungaran masih juga masih ada berlaku. Kan plangnya masih terpanjang di perbatasan Unyil, Taman betul Unyil. Taman Unyil.
5: Dan kendaraannya biasanya mandeknya itu setelah Taman Unyil misalnya. Pas di pertigaan mau menuju Jalan Pramuka, kemudian di bawah sana di warung-warung yang ada di depan Toserba itu kan bersama aja udah masuk ya.
0: Itu
5: ya, tapi masih di pinggir sih ya karena enggak ada cegatan.
0: Pak Pamar Lubis, nah mereka berhenti di situ tuh untuk menghindari aturan yang semakin ke bawah lagi.
5: Makin ke bawah lagi. Jadi tapi sudah masuk kota itu ngannya ya. Batas kota wis kelewat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pamar Lubis.
7: Melaporkan dari tanjakan Gombel dan turunannya di lawan arah. Pagi ini pukul 7.04 sebelum kabar Jawa Tengah melaporkan kondisi masih ramai lancar, tidak ada kendala. Begitu Mas Yuda. Oh iya, sedikit satu lagi Mas Yuda, tadi pas mau tanjakan flyover Jatinggale itu ada kucing mati. Aduh. Di median jalan di kanan, berarti ya di kanan jalan, warna kuning putih kalau tidak salah tadi lihat.
5: Cintai
7: pas mati. Sebelum percabangan yang ke bawah dan ke atas ada
0: kucing
7: di tengah-tengah.
0: Apa? Kucing mati.
7: Di median, median jalan dekat kembang-kembang. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal. Okay. Ini masih di Gombel aman. Matur suwun.
5: Amin.
0: Matur suwun.
5: Rame aman.
0: Aman lebih. Situasi di Gombel kawan tidak ada kendala. Saat ini lancar arus lalu lintasnya. Pak Hari Ratmoko.
8: Mas Yuda dan kawan serikat semua, semangat pagi dan salam kuih panas.
0: Pagi Pak Hari.
8: Mas Yuda, saya yang sendirian nih, Bang Jamal kemana dah?
0: Laporkan nyari soda tadi.
8: 658 sudah on the way di Jalan Timoraya, Mas Yuda, untuk otoway ke kampus Undi Peleburan, ngajar pagi ini ngajar 2 kelas, jam 7.30, nanti sampai jam kelas kedua, nanti sampai jam 11.30, karena dulu. Rabu, Kamis pekan lalu libur nasional, jadi kuliah terakhir itu ditunda atau diundur ke pekan ini. Padahal harusnya pekan ini udah pekan atau minggu tenang Mas Yuda, tapi ini mahasiswa milih untuk offline, jadi saya siap-siap on the way ke Peleburan. Semoga lancar semua urusannya Mas Yuda, Bu Jam dan kawan sekalian semua.
5: Okay.
8: Dan sukses buat kita semua di Rabu ini. Amin rabbal alamin. Thank you semuanya.
5: Terima kasih.
8: Oh iya Mas Yuda, jalur ke Gayam Sari, exit Gayam Sari sampai Cempalima atau Peleburan aman kan Mas Yuda ya?
0: Lancar. Thank you. Lancar banget Pak Hari Ratmoko, normal-normal saja keramaian di wilayah kota Semarang hari ini. Dari berbagai lokasi di Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Semarang Barat, di wilayah kota Semarang dengan 265 ribu mobil pribadinya itu, kondisinya sampai dengan jam 7.

0: kan yang deket apa Bra Estetika naik dikit itu, simpulnya di situ itu ada sekolah. Kegiatan apa enggak tahu tuh ada polisi dan satpam itu. Oh, kemacetan sampai dengan hampir KFC yang di Tirto Agung di selepas apa namanya?
1: Belum.
0: Politekes. Yang melintas harap bersabar. Saya di Sukun lancar jaya, cuaca matahari menyorot tapi sebelah barat mendung. Begitu tak masuk ke SPBU Sukun dulu untuk mencari BBM solar.
1: Tak kira mencari BBM
2: solar. Pak, nanti kalau coba di SPBU tersebut tidak ada solar, coba agak geser ke Jalan Setiabudi, Pak, ke SPBU biru.
1: Yang warnanya biru.
2: Nah, ini informasi dari Pak Jamal. Pak Jamal bilang, waduh, lah ini tadi kita dapat info dari Pak Mamat Lubis jam 7, gombel kan lancar nih. Ini kok ada info dari Pak Jamaluddin, tadi perjalanan dari Solo 3, sekarang sudah sampai Gombel, ada mobil mogok.
1: Aduh, mobilnya besar lagi.
2: Mobilnya apa ya, Tavi? Mobil
1: besar
2: apa nih?
1: Toyota itu.
2: Apa?
1: Toyota apa gitu. Land Cruiser kayaknya.
2: Land Cruiser? Ih, Land Cruiser bisa mogok toh.
1: Ya bisa, semuanya itu kan namanya darurat, namanya suatu apapun bisa.
2: Oh iya, katanya Pak Ridwan. Guys, arah Gombel jam 7.25 ini dilaporkan Pak Jamaluddin sama Pak Ridwan. Arah Gombel, tanjakan Gombel, ada kepadatan, ada mobil Land Cruiser mogok di tengah jalan. Tapi sudah ada pengaturan polisi di sana.
1: Dan itu hitungannya apa namanya, kalau mobil segitu digeret gitu gampang.
2: Land Cruiser kan mobil dinasnya Pak Ahmad Lutfito?
1: Nggak, kurang tahu saya.
2: Ih, kok bisa mogok ya? Land Cruiser.
1: Ya namanya juga mesin buatan manusia pun ono lali-laline apa kurang oli atau bensinnya pasrah atau gimana.
2: Ya tapi ekspektasi kita beli mobil harga 2 miliar 3 miliar ya pasti itu tanpa mungkin kendala kayak gitu dong.
1: Ya, kamu harus ingat tuh kapal apa? Titanic itu dulu harganya berapa juta US dollar itu. Katanya enggak bisa mogok, enggak bisa tenggelam. Hei, tenggelam. Ya enggak, namanya buatan manusia-manusiawi kalau.
2: Alphard berarti juga bisa mogok ujug-ujug.
1: Ya, ya bisa kalau situasi kondisi itu, cuman kan kemungkinannya mungkin lebih kecil dibanding mobil yang lain gitu loh.
2: Wah guys, ini di tanjakan Gombel kok langsung kita dapat informasi 725 sekitar 3 menit yang lalu ya. Kawan, ada mobil Land Cruiser mogok. Ini laporannya Pak Jamaluddin, tapi sudah ada petugas ya. Ini fotonya dari Pak Jamal yang tadi perjalanan dari Solo 3. Terpantau lancar ya, karena Pak Jamal memantau dari jalur sebaliknya atau jalur arah turun. Sudah ada polisi di sana untuk pengaturan jalan. Tenang, sementara untuk pengaturannya polisi, ya.
1: Kalau sudah ada Pak Polisi, biasanya tidak dipasangi daun.
2: Lah, karena wijone wis ana teko Pak Polisi. Polisi. Pak Sakti. Ya, ini Pak Sakti kok ini juga di Gombel deh.
1: Yang sama ya.
3: Pagi Mas Yuda.
1: Pagi,
3: Mas Jamal.
2: Yuk Pak Sakti. Baik, alhamdulillah.
3: Saya perjalanan ke MT Haryono 811 Semarang dari Pramuka jam 7.30 ini sampai di turunan Gombel. Terpantau rame tapi tidak terlalu kenceng ini. Kecepatan hanya di 0 sampai 10 ini. Pelan-pelan. Tapi masih lancar kok, Mas.
2: Oke. Okay. Yang arah turun ya. Coba nih yang arah naiknya Pak Sakti juga preso atau enggak tadi waktu ada mobil Land Cruiser mogok.
3: Mobil yang mogok arah atas, Mas, sebelah kanan.
2: Oh, tapi kalau katanya Pak Sigit, iku Land Cruiser kuno kok tapi masuknya sudah kategori Motoba. Oh iya. Tapi waktu zaman dulu harga mobil Land Cruiser ini juga miliaran rupiah.
1: Nah, mungkin. Enggak tahu aku waktu itu.
2: Zaman era 80-90 tuh ada enggak sih mobil yang harganya sampai miliaran-miliaran kayak tahun-tahun sekarang gitu?
1: Aku waktu itu juga belinya masih motor second kok. Enggak tahu harga mobil. Untuk tahu aja enggak aku. Untuk tahu aja enggak pernah tahu.
2: Gigi matur suwun informasinya kawan-kawan, di tanjakan Gombel guys ada mobil mogok. Sementara sudah ada pengaturan oleh polisi kawan di sana di tanjakan Gombel. Lalu lintasnya sih kalau aku lihat dari foto dan videonya masih baik ya, masih belum sampai ada antrian panjang gitu di tanjakan Gombelnya. Nanti kita pantau lagi. Tapi info-info untuk Anda guys, di tanjakan Gombel ada mobil mogok sekali lagi. Kawan di 238, Brangsong sudah mulai tersendat ya. Brangsong Kendal yang arah menuju ke Semarang. Mulai dari depan pasar. Wah ya berarti masih pendek lah ya. Di bawah 1 kilo toh kalau dari pasar.
1: Masih
2: nyaman, betul. Pak Yuna.

0: Pak Wicaksono, selamat pagi. Dari jalan arteri Kaliwungu untuk pelabuhan Kaliwungu itu sudah dibuka median jalan. Jadi yang dari Semarang itu bisa langsung belok kanan, tidak perlu muter depan SPBU Kaliwungu atau Lingkar Kaliwungu. Semoga bisa membuat lebih lancar lagi jalan Lingkar Kaliwungu di Kabupaten Kendal. Pak Tatang Sanjaya, info ini turunan jalan Untung Suropati arah Sampokong tersendat, ada apakah, sudah 15 menit belum.
1: Untung Suropati arah Sampokong.
0: Ini ada pada putar balik. Loh, Pak Tatang Sanjaya belum preso kalau sedang ada pekerjaan di jembatan pada, apa? Jembatan...
1: Sepanjangan.
0: Betul, jembatan panjangan, Pak Tatang. Sudah hampir satu bulan loh pekerjaan itu, jalannya.
1: Tugasnya dua arah ya, karena jalan betul. Kecil. Satu arahnya menyebabkan arah berlawanan menjadi ikut terhambat.
0: Sementara itu sih informasi dari kita, banyak kendaraan yang pada menghindari kawasan ya, jembatan panjangan.
1: Ada begitu, Pak. Ada kadang saat-saat tersendat nanti kadang-kadang lancar gitu, Pak.
0: Pada menghindari lewat jalan Abdurrahman Saleh. Tidak lurus ke arah Sampokong karena masih ada pekerjaan jembatan di sana yang sudah berlangsung kurang lebih sudah 3 minggu ini. Mengaten, kalau mungkin ada penyebab lain bisa kasih kabar-kabar ya.
1: Atau
0: nanti
1: ada kejadian apa gitu.
0: Betul. Pekerjaannya 3 bulan sejak kemarin bulan April, Mei, tanggal Juli. 15 Mei 2026.
1: Ini masih tengah-tengah separuh perjalanan ini.
0: Yes, betul sekali. Mengaten Pak Tatang nggih. Oh, sudah langsung terjawab ya. Sip. Nanti kalau ada informasi tambahan bisa kasih info juga ya Pak Tatang untuk melengkapi update-nya selain pekerjaan jalan di jembatan panjangan atau ada rame-rame atau gegeran apa di sana selain pekerjaan jalan dan juga jembatan. Pak Joko Kawianto yang bertanya kerapyak, Bapak Ibu, nih kerapyak oke ya.
1: Lancar tapi rame gitu aja lah.
0: Betul, Pak Joko Kawianto juga pabriknya ada di kawasan industri Candi.
1: Blok 5.
0: Ngarang. Emang betul Pak Joko di blok 5,
1: blok
0: Pak
1: 5
0: Joko?
1: Ya, Pak, ya. Atau blok berapa kayaknya, blok 5 kayaknya belakang nih.
0: Nah, ini ada Bu Heni nih.
1: Nah, ini
2: selamat
1: Bu Heni.
2: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Bung Jamal, mohon informasinya dong jalur saya pagi ini bagaimana ya kondisinya. Pagi ini saya mau ke bengkel untuk servis kendaraan di Jalan MT Haryono ya. Terima kasih.
0: Oh, berarti enggak ke KIC Bu Heni.
2: Saat ini untuk cuaca di Salatiga cerah ya Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Oke. Bu Heni, jalurnya persis sama Pak Jamal tadi nggih?
1: Masih lancar tadi.
0: Lancar
1: untuk
0: aja.
1: Kawasan segitiga Krapyak.
0: Yes, ke MT Haryono.
1: Oh, ini mau ke MT Haryono juga. Belum ada informasi kendaraan, masih lancar.
0: Masih lancar saja Bu Heni, Solo 3, Bawen, Ungaran, lanjut Kota Semarangnya.

0: Ibu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rifki Abdul Halim mengapresiasi kembali beroperasinya penerbangan rute Jember-Surabaya yang dilayani Wings Air melalui Bandara Noto Hadi Nugroho Jember. Menurutnya, layanan tersebut tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga memberi manfaat besar bagi jemaah umroh asal Jember. Rute penerbangan yang beroperasi 4 kali dalam sepekan itu dinilai menjadi solusi transportasi yang lebih efisien menuju Surabaya. Rifki menyebut Jember merupakan salah satu daerah dengan jumlah jemaah umroh yang cukup besar di Jawa Timur, sehingga konektivitas udara ini akan memangkas waktu perjalanan darat yang selama ini cukup panjang. Ia menambahkan, keberadaan penerbangan langsung menuju Surabaya akan membuat proses keberangkatan jemaah menuju bandara internasional menjadi lebih praktis dan nyaman sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. DPRD Kota Malang bersama instansi terkait telah melakukan inspeksi terhadap bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru yang diduga belum mengantongi perizinan secara lengkap. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menegaskan pembangunan harus dihentikan sementara hingga seluruh dokumen perizinan dan ketentuan regulasi dipastikan telah terpenuhi. Menurut Arif, tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran aturan tata ruang maupun pemanfaatan sempadan sungai karena berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. DPRD juga meminta pemerintah daerah untuk bertindak tegas serta memastikan setiap pembangunan di Kota Malang berjalan sesuai aturan yang berlaku.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Berdasarkan data terminal, rata-rata jumlah penumpang selama masa liburan mencapai sekitar 8.000 orang per hari. Puncak arus penumpang terjadi pada 31 Mei 2026 dengan jumlah mencapai 10.000 orang. Mayoritas penumpang menuju Surabaya, sementara sebagian lainnya melanjutkan perjalanan ke wilayah Jabodetabek. Ali Imron, Kepala Terminal Purboyo Madiun, bilang, selain peningkatan jumlah penumpang, data produksi terminal juga menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan. Dibandingkan periode yang sama sebelumnya, kedatangan bus meningkat 146% dan kedatangan penumpang naik 162%. Sementara itu, keberangkatan bus meningkat 146% dan keberangkatan penumpang melonjak hingga 202%.
4: Saya Prelio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. DPRD Surabaya meminta pemerintah Kota Surabaya menindak tegas tempat usaha panti pijat dan perawatan atau spa yang diduga mempekerjakan anak di bawah umur. Tempat tersebut juga terindikasi terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Arif Fatoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya, bilang, hal itu sebagai komitmen untuk menjaga Surabaya tetap menjadi kota layak anak. Fatoni menilai, pengawasan selama ini tidak cukup hanya untuk mengandalkan laporan administratif atau dokumen perizinan. Dia meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata atau Disput Porapar Surabaya melakukan pengawasan empiris secara berkala dengan turun langsung ke lapangan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hidup penuh cinta di jalan raya adalah tagline kita untuk Anda semua para pengguna jalan, kawan. Dan sampai dengan jam 7 lebih 40 ini, situasi lalu lintas masih baik dan ramai lancar sekali lagi. Lokasi yang perlu dihindari, lokasi yang jadi sorotan perhatian ekstra luar biasa sampai dengan merah darah melegam gitu, sampai dengan saat ini
1: kemarin
0: di 14 kabupaten dan kota lancar. Betul, tidak ada keramaian-keramaian, masih normal-normal, keramaian-keramaian minor saja. Mengenai informasi di Tanjakan Gombel, Kota Semarang, yang dilaporkan ada mobil mogok di sana sampai jam 7.40 ini, kalau kita pantau di CCTV dari Jalan Tengku Umar sih masih belum ketok kepadatan sih.
1: Masih lancar-lancar aja.
0: Kayaknya merambatnya pas di lokasi mobil mogoknya aja deh.
1: Di sekitaran depan belakangnya ya, kok depannya lancar nih.
0: Pak Arga, saya perjalanan pagi ini ketemu sama drama pagi ini di lampu merah Pedurungan arah kota.
1: Wah, ada drama apa nih, Pak?
0: Pembersihan solar tumpah katanya.
1: Oh, wah, ini beberapa.
0: Wah, lah tak kira ono gegeran opo sopo mbek sopo atau
1: disiram solarnya.
0: Oh,
1: itu
0: ternyata
1: bukan
0: ada
1: drama mah itu. Sor-soran.
0: Berarti ada kegiatan pembersihan tumpahan solar ya di kawasan jalan Brigjen Sudiarto ya kayane. Ini di kawasan pertigaan Pedurungan. Pak Sudarman, Meranggen, Pedurungan, Genuk, Tol Kaligawe, Krapyak, BSB lancar ya. Ada truk naik pembatas jalan dari Genuk sebelum terminal Terboyo, tapi tidak mengganggu lalu lintas. Oh, wih, truk naik pembatas jalan. Wih, ini dari Pak Sudarman.
1: Tol Kaligawe.
0: Di Jalan Pantura Genuk arah menuju terminal Terboyo katanya. Pak Khairuddin Fahri.
2: Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Halo. Pagi Pak Fahri.
2: Menyapa dari Jalan Mayor Kosmato, Kota Kudus ya Mas. Saya mau ke Semarang. Infonya lancar ya. Semoga pas saya lewat
1: masih lancar.
0: Betul. Lancar.
2: Begitu untuk Kudus cuaca masih cerah, berawan sedikit. Semangat juga
0: untuk
2: teman-teman yang berbadan CP atau PT yang dikenakan pajak PBH final 22%. Mantap. Kita harus kerja yang giat.
0: Iya, betul.
2: Untuk teman-teman pejabat yang hidupnya enak. Terima kasih.
0: Matur suwun, Pak Fahri.
3: Sedikit cerita ya, Mas. Di saat instansi yang mengurusi makanan kemarin isunya beli kaos kaki dan motor trail dengan nilai yang fantastis, proyek teman saya yang bendung di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu di hold Mas.
0: Nasional ya.
3: Seperti mati suri. Padahal nilainya itu cuma kecil daripada nilai beli kaos kaki dan motor trail.
1: Motor trail ya.
2: Di TL Terengguli Mas sudah masih ramai lancar ya. Walaupun hari ini hari truk nasional. Thank you. Wah, ada bis ngeblong. Ayo Bintang Jaya lancar pengelolaannya. Ayo bisnya okay. Supirnya yang tertib ya.
1: Merah dibablas.
0: Merah dibablas. Wes, wes.
1: Kacarine cek jambu ono urung abang banget.
0: Lalu lintasnya lancar ya, terbukti kawan. Walaupun hari ini Rabu, hari truk nasional, tapi dari beberapa rute termasuk Semarang Demak Kudus masih yang jadi lancar. Pertanyaan banyak manusia, lancar situasinya kawan. Pak Christian Raharjo.
4: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi, saat pagi, ini
4: 7.14
1: pagi.
4: Muncur dari Semarang Indah menuju Bukit Sari dulu, baru mengarah ke Jepara. Sedikit memberikan opini atau mungkin masukan untuk lalu lintas di kawasan Taman Madukoro. Itu kalau pagi, sore, nggak usah tiap pagi, tiap hari lah itu. Muntel, sering muntel di puter balik di sekitar Taman Madukoro yang mengarah Kalibanteng, putar balik arah Siliwangi. Mungkin kalau misalkan jembatan itu yang tadinya ditutup itu dibuka lagi, dibikin bisa putar balik sebelum taman itu, mungkin karena lebar sekali kan ya jembatan itu. Jadi anggap aja jembatan yang di tengah itu sebagai pulau jalan, bisa muter balik di situ. Mungkin loh, aku nggak berani ini ya, tapi mungkin siapa tahu bisa sedikit mengurangi kepadatan di sekitaran Taman Madukoro. Matur nuwun. Kalau bayangan saya dari arah Tugu Muda ke arah Kalibanteng bisa muter balik di sebelum taman. Tapi nggak boleh nyebrang ke arah Semarang Indah, nggak boleh nyebrang ke arah Banjir Kanal Barat ya, apa sih itu? Ke arah Semarang Indah itu, karena nanti bikin macet. nggak tahu, kayaknya dulu tuh pernah dibikin kayak lampu merah deh di situ, tapi mungkin bikin padat ya.
0: Oke, bukan bikin padat Pak, kalau yang saya ingat dari rilisnya itu beban jembatannya Pak.
1: Nggak kuat ya?
0: Ya, bukan tidak kuat ya, maksudnya untuk menjagani struktur jembatannya itu. Kan kalau ada kendaraan berhenti di atas jembatan, kan itu adalah dalam tanda petik menambah umur kan, bukan menambah, mengurangi umur toh.
1: Ya, jembatannya biar awet, jadi di situ untuk perputarannya.
0: Itu. Salah satunya, kalau yang aku ingat itu waktu itu adalah karena menjagani jembatannya Pak Christian untuk mengurangi beban yang ada di jembatan jalan Jenderal Sudirman, Madukoro, Kota Semarang. Tapi kita simpan atensinya, nanti kita rangkum untuk jadi pelaporan. Informasinya Pak Christian Raharjo menanggapi seputar Jalan Madukoro ya, terutama di bundaran Taman Madukoro di Jalan Jenderal Sudirman Kota Semarang. Kawan di 237, anak saya juga jarang sekali Mas makan di sekolah itu karena menu dan rasanya kurang, dibawa pulang dan beberapa kali berakhir dibuang saat sampai rumah karena sudah tidak layak makan dan juga bau. Selain itu juga jarang sekali kok dapat telur dan susu di tempat saya anaknya.
1: Gitu ya.
0: Pak Danang Arif.
5: Selamat pagi, derek-derek, Bu Jamal, Mas Yuda.
0: Pagi Pak Danang.
5: Menginfokan pagi ini perjalanan saya keluar kandang dari BSB ke kawasan Wijaya Kusuma. Aku cuma ke Abdurrahman Saleh dan bandara pukul 7 terpantau rame rancar. Hanya tadi waktu masuk KIW full ya, full karena teman-teman rekan-rekan kita karyawan pabrik pada masuk kerja. Untuk seputaran Kerapiak juga aman, cuaca cerah. Tetap waspada di jalan, hormati pengendara yang lain, utamakan kesehatan. Sing penting madang.
1: Ha, siap.
0: Walaupun madang, porsi ini berkurang.
1: Yes, kutu madang.
0: Thank you Pak Danang Arif ya, laporannya bukti kalau kawasan Kerapiak yang kemarin terjadi notch luar biasa, pagi ini kondisinya baik ya untuk Kawarasika semuanya. Pak Isnan.
6: Selamat pagi Mas Yuda Bang Jamal.
0: Waalaikumsalam.
6: Pagi Mas Yuda, Tel Suherti. Lancar ya Mas.
1: Siap.
6: Terima kasih.
0: Atur suun. Pak Isnan. Pak Ernawasindu.
7: Selamat pagi Mas Yuda dan Om Jamal.
1: Selamat pagi.
7: Update perjalanan ya. Seperti biasa menuju kantor di Magelang dari Ungaran Timur, sekitaran rumahnya Mas YULI. Perjalanan sudah sampai Kopi Bandaran ya. Tadi ketemu truk mogok 2, yang satu di Lingkar Ambarawa, sudah dekat Ngampin arah Semarang, yang satu lagi sebelum Kopi Eva sama arah ke Semarang. Untuk lalu lintasnya belum ada dampak yang signifikan, masih lancar-lancar aja karena jalanan cenderung sepi begitu. Urun rembuk ya Mas Yuda dan Om Jamal, sebagai Gen Z yang kelak suatu saat akan mewarisi negeri ini, kok rasanya miris gitu ya dengan kondisi negara kita saat ini. Kayak Gen Z lah biasa ya, ada aja yang dibahas ya. Ketemu postingan di Threads tuh lucu-lucu banget. Ada yang post katanya masuk surga jalur WNI. Ada yang bales masuk surga jalur WNI plus warga Jawa Tengah. Ada lagi yang bales masuk surga jalur WNI warga Jawa Tengah plus jadi warga Pati. Lengkap katanya. Wah itu gak malu apa ya pemimpinnya ya. Terus sama satu lagi Mas Yud dan Om Jamal. Kan negara kita ini kan kayaknya seneng banget ya sama gorengan ya. Pemerintah tuh gak sadar apa ya bahwa gorengan tuh bahan baku utamanya tuh 100% impor. Bayang no, nek dolare munda, ala glepung ya munda toh. Glepung itu kan bahan bakunya dari gandum. Gandum kita masih 100% impor. Samalah mirip-mirip sama kedelai mungkin. Gitu, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Ernawasindo Suntowo. Ya semoga kita semua masuk surga ya karena kita adalah BNI. BNI sing dadi korban.
1: Jadi masuk surga itu upayamu.
0: Pak Ragil Priyo Jatmiko.
8: Pak Syed, Pak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kondrasika. Ini melintasi Berangsong ya Mas. ternyata ini di masjid ya mas, masjid Berangsong itu cangkring. Jadi yang mobil berarti nggak dilihat kontraflow mas, tadi pas saya lewat konnya udah di agak di tengahin gitu, jadi yang masuk ke kontraflow rata-rata motor mas kayak gitu. Jadi yang mobil dilewatkan jalur yang normal yang diperbaikan. Kemarin pagi kontraflow kan mas, saya pulang sore itu biasa mas nggak kontraflow, jadi mungkin rekayasa saja kontraflow tidak selalu kontraflow gitu mas, jadi dilihat dari load jalan rayanya mas, itu mas. Tapi cipiring lewat lancar, terus di Ketapang bangcunya udah nyala sih mas. Itu aja mas, ini lancar sih mas, maksudnya ngantri dikit tapi nggak berhenti mas, yang di Berangsong. Matur suwun.
9: Udah dicor ya mas, setelah SPBU mas. Masih sekitar berapa nih, 100-an meter kali mas, nggak ada. Nah, kontraflownya itu buat motor mas. Jadi
0: lah mobil nggak bisa ikut kontraflow? Justru kalau kontraflownya cuma sepeda roda dua gini, tuh malah ndrawasi lo medeni tahu keamanannya malah justru jadi sorotan. Iya pak, betul. Lihat tadi yang ngarahkan kontraflow petugas atau
1: mandiri?
0: Mandiri siapa orang tiba-tiba belok kanan sendiri kontraflow sendiri gitu motor-motornya. Tapi di Berangsong kondisinya masih baik ya, sekali lagi kawan. Dan
1: volumenya belum tinggi, yes. Jam segini nanti setelah jam 9 mungkin akan berbeda.
0: Oh, ini kalau kawan di 758 roda 4 juga bisa kontraflow ya, kok. Kontraflow ya betul. Kontraflownya kontraflow bukan hanya
1: sepeda. Jadi kontraflow resmi. Kontraflow resmi.
0: Ya wis kalau gitu sudah terjawab, matur suwun Pak Ragil sama kawan di 758 dari kawasan Berangsong, Kabupaten Kendal kawan. Peningkatan mutu jalan, apakah menimbulkan ketersendatan? Oh pasti, cuma untuk situasinya saat ini jam 7.50 masih baik dan kondusif. Dua arah. Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah untuk segera melakukan penataan distribusi guru untuk mengatasi ketimpangan tenaga pengajar di berbagai sekolah. Penataan dinilai menjadi langkah utama sebelum kebijakan penghentian guru honorer diterapkan secara penuh pada tahun 2027 nanti. Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah Dr. Muhdi mengatakan, saat ini masih banyak sekolah yang mengalami kelebihan guru, namun di satu sisi masih banyak juga sekolah yang kekurangan guru. Maka dari itu, mutasi dan pemerataan penempatan guru perlu segera dijalankan. Kebutuhan real tenaga pengajar baru dapat diketahui setelah proses penataan dan mutasi dilakukan dengan baik, termasuk bagi para guru P3K. Hasil pemantauan PGRI Provinsi Jawa Tengah menunjukkan sejumlah daerah masih mengalami kekurangan guru dengan jumlah yang cukup besar. Kabupaten Banyumas terdata kurang dari 1.000 guru, lalu Kabupaten Batang juga kekurangan mencapai kurang lebih 800 guru. Kondisi serupa juga ternyata masih ditemukan di area kota besar seperti di Solo Raya. Maka dari itu PGRI Jawa Tengah mengatakan penataan guru harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pemerintah melakukan penghentian tenaga honorer yang berlaku aturannya per 1 Januari 2027.
10: Kelana Kota, Rasika.
0: Oh ini kalau katanya Bu Yeni yang di Kendal tadi diarahkan petugas kok.
1: Oh iya, berarti resmi ya.
0: Betul sekali.
1: Dari petugas.
0: Nih Pak Ragil Priyojatmiko ini di Berangsong Kendal ya kawan.
8: Ada petugas kok mas, mungkin karena apa mungkin mau ditutup kali kontraflownya mas.
0: Oke. Okay.
8: Kalau tadi saya pas lewat ada petugas dan mobil diarahkan ke yang normal mas. Jadi kontraflownya buat dua.
0: Baiklah, sip kalau begitu.
1: Ya, lancar terus lah.
0: Oh ya, semoga lancar terus ya. Piala Dunia sebentar lagi loh, Bung.
1: Ini saya dari bintang iklannya UB di sini.
0: Asik ya, menyambut Piala Dunia ya, guys.
1: Dan sebentar lagi kita akan ketemu dengan salah satu pengajarnya di sana.
0: Yes.
1: Ngobrol-ngobrol masalah ekonomi.
0: Betul. Jam 6 tadi kepalaku sama kepalanya Bung Jamal, kita harus ngobrol sama ekonom ini. Kita harus ngobrol biar kita juga tahu.
1: Masyarakat paling bawah.
0: Betul, kok iso dele mundak, kok iso komoditas mundak, kok iso
1: apa yang terjadi?
0: Apa to jane bagaimana langkah-langkah kok ekonomi global tiba-tiba iso tekan tempe tahu janganan di warteg-warteg kok mundak? Nanti biar ekonom yang menjelaskan. Nanti kita telepon jam 8, telepon Pak Heri Prabowo ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi, yes, nanti biar Pak Heri Prabowo yang menjelaskan nih sebenarnya ada tantangan apa, dan celah ekonomi apa nih di Indonesia nih kok iso-iso sampai seperti ini kondisinya. Pak Yohanes Santoso.
11: Pagi Rasika, jenada update info.
0: Monggo silakan.
11: Lampu merah dari arah timur di Pedurungan ya, itu lumayan tersendat. Tersendatnya sampai ke depan hotel, masih ke timur lagi Hotel Horizon itu. Ya, mungkin karena kepadatan aja lalu lintas.
0: Pembersihan solar masih, Pak Yu?
11: Lewat Pedurungan dari arah timur.
0: Okay.
11: Ngomong-ngomong, topinya Mas Jamal baik, bagus tuh. Ya. Keren, kayak topi sutradara.
0: Asik ya.
11: Begitu, pagi.
0: Ada pembersihan tumpahan solar, Pak Yohanes, tadi jam 7 sampai jam 7.20. Berarti koyone Pak Yohanes masih mengalami ketersendatan, koyone ya masih ada pembersihannya. Pak Dipri Handono juga koyone apakah sedang merambat di Jalan Brigjen Sudiarto nih?
12: Pagi, Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Pagi.
12: Absen pagi ini. OTW dari Pucang Gading ini tersendat di depan Horizon India ya, Mas Jamal.
0: Mata
1: berarti. Ada yang macet ya tadi di sana.
12: Hanya volume kendaraan yang memang banyak atau ada kejadian apa ya, Mas?
0: Pembersihan solar.
12: Matur nuwun.
0: Oke.
1: Di beberapa untuk berhenti untuk di solarnya dibersihkan dulu supaya tidak kepleset motor-motornya.
0: Yes, Pak Dinugroho juga kau ini berarti ketemu sih. Selain di pertigaan Penggaron yang cukup ramai situasinya.
1: Pak Adi Prihandono, Pak Adi Nugroho.
0: Oh iya, sama-sama Pak Adi ya. Tujuannya beda, yang satu ke kampus
1: yang
0: biru,
1: satu ngiri.
0: Yang satu ke Tembalang.
1: Yang satu ke jalan seputar
0: Imam Bonjol. Betul sekali. Matur suwun Pak Adi Nugroho sama Pak Adi Prihandono. Informasi sementara tadi ada pembersihan tumpahan solar kawan di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang kawasan Pedurungan itu arah ke kota atau arah Simpang 5. Pak Yogi melaporkan Masjid Mas Jamal dari Salatiga Tuntang ya. Ngeri-ngeri sedap ini. Apa pada ini? Nyalip lewat kiri.
1: Oh. Bar-bar gitu, etek tusuk ya, gitu ya motornya.
0: Betul. Agak ditambah lagi ada truk odol.
1: Miring ke kiri ini kayaknya berat sebelah. Muatannya berat sebelah.
0: Yus, yuk Pak ndang menyingkir ya Pak Yogi. Salah satu langkah untuk mengamankan diri Anda kalau ketemu kendaraan yang membahayakan.
1: Ini berbahaya, ini mungkin kalau terlalu berat di kiri nanti asnya bisa patah ini.
0: Tapi so far lancar, Salatiga, Ungaran, rame lancar, Masjid Mas Jamal.
1: Ya buat apa ini ya?
0: Pak Arifin.
13: Sebenarnya Mas Jamal, Mas Yuda. Ini OTW ke Belura dari Gunung Pati jam 7.20 entry Manyaran exit Gayam, nanti perjalanan sampai Blora pripun iki, cuaca di Gunung Pati temaramawon ini sampai di Kembangarum lalu lintas lancar. Iya, masih tetap sama ini jalan dari Kali Pancur naik sampai ke TL Kembangarum masih seperti ombak pantai selatan masih deh. Matur nuwun.
0: Oke.
1: Matur nuwun. Blurnya sampai Godong masih di bukan masih lancar.
13: Itu kalau unit Land Cruiser lama tahun 95-96 itu dulu barunya 450 jutaan masih udah. Jadi tahun dolar waktu itu masih 2.500-an. Kebetulan waktu 94-95 sampai 98 itu saya bekerja di Toyota di Jakarta waktu 2000. Nah, kena krisis moneter 98, kerusuhan 98 itu kan PHK massal, jadi saya salah satu yang kena tuh, nah, sudah jadi pulang kampung. Melonjak harga ini dolarnya jadi 16.000, terus naik luar biasa. Dulu waktu 94-95 itu kijang-kijang grand, kijang kota itu 50 juta, 40 juta. Terus Corolla itu juga 40-50 juta. Dulu masih murah-murah Mas Yuda. Itu mobil-mobil sekelas itu. Nah sekarang kalau Range Cruiser sudah di 2,3. Matur Mas Yuda.
0: Yeh, matur suwun Pak Arifin. Semarang Godongnya sementara lancar nggih. Hmm. Sementara informasi yang bisa kita pantau sampai dengan Godong Purwodadinya.
1: Masih sampai masih Godong lancar. Masih lancar, Pak. Betul 95 sekali. Saya belinya Vespa masih.
0: 95 saya belum lahir. Kamu udah beli Vespa?
1: Vespa.
0: Oh, keren.
1: Vespa second. Asik. Itu zamannya Vespa.
14: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
15: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
16: Aksi protes kerusakan jalan juga terjadi di wilayah Muria Raya lainnya. Di Kabupaten Jepara, jalur alternatif Jepara Kudus di Desa Daren, Kecamatan Nalumsari, juga sempat viral di media sosial. Kecewa karena infrastruktur tidak kunjung diperbaiki, warga nekat menaruh pohon, kursi, hingga membuat konten memancing di kubangan jalan. Tidak hanya itu, sejumlah warga juga mengecat badan jalan sepanjang 1 km dengan tulisan boikot pajak sebagai bentuk protes keras kepada pemerintah daerah. Kondisi jalan yang berlubang sejak 2 tahun lalu ini kini dikeluhkan karena sering memicu kecelakaan. Yusuf misalnya, salah satu warga setempat, mengatakan dampak dari polusi debu saat kemarau juga merugikan ekonomi, sehingga membuat pedagang sembako terpaksa mengurangi stok dagangan mereka. Warga Desa Daren kini menagih janji bupati agar jalur logistik ini segera diaspal total. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini sedang mematangkan rencana perpanjangan rute bus Trans Jateng agar bisa melayani warga di wilayah Demak, Jepara, hingga Kabupaten Kudus. Sekda Jawa Tengah Sumarno menegaskan, perluasan ini harus diperhitungkan secara hati-hati agar kehadiran Trans Jateng tidak mematikan rezeki para pelaku angkutan lokal yang sudah ada. Di sisi lain, Pemprov sebenarnya juga ingin melakukan inovasi hijau dengan memakai armada bus listrik untuk masa depan. Namun dari hasil kajian sementara, harga beli dan biaya operasional bus listrik ternyata masih mahal, yakni hampir 2 kali lipat dibandingkan bus konvensional. Karena itu pihaknya masih akan melakukan kajian ulang yang mendalam agar fasilitas transportasi publik ini bisa berjalan efisien tanpa memberatkan anggaran daerah. Berikut kabar haji. Proses pemulangan jamaah haji asal Jawa Tengah yang tergabung dalam Debarkasi Solo resmi dimulai tanggal 2 Juni. Pemulangan secara bertahap ini akan berlangsung hingga 29 Juni mendatang, dengan total 82 kloter dari berbagai daerah. Berdasarkan data Kementerian Agama Jawa Tengah, kelompok terbang pertama asal Kabupaten Tegal dijadwalkan tiba di tanah air Selasa malam. Sementara untuk kloter terakhir atau SOC-80 yang membawa jemaah asal Cilacap dan Magelang akan tiba pada 29 Juni. Seluruh jemaah ini terbang melalui Bandara Jeddah maupun Madinah sebelum akhirnya dipulangkan ke kota masing-masing setelah melewati proses debarkasi di Solo. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
15: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan saat ini Anda masih bersama Rasika USA di Kelana Pukul Pagi yang bisa didengarkan di 99,7 FM. Rasika Pekalongan juga di 88.9 FM. Citra FM Kendal.
1: Yes, 88.9 Rasika Pekalongan dan 99.7
0: Citra FM Kendal.
1: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 8 baik dan lancar ya, Kawan Rasika.
0: Ada yang kita khawatirkan terjadi apa kesenjatan, ternyata pagi hari ini masih lancar semuanya.
1: Menyenangkan sekali arus lalu lintasnya.
0: Lalu lintasnya menyenangkan. Yang kurang menyenangkan keadaan perekonomian di negara kita. Apa sih?
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Kita kan tahunya hasilnya ya, harga-harga munda, kemudian juga komoditas-komoditas yang naik. Tapi bagaimana runtutannya, prosesnya kok
0: apa
1: dari
0: yang terjadi?
1: Ekonomi global sana kok bisa sampai tahu, tempe, sampai dengan warteg harga-harganya munda. Adakah celah atau mungkin adakah cara bagaimana itu semua bisa di stop? Biar Pak Dr. Heri Prabowo SEMM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang yang akan menjawab.
0: Akan bercerita sebagai masyarakat awam, saya mewakilinya dan ingin bertanya, Pak. Halo, selamat pagi Pak Heri Wibowo.
1: Prabowo.
0: Heri Prabowo.
3: Selamat pagi Bung Jerman, Mas Yuda, kawan Rasika yang lain. Luar biasa ini, penuh semangat ya pagi
0: semangat,
3: ini.
0: Semangat Pak, karena kita itu kan juga mikirkan kok kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Nah ini saya juga mewakili masyarakat awam, mewakili ketidaktahuan dan mewakili kebingungan kok bisa sampai kayak ini, itu apa sebenarnya yang terjadi ya. Pak?
1: Pak, kita bicara dari yang global dulu Pak. Sebenarnya ekonomi global itu sebenarnya lagi gimana sih Pak Heri?
3: Ya, kondisi ekonomi global saat ini kan seperti yang kita ketahui, memang kalau kita melihat gitu ya, ada beberapa konflik global maupun ada beberapa ya kalau kita melihat ini ya, pertempuran-pertempuran atau mungkin konflik antara dua negara, tiga negara dan seterusnya, yang ini ternyata mampu mempengaruhi, karena konflik itu pada satu sendi perputaran energi, di mana energi ini faktor penting juga terkait dengan ini ya, pergerakan ekonomi. Nah, secara global ternyata kalau kita melihat kondisi ekonomi gitu ya, faktor ekonomi global itu kan ada beberapa yang mempengaruhi, yang akhirnya berpengaruh pada suatu negara tertentu gitu ya. Seperti kalau kita melihat gitu ya, adanya geopolitik yang memanas, kemudian kondisi ekonomi global yang karena dampak dari konflik itu juga mulai ada sangat berasa, kemudian tingkat inflasi, proyeksi inflasi dari beberapa lembaga yang kompeten yang memberikan pandangan inflasi ini kan di atas 4% gitu ya, dan itu cukup mengkhawatirkan ketika angka inflasi ini jauh dari ideal, itu juga perlu diwaspadai. Kemudian peran teknologi ini juga ternyata bisa mempengaruhi gitu ya. Bagaimanapun juga informasi yang up to date segala macam itu berpengaruh pada kondisi pasar gitu ya, dan seterusnya, itu yang akhirnya berdampak pada perilaku dari pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu kan ada dua, baik produsen maupun konsumen. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal, terkait dengan lumayan ekonomi sih global ini.
0: Lumayan sih, lumayan bingung Pak.
1: itu apakah akan berimpak ke semua negara Pak? Kan dikatakan global, apakah hanya ke negara-negara yang statusnya hanya aja berkembang saja, atau itu negara akan tahan juga banting untuk negara-negara maju Pak Waheri?
3: Iya, kalau terkait ekonomi global tampaknya kepada semua negara, ekonomi suatu negara lah. Ini bagaimana misalkan masuk ke Indonesia, negara kita, negara yang kita cintai ini gitu ya, bisa bertahan terhadap dampak ekonomi global ini yang perlu kita cari solusinya. Karena bagaimanapun juga kalau kita melihat gitu ya, Indonesia ini kan sudah memiliki pengalaman yang kuat gitu ya menghadapi tantangan ekonomi gitu ya, mulai dari tantangan-tantangan ekonomi ketika terjadi hiperinflasi gitu ya di era 60-an, kemudian krisis moneter di 97-98, kemudian krisis finansial global di 2008-2009. Nah saat ini sebelum ini juga kita dihantam dengan COVID. Nah saat ini yang terjadi adalah akan menciptakan sejarah baru, yaitu fluktuasi ekonomi dari terhadap tekanan nilai mata uang kita gitu ya, dan ini sudah kita rasakan. Nah, tetapi optimisme itu selalu kita munculkan gitu ya. Kalau kita melihat contohnya tiap pagi kawan Rasika itu kan ramai melaporkan lalu lintas. Itu sebenarnya semakin padatnya lalu lintas bagi kami memberikan pandangan ekonomi, kami bergembira karena roda ekonomi tetap berjalan di situ. Kesibukan membangun ekonomi, kesibukan mencari ataupun katakanlah berusaha ataupun mungkin bisnis dan segala macam itu tetap ada di Indonesia, sehingga ekonomi Indonesia dengan banyaknya pengalaman menghadapi krisis ini tentu kita optimis gitu ya, akan menuju peningkatan bahkan pertumbuhan yang positif. Dan kalau kita melihat angka inflasi year on year ataupun perbandingan tahun kemarin dengan tahun ini, ya kita masih di angka cukup aman gitu ya. Artinya angka ideal memang 2,5%, tetapi di Januari sendiri kita justru deflasi gitu ya, tidak ada kenaikan harga, justru ada penurunan harga. Walaupun di Februari, Maret ada peningkatan harga karena memang itu momentumnya biasanya adalah di Ramadan dan Lebaran. Tetapi kalau kita melihat angka inflasi itu masih bisa dijaga dengan baik oleh pemerintah ataupun kita sebagai pelaku ekonomi di situ. Begitu.
1: Kemudian berarti yang dilakukan oleh dalam hal ini Indonesia, karena kan sudah pernah punya pengalaman waktu itu ya untuk menanggulangi berbagai tantangan ekonomi. Saat ini Pak Bowi, apa yang belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mungkin dulu sudah pernah dilakukan?
3: Ya, yang saat ini dilakukan sebenarnya memperbaiki yang pernah dilakukan periode ketika ada beberapa hantaman krisis gitu ya. Termasuk pemanfaatan teknologi dalam transaksi. Hal yang cukup membanggakan dari negara kita adalah mungkin bisa mengoptimalkan terkait transaksi non tunai gitu ya. Transaksi menggunakan kris dan segala macam itu sangat membantu, karena bagaimanapun juga kalau terkait dengan nilai tukar, ketika pemerintah mencetak uang baru gitu ya, bukan mengganti uang rusak menjadi uang baru atau justru menambah peredaran uang, itu justru akan memperlemah rupiah itu sendiri yang berdampak pada ekonomi. Ketika nilai tukar rendah gitu ya, rupiah rendah gitu ya, tentu beberapa harga komoditas yang sifatnya internasional itu pasti akan berpengaruh. Dan yang perlu dioptimalkan juga terkait saat ini rupiah kan lagi melemah nih gitu ya. Ada beberapa hal yang celah bisa kita manfaatkan untuk mendatangkan devisa. Kalau kita melihat nilai mata uang kita yang melemah gitu ya, itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan promosi pariwisata yang besar gitu ya. Contoh, kalau kita perhatikan di Batam saat ini itu justru banyak sekali warga negara Singapura yang transit untuk bertahan hidup gitu ya. Kenapa begitu? Karena kita kan punya rekor baru nih, satu dolar Singapura itu 14.000, sehingga masyarakat Singapura itu kerja di Singapura, iya kaya, kerja di Singapura, malamnya justru makan, tidur, menginap di Batam, pagi ke Singapura lagi.
1: Nah, itu sudah ada fenomena gitu Pak Heri?
3: Itu sudah mulai muncul, karena untuk bertahan hidup, Singapura pun lagi tertekan terhadap ekonomi global, sehingga mereka mencari bagaimana bisa bertahan hidup. Akhirnya mereka bertahan hidup dengan numpang di Indonesia. Tapi itu kan sisi positifnya, okay, ada pemasukan dari mata uang asing yang ke Indonesia, atau perputaran di Batam ini semakin meningkat. Atau sektor-sektor pariwisata yang bisa kita genjot, misalkan dolar tinggi, orang yang punya dolar misalkan datang ke Indonesia, dia akan leluasa untuk belanja, jalan-jalan dan seterusnya, sehingga spending money-nya itu semakin meningkat, dan itu yang harus dilakukan. Nah, Indonesia akan menjadi pelipur lara krisis global dari aspek terkait dengan biaya hidup yang murah, kemudian terapi ini ya, psikologis untuk memanfaatkan bahasanya ya, dunia dalam tekanan ekonomi yang luar biasa gitu ya, sehingga kita harus mencari celah yang bisa mendatangkan devisa dan menggerakkan ekonomi secara nasional. Begitu Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Lumayan
1: bingung. Satu SKS ya ini kita ya. Loh, Pak sebentar, kalau tadi Pak Heri Prabowo sempat menyebut survival mode-nya warga-warga negara maju. Nah, kemudian kita kembali lagi ke masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kelas bawah. Masyarakat bentuk survival mode seperti apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita harus ngapain ketika masyarakat Singapura pada kabur ke sini? Kita orang-orang desa di Indonesia, bentuk survival mode kita gimana?
0: Mereka dolarnya kan terhadap rupiah kan tinggi. Lah kita, rupiah kita terhadap dolar kan sangat rendah.
3: inilah yang akhirnya orang Indonesia itu kan kategori orang yang tingkat kebahagiaannya tinggi gitu ya, karena memang kebutuhan pokok di Indonesia itu sebenarnya sudah dengan kekayaan alamnya, dengan gotong royongnya, dengan sistem ekonomi yang dibangun seperti koperasi dan segala macam, itu memberikan fondasi yang luar biasa lah. Lalu bagaimana ketika kita harus bisa survive gitu ya di tengah goncangan yang luar biasa, khususnya di masyarakat desa katakanlah, atau level-level yang memang mengena sekali gitu kepada masyarakat. Mm-hmm. Pertama, kita bisa melakukan yang namanya diversifikasi komoditas gitu ya. Nah, mungkin saat ini ada beberapa katakanlah petani menanam gitu ya padi gitu ya, tetapi bisa dikembangkan dengan minat padi, atau ada peternakan, atau mungkin penambahan perikanan dan segala macam gitu ya, yang tujuannya adalah untuk satu, menambah pendapatan, kedua bisa memenuhi kecukupan terkait wilayah yang kita berada di situ, kemudian bisa terkait dengan yang sering kita dibangun itu kan ini ya, UMKM naik kelas ya. Tetapi UMKM, mohon maaf, sering juga diplesetkan usaha menengah kurang modal gitu ya. Nah, ini juga perlu perhatian juga dari pemerintah, karena hilirisasi produk dari desa ini juga sangat membantu perekonomian, seperti misalkan gitu ya. Ada singkong itu banyak di desa gitu ya. Kenapa tidak dibuat tepung atau mungkin makanan-makanan yang bisa menambah nilai ekonomi tinggi. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan juga, di tingkat desa itu kan kelembagaannya sudah sangat lengkap, mulai tingkat misalkan RT sampai dengan pemerintah desa. Nah, itu diperkuat secara kelembagaan gitu ya. Misalkan di situ ada koperasi gitu ya. Ya, kuatkan koperasi ini, semangat koperasi itu kan luar biasa gitu ya. Ini salah satu kekuatan Indonesia ketika keluar dari krisis 98 itu kan karena koperasi ini menjadi kekuatan yang bisa menjadi ini ya, kekuatan luar biasa lah. Artinya gini, koperasi ini dengan semangat gotong royong gitu ya, artinya gotong royong itu kan peduli dengan lingkungan sekitar dan seterusnya lah, itu terus diperkuat, dibangun, termasuk beberapa komponen yang sekarang okelah, mungkin ada koperasi merah putih atau BUMDES kalau dulu gitu ya. Nah, itu bisa dikembangkan, kemudian kelompok-kelompok tani ini bisa diberdayakan gitu ya. Sehingga kalau kelembagaan khususnya di ekonomi desa ini kuat gitu ya, saya yakin nilai tawarnya juga semakin baik. Nah, selanjutnya juga ini terkait siapa sih yang saat ini tidak pegang handphone gitu ya. Nah, di dalam handphone itu kan ada teknologi yang luar biasa gitu ya, terkait dengan informasi harga, informasi permintaan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan atau bisa memantau, misalkan ada beberapa komoditas yang belum dicukupi di suatu wilayah, kita bisa melihat, kemudian kita bisa melakukan komunikasi untuk bisa menjadi pemasok di situ. Serta gitu ya, di desa-desa itu kan ya kadang mungkin ada penjual sayur dan segala macam gitu ya. Nah, itu juga salah satu potensi yang bisa kita kembangkan menjadi bahasanya tanpa kita keluar sudah ada yang datang untuk memasok kebutuhan kita, atau mungkin dibuat semacam pasar lokal yang ada di wilayah tersebut. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Nah, selanjutnya itu terkait dengan ini, pengembangan ekonomi berbasis lokal gitu ya. Seperti kalau memang itu potensinya pariwisata, kembangkanlah dari aspek pariwisata. Kalau itu memang potensinya pertanian, kembangkan dari aspek pertanian. Kemudian ada diversifikasi. Banyak sekarang misalkan dari yang potensinya pertanian, justru dikembangkan ada aspek pariwisatanya dan seterusnya, sehingga mendatangkan beberapa ya katakanlah orang luar yang belanja di tempat tersebut atau desa tersebut. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pak Heri, tapi harga-harga naik atau rego-rego munda itu apakah salah satu indikator ekonomi buruk, Pak? Kalau katanya warganet atau masyarakat kan ekonomi merosot, harga-harga munda, semuanya naik, itu apakah jadi salah satu indikatornya, Pak Heri?
3: Okay. Selama masih pada angka inflasi yang wajar, maka itu sah-sah saja. Karena bagaimanapun juga, orang bekerja tiap tahun perlu ada peningkatan gaji gitu ya, atau pendapatan. Nah, peningkatan pendapatan ini kan dari pendapatan yang meningkat juga dari misalkan tempat kerja kita yang diperoleh dari mungkin penyesuaian harga dan seterusnya. Nah, saat ini untuk inflasi itu kita masih okelah, masih relatif aman, walaupun harus tetap dikontrol gitu ya. Kenapa saya mengatakan relatif aman? Kalau kita melihat itu kan rentang inflasi di Indonesia itu kan 2,5% gitu ya, maksimal 3,5% saat ini di sekitar 3,4% gitu ya. Artinya memang inflasi Indonesia masih aman-aman saja. Nah, kenapa terkesan kok lesu dan segala macam? Sebenarnya referensi untuk menggunakan uang masyarakat Indonesia gitu ya, atau masyarakat Indonesia ini sudah semakin cerdas untuk membelanjakan mana skala prioritas atau mungkin mana yang belum saatnya saya harus beli gitu ya. Artinya pengetahuan tentang keuangan di Indonesia ini saya melihat trennya bagus, sehingga sebenarnya mereka itu daya beli okay, mungkin kelihatannya daya beli turun gitu ya, tetapi selektif dalam membeli, karena sekarang gemburan barang ataupun gemburan pilihan-pilihan yang kita beli itu semakin meningkat. Contoh misalkan dari industri teknologi smartphone itu ya, pilihannya semakin banyak, otomotif semakin banyak. Akhirnya okay lah wait and see, kita mau cari harga yang paling murah dan yang paling sesuai yang dibutuhkan, teknologi paling mutakhir dan seterusnya. Nah itu yang akhirnya menahan seseorang ataupun kita sebagai konsumen, okay, nanti belinya nanti dulu, kita coba tunggu misalkan barangkali ada yang lebih bagus atau mungkin belum dibutuhkan saat ini. Nah ini saya melihat adanya edukasi tentang keuangan yang meningkat, tetapi memang perlu diedukasi juga bahwasanya ada beberapa hal yang sebenarnya tanpa harus menunggu harus segera beli gitu ya, seperti kebutuhan-kebutuhan pokok itu ya udah memang

0: Kata kuncinya adalah inflasi dan juga dolar yang tadi beberapa kali aku headline dari kalimatnya Pak Bowie.
1: Ini saya boleh bertanya nih Pak, kalau nilai inflasi kita itu kan kenaikan barang terus menerus dalam jangka waktu lama itu, itu selalu itu patokannya dolar Pak atau bagaimana Pak?
0: Oh ya, hubungannya antara inflasi antara dan dolar itu berkesinambungan gitu Pak?
2: Ya, tidak berkesinambungan, tetapi inflasi ini kan terkait dengan kebutuhan permintaan dan ini ya penawaran gitu ya. Dolar itu hanya satu instrumen kecil saja, tetapi inflasi ini bisa disumbang dari beberapa sektor. Misalkan saat ini yang paling besar adalah sektor energi, karena memang peningkatan harga per barrelnya ditambah gitu ya, nilai tukar rupiah yang melemah. Tetapi inflasi juga gitu ya bisa ditinjau dari misalkan kebutuhan bahan pokok. Pada saat menjelang lebaran itu kan harga naik ya. Atau mungkin orang sering ngomong ganti harga nih gitu ya.
1: Iya,
2: karena memang permintaan tinggi gitu ya. Karena permintaan konsumsi tinggi. Nah, untuk menjaga itu kita sebagai konsumen gitu ya, ya rajin pintar-pintar juga gitu ya terkait kita mengkonsumsi gitu ya. Artinya berbelanja secara bijak gitu, sehingga itu bisa mengendalikan inflasi. Kemudian bisa juga ketergantungan terhadap barang impor kita kurangi gitu ya, sehingga produk lokal ini menjadi tujuan utama gitu ya, terkait misalkan kita membutuhkan sesuatu. Terus ini juga mengurangi pemborosan, membeli hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu ya. Kalau permintaan meningkat itu kan pasti harga naik gitu ya, tapi kalau kita membeli barang yang tidak kita butuhkan gitu ya, dengan membeli jumlah banyak, nah itu juga nanti akan berdampak pada peningkatan harga yang tentu berdampak pada inflasi, sehingga peran masyarakat pun itu sangat dibutuhkan gitu ya. Jangan cemas gitu ya, misalkan psikologi pasar ini kan selalu gitu ya dibuat cemas, antrian barang A di ini gitu ya, akhirnya itu menimbulkan beberapa dampak terhadap inflasi lah. Itu kita yakini gitu ya, pemerintah 24 jam itu bekerja bagaimana mencukupi minimal kebutuhan pokok, karena Indonesia sudah punya pengalaman, kemudian sumber daya alamnya bisa dijagakan atau bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
0: Berarti Pak, contoh ketika harga tahu dan tempe naik, harga minyak goreng naik, dari perilaku kita masyarakat itu bisa berdampak ketika nanti harga tersebut bisa menurun kembali, itu bisa dari perilaku kita masyarakat, bisa. Bukan hanya intervensi pemerintah saja.
2: Bisa sekali, ketika permintaan rendah itu kan pasti harga turun.
1: Permintaan rendah,
2: hukum ekonominya gitu.
1: Biaya produksi mungkin nggak terlalu tinggi, itu kan turun Pak ya.
2: Betul ya, nah terkait kedelai dan minyak itu kan betul, karena memang rantai pasok kemudian komoditi kedelai yang kita pahami itu kan dari luar gitu ya, tergantung juga.
1: Yang lokal juga ada Pak
2: itu ya. Memang. Campuran ini sudah mulai lokal gitu ya, nah, artinya memang yaitu kendalikan sektor energi, kemudian kendalikan sektor pangan gitu ya, pasti Indonesia akan tenang nyaman gitu ya. Yang lain kan kebutuhan tersier saja.
0: Berarti istilah ekonomi menurun atau ekonomi memburuk itu berarti bukan cuma kerja pemerintah saja yang harus intervensi, tapi masyarakat juga bisa turut serta juga Pak Heri.
2: Masyarakat memberikan kontribusi yang sangat besar terkait bagaimana roda ekonomi ini bisa bergerak kemudian sesuai dengan harapan. Kalau kita melihat anggaran belanja pemerintah itu kan ya paling berapa ribu triliun, itu kontribusi ke PDB hanya sekitar 26-25% terhadap produk ekonomi. Artinya tidak terlalu besar, tetapi yang lebih kompleks lagi adalah terkait dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, pemenuhan kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah ini masyarakat atau kita itu punya peran yang sangat penting terkait dengan ekonomi yang saat ini kita rasakan gitu ya. Kalau kita melihat contoh APBN itu kan hanya sekitar 3.800 triliunan gitu ya. Itu hanya setara 26% dari PDB, produk domestik brutonya. Nah artinya itu sangat kecil gitu ya. Nah sisanya ya kita yang bermain dalam aktivitas ekonomi gitu ya. Begitu.
0: Intervensi pemerintah sama perilaku masyarakat kira-kira mana yang paling berpengaruh dalam perubahan harga, ekonomi dan juga perubahan harga Pak Heri?
2: Dua-duanya berpengaruh karena saling memberikan dampak langsung gitu ya. Contoh saja statement pejabat yang misalkan gitu ya agak nyeleneh itu kan langsung berpengaruh terhadap atau masyarakat bereaksi gitu ya. Statement terhadap tekanan pemerintah Contoh misalkan IHSG ini juga memprihatinkan waktu itu gitu ya, dari

0: 9.000 turun ke 6.000 gitu ya. Ini ketika ada intervensi ini sudah mulai stabil gitu ya. Artinya pemerintah punya andil yang sangat penting terkait membangun kepercayaan investor bagaimana sebenarnya ekonomi Indonesia benar-benar serius digarap dan memiliki potensi yang luar biasa. Nah, masyarakat potensi luar biasanya apa? Secara jumlah kita itu potensi untuk menggerakkan pasar 270 juta. Itu potensi pergerakan ekonomi atau perputaran ekonomi yang negara lain itu sudah melirik untuk berinvestasi di Indonesia karena begitu masuk Indonesia pasar sudah ada, infrastruktur sudah lengkap, teknologi sudah memadai sehingga kita gitu ya masyarakat dengan gitu ya melakukan aktivitas belanja normal saja gitu ya. Ekonomi Indonesia pasti akan tumbuh di atas 5% sehingga aman-aman saja. Tinggal kebijakan pemerintah dia pronya kemana gitu ya. Dalam konteks apakah saat ini kan sektor pangan nih gitu ya, sektor pangan yang dikembangkan. Oke, pemenuhan sektor gizi untuk anak misalkan, ya jangan lupakan juga kebutuhan gizi untuk masyarakat yang lagi menggerakkan ekonomi.
1: Nah, jika Pak Heri Prabowo mengatakan Indonesia ini punya potensi, ya kan? Pertanyaan terakhir Pak Heri, apa yang menghambat potensi-potensi tersebut sampai dengan sekarang kok belum maksimal? Pak Heri, tantangannya. Hambatannya juga boleh, silakan.
0: Boleh, hambatannya biasanya modal gitu ya. Ada beberapa investasi yang terkait dengan teknologi butuh modal yang sangat besar. Pemerintah belum memiliki itu sehingga perlu menggandeng negara lain gitu ya, membuka investasi, keran investasi seluas-luasnya. Berikutnya terkait dengan politik anggaran ya. Politik anggaran kita mau kemana nih, ke ekonomi kerakyatan, ekonomi modern, atau gitu ya kita berbicara secara ekonomi utuh, tetapi juga ada peluang-peluang bisa digarap gitu ya, terkait mungkin ekonomi digitalnya atau mungkin ekonomi yang lain gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan pemerintah. Selanjutnya adalah terkait dengan bagaimanapun juga sosial media ini kan luar biasa gitu ya pengaruhnya gitu ya. Sehingga psikologis pasar gitu, psikologis pasar ini perlu diperhatikan. Jangan ada statement-statement yang mengganggu gitu ya terkait dengan ketenangan masyarakat yang sedang menggerakkan ekonomi ini. Nah, kalau kita melihat dari infrastruktur itu kan terkait ini ya, sangat terkait dengan pergerakan ekonomi ya. Beberapa waktu yang lalu juga ada statement yang kurang bijak menurut saya gitu ya. Yang itu juga akan mengganggu masyarakat dalam menggerakkan roda ekonomi. Nah, hal-hal seperti itu perlu diperhatikan. Kemudian evaluasi program-program unggulan dari pemerintah yang mungkin ada masukan kritikan, ya enggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan saat ini program yang kita perhatikan itu kan makan bergizi gitu ya, makan bergizi. Nah itu program secara konsep sangat bagus, tetapi perlu dievaluasi juga terkait dengan food loss-nya bagaimana, kemudian apakah yang diberikan sudah tepat, karena porsi anggarannya cukup besar sehingga harapannya ini juga dari program itu bisa menggerakkan roda ekonomi, kemudian bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Begitu Mas Yuda.
1: Oke. Pak Heri, ini ada satu pertanyaan yang menarik dari Kawarasika. Mas, tolong ditanyakan ke Pak Dekan, bagaimana caranya supaya daya beli masyarakat naik? Padahal sekarang pendapatan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, turun banget nih. Melihat jualan-jualan dan juga UMKM-UMKM banyak semakin meluas, tapi pembelinya nggak ada karena pendapatannya pada menurun. Fenomena apa ini Pak Heri Prabowo?
0: Iya. Fenomena yang pertama, nilai mata uang kita gitu ya, nilai itu memang turun. Artinya 50 ribu tahun yang lalu dengan 50 ribu tahun sekarang itu berbeda ketika kita akan membeli barang. Kemudian ada beberapa sekarang memang karena memang edukasi tentang keuangan juga meningkat, kemudian bagaimana kita bisa berusaha sambil bekerja atau mungkin bekerja sambil bisnis dan seterusnya, itu juga fenomena yang ada gitu ya. Sehingga kalau terkait dengan banyak yang jualan tapi sepi gitu ya, karena yang berjualan pun tambah banyak gitu ya, pertama itu. Kemudian yang berjualan pun tambah banyak, kemudian gini barang yang dijual yang mirip-mirip aja, sama-sama. Sehingga masyarakat atau konsumen dihadapkan pada pilihan yang banyak sekali, tinggal kita mau memilih yang mana gitu ya. Sehingga dalam konsep membangun bisnis gitu ya, ketika mau jualan ya carilah sisi pembeda yang baik gitu ya, dari kualitas, rasa, misalkan kita bisnis kuliner, tetapi ada survei yang kemampuan harga di wilayah tersebut juga terjangkau gitu, sehingga ya harapannya akan laku. Kemudian daya beli masyarakat turun. Sebenarnya ini lebih banyak ke wait and see ya. Artinya orang lebih banyak kita tunggu dulu. Sehingga ini juga akan ibaratnya ngerem gitu ya, ngerem. Karena itu kembali kondisi ketidakpastian konflik global yang berdampak pada sektor energi, kemudian berdampak pada ekonomi Indonesia yang akhirnya banyak wait and see, termasuk para investor. Para investor ini lebih banyak, oke lah kita investasinya atau ekspansinya kita coba tunda dulu, atau mungkin pengembangan produknya kita tunda dulu, harapannya nanti menunggu sampai pasar benar-benar membutuhkan. Karena ada beberapa produk yang di-launch ke pasar, ternyata pasar sudah tidak membutuhkan. Sehingga produknya yang sudah melalui R&D yang panjang, tetapi tidak diterima dengan baik oleh pasar, yang akhirnya berdampak pada kondisi perusahaan itu atau kondisi bisnis itu.
1: Tapi begitu, ini masih wajar, Pak Heri?
0: Menurut saya dengan fenomena dikaitkan dengan tingkat inflasi, kemudian rupiah gitu ya, kemudian ada beberapa sektor yang tumbuh, itu wajar, tetapi masih mendekati batas kritis, gitu ya. Angka kritis, angka kritis, ya, angkanya mendekati angka kritis gitu ya. Walaupun itu nanti saya yakin akan kembali normal lagi. Mungkin saya melihat sih roda ekonomi tetap bersemangat bergerak, dan kalau kita melihat gitu ya, dengan turunnya BBM gitu ya, harga kemarin kan sudah dirilis lagi, wah ada penurunan, berarti ini ada harapan baru. Harapannya tentu ekonomi global ini juga semakin membaik gitu ya, konfliknya juga tidak berkepanjangan. Kemudian yang diperhatikan adalah peningkatan harga emas sudah stuck nih. Artinya emas itu kan naik ketika ada kejadian negatif, perang segala macam, sedangkan emas investasinya adalah untuk menjaga inflasi. Nah, emas ini pada posisi stuck, artinya tidak melebihi dari 3 juta rupiah per gram yang beredar saat ini gitu ya. Artinya sudah di bawah 3 juta dan itu bertahan cukup lama, yang ini menandakan ada pengendalian inflasi yang cukup baik, sehingga saya yakin itu akan berdampak pada pola konsumsi dan juga pola-pola yang lain pada masyarakat. Begitu Mas Yuda.
1: Wah, Pak Heri Prawomo matur suwun sekali ya, penjelasannya.
2: Rasanya kita perbincangan di 40 menit.
1: Makanya luar biasa sekali. Kompleks ya Pak Heri, berarti ekonomi itu ya. Enggak bisa cuma satu dua pihak, satu bagian aja.
2: Banyak ini yang ikut.
0: Tidak bisa. Produsen, konsumen, masyarakat, pemerintah, atau orang yang duduk saja mengamati dan berbicara itu juga punya pengaruh.
1: Kontribusi. Kita berdua juga punya pengaruh, Pak Heri.
2: Iya, kontribusi kita kan.
0: Oh, punya.
2: Kita kan konsumen. Loh,
0: sudah konsumen, kemudian mengabarkan ini ya, mengabarkan lalu lintas yang sibuk itu situasi. Oh, saya senang itu loh. Kalau wah lalu lintas di sana padat.
2: Berarti itu ekonomi bergejolak, Pak ya.
0: Iya, perputaran ekonomi sedang berlangsung dan cukup padat, cukup ramai di situ.
1: Oke, matur suwun Pak Heri Prawomo untuk waktunya.
2: Kapan-kapan ketemu.
1: Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi, Pak Heri Prawomo. Matur suwun. Selamat pagi, Pak Heri.
0: Matur suwun Rasika. Ya, selamat pagi semuanya kawan Rasika. Nggih, selamat pagi. Matur.

0: 1 SKS Ekonomi bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
1: Dr. Heri Wibowo.
0: Yes, Universitas PGRI Semarang, Dr. Heri Prabowo SEMM.
1: Ya. Ini kita mau kuliah ke sana harus bayar. Kalau di sini kita free ini. Ekonominya tetap kita
0: Ya, Anda mau pengen belajar lebih lagi sama Pak Dekan, kuliah di UPGRIS. Ya, daftar di Universitas PGRI Semarang. Ini masih
1: ini jurusan pendaftaran. Ekonomi.
0: Betul.
1: Tanya-tanya, saya mau jadi muridnya Pak Heri.
0: Oke. Okay.
1: Pak Bowi, ya. Boleh jurusan ekonomi.
0: Nah, itu membuka sedikit wawasan Anda seputar ekonomi Kawarasika, terutama dari global kok bisa sampai dengan ke bawah. Penjelasannya sudah sangat runtut dan juga gamblang sekali. Kita berdua pun juga dari tadi juga diem ki, anteng ki, nyimak loh Kawarasika aku sama Jamal.
1: Maksudnya piye iki? Karena kita masyarakat awam itu kan taunya cuman endingnya aja, proses-proses di atasnya kan nggak tahu.
0: Tapi paling tidak sedikit gambaran dan prosesnya, kemudian juga harapan-harapannya kan tetap ada atau di tengah beberapa hal yang ada saat ini, betul?
1: Betul sekali, ekonomi kita sedang bergerak dan bergejolak.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, itu teh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Nah, barusan juga ya kan, jadi Anda adik-adik ya kan yang mungkin akan mendaftar kuliah atau mungkin kan sekarang sudah masuk ke pendaftaran untuk seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK nih.
1: Yang kemarin-kemarin masih di program-program di sekolah lain masih belum berhasil lah ini.
0: Nah, hari ini nih. Nah, tadi melihat seperti apa yang dijelaskan Pak Heri Prabowo, oh, berarti nanti kalau manajemen atau ekonomi itu belajarnya tentang itu toh. Nah, tahu kan. Jadi Anda kawan hari ini 3 Juni 2026 itu sudah mulai tahapan untuk penerimaan seleksi murid baru tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah kawan. Hari ini 3 Juni 2026 adalah hari pertama untuk pengajuan akun oleh calon murid Kamar Asika melalui website spmb.jatengprov.go.id. Pengajuan akun oleh calon murid akan berlangsung tanggal 3 sampai dengan 12 Juni 2026. Untuk tahapan selanjutnya adalah verifikasi akun oleh operator itu tanggal 4 sampai dengan 13 Juni 2026, kemudian aktivasi akun 4 Juni sampai dengan 13 Juni 2026 dan tanggal pentingnya adalah pendaftaran itu tanggal 15 sampai dengan 18 Juni 2026. Kanal portal informasi seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah melalui spmb.jatengprov.go.id.
1: Ingat ya, akun adalah wanita.
0: Aku. Bukan akun.
1: Iya, pokoknya sekarang pengajuan akun. Nah,
0: SPMB Jawa Tengah 2026, no titip, no justip. Pastikan sumber informasi Anda semua berasal dari kanal informasi yang jelas dan juga keterangan dari pihak sekolah yang Anda tuju ya, yang Bapak cepat, Ibu.
1: Dan sesuai SOP.
0: Yes. Pak Agusoro, matur suwun sekali. Nggih, nyuwun sewu soalnya di 88,9 FM Raska Pekalongan masih ada kendala listrik.
1: Oh, gitu.
0: Betul, ya. Makanya masih ada kendala di 88,9 FM Raska Pekalongannya. Ini Pak Agusoro sampai ngelegake buka streaming loh. Matur suwun loh Pak Agus.
1: Terima kasih.
0: Okay.
1: Pak Agusoro
0: dari Karangjompo, Pekalongan. Matur suwun Pak Agusoro. Pak Ergustia juga wah mantap sekali. Matur suwun Masjid Mas Jamal sudah mengangkat isunya.
1: Iya, karena beliau ini masih tertarik dengan dunia ekonomi, Pak Ergustia, walaupun Yuhu. Sekarang bertugas di pelabuhan.
0: Ngarang.
1: Di mana nih? Pak Michael Arka.
0: Pak Michael sing
1: ning pelabuhan iki. Aku langsung Pak Michael Arka.
0: Oh, ya mohon maaf. Ya ini operatornya ngekliknya cepet banget toh. Lah iki baru Pak Michael.
1: Gustia tadi pikiran itu kadang terpengaruh yang dibaca.
0: Oh gitu. Eh, hati-hati loh, setiap ucapan kita berpengaruh ke sentimen pasar loh. Jadi, katanya Pak Heri Prabowo.
1: Pak Erik, Pak Michael Arka langsung pelabuhan. Aku langsung pikirannya ngono.
0: Eh, udah tuh kita gimana ya? Aku udah deg-degan nih omongan kita nanti berpengaruh ke sentimen pasar.
1: Iya, terhadap masyarakat untuk menggeliatkan usahanya ya nggak apa-apa.
0: Wah, benar. Sentimen ya. Baik berarti kudune
1: iya,
0: kan.
1: Iya, mereka usahanya terus dibuat sesuatu yang beda dari yang lain.
0: Pak Michael Arka.
2: LC yang mogok di Gombel sebelah mana ya Mas Yun? Ini aku turun dari atas kok tidak nampak.
0: Oh, sudah enggak ada. Sudah. Alhamdulillah.
1: Sudah dimulai ditarik di evakuasi.
0: Ya pun kalau sudah tidak ada berarti.
1: Ya bersyukurlah.
0: Yes, matur suwun Pak Michael, truk mobil mogok di tanjakan Gombel, it's gone. Pak Rizky Sabta, Al Fajar.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 3 Juni tahun 2026. Langsung saja ya, tadi dari rumah sekitar 6:30 via Untung Suropati, Manyaran, Kali Banteng, Arteri Sudarso sampai dengan Kali Gawe. Terpantau ramai lancar ya, tidak ada ketersendatan. Ini meluncur dari kantor Nusantara Sakti menuju ke arah Kali Wungu. Untuk di Kali Gawenya juga lancar pun, tapi ada sedikit catatan. Ada truk yang naik ke median jalan pembatas di depan Nasmoko Genduk atau Kali Gawe yang ke arah Semarang, truk kol diesel. Kok kol diesel ya bun ya, padahal itu
1: truk ya.
3: Truk Giga.
1: PS.
3: Isuzu Giga tapi yang
1: 120
3: sekelas PS. Medium ya, truk medium.
0: Iya, ya, begitu. Lalu yang ngomong.
3: Tadi saya lihat pas putar balik di Yuten Kubro, di kok Yuten Kubro, Yuten Terboyo. Jadi saya putar balik di pas detailnya. Di situ ada petugas. Memang ada larangan dilarang putar balik, tapi saya tanya petugas yang ada di situ, Boleh Pak putar balik, silakan Pak, tidak apa-apa tapi hati-hati. Begitu, karena memang lagi dikerjakan ya, lagi ada pembangunan. Okay. Begitupun ke arah Kaliwungu gimana? Apakah ada daratan?
0: Lancar,
3: lancar. Tol aja keluar di Kaliwungu. Terima kasih.
0: Jalur pantura lancar, lewat tol lebih lancar lagi.
1: Lebih nyaman.
0: Pak Rizky, betul. Oh ini katanya Pak Rehan Azerian Syah nih. Oh ini mah oh, di separator iki bukan di median. Aku bayangin nih, hah? Truk naik median, makanya aku penasaran banget kayak apa kondisinya. Ternyata di separator Kamar Rasika ya.
1: Pembatas.
0: Di separator ya. Antara jalur cepat dan jalur lambat, tidak di median. Tiwas aku kaget tadi dapat truk munggah median jalan di pantura genuk. Median jalannya aja setinggi itu. Ya kan?
1: Ini tinggi ini.
0: Makanya nah ternyata bukan median tapi separator, kawan. Ini dari fotonya Pak Rehan Azerian Syah nih di pantura genuk ya. Penampakan truk yang tadi nyangkut di sebelum lampu merah terboyo yang dilaporkan Kawan Rasika. Nah, ternyata nyangkutnya itu di separator antara jalur cepat dan jalur lambat, bukan median pembatas antara jalur pembedaan arah. Gitu.
1: Jalurnya ini
0: di separator
1: ya, pinggir ya, jalur lambat dan jalur cepat.
0: Walah ya, nggih pun syukurlah kalau gitu, tak kira di median jalan tenan, kan aku membayangke posisi truknya juga ngetril tau berarti ya, kalau di median ini, jalan ya. Lah ya makane, tapi ternyata tidak di median ya, tapi di separator jalan antara pembatas jalur cepat dan jalur lambat. Di sebelum terboyo Kamar Rasika dari Genuk. Ini Pak Nuryanto nih. Pak Nuryanto bilang dari Polsek Genuk arah Semarang melambat karena U-turn putar balik dan juga ada truk naik separator itu tadi. Oke, matur suwun Pak Nuryanto untuk infonya. Coba nih ada Pak Fahri, ketemu juga enggak nih setelah tadi perjalanan dari Kudus menuju arah SMG.
4: Update ya Mas Yuda dan Bung Jamal, saya sampai di bawah jembatan Tol Sayung. Saya lewat konven ya, dari Kudus menuju Semarang. Lewat konvensional, masih ramai lancar. Begitu.
1: Oke.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Fahri.
4: Update ya Mas Udin Mujamal, di depan Nasmoko Waligawe ada truk yang naik median jalan. Sebenarnya enggak mengganggu sih, tapi mungkin kendaraan-kendaraan lain pada melambat, penasaran melihat ya. Jadi efeknya kayak phantom traffic ke belakang sampai tersendat di TL Genuk tadi.
0: Okay.
4: Tapi bisa jalan lah, 10-20
1: okay.
4: km per jam. Ada LC warna hijau yang mogok di sebelum mana ini? RS Banyumanik ya Mas.
0: Jangan-jangan sing tadi mogok di Gombel.
4: Lintasnya tidak.
1: Nah, iya kalau tadi warnanya sama itu.
0: Pak Land Cruisernya Land Cruiser Matuba enggak Pak warna hijau? Betul enggak?
1: Warna hijau bener.
0: Nek warna hijau bener ya berarti yang tadi mogok di tanjakan Gombel geser mogok ning depan Rumah Sakit Banyumanik 2.
1: Ermina ya. Rumah Sakit Banyumanik.
0: Iya Rumah Sakit Banyumanik 2 toh. Betul enggak Land Cruiser Matuba warna hijau?
4: Betul warna hijau metalik.
0: Oh lah udah geser mogok
4: jebol. Overheat mesti.
0: Oke, ini tadi yang disampaikan adalah truknya mogoknya di tanjakan Gombel sebelumnya. Tapi sekarang kok informasinya sudah geser di
1: Banyumanik 2.
0: Dari Rumah Sakit Banyumanik 2 Jalan Perintis Kemerdekaan. Dan yang naik median jalan itu truknya bukan naik di tengah ya, tapi di separator pembatas antara jalur cepat dan jalur lambat. Tidak naik median jalan yang jadi pembatas kedua arah. Aku tadi bayangkannya ya naiknya di atas yang pembeda arah, ternyata di separatornya untungnya.
1: Pembatas dengan jalur lambat.
0: Iya, betul sekali.
4: Oh iya, maaf separator masih.
0: Iya, enggak apa-apa, Pak.
4: Tipu mulut saya.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Matur suwun nih Pak Hari Ratmoko sudah mulai ngajar nih. Selamat pagi Mas Ismat Jamal. Kelas mata kuliah kontainerisasi lagi studi kasus analisa kegagalan stowage dan lashing pada vessel atau kapal hapak liut.
1: Nah, ini ekonomi bergerak nih.
0: Kok tiba-tiba ada ekonomi bergerak?
1: Nah ya ekonomi menggeliat kan kontainer sedang apa, mau kemana, kenapa harus gagal, kenapa ada permasalahan gitu. Kan semuanya menjadi obrolan.
0: Pak Lutfi. Itu dihabisin tuh sodanya.
5: Lagi Mas, sudah Mas. Ini mau menuju Gombel ya Mas. Jalungan ke Semarang. Lalu lintasnya mulai ngeremet setelah TL Patung Diponegoro. Ini baru sampai depan PPU 9 Asmoko itu. Kendaraan yang nyebrang juga banyak di situ. Jadi kemungkinan di bawah itu juga mungkin, kalau yang naik tadi kan ada mobil mogok ya, mungkin yang turun ya yang belok-belok tadi. Mungkin, semoga tidak ada insiden apa-apa di. Jadi yang gerebet nggak cuma yang naik ya Mas, yang turun juga yang gerebet tapi masih ngalir. Nah turun Mas Jamal, Mas Yuda, yang turun setelah pertigaan Bukit Permai itu sudah lancar, jadi memang
0: terang
5: ya, oh, ya. Kemudian yang naik tanjakan kendaraan yang mogok udah nggak ada ya Mas, sudah tidak ada lagi, dan kursornya nggak kelihatan. Ini sudah sampai masuk Kalimiru. Matunun.
0: Kalau aku nggak sanggup sih kayak gitu, aku langsung tak tinggal, tak parkir di rumah sakit, langsung aku naik ojek sih. Nggak sanggup gue. Ya. Kendaraan mogok bolak-balik kayak gitu. Kamu masih punya rasa untuk ngurusi kendaraanmu nggak kalau kendaraanmu mogok sampai berkali-kali di jalan gitu?
1: Iya, tetap harus diurusin. Karena kan nanti
0: oh gitu. Kendaraan. Oh, nggak sanggup gue. Nangis aku ngurusi kendaraan di tengah jalan.
1: Nggak sanggup, mong. Kamu sekali bawa aja belum bisa.
0: Jadi lah aku numpak Revo nek sampe mogok bolak-balik ya tak tinggal rumah sakit aku bali.
1: Harus diurusi.
0: Males aku ngurusi kayak gitu-gitu.
1: Ya padha wae ditinggal kan ya tetep kok dijukuk diurusi.
0: Tapi kan tukang yang ngambil, bukan ya, aku.
1: Tukang. Iya tetep nanti kita. Kalau biasanya mobil ya gitu kalau lama.
0: Oh iya.
1: Ya ditinggal nanti telepon bengkel-bengkel yang ngambil.
0: Apalagi Toyota kan telepon Asmoko aja lah wes lah ya.
1: Bengkel-bengkel biasa umum juga bisa kan.
0: Bisa narik itu.
1: Bisa.
0: Pak Muhammad Bagus Binatara, aku sudah sampai Pati.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi jam 5:30 dari Tembalang ya. Tadi di Kudus saya lewat kota, tidak lewat Lingkar Kudus. Wow, Semarang Pati ngacir berarti, mantap. Yes, boleh Setioning Room. Nah ini truknya nih yang naik separator nih ini. Median jalannya aja setinggi ini kok. Makanya aku tadi kaget. Di median jalan kok iso truknya munggah. Berarti kan ngetril jengat toh kudune. Tapi ternyata di separator. Ya syukurlah kalau gitu. Saat ini merambat dari Genok ya kawan. Kurang lebih sekitar 10 menitan informasinya. Kawan di 758 kontraflow berangsong sudah selesai jam 8 ya. Lalu lintasnya sudah normal lagi dua arah. Arah Semarangnya merambat. Pak Muhaimin Fahri, Semarang Temanggung, bagaimana? Wah, lancar Pak Fahri.
1: Sampai Magelangnya tadi Pak Bibit lancar.
0: Yes, betul sekali. Tidak ada kendala. Semarang Bawen, Jambu, lancar arus lalu lintasnya. Koh Bendi?
6: Selamat pagi pun. Selamat pagi Pak Jamal. Jembatan Cakrawala ya, arah ke Puri dari Kalibandeng. Diperbaiki gantian di ruas kanan ya. Jalur menyempit di ruas kiri. Masih lancar. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Koh Wendy. Pak Warsito.
7: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Yeh, Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporan seperti biasa, saya rapel aja ya Mas, dari berangkat sampai pulang. Jadi dari rumah saya tadi pukul 7 terus ke Tembalang seperti biasa lewat tol, terkeluar di Jalan Tirtagung, kondisi lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan. Dan di area Undip ini cenderung sepi lengang karena minggu ini adalah minggu tenang bagi para mahasiswa karena minggu depan sudah ujian Mas. Jadi ini minggu tenang sehingga kondisi di kampus sepi. Tidak ada ketersendatan sama sekali baik di Jalan Tirtagung, Prokarto maupun.
0: Halo? Nah, kok terputus WA-nya? Pak Warsito.
1: Sepi Prodata maupun Tirto.
0: Oke.
1: Agung.
0: Yes, kawasan Tembalang lah ya. Tembalang. Tembalang Kota Semarang sepi pagi ini. Pak Khairuddin Fahri.
8: Kalau tadi LC-nya pakai stiker Rasika, mungkin bisa tak barengi Mas. Kan bekewo kalau nggak ada stiker kawan Rasika, tapi saya tawari barengi ke atas.
0: Oh gitu ya.
1: Dipanjal pakai kaki gitu Pak, bisa Pak.
0: Emang bisa mobil dipancal?
1: Bisa.
0: Yang mancal berapa orang?
1: 10.
0: Satu lagi Bu Nini, selamat pagi Bu Nini. Bu Nini Herowati, ini melintas di mana ini Bu Nini pagi hari ini?
9: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Jamal dan Mas Yuda.
0: Pagi,
9: ini saya OTW ke Ungaran. Semoga ketemu sama Land Cruiser yang mogok tadi. Nanti saya tak tanya dia sebenarnya mau kemana. Jadi jadi tujuan mogoknya mau di mana lagi begitu ya. Happy banget saya ikut ketawa loh dengar Mas Yuda ketawa. Tapi kalau saya juga sama, kita sefrekuensi Mas Yuda. Kalau mogok tinggal aja.
0: Iya benar.
9: Biarin yang lain yang urus, lain kita pusing, ya kan?
0: Yuk, betul sekali. Tas dulu Bu Nini. Tas.
1: Terima kasih Mbak Nini ya.
0: Pede banget lu Mbak.
1: Ya, itu fotonya masih KABG kok. Hormati sama pengguna jalan ya dan jangan ketawain mobil yang mogok. Assalamualaikum, ketemu lagi.
10: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40% agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60% agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60% agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.
1: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meninjau lokasi kondisi bangunan MTS Muhammadiyah 4 Sambung Macan Sragen yang atapnya ambruk beberapa pekan lalu. Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mukti meminta Kementerian PU untuk segera membangun kembali 3 ruang kelas yang rusak agar aktivitas belajar siswa tidak terganggu. Untuk mendukung proyek tersebut, Pemkab Sragen juga siap mengucurkan bantuan lewat APBD perubahan yang alokasinya akan disinergikan sesuai kebutuhan lain pihak sekolah. Langkah intervensi pusat ini dinilai sangat krusial agar proses rehabilitasi gedung sekolah tidak berlarut-larut, sehingga ratusan siswa dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman. Prihatin atas banyaknya sampah sisa program makan bergizi gratis serta dapur asrama, MTS Negeri 1 Kabupaten Semarang di Kecamatan Susuan sukses menciptakan inovasi budidaya larva maggot. Daur ulang alami ini mampu mengurai puluhan kilogram sampah organik setiap harinya. Kepala Sekolah Muh Muslimin menjelaskan, ide ini awalnya hanyalah penelitian siswa untuk ajang Olimpiade, namun kini sudah berhasil menjadi unit usaha mandiri yang rutin memproduksi maggot. Produksi yang dihasilkan berupa varian maggot basah dan kering yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran.
3: Dalam hal ini adalah limbah, terutama dalam ini adalah sisa-sisa makanan MBG dan juga sampah organik. Itu kemudian diolah oleh para siswa menjadi maggot, di mana maggot itu nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kami memberikan dari limbah itu akan menjadi berkah, yaitu dari sisa makanan MBG dan juga sampah organik itu kita olah menjadi maggot, dan hasilnya itu nanti dari maggot itu bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan dan juga pakan burung.
0: Inovasi ini langsung mendapat apresiasi tinggi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang karena dinilai berhasil mengubah sampah menjadi rupiah sekaligus membentuk karakter peduli lingkungan pada siswa. Berikut kabar haji. Pihak maskapai Garuda Indonesia mengingatkan seluruh jamaah haji agar mematuhi ketentuan berat koper demi keselamatan penerbangan. Sesuai aturan, berat maksimal koper bagasi adalah 32 kg, sedangkan untuk koper kabin maksimal 7 kg. Aviation Security Garuda Indonesia Norman Fajar menegaskan, jamaah dilarang keras memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Meskipun dikemas dalam botol kecil dan dilakban, barang tersebut akan tetap terdeteksi, mesin X-ray dan koper pasti akan dibongkar paksa. Jika ditemukan, maka air zam-zam tersebut akan langsung dimusnahkan di tempat. Sementara barang yang dikeluarkan karena melebihi kapasitas akan diserahkan kepada petugas perlindungan jamaah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat pagi, kita lanjutkan lagi ya perjalanan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini. So far lalu lintas di Kelana Kota pagi tadi jam 6 sampai jam 9 baik dan lancar ya Kawan Rasika. Secara umum kendala-kendala dan juga hambatan nihil Kawan Rasika. Sekali lagi informasi mengenai titik-titik lokasi yang perlu jadi sorotan atau perhatian nihil Kawan Rasika, bener deh. Lancar aja secara umum tadi informasinya. Tadi masih ada beberapa update di bawah jam 9 ya. Coba kita munculkan dulu deh sebelum kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini. Tadi ada Pak Junedi, informasinya sudah sampai mana tadi perjalanannya Pak Junedi ke Jogja ya. Mengingat tadi menjelang jam 9 itu ada pertanyaan yang menuju arah ke Magelang, ke Temanggung dari Semarang, bagaimana? Nah, kita dengarkan update-nya Pak Junedi nih.
1: Pagi, Bung Yuda, Bung Jamal, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan rekan-rekan, jembatan Sungsen ya, sebelum jembatan Tempel kalau yang mengarah ke Jogja, hari ini sudah ada proses pembongkaran, mungkin agak lama ya, karena dibongkar itu jembatannya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mengarah ke Jogja, ada ketersendatan di jembatan Sungsen wilayah Kecamatan Salam. Demikian info saya dari Sungsen Kecamatan Salam menuju Jogja. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Junedi menuju arah Jogja ya kawan. Once again sudah sampai kawasan Salam Tempel, situasinya masih ramai lancar saja arus lalu lintasnya. Sip. Pak Deka, selamat pagi.
2: Mas Yuda, aduh narasumbernya kok nggak masuk ya, terlalu berretorika. Mas Yuda, kalau orang itu sudah berhenti ngomong, sudah selesai, saya...
0: Oke, matur suwun Pak Deka, Pak Nando. Selamat pagi. Sudah sampai mana ini perjalanannya?
3: Mengibukan Mas Yuda.
0: Yuk.
3: Ini... Mbak! Di Lingkar Purwodadi.
0: Lingkar Purwodadi. Gimana Lingkar Purwodadi?
3: Masih satu jalur.

0: jadi buka tutup.
1: Wah, ada peningkatan mutu jalan ya. Wah, sip. Ini yang di... Pak Nando mau tindak kemana sih? Pak Nando mau tindak ke Blora, Pak. Kalau masih ada jalan-jalan yang rusak dan juga geliut-geliut, kabar-kabar ya Pak Nando. Ini kayaknya Pak Nando perjalanannya akan menuju arah ke mana, wilayah Purwodadi Blora deh. Koyone ini memberikan info di Jalan Lingkar Purwodadi, kawan, itu ada buka tutup di sana karena ada satu jalur yang sedang dilakukan peningkatan mutu jalan di sana, sehingga lalu lintasnya ya berlaku buka tutup. Pak, nanti kalau masuk wilayah Blora, kalau ada informasi jalan yang kurang baik, bisa info-info ya Pak Nando, atau mungkin ada titik-titik lokasi yang masih tertanam pohon pisang, mungkin masih ada atau tidak, nanti Pak Nando, karena koyone perjalanannya akan mengarah ke sana. Kita simak headline dulu di News Flash untuk saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika.
2: News Flash.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga mengumumkan pemerintah mengucurkan anggaran sebesar 61 miliar rupiah guna mendukung pelatihan, pemusatan latihan nasional dan persiapan teknis kontingen Indonesia menghadapi Asian Games. Anggaran ini akan difokuskan pada program pemusatan latihan nasional jangka panjang dan uji coba internasional demi mendongkrak prestasi atlet di panggung Asia. Demikian News Flash.
1: Hari ini Kawan Rasika, tanggal 3 Juni 2026 adalah tahapan untuk penerimaan murid baru ya, tingkat SMA dan juga SMK di Provinsi Jawa Tengah untuk pengajuan akun. Nah, kemudian kalau untuk masuk perguruan tinggi negeri, apakah masih punya kesempatan? Oh, masih banget Kawan Rasika. Ada 3 perguruan tinggi negeri yang saat ini masih membuka pendaftaran untuk jalur seleksi mandiri. Ada 3 yang akan aku sampaikan jadwalnya. Yang pertama, Universitas Diponegoro masih membuka seleksi untuk mandiri Kawan Rasika, di mana pendaftarannya berlangsung sampai dengan nanti tanggal 11 Juni 2026. Untuk kesempatan Anda masuk ke perguruan tinggi negeri, Universitas Diponegoro masih membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru lewat seleksi mandiri pendaftaran sampai dengan tanggal 11 Juni 2026. Kemudian Universitas Negeri Semarang juga masih membuka seleksi mandiri kawan untuk 3 jalur. Yang pertama adalah seleksi mandiri melalui skor UTBK yang pendaftarannya sampai tanggal 11 Juni 2026. Kemudian seleksi kelas internasional itu sampai dengan tanggal 15 Juni 2026 dan seleksi mandiri dengan basis uji keterampilan sampai dengan tanggal 16 Juni 2026. Kemudian Universitas Islam Negeri Wali Songo Kota Semarang saat ini juga masih membuka Kawan Rasika jalur mandiri untuk prestasi, raport organisasi dan kejuaraan serta tahfidz. Untuk jalur mandiri kerjasama nanti akan dibuka besok mulai tanggal 4 Juni sampai dengan 3 Juli 2026 untuk jalur ujian mandiri dan jalur nilai UTBK untuk masuk Universitas Islam Negeri Wali Songo. Jadi tahapan untuk Anda semuanya, Bapak Ibu, para orang tua, untuk putra-putrinya masuk ke SMA dan SMK negeri saat ini sudah dimulai. Kemudian kesempatan untuk putra-putri Anda untuk masuk perguruan tinggi negeri itu juga masih ada kesempatan lewat seleksi mandiri di mana di 3 universitas yang negeri yang besar ya di Kota Semarang itu masih membuka seleksi pendaftaran rata-rata sampai dengan nanti tanggal Juni ya, bulan Juni 2026. Bisa cek ya melalui website dan juga situs masing-masing. Untuk seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah, websitenya di spmb.jatengprov.go.id untuk segala informasi dan pendaftaran. Pak Rizky Sabta, selamat pagi.
4: Pukul 8 lebih 51 menit, habis bongkar 2 toko di daerah Kaliwungu, lanjut ke arah kota Kendal. Udah sampai daerah Brangsong. Untuk di Brangsong, masih terlihat lancar ya, nggak tahu dari sananya. Karena saya baru sampai depan Polsek, jadi belum terlihat ekor ketersediaannya. Begitu, terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Rizky.
5: Untuk ketersendatan di Brangsong didominasi truk besar semua, ini pun sudah sampai
1: Ketapang
5: sepertinya ini.
1: Yes.
5: Dari truk nasional, bener-bener ya, nggak di truk ya pun ya. Ini.

0: Pak Hengki perjalanan ke Tegowanu. Ada truk mogok di kawasan Tegowanu, lalu lintasnya buka tutup. Wah lah iki. Informasi di hari truk nasional ngene iki ya pasti tidak jauh dari truk ya Kawan Rasika. Di kawasan Tegowanu, posisi truknya itu kayaknya menghadap jalur arah ke Semarang ya, betul nggak Pak Hengki? Kalau aku salah tolong diralat ya. Ini kalau aku lihat dari fotonya Pak Hengki, truknya itu madep atau mengarah ke Semarang. Nah, mogok kawan berhenti, lalu lintasnya berlaku, buka tutup deh. Untuk saat ini di Tegowanu. Ada yang sedang antre di Tegowanu kawan? Ada laporan truk mogok ini, informasinya saat ini. Ya, matur suwun Pak Hengki, Pak Hari.
1: Selamat pagi Mas Yuda dan
0: pagi, Pak Hari.
1: Semua menginfokan perjalanan saya, perjalanan kelana kota saya dari Pati ke Bandara Ahmad Yani. Untuk Pati ke Kudus terpantau lancar Mas, kedua arah. Untuk ke Kudus ke Demak saya lewat dalam kota Mas Yuda. Untuk Demak ke Semarang karena penerbangan jam 11 dari Pati jam 8, mepet sekali Mas untuk jam itu, saya lewat tol Mas, sudah ini sudah sampai Kaligawe terpantau lancar. Ini di depan Nasmoko ada truk Mas melompatin ya, di bahu jalan tengah itu Mas, informasi yang barusan saya lewati. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Oh Pak Hari, itu berarti rutenya setiap hari dari Pati sampai Bandara Ahmad Yani gitu toh Pak Hari? Tapi by the way laporannya Pak Hari barusan dari Pati sampai dengan Semarang ya, cuma ada truk yang naik separator di Pantura Genuk saja ya. Menandakan secara umum jalannya lancar banget dari Pati, Kudus, Kudus Demak, Demak Semarang, dan berlaku dua arah ya guys. Kaligawe juga situasinya masih baik tuh.

0: Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Banyuwangi terus berkomitmen menjaga kondusivitas di lingkungan warga binaan. Sebagai langkah konkret, Lapas Banyuwangi menggelar razia penggeledahan mendadak di sejumlah kamar hunian. Operasi senyap ini dilaksanakan tepat setelah para pegawai menyelesaikan apel pagi sebagai strategi penerapan waktu acak agar rencana penggeledahan tidak bocor dan tidak mudah ditebak. Kepala KPLP Lapas Banyuwangi Angga Nurdiansyah menegaskan bahwa razia ini merupakan bentuk peningkatan kewaspadaan sekaligus deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, serta upaya memutus rantai peredaran barang terlarang di dalam lapas.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramai dan Radio Basa FM. Dua orang haji lanjut usia asal Kabupaten Situbondo meninggal dunia di Tanah Suci Mekah karena sakit. Keduanya adalah Fatur Rahman, warga kampung pesisir Melandingan Kulon, Kecamatan Melandingan, dan Almi Masuya, warga di desa Kecamatan Asembagus. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi bilang, kalau keduanya sudah lanjut usia. Fatur Rahman meninggal setelah mengeluh nyeri dada kepada istri. Sementara Almi Masuya meninggal karena sakit dan usianya sudah mencapai 89 tahun. Kedua jenazah disolatkan di Masjidil Haram dan telah dibuatkan sertifikat kematian, lalu dimakamkan oleh petugas haji Arab Saudi. Tidak ada satupun yang diperbolehkan ikut menyaksikan pemakaman karena sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab petugas haji Arab Saudi.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi bencana selama musim kemarau 2026, terutama ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gatot Nugroho menjelaskan tiga strategi utama yang disiapkan, yakni penyusunan dokumen rencana kontingensi, pemetaan wilayah rawan karhutla, serta penetapan status siaga darurat bencana kemarau. Pemetaan tidak hanya difokuskan di wilayah Bumiaji, tetapi juga diperluas ke kawasan Panderman dan Oro-Oro Ombo. BPBD juga menghimbau masyarakat dan wisatawan untuk terus memantau informasi cuaca dari sumber resmi, tidak melakukan pembakaran terbuka, serta menyiapkan peralatan pemadaman sederhana di daerah rawan kebakaran. Langkah ini dilakukan karena sebagian besar kasus karhutla selama ini dipicu oleh aktivitas manusia.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkab Sukoharjo resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan dan bencana kebakaran hingga 30 November mendatang. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan suhu udara yang lebih panas. Status siaga diberlakukan di 3 kecamatan, yakni Weru, Tawang Sari, dan Bulu, sementara darurat bencana kebakaran berlaku untuk seluruh wilayah Sukoharjo. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, BPBD Sukoharjo telah menyiapkan skema distribusi bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
2: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
1: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
2: Hipertensi. Waduh.
3: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
4: Info cuaca.
5: Yuk kawan Rasika, kita lengkapi informasi perjalanan di Kelana Kota siang hari ini dengan informasi perakiraan cuaca yang disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Harith Syahid yang akan menyampaikan. Mas Harith, silakan.
6: Ya, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku saat ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri, pagi ini kita prediksi cerah berawan dan siang hingga sore ataupun awal malam nanti secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang berkisar antara 3 hingga 27 km per jam dan suhu udaranya berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius serta kelembaban udaranya berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk perakiran Jawa Tengah, secara umum pagi ini terpantau cerah berawan dan sudah ada potensi hujan ringan di wilayah Karimun Jawa. Serta untuk siang hingga sore ataupun awal malam nanti secara umum cerah berawan hingga berawan. Namun akan ada potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Dan informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuda yang kami sampaikan.
5: Oke, Mas Harith, tolong disampaikan ke masyarakat dong untuk bisa dapat informasi cuaca dari BMKG bisa kemana aja nih.
6: Iya, untuk akses informasi dari BMKG bisa diakses di websitenya BMKG-nya sendiri di www.bmkg.id ataupun juga di websitenya kami di stamet-ahmadyani.bmkg.id ataupun juga di sosial media kami di Twitter ataupun X, kemudian Facebook serta juga di Instagram di @bmkgahmadyani. Demikian Mas Yuda.
5: Oke, Mas Harith, thank you so much infonya ya. Selamat pagi.
6: Sami-sami pagi.
4: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Informasi arus lalu lintas secara umum baik. Cuaca juga diperkirakan nanti sepanjang hari akan baik ya, pagi sampai dengan siang, lanjut di siang sampai dengan awal malam nanti. Nah, sementara untuk perkiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang berlaku hari ini kawan, 3 Juni 2026. Untuk ketinggian maksimal itu nanti akan terjadi di pada waktu pukul, wah cukup panjang ini kawan Raska rentangnya. Tapi untuk ketinggian maksimalnya itu diperkirakan masih terpantau ini ya, di bawah 1 meter ya kawan Rasika. Untuk perkiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya adalah 0,9 dari jam 9 sampai dengan jam 14.00. Tapi sampai dengan saat ini jam 9 lebih 50 tidak ada dampak yang ditimbulkan ya, terutama di jalur Pantura inisial S kawan Rasika yang terkenal karena genangan. Untuk saat ini tidak ada, meski sudah memasuki ke waktu yang diperkirakan puncak gelombang di laut sana itu maksimal mencapai 0,9 meter. Tidak perlu khawatir untuk Anda, informasi yang kita dapatkan sejak tadi jam 7, jam 8 sampai dengan saat ini yang pada melintasi kawasan S, kondisinya juga masih baik saja, tidak ada hambatan atau antrian terutama genangan air yang ada di kawasan S kedua arahnya. Kita simak headline di News Flash. News Flash.
1: Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon menyiapkan anggaran sebesar 18 triliun rupiah untuk memproduksi massal 300 ribu unit drone serang otonom dengan melibatkan sektor perusahaan startup. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk modernisasi alutsista dan mempersiapkan menghadapi potensi konflik militer modern di masa depan menggunakan sistem keamanan drone. Demikian News Flash.
0: Pak Ipung, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda pun.
0: Pagi Pak. Habis
2: begini dari jalur Nginuk ini ke arah Kaligawe. Saat ini ada truk ya yang ini Mas di depan Nasmoko Kaligawe ini ya. Melewati jalur pembatas ya, antara jalur tengah sama jalur lambat, tapi tidak terlalu mengganggu aktivitas ya di jalan karena ada di tengah-tengah, jadi dua jalur masih bisa berjalan Mas, cuma belum ada penanganan Mas, belum terlihat petugas dan juga pemilik truknya ini juga tidak terlihat di lokasi. Untuk cuaca saat ini di daerah Kaligawe panas Mas, tidak ada mendung. Untuk kedua arah lalu lintas ramai lancar. Demikian Mas Yuda, update terkini
0: oke,
2: di jalur Kaligawe
0: Kota
2: Semarang. Mas Yuda, ini untuk jalur ke arah Kaligawe ya, menjelang jembatan tol itu. Nah, saat ini terpantau padat merayap Mas, ada sedikit tersendatan karena banyak truk yang terjejer mau mengarah ke arah arteri ya Sudarso, ini sekitar 200 meter Mas. Kemudian yang ke arah kota yang Kaligawe ini juga padat merayap. Saya mengambil ke arah kiri jalan tol, masuk tol Mukti Harjo, nanti keluar di Kerapiak, kemudian ke Kalibandeng. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, Matur suwun.
2: Terima kasih.
0: Informasinya Pak Ipung ya laporannya. Pak Ipung kalau tak rasa-rasanya kok beberapa hari ini sering banget ke daerah Kendal, kemudian juga Semarang bagian barat ya. Belum pindah kantor toh Pak? Masih sama toh Pak tempatnya? Oke, tak rasa-rasanya kok biasanya tuh ke kawasan industri Kendal, terus sekarang juga ke Kalibanteng. Dan kondisinya itu ya kawan, di Kaligawe, soalnya tadi ada laporan truk yang naik separator di jalan Pantura Genuk sebelum terboyo itu. Tapi ya kondisinya masih baik. Sampai dengan sekarang belum dievakuasi, Pikoyo nih, truknya, karena masih terpantau sama Pak Ipung. Cuma memang antriannya sih nggak berdampak signifikan ya, karena posisi truknya itu di separator antara jalur, lajur cepat dan lajur lambat guys, di sebelum terminal Terboyo. Nah, karena posisinya kan istilahnya ya tidak lajur cepatnya ya tidak terhambat, dua lajurnya masih normal, kemudian juga lajur lambatnya jalur motornya itu juga tidak terdampak signifikan karena pas nangkring di atas separatornya truknya itu. Yang justru malah merambat adalah ya biasa ya guys, Kubro and the Gang di mana saat ini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan tuh, kalau laporannya Pak Ipung tadi mulai dari depan setelah Unisula tuh sudah rendet banget. Dengan simpulnya ya di Kubro ya Kawarasika, langsung aku buka kamera CCTV nih situasinya di kawasan Jalan Kaligawi dari bawah jembatan tol. Menyala truk, isinya terkabeh. Nih, di sebelah kananku ya guys, situasinya kalau Anda sedang menonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika, kendaraannya kalau mau belok kanan kan juga di Kubronya padat, sementara kendaraan yang dari arah kota dari Raden Patah mau ke Terboyonya juga gantian sama kendaraan yang crossing masuk Arterios Sudarso dari Kaligawe. Pak Sondong.
3: Pagi Chelsea Yuda.
0: Pagi Pak.
3: Meluncur di depan Varia Usaha. Sudah mintip-mintip pun aerobnya, ini karena durasinya cukup panjang,
0: Raketang nyemek-nyemek
3: ya. Sepertinya ya nanti ada sedikit gendangan pun di depan Varia Usaha ya. Ini aku masuk tol Semarang, ini mau menuju ke Pari. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun tuh guys, sudah ada tanda-tanda genangan di Pantura S, katanya sudah mulai... Apa namanya kalau airnya sejajar sama jalan tuh, Pak Sondong? Apa jenenge? Peres, betul sekali. Ya peres, airnya udah peres tuh, kawaras air di saluran air sama di Jalan Pantura inisial S-nya. Thank you Pak Sondong, Pak Narkoco. Selamat pagi menginfokan update ketersendatan di wilayah barat. Peningkatan mutu jalan di Pantura Brangsong Kendal masih berlangsung arah Semarang. Kemudian juga di Cepiring, di Cepiringnya juga situasinya masih baik, lancar. Lalu juga di Weleri kondisinya masih belum ada ketersendatan yang signifikan. Ini laporannya Pak Narkoco. Tiga lokasi peningkatan mutu jalan di Pantura Kendal ada laporannya dari Pak Narkoco, Brangsong, Cepiring, dan Weleri kondisinya masih... masih lazis. Masih nikmat lah ya untuk dilintasi, baik itu secara kepadatan atau antrian lalu lintasnya. Yang menuju arah barat loh ya, yang menuju arah barat terutama di kawasan Cepiring dan di kawasan Jalan Lingkar Welerinya. Oh, Lingkar Welerinya Andre. Oh, tumben. Iya betul Pak Narkoco, Lingkar Welerinya ada antrian. Coba aku buka Pak Rizky Septa deh, kok ini kan mau ke arah barat toh. Soalnya kok aku dapat selentingan kabar kalau di Jalan Lingkar Weleri ada kemacetan, betul nggak?
4: 9 lebih 54 menit sampai di daerah Cepiring, belok kiri ke arah Pegandon. Untuk di Cepiring, arah ke baratnya ini masih ramai lancar ya, tidak ada ketersendatan sama sekali. Cuaca juga cerah. Untuk separator itu pun, yang separator itu tuh di depan Nasmoko itu beberapa kali juga ada mobil yang nangkring di situ ya, sering banget, nggak tahu kenapa. Bahkan teman saya yang notabene sering lewat aja pernah nangkring di situ pun.
0: Kok bisa?
4: Pernah nangkring di situ, yang narik kebetulan saya tak tarik mundur. Padahal sering lewat loh kok bisa nangkring. Saya juga heran dengan parator yang itu. Sudah dikasih rambu pun juga sama saja. Begitu, terima kasih.
0: Lah alasannya temannya Pak Rizky saya tahu apa? Maksudnya nggak kelihatan kah atau terlalu pendek kah atau piye Pak Rizky?
4: Aku kan tadi nggak lewat Lingkar Kaliwungu ataupun aku lewatnya kota Kaliwungu karena kirim di kotanya dulu. Begitu, tadi nggak tahu kalau ada ketersediaan.
0: Lingkar Weleri, Lingkar Weleri, sing tak tekan ke Lingkar Weleri.
4: Bilangnya nggak kelihatan pun katanya pun.
0: Oh oke, baik-baik matur suwun Pak Rizky Septa. Lingkar Weleri kawan yang tadi aku tanyakan kok. Aku dapat selentingan kabar ada antrean dan juga kemacetan di sana. Coba aku Pak Eka Agus Purwadi deh.
5: Selamat siang Rasika, selamat siang Mas Yuda. Saya tadi jam 8.30 melintas dari Ampel Mulyolali menuju ke Genduk. Perjalanan lancar lewat jalur konven, masuk tol. Keluar Mukti Harjo ada ketersendatan sedikit, ini di Kaligawe juga ada ketersendatan, cuman masih lancar nggak sampai
0: Kaligawe. Oh ya, masih pendek.
5: Terlihat ada truk yang itu naik ke median jalan ya Mas Yud.
0: Separator.
5: Setelah Genduk Indah mau ke terminal.
0: Oke.
5: Sekian informasi dari saya, terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Eka Agus Purwadi dari Ampel Boyolali sampai dengan Xgawe ya kawan. Situasinya masih landai lalu lintasnya. Mantap, Pak Afan Gafar.
6: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Baik, bisa podo ke Boyolali juga.
6: Mas Yuda, pagi ini perjalanan dari Bukit Sari ya, arah ke Tugu ini saya.
0: Oh, ke Tugu.
6: Kantor bosnya di kantor imigrasi yang baru di seberang kantor saya yang lama. Tadi masuk tol Jati Ngaleh, masuk tol gerbang Jati Ngaleh arah Krapyak. Di lajur kanan setelah berapa meter dari masuk tol Jati Ngaleh ya Mas, itu ada pekerjaan perawatan jalan sepertinya di lajur kanan. Jadi lajurnya menyempit di hanya di satu lajur di kiri ya Mas Yuda. Mau mulai tadi pekerjaan perawatan jalan sepertinya Mas Yuda. Lalinya cuman masih lancar, aman terkendali Mas Yuda. Okay. Matur mawon Mas Yuda, sehat selalu. Terima kasih, matur suwun.
0: Amin, matur suwun Pak Afan Gafar. Oh, ke Tugu, tak kira ke tempat yang lalu Pak Afan Gafar. Pak Sofan Adi.
7: Pagi Mas Yuda. Biasa ini pagi-pagi ternak teri. Cari ungaran, ngantar istri ke Star Kidi sekolahan preschool di apartemen Cordova. Tadi berangkat lewat tol ya, untuk perhatiannya saja. Biasanya kalau di exit tol Banyumanik itu kalau senggang itu kan pakai mesin yang satu, tadi itu pakai mesin yang double, yang dua, yang di pintu sebelumnya. Dan palangnya itu warnanya putih, hampir saja ketabrak tadi karena nggak kelihatan karena silau. Ya mohon perhatiannya, mungkin dikasih garis-garis hitam kayak zebra cross gitu. Gitu aja. Terus pulang lewat konven, ada dua truk mogok di depan lampu merah Rumah Sakit Hermina. Selanjutnya lancar sampai Ungaran lagi. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun juga untuk laporannya ya Pak Sofan Adi. Coba nanti langsung kita sampaikan ke teman-teman di Tol Semarang Solo ya, atas yang disampaikan barusan kalau warna palangnya warna putih itu menyilaukan. Iya betul, menyilaukan kawarasi agar bisa ditambah atau lorek-loreknya. Nanti diupdate lagi Kelana Kota siangnya sampai jam 12 tetap ya kawan di 105,6 FM Raska USA dan 88,9 Raska Pakalongan, karena aku harus pamit dulu. Nanti dilanjutkan sama Bung Haris setelah jam 10. Jadi tetap di Kelana Kota, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah berhasil membongkar jaringan penipuan online internasional di wilayah Solo Raya. Petugas menangkap 39 tersangka, termasuk 11 warga negara asing asal Nepal dan Myanmar. Direktur Reserse Siber Polda Jawa Tengah Kombespol Himawan Sutanto Saragi menjelaskan, para pelaku beraksi secara terorganisir lewat modus PIG Butchering, yaitu menipu korban secara emosional lewat platform media sosial dan aplikasi kencan. Jaringan ini bahkan mempekerjakan model khusus guna merayu korban agar mau menyetorkan dana ke situs trading palsu. Beroperasi sejak Juli tahun lalu, sindikat lintas negara ini tercatat sudah menguras uang 133 korban di Amerika Serikat dengan total kerugian mencapai 41 miliar rupiah. Menyikapi banyaknya korban dari luar negeri ini, Polda Jawa Tengah menggandeng Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI. Langkah kolaborasi ini dinilai sangat penting guna membantu proses pengumpulan informasi serta pendalaman terhadap para korban di negeri Paman Sam. Kerjasama ini juga melibatkan Divisi Hubungan Internasional dan Bareskrim Polri. Tidak hanya dengan FBI, penegak hukum juga menggandeng PPATK untuk menelusuri transaksi perbankan dan aliran dana kripto yang digunakan dalam operasional mafia. Sekaligus pihak imigrasi turut dilibatkan untuk memperketat pengawasan terhadap 11 warga negara asing yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut kabar haji. Satuan Tugas Haji dan Umroh Polri mencatat total kerugian masyarakat akibat kasus penipuan haji sudah mencapai 21 miliar rupiah hingga akhir Mei. Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edison Isir menyatakan bahwa jumlah korban yang tercatat hingga kini mencapai 550 orang. Dari 59 laporan yang masuk, polisi sudah resmi menetapkan 26 orang sebagai tersangka. Atas temuan ini, Polri juga sudah berkolaborasi dengan Otoritas Keamanan Arab Saudi guna memperkuat perlindungan jemaah sekaligus mencegah masyarakat kembali menjadi korban praktek haji non-prosedural di masa depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: kawan, selamat pagi. Assalamualaikum. Yuda sudah bergeser, saya Haris kawan menjadi kawan Anda untuk edisi hari ini di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Senang sekali. Udara begitu cerah, sejuk, sejuk di pegunungan ya. Hari ini mungkin ada potensi hujan, tapi daerah-daerah perbatasan antara Semarang, Kendal, itu daerah-daerah ngalianan gitu ya, atau daerah-daerah Boja gitu, ya perbatasan gitu ya. Kemudian Pekalongan itu juga daerah-daerah utara. Oke, baik. Selamat pagi. Bagaimana situasi lalu lintas? Waduh, pergerakan kita untuk saat ini menuju ke manakah? Kami pastikan jalur Anda apakah lancar atau tidak. Mungkin kita nggak sempat melihat aplikasi peta ya, karena sebagian juga udah, kalau udah di mobil susah. Oke, tapi it's okay kawan, jalur Anda, jalur Semarang-Solo, lancar dua arah untuk saat ini sampai dengan pukul 10 lebih 10 menit. Biasanya kalau iklan jam tangan itu selalu menunjukkan 10 lebih 10 menit, karena membentuk huruf cek gitu ya, dan itu berkonotasi baik. Melintas beberapa kawan di Semarang Utara, untuk saat ini landai lancar, walaupun mungkin beberapa titik yang paling padat adalah di sekitar kawasan rel kereta ya. Untuk arus lalu lintas saat ini dilaporkan terakhir padat sekali, yang ke arah Semarang, ke arah Tanjung Mas juga begitu, di sekitar kawasan Gubro saja. Oke, baik, jalur Pantura sampai dengan saat ini so far masih relatif lancar tadi informasi terakhir ya. Hanya di mana tadi ya, di Onggorawe saja arah ke Semarang yang sedikit padat. Sementara untuk siklus rob untuk saat ini barangkali yang perlu diwaspadai adalah pada jam-jam tertentu, seperti misalnya jam 12 siang, karena puncak rob itu pada jam 12 siang dan jam 1 siang. Gitu, puncak ketinggian. Termasuk besok juga begitu kawan, 1 meter artinya wilayah-wilayah yang terdampak itu akan cukup tinggi besok, karena 1 meter biasanya kan 8 atau 90 gitu ya, 80-90, tapi untuk besok nih 1 meter, nah, cukup tinggi, dan mungkin saat ini juga sudah terasa ya bagi wilayah-wilayah yang terdampak. Oke. Baik. Beberapa catatan dari Anda dan masuk rasika.
1: Di mana kayaknya? Jembatan Sayung ya, Mas. Hari ini udah mulai ada genangan.
2: Mungkin ada potensi hujan. Di
0: ada genangan air. Baik. Di wilayah tertentu Karung, karena memang waktu-waktu ini rob-nya cukup tinggi kawan, sampai dengan 1 meter. Hari ini termasuk juga besok. Hari ini dan beberapa waktu terakhir rob-nya cukup tinggi. Oke, jadi giant seawall yang digadang-gadang akan bisa menahan rob, barangkali yang menjadi harapan masyarakat Pantura, pesisir Semarang dan Sayung misalnya, itu mengharap giant seawall segera ada gitu ya. Tetapi sekali lagi kawan, di Semarang Utara itu kan memang penurunan tanahnya cukup

0: masif gitu. 10 cm di Semarang Utara per tahun. Coba Anda bayangkan. 5 tahun udah 50 meter gitu. 50 cm. Itu disebabkan karena kata pihak berwenang itu karena pengambilan air tanah yang masif oleh industri. Ya. Barangkali mungkin ke depannya ada mangrove misalnya atau apa gitu. Atau mau untuk yang kawasan utara dipakai untuk ini pengembang top gitu ya. Pasti jadi tuh kawasan elitnya. Kasih aku pantai, maka akan aku jadikan sebuah kota mandiri dan indah gitu. Kalau bisa gitu ya. Tapi karena tidak mudah gitu barangkali ya. Oke. Pak Andi, mau ke KIC dari Puri Anjasmoro, situasinya bagaimana? Kawasan Industri Trandi, entry masuknya tadi informasi terakhir dari kawan-kawan Rasika, nggak ada masalah. Kepadatan normal saja di dalam karena keramaian dan juga kepadatan. Tapi so far untuk sejauh ini lalu lintasnya lancar ya. Kecuali yang keluar ini ya dari KIC ya, menuju ke kawasan Jalan Raya Wali Songo, itu cukup padat informasi terakhir. Pak Edi, arah Demak nih ada rob ya, terkait dengan ini nih yang ada di Pantura.
1: Jembatan Sayung ya mas.
0: Jembatan Sayung. Sudah
1: mulai ada genangan.
0: Okay. Karena memang genangan itu paling tinggi jam 12 sampai dengan jam 1, maksudnya robnya gitu. Oke, jadi nanti mulai naik jam 12 itu puncak. Nanti akan turun pelan-pelan sampai dengan pukul 1, 2, dan 3. Pak Ayu, selamat siang.
2: Selamat siang, kawan Rasika melaporkan di depan SPBU Batu yang arah ke Semarang. Itu ada pohon tumbang, belum ada evakuasi, lalin sudah agak macet, tapi ya belum panjang. Ini air rob sudah mulai naik, sudah becek-becek di depan Waria Usaha Beton. Matunun.
0: Ada pohon tumbang ya kawan ya, itu kalau Anda mungkin melambat di sekitar kawasan daerah Batu, daerah Jatenglen arah ke Semarang, itu melambat, agak tersendat di lokasi, mungkin sekitar 500 meteran, itu karena ada pohon yang tumbang ya, belum ada penanganan untuk saat ini dari Pak Ayu, jadi antreannya tersendat untuk kendaraan yang melintas ke arah Semarang ya, arah sebaliknya dilaporkan lancar. Begitu kawan informasinya untuk saat ini dari beberapa ruas jalan yang terpantau untuk saat ini. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Pak Atmojo, Semarang Gubuk bagaimana Bung? Lancar untuk kedua arahnya saat ini. Di Kota Semarang, di seluruh ruas jalan tol JSB, Kota Semarang, Semarang Demak, Semarang Solo, lancar.

0: Entah kenapa kepala BGN dulu kawan, setiap kebijakannya selalu mendapatkan respon yang apa ya, sebagian masyarakat yang mungkin kontra gitu, kurang positif gitu ya. Mungkin sekarang ini ketika sudah diganti dengan kepala BGN yang baru, yaitu Ibu Nani SD yang sering apa ya, sering sidak ke dapur-dapur MBG, tampaknya punya apa ya, pengaruh yang baik saya kira kawan. Karena dari segi gestur wajah dan sebagainya mencerminkan kesungguhan, mencerminkan sebuah aura yang positif kalau saya lihat ya. Entah kenapa begitu, ya, karena kan BGN yang dulu, kepala BGN yang dulu itu sering dibuat meme, sering mendapatkan citra yang apa ya, mungkin sekarang penggantinya akan lebih baik ya, walaupun mungkin dalam segi kebijakan barangkali apa ya, walaupun mungkin sebelumnya juga baik sebetulnya, cuma memang kadang-kadang orang melihat gestur gitu. Masyarakat Indonesia itu masih melihat bukan apa yang dilakukan tetapi siapa yang berbicara gitu dan seperti apa gitu. Padahal kalau sebuah badan dibentuk ya tentu apa ya, program-program, anggaran-anggaran tentu harus ada dong. Ingin membuat sesuatu yang terbaik untuk apa ya, untuk anak buahnya dan sebagainya. Itu wajar menurut saya, membeli sebuah apa kendaraan untuk dinas dan lain sebagainya. Kan badan sudah dibentuk. Artinya ketika badan dibentuk harus didukung oleh kesejahteraan karyawannya juga dan lain sebagainya. Walaupun ada plus dan minusnya di dalamnya, tetapi sekali lagi tampaknya dengan apa namanya, kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan sebelumnya, ini akan memberikan citra yang lebih baik lah ya. Apalagi secara komunikasi nanti juga akan lebih baik juga, karena dulu basicnya juga dari media gitu, sehingga komunikasi publik dan apa namanya, komunikasi kepada media, kepada masyarakat itu akan lebih baik juga. Dan saya lihat juga wajah, gesturnya dan sebagainya itu juga cukup bagus sih, artinya cukup positif gitu kalau saya lihat ya. Mungkin tidak sama pandangan Anda dengan saya, tapi dalam komunikasi publik seringkali pejabat sudah lebih dulu memiliki citra tertentu ya di masyarakat. Nah, ketika citra itu negatif, maka kebijakan yang sebenarnya baik pun cenderung mendapat sorotan atau kritik atau bahkan penolakan gitu. Sebaliknya, jika penggantinya datang dengan citra baru dan belum memiliki beban persepsi publik gitu ya, kebijakan yang mirip bisa saja diterima lebih positif. Itu memang komunikasi massa, kawan. Apa namanya? Psikologi massa, di mana itu bisa terjadi karena apa ya, efek personalisasi, di mana publik itu lebih fokus pada sosok daripada substansi kebijakannya, dan akibatnya siapa yang menyampaikan seringkali apa ya, lebih berpengaruh daripada apa yang disampaikan gitu. Termasuk juga bagaimana gaya komunikasinya, di mana pernyataan yang dianggap kontroversial mungkin kurang empatik atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, itu dapat menimbulkan resistensi. Dan setelah beberapa kali terjadi, publik menjadi lebih kritis terhadap setiap pernyataan berikutnya gitu, kawan. Jadi kalau saya lihat memang apa yang terjadi selama ini memang begitu, kawan. Akumulasi sentimen gitu, kritik yang terus-menerus menumpuk dapat membentuk opini kolektif, di mana pada tahap tertentu kebijakan baru langsung dinilai sebagai atau melalui kacamata sentimen yang sudah ada. Dan wes apapun yang dikatakan ya yes, buruk aja gitu loh. Dan dengan figur yang baru, pengganti biasanya mendapatkan apa ya, kalau sesuatu yang baru itu kayak ada masa bulan madunya gitu, di mana periode ketika publik memberi kesempatan dan juga penilaian yang lebih positif sebelum melihat hasil kerjanya, itu biasanya akan apa ya, akan dinilai bagus gitu. Masih ingat dengan Menteri Purbaya? Wah, itu kan masa bulan madunya luar biasa itu, Gamon. Begitu sangat dicintai oleh masyarakat terhadap kebijakan, terhadap apa ya, sosoknya dulu deh. Sosoknya dulu, orang jadi kayak tertarik, terpesona, apa ya, dengan sosoknya gitu. Dan kebijakan-kebijakannya menjadi sesuatu yang positif. Nah, tergantung nih bagaimana nanti setelahnya gitu. Apakah hasilnya, hasil nyata programnya akan bagus, transparansi penggunaan anggarannya akan bagaimana, kita lihat bersama. Karena dalam politik dan birokrasi, kawan, sering muncul ungkapan bahwa publik itu tidak hanya menilai kebijakan, tetapi juga pembawa pesan kebijakan. Karena itu dua orang bisa menyampaikan program yang hampir sama, tetapi mendapatkan respon yang sangat berbeda, tergantung orangnya. Kalau di Cina dulu memilih sebuah pemimpin, itu, wah ini hidungnya seperti ini Hogi nih, ini enggak. Jadi memang dilihat dari gestur ataupun tipe wajah seseorang itu akan sangat mempengaruhi apa ya, bagaimana masyarakat bisa menerima seseorang ya, termasuk itu tadi apa namanya, wajah seseorang sangat menentukan ataupun sifat-sifat seseorang akan menentukan seseorang diterima masyarakat atau enggak gitu. Kayaknya begitu sih. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. News Flash.
1: Nilai impor bahan baku plastik dan barang dari plastik ke Indonesia dilaporkan mengalami pembengkakan yang signifikan akibat tingginya ketergantungan industri manufaktur domestik di tengah lonjakan harga global. Situasi ini menuntut langkah strategis pemerintah untuk mempercepat revitalisasi industri petrokimia hulu domestik dan memberikan insentif investasi agar Indonesia bisa menekan ketergantungan impor bahan baku dasar. Demikian News Flash.
0: Pak Andipo, selamat siang.
2: Selamat siang, Rasika. Mohon maaf, mohon infonya tadi tidak terlalu kedengaran. Apakah jalan S bisa dilalui karena informasinya ada genangan rob yang naik. Betul. Pada jam-jam 10-an ini. Untuk mobil seperti Grand Max, apakah masih bisa lewat? Ya. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak. Oke. Masih bisa lewat, Pak. Mobil-mobil kecil, garden rendah, kayak Brio pun masih bisa melewati jalur itu. Ada lajur kanan yang bisa dilewati, walaupun lajur kiri ada genangan ya. Karena puncaknya nanti pukul 12, pukul 1, pukul 2. Jadi untuk arus lalu lintas masih relatif cukup aman dilalui. Nah, begitu Pak Andi Pio. Kemudian apa ini, Pak Afif? Oke, ada informasi apakah? Kok ramai banget nih? Ada keramaian kawan.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Buat semua orang suka,
2: apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Tuan CEO sudah tiba.
8: Selamat datang Tuan CEO.
7: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
9: Bukan.
8: Apakah karena orang dalam?
9: Bukan juga.
7: Lalu apa Tuan CEO?
9: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
10: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp

Dulu pas Semarang Night Carnival pas hujan ya. Nah, barangkali di tempat lain ada juga ini yang Night Carnival juga, yaitu Boyolali. Kabupaten Boyolali bersiap menyambut hari jadi ke-179 dalam rangkaian acara yang mungkin menarik ya bagi masyarakat sekitar. Ada ini, apa namanya, ada beberapa agenda, yaitu apa kemarin ya, ada pameran biasa lah ya, tapi yang menarik tuh ada Boyolali Night Carnival, itu nanti tanggal 13, berarti malam minggu, bukan besok, tapi minggu depan. Oke, sekitar mulai dari rumah dinas bupati, berarti di daerah mana tuh, Kemiri ya, kemudian lewat Pandanaran, kemudian sampai dengan Simpang Siaga. Simpang Siaga itu di patung ini loh kawan, kuda itu, Arjuna, di situ. Kemudian ya mungkin menjadi salah satu agenda lah ya, agenda untuk kawan Rasika mungkin malam minggu yang akan datang. Pak Anif, selamat siang. Mohon informasi jalur Semarang ke arah, oh, dari Kaligawe ke arah Semarang padat, kenapa ya? Karena volume, Pak. Karena volume dan juga beberapa aktivitas kendaraan yang ini apa? Bukan median jalan di dekat SPBU. Itu kan ada putar balik, nyebrang-nyebrang dan sebagainya. Nah, disitulah kepadatan terpantau. Entah itu nyebrang, entah itu putar balik, dan lain sebagainya. Jadi, aktivitasnya melambat. Terutama, waspada dan hati-hati yang melintas di rel kereta, tunggu depan kosong, baru bisa kita menyebrang ke di atas rel ya. Jangan sampai apa ya, macet di atas apa nih, di atas rel kereta, maksudnya tertahan oleh kemacetan atau kepadatan sehingga kita nanti panik ya. Apalagi ketika sirene udah alarm udah bunyi untuk palang pintu gitu. Tentu kita akan akan grogi nanti. Terpantau padat karena volume dan juga ujungnya di sekitar sebelum SPBU itu ada putar balik ataupun ya putar balik lah ya di kawasan itu yang membuat arus lalu lintas melambat. Sementara jalur sebaliknya, bukan sebaliknya kawan, jalur sebaliknya lancar ya. Kecuali yang ke arah Tanjung Mas cukup padat sekali. Exit tol Muktiarjo juga cukup padat di sekitar kawasan U-turn Kubro. Karena situasi pekerjaan jalan yang hari ini lebih padat dari biasanya. Karena sampai pada titik di mana satu ruas jalan atau sebetulnya ada dua lajur ya. Tapi entah kenapa bisa cukup padat untuk saat ini. Tersumbat di depan Kubro. Oke, setelah Kubro sebetulnya. Oke, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan-kawan Pak Wijaya. Melintas dari Demak ke Semarang lancar, Bung. Tidak ada rob, hanya arah sebaliknya saja yang ada apa? Mulai ada genangan. Ya, pelan-pelan mulai naik kawan robnya di kawasan itu. Tapi untuk so far sejauh ini masih aman untuk dilintasi. Saya lihat video-video yang dikirimkan oleh kawan Rasika, semuanya masih relatif cukup aman ya dilewati untuk semua jenis kendaraan untuk saat ini, bisa dilewati. Bahkan di lajur kiri pun sebetulnya ya nggak ada masalah gitu. Cuma truk-truk kadang takut ya. Padahal lajur kiri itu aman sih untuk dilewati. Sementara yang ke arah Demak itu ada kendaraan berhenti juga gitu. Kemudian Pak Satya, Mas, kepala BGN sekarang siapa? Kepala BGN sekarang baru diganti tadi malam, diumumkan gitu. Yaitu namanya Bu Nani SD, yang dulu sebelumnya, bukan dulu ya, sebelumnya itu menjabat sebagai bidang komunikasi publik lah ya, gitu. Ya dulu memang
apa ya, pada Pilpres 2019 dia menjadi wakil ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno waktu itu. Okay. Ya, orang-orangnya ya masih lingkungan lah ya. Pak Adi Hermawan, Mas, tadi saya lewat depan Pertamina Pengapon, ada apa ya kok rame-rame kayak demo gitu? Ya. Baik, kita lagi cari tahu ya kawan di sana. Nah, untuk kawan-kawan yang ada di Pertamina Petraniaga, ada apakah di sana? Nanti kita pantau-pantau ya kawan, arus lalu lintas ataupun penyebab di kawasan tersebut. Sementara jalur lainnya kawan, di dalam kota Semarang, keramaian normal saja. Semarang menuju ke arah Kendal lancar, hanya di Brangsong saja yang ke arah Semarang cukup panjang.

0: puncak jemaah haji sekarang ini sedang menunggu kepulangan untuk menuju ke tanah air ya, menuju ke debarkasi untuk Jawa Tengah, berarti ke Boyolali. Masyarakat nggak boleh menjemput langsung ke sana ya kawan. Jadi ya untuk keamanan dan sebagainya. Pengennya sih segera pulang gitu ya. Tapi kalau Raffi Ahmad bisa langsung ke ini ya, bisa langsung pulang, bahkan tidak ke ini dulu, ke asrama haji dulu ya. Bahkan dari apa namanya, dari tanah suci langsung ke Dubai, ketemu sama keluarganya, anak dan istrinya, kemudian jalan-jalan dulu gitu. Akan beda reguler sama ini ya. Oke, tapi yang pasti kawan, saat ini jemaah haji memadati Masjidil Haram dari berbagai negara, memanfaatkan waktu menjelang kepulangan ke tanah air untuk beribadah di salah satu tempat suci umat Islam tersebut. Dan sebagian jemaah juga apa ya, banyak kegiatan-kegiatan di sekitar Masjidil Haram ya, menikmati kuliner, membeli oleh-oleh dan lain sebagainya. Oke, baik. Apa yang menjadi kerinduan Anda? Ayam apa namanya itu ya? Yang di sana itu apa sih? Ayam, saya kok lupa ya. Oke. Ngomongin soal BGN kawan, tampaknya ada sesuatu yang sedang terjadi di sana. Terkait juga dengan apa namanya, pencopotan kepala BGN. Bukan hanya kepala BGN saja kawan, dua wakil kepala Badan Gizi Nasional juga dicopot oleh Presiden. Dua wakil ketua yang dicopot adalah Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung. Satu wakil kepala BGN yang lain, yaitu Nanik S. Deyan, naik atau dipromosikan menjadi kepala BGN menggantikan Dadan. Sementara apa namanya, awak media juga sedang menantikan ada apa sebetulnya di kantor Badan Gizi Nasional yang dikabarkan digeledah dan karyawan tidak boleh masuk ke gedung Badan Gizi Nasional gitu ya. Nah, kita tunggu saja ada apa sebetulnya, karena dikabarkan Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat dan sejumlah karyawan BGN juga berada di luar area kantor saat jam kerja berlangsung. Oke, itu kawan catatannya untuk Anda yang melintas di jalan raya siang ini. Saya update dari Anda yang sudah masuk Rasika siang ini. Pak Rudi, selamat siang. Mas, tadi yang di Kendal yang macet di mana ya? Kendal itu yang macet di ke arah Semarangnya, Pak. Yang ke arah Semarang itu tersendat cukup panjang, mulai dari Polres Kendal sampai ujungnya di titik pekerjaan. Jadi arus lalu lintasnya cukup padat sekali dari apa namanya, dari Polres mungkin 3 kiloan ada itu Pak, kayak padat merambat ke arah Semarang. Arah sebaliknya sih lancar ya. Oke. Dan Cepiring ya pasti ya, jelas karena situasi pekerjaan jalan yang sedemikian rupa. Ada kepadatan di sekitar kawasan jalan tol Jatingaleh arah ke Krapia kawan. Arus lintasnya melambat di lokasi. Mohon bersabar. Kemudian beberapa titik pekerjaan di Gombel masih lancar untuk kedua arahnya untuk saat ini. Begitu kawan. Sementara untuk jalur yang cukup padat juga di Jalan Ronggo Warsito. Ya bagaimana nggak padat, karena banyak kendaraan yang menghindari jalur Kubro lewat jalur Ronggo Warsito. Jadi oke, yang mau ke Tanjung Mas tetap bersabar. News Flash.
1: NASA menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di permukaan bulan pada tahun 2030 untuk mendukung kehadiran manusia jangka panjang di pangkalan Moon Base. Selain menyediakan energi tak terbatas yang tidak bergantung pada matahari, proyek ini dipersiapkan sebagai fondasi infrastruktur utama bagi para astronot dalam mempersiapkan lompatan eksplorasi berikutnya menuju planet Mars. Demikian Newsflash.
0: Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda.
2: Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan Jalan Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora akan segera direalisasikan untuk menangani ruas jalan yang mengalami kerusakan berat di wilayah Desa Kediren tersebut. Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran sebesar 5 miliar lebih. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Hinggar Budi Anggoro, menyatakan saat ini proyek sudah memasuki tahap pelelangan. Selain dana APBD, Pemprov juga telah mengusulkan dana sebesar 40 miliar rupiah kepada Kementerian PU lewat program Inpres Jalan Daerah.
3: Jadi terkait dengan penanganan-penanganan di beberapa ruas jalan, yang diantaranya adalah kaitannya dengan penanganan ruas jalan yang kemarin di Cepu Randu Blatung. Itu semua sebenarnya alokasi yang ada di kami, ini ada kurang lebih sekitar 5,276 miliar. Dan kemudian berikutnya juga untuk pada ruas yang sama, ada 3 ruas jalan yang berada di Blora sana, ini nantinya akan kita usulkan ke Inpres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya nanti dapat terlaksana dengan baik, karena IJD ini juga wewenangnya berada di kementerian.
2: Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi secara tegas meminta seluruh jajaran untuk merespon cepat keluhan warga di media sosial. Gubernur menegaskan agar proyek infrastruktur dikerjakan secara profesional dan jangan asal-asalan. Sejalan dengan proyek tersebut, Pemprov Jawa Tengah kini juga mengusulkan peningkatan status ruas jalan Semarang Blora Cepu termasuk Randu Blatung agar segera dialihkan menjadi jalan nasional. Hinggar menyatakan bahwa langkah strategis ini diambil menyusul tinggginya lalu lintas kendaraan bertonase besar yang kerap mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Situasi ini membuat Pemprov Jawa Tengah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan agar biaya pemeliharaan jalan ke depan dapat didukung oleh anggaran pemerintah pusat. Berikut kabar haji. Direktorat Jenderal Imigrasi resmi menyiapkan layanan khusus berupa koridor tanpa hambatan guna mendukung kelancaran pemulangan jamaah haji Indonesia. Dirjen Imigrasi Hendar Samarantoko menegaskan lewat sistem biometrik ini proses pemeriksaan akan jauh lebih cepat dan efisien karena data jamaah sudah diproses sebelumnya. Artinya, para jamaah haji tidak perlu lagi mengantri di pemeriksaan konvensional maupun auto gate saat tiba di tanah air. Sejauh ini, pihaknya memastikan seluruh petugas dan sistem pendukung sudah dalam kondisi siap, termasuk antisipasi jika ada jamaah yang kehilangan paspor. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Shakira dalam sebuah lagu berjudul Die Die FIFA World Cup 2026. Ya, sudah di ambang pintu kawan, di mana turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola yang menampilkan rekor ada berapa itu ya? 48 tim peserta. Ya, kalau sebelumnya kan 32 tim ya. Dan sekarang adalah 48 tim dan memainkan 104 total pertandingan. Dan turnamen ini digelar selama 39 hari, berlangsung mulai 11 Juni sampai dengan 19 Juli. Dan untuk pertama kalinya diselenggarakan bersama oleh tiga negara yang menjadi tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, satu lagi mana? Kanada. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ya, kalau ya apa namanya, ada beberapa hal yang menarik karena kick off-nya itu kan akan dimulai pekan depan ya. Jadi Amerika Serikat, Kanada, Meksiko yang menjadi tuan rumah nanti tanggal 11 sampai dengan 19. Dan untuk Kanada ini menjadi debut pertama sebagai tuan rumah Piala Dunia, sementara Amerika dulu pernah menjadi turnamen pada tahun 94 dan Meksiko pernah juga jadi tuan rumah pada tahun 86. Dan apa namanya, ada tiga negara dan juga 48 peserta negara. Ada empat yang baru kawan yang berlaga di Piala Dunia, yaitu Yordania, Uzbekistan, yang dua saya lupa, Tanjung Verde atau apa begitu, dan Curacao ya, masuk dalam daftar peserta baru di Piala Dunia tahun ini. Dan untuk bolanya itu resmi diproduksi oleh Adidas yang bernama Trionda. Nama itu adalah gabungan dari kata tri dan onda ya. Jadi pilihan itu terinspirasi dari Piala Dunia yang diselenggarakan tiga negara, dan kata onda itu memiliki arti gelombang. Nah, bola Piala Dunia dilengkapi dengan chip sensor yang bisa membaca dan merekam pergerakan bola. Semua data pergerakan bola direkam secara real time dan terhubung langsung dengan ruang kontrol video assistant referee. Dan ini akan sangat berguna bagi ketika terjadi sebuah perdebatan. Dan juga ada maskotnya, namanya adalah Maple, Zayu, dan Clutch. Itu adalah maskot Piala Dunia. Ada ketiga karakter itu mewakili masing-masing negara. Ada Kanada, Meksiko, dan Amerika. Nah, yang namanya Maple itu merepresentasikan Kanada. Tahu sendiri kan Maple itu apa? Itu khas, apa, kalau sirup Maple itu kan khas Kanada ya. Ya, itu adalah ruosa besar yang suka berpetualang mengenakan baju merah seperti Kanada. Sementara clutch itu menjadi gambaran Amerika Serikat. Bentuk clutch itu adalah seekor elang, apa itu namanya, elang bondol ya. Dan itu adalah ciri khas dari negeri Palesam itu. Baik, itu kawan beberapa negara-negara yang mungkin kalau Anda mau nonton langsung ke sana. Kalau di Amerika itu ada di Dallas, New Jersey, Atlanta, Kansas City, Houston, San Francisco, Los Angeles, Philadelphia, Seattle, Boston, dan Miami. Kalau saya sih sukanya pengennya ke LA ya, Los Angeles. Sementara Meksiko, Anda mungkin bisa menjadi negara tujuan kalau misalnya mau nonton di sana. Guadalajara, ada Monterrey, dan Mexico City. Kemudian di Kanada ada Toronto dan Vancouver. Itu kawan, fakta-fakta terkait dengan apa namanya, hal-hal semacam itu. Apalagi yang pengen Anda ketahui? Mungkin itu dulu ya yang saya ketahui kawan terkait hal itu. Tiketnya, oh ya, tiketnya berapa? Saya belum tahu itu. Pak Marlis, selamat siang. Di langit Ungaran Barat kok ada helikopter terus? Ada apa tahu Bung Haris? Iya ya, sejak tadi pagi saya lihat juga helikopter dua kali saya lihat. Nggak biasa-biasanya tuh. Betul ya Pak? Oke, kemudian Pak Ahmad, informasi jalur dari Demak ke Simpang 5 Semarang, Mas. Dari Demak ke Simpang 5. Demak menuju ke Simpang 5, kota Semarang, itu kepadatan terpantau mulai dari Terboyo sampai ujungnya di di SPBU, di U-turn-nya itu Pak, tersenjatnya di situ. Jadi mohon bersabar untuk siang ini, arus lalu lintas lumayan cukup padat ya kawan. Jadi mohon bersabar, antreannya lumayan panjang nih, kepadatan. Kalau gremet ya, roda masih berputar sih, roda masih berputar. Tetapi ya itu, kadang-kadang berhenti menjelang rel kereta. Padat sekitar 1,5 kilo, jadi mohon bersabar. Itu aja, lepas itu lancar. Sebelum itu juga lancar kok. Rob hanya di sisi utara untuk saat ini. Baik, karena ini puncak, menjelang puncak rob, 1 meter, itu nanti jam 12 dan jam 1. Pak Darmaji, ada ketersendatan di KM426, sekitaran Unika arah ke Krapia. Ada pekerjaan jalan ya Pak, di lajur kanan, siap, sama jalan, mohon bersabar. Tapi saya lihat, saya pantau dari sini, masih relatif berputar, walaupun melaju pelan-pelan, jalurnya menyempit ya. Di KM426, kalau Anda mungkin melintas dari Jatingaleh, mulai dari PLN, Anda sudah merasakan kepadatan terpantau sampai ujungnya di Untak gitu ya, di sekitar kawasan Untak. Untuk gampangannya di KM426. Pak Astohar, 10.35 di Kubrong.
1: Baik, rekan di studio juga kawan Rasika dimanapun berada.
0: Ya.
1: Pukul 10.30 kami memantau kondisi di seputar Kubro ya, nampak lalu lintas tersendat. Hal ini disebabkan karena progres pemasangan drainase di sisi seberang, sisi depan kantor itu, depan kantor HK, juga pengurukan di depan Masjid Kubro ya, yang kemarin kita kabarkan ada kecelakaan tunggal dua motor. Ini sudah mulai dikerjakan dengan pengurukan material ya. Nampak seperti ini lalu lintasnya, dari tol juga tersendat, demikian pula juga ya dari arah Terboyo mau ke pelabuhan atau menuju lingkar Yosudarso. Seperti ini teman-teman, nampak kemacetannya atau penyendatannya di jalan lingkar Kubro ya. Seperti ini ya. Seperti ini teman-teman, semua-muanya demikian yang bisa kita sampaikan dari depan Pasar Kubro, pantauan kami memantau di sekitar Kubro. Dan Kali Gawe Astohar mengabarkan untuk Rasika, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua.
0: Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Astohar dari udara untuk siang hari ini di sekitar kawasan Kubro. Jadi dari Johar itu jalurnya ambil lajur kiri, sementara dari tol lajur kanan. Sementara untuk yang di depan Kubro, masjid yang ke arah Kaligawe, itu ada penyempitan lajur, dua lajur menyempit jadi satu lajur, karena yang lajur kanan itu sedang ada pekerjaan perataan jalan ya, pengurukan dan lain sebagainya, jadi menyempit di lajur kiri. Sip, thank you, terima kasih informasinya Pak Astohar. Ada catatan lain ini? Di manakah?
2: Ya, seperti itu. Di posisi jam 11 di depan Masjid Kubro ini terjadi penyendatan. Tetap bergerak ya, tapi karena ditambah ini ya, ada
0: bus parkir,
2: parkir
0: ya,
2: juga membuat ruas jalan semakin sempit. Ini ya informasi tambahan. Kembali ke.
0: Baik, terima kasih Pak Astohar. Satu lagi nih catatannya.
2: Di bawah jembatan tol Kaligawe ya, nampak penumpukan menuju ke Kubro atau ke timur.
0: Kota.
2: Juga menumpuk terus
0: Karabarat
2: dari tol yang menuju ke pasar juga istilahnya ya, menuju ke kota ini juga menumpuk. Kemungkinan ini sampai sawah besar ya, ini lama banget. Ini informasi tambahan teman-teman dan kawan Rasika semuanya.
0: Baik. Yang ke arah kota kawan dari Kaligawe itu karena U-turn itu lho Pak. Satu karena volume, dua karena U-turn di sebelum SPBU kan ada berputar arah. Nah itu ada yang nyebrang, putar balik dan lain sebagainya. Di situ, lepas SPBU lancar. Pak Satya, apakah benar ini Mas? Apa itu? Oh siaran langsung ya. Oke baik, mudah-mudahan benar. Disiarkan di TVRI. Oke. Pak Glenn Hertanto, selamat siang. Informasi jalan di Cepiring dan Brangsong. Oke, Cepiring dan Brangsong. Oh, maksudnya mau minta informasi di Cepiring dan Brangsong. Siap. Untuk Cepiring dan Brangsong itu memang masih ada kepadatan arus lalu lintas, tapi roda masih berputar sekitar 1,5 kilo untuk kedua arahnya. Gitu. Untuk yang di Brangsong, kawan, yang dari arah Alun-Alun menuju ke arah Semarang juga cukup padat. Ini sudah mulai agak mencair dibandingkan tadi. Kalau tadi itu agak macet ya kawan. Untuk arus lalu lintas terpantau padat sekitar 2,5 km. Pak Ahmad, informasi jalur dari Demak ke Simpang 5 bagaimana? Oke. Okay. Ya, tadi sudah kami sampaikan ya, arus lalu lintasnya padat sekali. Mungkin butuh waktu 20 menitan ada itu Pak. Yang dari apa namanya? Dari Terboyo sampai ujungnya di SPBU Kaligawe. Oke, kemudian Pak Mulyono, heli di Langit Ungaran itu latihan pilot siswa penerbat, Mas. Oh, gitu. Mungkin sekarang ini baru jadwalnya ya. Oke, tadi helikopternya kecil kok itu. Kayaknya kayak helikopter pertanian gitu ya, yang saya tahu. Tapi ini mungkin untuk pelatihan ya, barangkali. Oke, Pak Rizky Septa, selamat siang.
3: Pagi. Sudah kesiangan ya, Bung Aris.
0: Betul.
3: Ini 11.19 lepas dari kota Weleri menuju ke arah Sukorejo. Untuk Lalin, sementara masih ramai lancar, tidak ada taratan ya. Begitu, nanti ke arah Sukorejo diinfo lagi kalau masih cukup waktunya. Begitu Bung Aris, selamat siang dari tadi dengerin terus. Walaupun kadang berhenti untuk bongkar toko, tapi radio tetap nyala. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak informasinya. News Flash.
4: Nilai dan harga jual berbagai komoditas barang ekspor andalan Indonesia di pasar internasional dilaporkan mengalami kenaikan tajam yang dipimpin oleh komoditas biji logam, emas, timah, dan tembaga akibat ketatnya pasokan dunia. Kenaikan harga ini berpotensi besar memperkuat surplus neraca perdagangan nasional sekaligus menegaskan keuntungan strategis dari kebijakan hilirisasi komoditas tambang domestik. Demikian News Flash.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.
10: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
11: fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
11: fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Kawan Rosika, berikut ini kami sampaikan informasi harga rata-rata sembako yang kami terima dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP Kabupaten Semarang per hari ini, tanggal 3 Juni 2026, yang memantau di Pasar Bandar Jo Ungaran. Untuk harga beras cap C4 medium itu Rp14.000 per kilogram, beras cap C4 premium Rp15.000, gula pasir curah Rp17.667 per kilogram, sementara cabai merah keriting itu Rp48.333, cabai merah besar Rp63.333 per kilogram, cabai rawit merah itu Rp70.000 per kilogram, cabai rawit hijau itu Rp58.333 per kilogram. Harga bawang putih Honan Rp30.000, bawang putih Kating Rp34.000, bawang Bombay Rp36.667, bawang merah Rp43.333 per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng curah Rp19.800 per liter. Minyak kita Rp15.667 per liter. Telur ayam ras itu Rp26.000 per kilogram. Kemudian daging sapi paha belakang itu Rp140.000 per kilogram. Daging ayam ras karkas itu Rp35.000 per ekor. Untuk garam halus itu Rp10.000 per kilogram, tomat Rp15.000 per kilogram, kemudian kentang sedang itu Rp16.000 per kilogram, kacang hijau Rp30.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram. Demikian kawan, informasi harga rata-rata sembako di Pasar Bandar Jo Ungaran. Monitoring tanggal 3 Juni 2026 dan informasi ini disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP Kabupaten Semarang.

sampai ujungnya di SPBU Kaligawe, ya. Ada U-turn dan disitulah penyebab ketersendatan. Di samping karena memang volume kendaraan sudah meningkat ya, kesempatan siang hari ini. Sementara untuk jalur tolnya, kawan, saya lihat di jalur yang ke arah Tanjung Mas maupun yang U-turn Kubro, itu pergerakan masih mengalir. Artinya tidak tersendat seperti jalur Kaligawe Raya arah ke kota. Untuk di sekitar Kubro masih mengalir ya kawan, walaupun mungkin melambat di lokasi. Saya buka catatan informasi dari berbagai radio dalam program Jaring Radio.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyiapkan anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk membantu pelaku usaha mikro yang tersebar di 13 kecamatan pada tahun 2026. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat usaha kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman menyampaikan, bantuan itu diperuntukkan bagi pengusaha mikro yang selama ini menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, namun seringkali belum mendapatkan perhatian yang memadai.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi banjirop di Pantura. Dalam kunjungannya di Kota Semarang, Jumhur menyoroti fakta di mana laju penurunan muka tanah justru jauh lebih cepat dibanding kenaikan air laut. Bahkan, di beberapa titik kritis wilayah Semarang Utara, amblesnya tanah sudah mencapai 10 cm per tahun. Kondisi ini terjadi akibat masifnya pengambilan air tanah oleh industri serta beban bangunan. Oleh karena itu, Pemprov dan Pemkot diminta membenahi masalah daratan agar Semarang tidak kian tenggelam.
3: Kabar terakhir dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Angka kekerasan perempuan dan anak di Bojonegoro menunjukkan kenaikan dalam 3 tahun terakhir, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Kepala UPTD PPA Bojonegoro Hadi Wijaya bilang, tingkat pengetahuan masyarakat meningkat seiring dengan sosialisasi dan edukasi secara terus-menerus, sehingga klaim dia masyarakat lebih berani untuk melaporkan kasus. Tahun 2025 terdapat 49 kasus, rinciannya 24 kasus kekerasan terhadap anak dan 25 kasus kekerasan terhadap perempuan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ngomongin soal Piala Dunia, kawan, memang betul pemegang hak siar resmi media partner Piala Dunia Indonesia adalah TVRI, di mana seluruh siaran pertandingan Piala Dunia dapat disaksikan oleh masyarakat Indonesia secara gratis melalui siaran terestrial digital TVRI Nasional dan TVRI Sport. Gitu, kawan, kira-kira informasinya. Tetapi ada satu yang menarik ya, terkait dengan peraturan baru. Ada perubahan regulasi dalam Piala Dunia dan ini menjadi hal yang sangat penting sebab sejumlah tindakan yang sebelumnya jarang mendapatkan perhatian kini dapat berujung pada sanksi atau peninjauan ulang melalui teknologi VAR. Salah satu perubahan terletak pada perluasan ruang lingkup penggunaan VAR, kawan. Jadi VAR sekarang ini nantinya itu dapat digunakan untuk meninjau pelanggaran yang dilakukan oleh tim penyerang sebelum bola dimainkan dalam situasi bola mati, seperti tendangan sudut dan juga tendangan bebas. Nah, peninjauan hanya dapat dilakukan apabila pelanggaran tersebut berdampak langsung terhadap terciptanya gol atau terciptanya hadiah penalti atau keputusan disiplin yang diambil oleh wasit. Nah, dengan perubahan ini, insiden yang sebelumnya tidak terpantau nanti akan berpeluang untuk diperiksa kembali apabila dianggap mempengaruhi hasil akhir dari sebuah situasi penting. Meskipun demikian, kawan, VAR ini tetap berfungsi sebagai alat bantu. Keputusan akhir mengenai perubahan hasil keputusan pertandingan tetap berada di tangan wasit utama di lapangan. Dan dari pihak regulasi juga memperluas fungsi VAR dalam kasus misalnya kesalahan identitas pemain. Apabila wasit memberikan kartu kuning atau kartu merah kepada pemain yang keliru, tim VAR ini dapat membantu mengidentifikasi pemain yang sebenarnya melakukan pelanggaran. Selain itu, VAR juga dapat digunakan untuk meninjau situasi yang berujung pada kartu merah apabila terdapat indikasi kesalahan yang jelas dalam pengambilan keputusan wasit, ya. Itu, kawan. Kemudian perubahan yang lain yang turut menjadi sorotan adalah kemungkinan penggunaan VAR untuk mengoreksi keputusan tendangan sudut, ya. Di mana dalam kondisi tertentu, apabila wasit ataupun asisten wasit memberikan keputusan sepak pojok secara keliru, VAR itu dapat membantu melakukan koreksi. Namun, peninjauan hanya dilakukan apabila prosesnya berlangsung cepat dan tidak mengganggu kelancaran pertandingan. Ini adalah bagian dari upaya FIFA untuk meningkatkan akurasi keputusan pertandingan tanpa mengurangi ritme pertandingan atau permainan. Pak Sugiman, selamat siang. Mohon informasi dari UNES ke BBPMP Serondol. Lancarkah Serondol? Lancar, Pak. Pak Mui Khasbuna, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas. Mau tanya, ini saya dari Pasar Kambing, rencana mau ke Kudus lewat Cayung Onggorawe. Lalu lintasnya gimana, Mas? Banjir apa enggak ya? Terima kasih. Banjir rob maksud saya. Terima kasih.
0: Banjir rob ada di daerah Sayung dan juga di tapi arus lalu lintas masih lancar kok. Tidak mempengaruhi kepadatan yang terjadi di kawasan tersebut. Nanti pelan-pelan udah mulai naik karena tingginya nanti pada pukul 12 dan 1 siang, kawan. Itu kira-kira informasinya.
2: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur ya untuk masyarakat di kota Semarang dan sekitarnya. Pantau-pantau lagi arus lalu lintas yang ini, yang untuk tadi yang menanyakan jalur tol Jatingaleh ada apa? Ada pekerjaan jalan ya Pak? Lajur kanan. Sementara kendaraan melambat di lokasi, tapi masih mengalir arah ke Krapia. Arah sebaliknya relatif cukup lancar.

0: Wah, lagu ini memang dahsyat banget ya kawan ya. Dinyanyikan siapapun keren ya. Baik itu Marcel, Krisye, Krisye ya. Keren-keren ya. Pak Adiman, selamat siang. Menginformasikan sedang terpantau padat ke arah Semarang, Bung. Oke. Nunggu ujungnya di mana? Yes. Yang paling padat tentu di rel kereta ya. Setelah rel kereta relatif cukup mengalir, walaupun di depan sebelum SPBU itu untuk putar balik dan sebagainya. Jadi memang terpantau padat siang hari ini. Tapi paling ujung adalah paling padat adalah di rel keretanya. Gitu kira-kira. Kemudian Pak Santoso juga ini sedang melintas di tol Jatinggaleh arah ke Krapia, tersendat di jalur ini. Terima kasih informasinya. Yang penting sabar aja katanya kawan kita. Siap. Ada pekerjaan jalan ya Pak. Ujungnya di KM426 atau di sekitar ya sebelum Untak gitulah. Arah ke Krapia. Arah sebaliknya tidak terdampak. Sementara Pak Puji melintas di Kalibanteng arah ke Yosudarso tersendat, ada apa ya Bung? Ada pekerjaan jalan juga. Jadi untuk saat ini memang pekerjaan jalan sedang masif dilakukan di sana-sini. Mengingat musim kemarau digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan jalan, nanti musim hujan rusak. Tapi kalau dicor mungkin agak lebih baik ya, karena lebih tahan untuk kendaraan-kendaraan berat. Oke, Pak Dinugroho, selamat siang, Tembalang panas. Ya, oke, kemudian juga Pak Reza Mardika, selamat siang Bung Aris. Pildun, hak siar apa cuma di TVRI aja? TV swasta ada nggak ya? Nah, ini yang kurang tahu tuh. Tapi untuk TVRI memang punya hak siar di Indonesia resmi, itu TVRI. Nah, kalau yang lain nanti kita ngulik lagi ya. Sementara untuk jalur lainnya, Pak Santoso, menginformasikan aja Semarang tadi saya dari arteri selepas Yuten Kubro saya sudah lepas ke arah Demak kawan, sedikit melambat akibat adanya genangan rob yang sudah perlahan mulai naik ya. Mohon maaf tidak bisa video. Baik, tidak apa-apa Pak. Melambat di sekitar kawasan Polsek Sayung. Pak Faris Satrio, selamat siang.
1: Siang Bu Aris.
0: Yuk.
1: Terpantau padat merayap di Kaligawi dari Terboyo menuju ke tol ini dari tadi ya, sekitar sudah hampir 10 menit ini.
0: Ya.
1: Berjalan pelan.
0: Saya mana nih?
1: Matur nuwun.
0: Oke. Jadi pergerakannya memang lambat ya, kawan. Pergerakannya cukup lambat di Kaligawe untuk saat ini. Biasanya mengalir agak deras ya, tapi untuk saat ini memang agak melambat, lebih lambat dari biasanya. Karena ujungnya di rel kereta tadi. Silakan ambil lajur kiri. Lajur kiri kanan sama aja, kawan. Oke. Baik, itu dulu kawan catatan kita untuk siang hari ini. Catatan lainnya lagi, saya buka dari redaksi terlebih dahulu. News Flash.
2: Puluhan amunisi dan mortir peninggalan Perang Dunia II ditemukan di wilayah Biak, Papua dan langsung ditangani oleh tim penjinak bom Gegana Brimob Polda Papua karena kondisinya yang diperkirakan masih aktif. Otoritas tempat kini memperketat pengamanan di sekitar lokasi penemuan serta meminta warga segera melapor jika menemukan sisa-sisa bahan peledak bersejarah lainnya. Demikian News Flash.

Menjelang tahun ajaran baru kawan, PNS atau ASN mendapatkan apa ya? Amunisi di mana pencairan gaji ke-13 disambut dengan penuh sukacita karena akan membantu apa ya? Kebutuhan-kebutuhan pendidikan anak barangkali ya. Karena ini kan menjelang tahun ajaran baru dan diharapkan bisa menambah kebutuhan pendidikan anak. Dan penerima gaji ke-13 itu seperti yang kita tahu adalah ASN, calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kemudian prajurit TNI, anggota Polri, sampai dengan pejabat negara. Dan sedang diusulkan untuk penyiar radio. Oke, Anda masih bersama di Rasika siang ini kawan. Dari berbagai ruas jalan untuk saat ini, Demak Kudus lancar, Kudus Pati juga lancar. Hanya di lingkar Kudus saja yang terpantau padat untuk kedua arahnya.

0: Ngomongin soal apa Piala Dunia, kawan, tentu kita sedang atau bersiap-siap untuk nobar ya. Tapi memang perbedaan waktu Indonesia dan Amerika itu kan 12 jam ya. Jadi bisa diantisipasi juga nanti. Saya belum dapat jadwal resmi sih. Tapi yang pasti, kawan, apakah kita boleh nonton bareng? Boleh ya. Dengan beberapa aturan yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait. Informasi dari LPP TVRI menginformasikan bahwa pelaku UMKM, kemudian warung, tingkat RT RW, instansi pemerintah diperbolehkan menggelar nobar, nonton bareng secara gratis tanpa dipungut biaya lisensi dengan ketentuan beberapa hal, di mana penyelenggara nobar skala kecil tetap diwajibkan mengurus izin keramaian dan izin formal ke pihak TVRI demi ketertiban. Kemudian terkait biaya lisensi komersial, tetap berlaku penuh untuk bisnis skala besar seperti hotel, kafe besar, dan juga restoran. Terdapat larangan ketat penggunaan logo resmi FIFA atau judul seperti misalnya World Cup 2026 untuk keperluan promosi nobar ilegal ataupun konten media sosial tanpa izin. Artinya ketika sebuah kafe mengadakan nobar gitu ya, dengan apa namanya, ada kata-kata World Cup 2026, maka dan menjaring berupa apa ya, komersial gitu ya, tentu harus ada izinnya, kawan. Itu kira-kira informasinya, ada beberapa aturan. Tapi kalau misalnya tingkat RT ya, enggak lah ya. 8889, kawan. Dari beberapa catatan lain dari Anda, sudah semuanya, kawan. Oke, baik, tampaknya itu dulu, kawan, catatan saya di Rasika untuk siang hari ini. Saya simpulkan kembali situasi lalu lintas pada kesempatan siang hari ini. Dari Salatiga menuju ke arah Semarang lancar, melewati Bawen, Ungaran, kemudian Srondol, kemudian Gombel, lancar. Sampai dengan kota Semarang juga lancar sekali untuk kedua arahnya. Jalan tolnya juga lancar semuanya, Semarang, Semarang Batang, lancar dua arah. Beberapa titik pekerjaan mungkin ada, tapi arus lalu lintas juga lancar. Kemudian tol Semarang-Solo, arus lalu lintas siang ini sangat lancar. Semarang ABC lancar, hanya di Jatingaleh saja, kawan. Jatingaleh arah Krapyak di KM426 itu sedang ada pekerjaan jalan. Di lajur kanan tadi informasinya. 1,5 kilo padat melambat di lokasi, mohon bersabar. Mulai dari PLN lah ya, sampai dengan ujungnya di Untak atau KM426 terpantau cukup padat. Efek penjepitan lajur ke arah Krapyak, arah sebaliknya lancar. Sementara untuk kepadatan terpantau di sekitar kawasan Kalibanteng arah Yosudarso karena ada pekerjaan jalan juga di jembatan. Sementara arteri Yosudarso lancar sampai dengan Kali Tenggang, ya, sampai rumah pompa ya. Di kawasan Cipta juga lancar untuk siang hari ini. Yang terpantau padat Kali Gawe, kawan, cenderung tersendat. Butuh waktu mungkin setengah jam ya untuk lepas dari Terboyo sampai ujungnya di rel kereta atau di U-turn SPBU Kali Gawe arah ke kota. Kemudian juga rob yang mulai naik pada siang hari ini di mana jam 12 dan jam 1 adalah puncak rob saat ini yang cukup tinggi 1 meter. Biasanya 80-90 gitu. Tapi untuk hari ini dan besok itu 1 meter. Untuk antrian mulai dari batas kota sampai ujungnya di sekitar apa Polsek Sayung. Arah sebaliknya dari Demak ke Semarang relatif cukup lancar. Berapa kawan yang udah masuk ke Rasika? Bumiarti, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga selalu kesehatan. Siap. Pak Bu Nini Herowati, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Haris.
0: Oke,
1: mohon info untuk laluin arah dari Jatisari ke Karyadi yang aman lewat mana ya, masih trauma sama macetan Kerapia yang 2 hari lalu.
0: Iya,
1: mohon info ya Mas Aris, terima kasih.
0: Jalur menuju ke arah Kerapia, menuju ke arah Kalisari lalu lintasnya lancar untuk saat ini. Kemudian jalur Wali Songo, ya, masuk tol lancar, dalam kotanya juga lancar. Kemudian Pak Din, selamat siang.
2: Ini posisi di Jati Ngaleh arah ke Kerapia. Ini sudah ada ketersendatan ini.
0: Ya, siap.
3: Sementara arteri Yosudarso lancar sampai dengan
0: padat ya, tapi saya lihat roda masih berputar. Padat melambat saja. Bu Ar, selamat siang. Terima kasih banyak laporannya. Jam 12 tepat waktu Indonesia bagian Barat.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Aksi protes kerusakan jalan juga terjadi di wilayah Muria Raya lainnya. Di Kabupaten Jepara, jalur alternatif Jepara Kudus di Desa Daren, Kecamatan Nalumsari, juga sempat viral di media sosial. Kecewa karena infrastruktur tidak kunjung diperbaiki, warga nekat menaruh pohon

0: Warga Desa Daren kini menagih janji bupati agar jalur logistik ini segera diaspal total. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini sedang mematangkan rencana perpanjangan rute bus Trans Jateng agar bisa melayani warga di wilayah Demak, Jepara, hingga Kabupaten Kudus. Sekda Jawa Tengah Sumarno menegaskan, perluasan ini harus diperhitungkan secara hati-hati agar kehadiran Trans Jateng tidak mematikan rezeki para pelaku angkutan lokal yang sudah ada. Di sisi lain, Pemprov sebenarnya juga ingin melakukan inovasi hija dengan memakai armada bus listrik untuk masa depan. Namun dari hasil kajian sementara, harga beli dan biaya operasional bus listrik ternyata masih mahal, yakni hampir dua kali lipat dibandingkan bus konvensional. Karena itu pihaknya masih akan melakukan kajian ulang yang mendalam agar fasilitas transportasi publik ini bisa berjalan efisien tanpa memberatkan anggaran daerah. Berikut kabar haji. Proses pemulangan jamaah haji asal Jawa Tengah yang tergabung dalam Debarkasi Solo resmi dimulai tanggal 2 Juni. Pemulangan secara bertahap ini akan berlangsung hingga 29 Juni mendatang, dengan total 82 kloter dari berbagai daerah. Berdasarkan data Kementerian Agama Jawa Tengah, kelompok terbang pertama asal Kabupaten Tegal dijadwalkan tiba di tanah air Selasa malam. Sementara untuk kloter terakhir atau SOC-80 yang membawa jemaah asal Cilacap dan Magelang akan tiba pada 29 Juni. Seluruh jemaah ini terbang melalui Bandara Jeddah maupun Madinah sebelum akhirnya dipulangkan ke kota masing-masing setelah melewati proses debarkasi di Solo. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
3: Rasika USA.

Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat."

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri ketiga dengan bahasan Hakikat Doa. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ndonga menyang Gusti Allah, akhire timbul omongan sing diomongno niku napa? Balak-balik ndonga. Terus-terus tak lakoni. Modele aku iki gak bakal disembadani karo Gusti Allah. Lha niki lho. Nggih. Nggih ta. Siji. Tapi enten cara alus. Tapi sakjane cara alus niku ndadekno dialing-alingi karo Gusti Allah. Nggih. Napa cara alus niku? Yang wis aku wis balak-balik ndonga menyang Gusti Allah. Wong pancen aku iku akeh kekurangane, pancen akeh salahe, pancen akeh dosane, ya mangkane ngono tak dilok, aku ki gak pantes disembadani karo Gusti Allah. Modele apik ngaku awake niku akeh kurang salah ino ana ngersanipun Allah, tapi ujung-ujunge ya tetep uang sing koyok ngene ku napa atine putus asa. Niki alus. Niki tipu daya ni setan. Kita. Lah akhire uang sing ngeten niku dos pun di daipun Kanjeng Nabi. Fayastahsiru inda dzalik wa yad'u du'a. Ngerasa getun. Weru ngono, boleh ngono. Kita kadang-kadang kiai ini sing diilokno. Alah, warungono gak nang ustad iku. Kita warungono gak nang kiai iku podo bae. Tak temen-temen ni yo pancet. Yo gak diterima karo Gusti Allah. Kita akhire opo iku sing tak waca iku. Uang sing kaya ngeten dadi napa? Dadi ngambul, ngambek, gak gelem ndonga malih. Wis males. Wis babah wis apa darine. Nah niki lho. Niki kathah napa mboten niki? Yen niki nggih. Mangkane dipun riwayataken setunggalipun hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dikundawakan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Ta'ala iku seneng gitu, cinta gitu karo uang sing temen terus menerus mengupayakan gitu, membuktikan di dalam kesungguhannya di dalam berdoa. Niku. Kita urusan hasil gak hasil mpuntah. Kita. Mungkin sampean tutup. Kita hasil gak hasil yo tetep tutupane niku akhir. Napa tutupane niku? Kepingin selamat. Nah, selamat niku akeh dalane akeh. Nggih tak mboten weruh kula kali sampean niku mboten weruh. Mangkane menawi hadrotu syekh niku babakan rezeki napa ngantos nuntun kula kali jenengan bab donga napa warzukni min haitsu la yah tasib, ya Allah panjenengan paringi rezeki kula, ya Allah, saking nopo, saking dalan, saking liwat nopo mawon sing boten kenyono-nono, sing boten kedugo-dugo, sing boten dipun perhitungno. Lho ngerti lho, kaya contoh kono wayahe bayar ngene-ngene gak bayar-bayar sak karepe dhewe gitu. Tibane sing situke. Nggih ta, meneng-meneng durung wayahe mbayar. Nggih ta.
dibayari. Gitu. Sing diototi diusaha no enggak hasil. Sing gak kepikir moro-moro beres. Gen apa beten? Enten male sing beten keduga utang akeh, ngene akeh, ditagi terus. Tibane barang metu uang sing ngutangi guyu. Kau popo kok ulang gitu. Saya terung di duit kan ya. Dereng ulang gitu. Yo, kau popo kok sa ono I lo. Gita. Saman syukuri, saman sujud syukur teng Gusti Allah. Sampean selamat songko uji. Ujian sing pancen hae mriko. Mek pun ngeten kita. Ojo terus. Sampean keterlaluan teng Gusti Allah. Duh ya Allah, monggo tiyang wau kula wau ya Allah, panjenengan buka manahipun ya Allah, lajeng dawuh teng kula ya Allah, wis gak usah bayar pek-peken nglamak iku. Nggih ta, aja ngono, aja. Wis jarno wae melek miline ba Bandung. Nggih ta, sumotot. Mekpun sampean niku pancen bener krana Allah, mboten isi dosa, mboten ngersi, mboten isi pedhot hubungan. Mboten sampean kula malih mawon sing ndonga, malaikat sing krungu niku lho. Kita mboten ti, mboten tega kali kula kali sampean niku. Kita sampean ngrasa ndonga dhewe mboten napa malih wong tariko. Enten kita nyambung-nyambung mek pancen diwasilai kita jirobito teng guru-guru nyambung-nyambung sampean mboten krasa kita mangkani nggih setengah sompo sambung sinambung panjenenganipun sahabat Anas bin Malik dawuhaken dedawuhan saking panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.

jatah. Dari pun malaikat Jibril, duh ya Allah, sampan persani ya Allah, sampan persani ya Allah.

kula mboten tega. Gitu. Wong jenengan niku arhamur rahimin. Napa daipun Gusti Allah. Da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah. Wis tah malaikat Jibril jok melok-melok. Tepak indu ngoki gak urusan mbek kon, urusan mbek aku langsung. Gitu. Wong aku wis dawuh kok ud'uni astajib lakum. Minggira. Lah wong saken ya Allah sampean jarno mawon. Wis jarno. Aku seneng kok, aku seneng. Niki lho. Krungu suarane, krungu sambate, krungu nangise, nyuwun menyang ngersaku iku seneng aku. Gitu. Wis jarno. Lho. Mirsani menika dawuh napa wa muqtadul gaul nggih niku berarti nuduhno ana wong iku donga menyang Gusti Allah tapi Gusti Allah mboten seneng ngrungokno suarane waktu donga teng Gusti enten nggih ta jembare penafsiran. Ini lo Jibril, gitu. Aku ki seneng, ngrungokno suarane ku seneng. Jarno wis. Lah kok ngeten ya Allah. Mek sampe iki tak paringi kok. Gak ndonga maneh iki. Kira-kira nggih napa mboten? Yo tak wantem ngene. Gitu. Nggih, jarno. Kata pari ini jarno. Loh, tambah nangis, tambah seneng aku. Gita. Ben terus menerus koyok ngono. Gita. Pun. Mafhum mantuke ya nopo. Dawa ngeten niku. Berarti enten wong dungo niku. Mboten disenengi Gusti. Gusti Allah. Lajeng dos pundi dahipun Gusti Allah. Jibril. Dalam ya Allah tugasnya sapa iku ngatur rezeki-rezekiku malaikat wis lang diparingi iku kawula sing donga niku disembadani kabeh dicukupi kabeh. Lah kok ngeten ya Allah wis gak seneng aku ngrungokno suarane gitu wis lang mari niki lah wis lang kono lang nyingkri nggih. Tambah cukup, tambah suge, tambah duwe kedudukan sing parek ana ngersanipun Allah. Nggih ta? Modele. Tapi sakjane tambah adoh saka Gusti Allah. Mulai menipu dirinya. Mulai awak ini ku nopo ngerasa ngaku-ngaku madakno oleh dek neniku parek menyang Gusti Allah coro ngono ambek coro liani apa masih aku gak merugak ngono apa masih aku gak ngini wong aku ngini ya podo berjuang krono Allah mulai napsiri dewe gini apa betin betin kroso kayak kulolah gini kaya omong-omongan. Gitu. Uang dakwah ngaji teng Gusti Allah niku teng pundi mawon niku. Gitu. Mek pancen ikhlas krana Allah diterima kali Gusti Allah. Napa teng desa, napa teng kota, napa wong sing duwe kedudukan, gitu. Napa wong sing mboten duwe kedudukan, gitu. Teng pundi mawon niku padha. Tapi teng mriku enten bagian sifat sing disenengi hawa nafsu niku enten. Dakwae padha tapi nafsune sing cocok niku beda-beda.

0: Dari contoh, kula teng mriki nggih ngaji. Nggih ta, teng desa-desa nggih ngaji. Nggih ta, teng Jakarta nggih ngaji. Misale contoh. Nggih ta, kula ngadepi sampean sing kaya ngeten nggih ngaji. Nggih ta, ngadepi teng Jakarta kali artis nggih ngaji. Padha. Tapi lho ngeten lho. Nafsune beda. Niki hati-hati kaya ngeten niki. Nggih ta? Nggih terang beda. Wong sampean kula sakniki kali sampean lungset kabeh ngeten. Nggih ta? Rokok-rokok kabeh. Langge. Wong kabeh ngeten niku. Lah coba nek kula ngaji teng mriko. Nggih ta? Teng Jakarta artis. Nggih ta? Tinimbang maca iki tapi nggih sing saking ngelek idune kula. Nggih ta? Lho, niku cocok karo hawa nafsu. Dadi kudu dibeda. Sing dilakoni padha, zikir ibadahe padha. Nggih ta? Dungane padha, ngajine padha, tapi sing didhep niku be cocok mbek nafsune apa enggak? Mek pancen cocok karo nafsune perang ngono. Aja keenaken. Niki lho. Mek mboten diperangi, hati-hati kan. Nggih ta? Terus dalil apa do mawon. Niki nggih teng pangeran. Nggih, setan iblis. Nggih ta? Semarap iblis sampean. Nggih ta? Nate kenal. Nggih ta? Mboten nate semerap, mboten nate kenal. Nggih, tapi nderek mawon. Nggih ta? Iblis niku napa ngomong teng Gusti Allah niku, fa bi izzatika sumbar ya Allah. Nggih ta? Sebab mulia panjenengan, sebab agung panjenengan ya Allah. Coba ngakoni kali pangeran iblis niku, la uzayyina lahum. Kula hiasi anak Adam, dihiasi kebere api, modele api, ngeten api, tapi jeroane mboten sa mboten sae. Ben ya napa mek ben kaya ngeten. Mangkane kala wau sampun kula aturaken napa ya kepingin cepet hasil, ya kepingin disimpen ana ing akhirat, ya kepingin selamat wong padha duwe tanggungan. Kita niki lho, mangkane ing dalem mirsani menika dawuh kula kali njenengan niku napa. Mugi-mugi dening Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken kaulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saged estu-estu angsale pendungo dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi pendungo penyuwun kulolan panjenengan sedoyo wonten ing ngersanipun Allah. Mugi-mugi dipun sembadani dening Gusti Allah. Mugi-mugi dipun sembadani dening Allah. Mugi-mugi dipun sembadani dening Allah min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Sedaya pendungo kala wau dadosaken sae iman kulolan panjenengan sedoyo, iman keluarga kulolan panjenengan sedoyo, iman anak turun kulol kulo panjenengan sedoyo, sa anak pitung turun ugi dadosaken saeni sedayanipun ing dalam angsalipun kulolan panjenengan sedoyo ngadepi gesang meniko, ngadepi memenuhi kebetahanipun gesang meniko ing pundi akhiripun kulolan panjenengan sedoyo dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala dados ibadillahis salihin, ibadillahis salihin, المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين غانمين مقبولين بكانتو رضا saking ngersanipun Gusti Allah benjang sampun dumugi mangsanipun dipun timbali dening Allah kulolan panjenengan sedayanipun pinaringan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anayli syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bihaqqi wa sirri wa nuri. Suratul Fatiha.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah. Pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit."

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meninjau lokasi kondisi bangunan MTS Muhammadiyah 4 Sambung Macan Sragen yang atapnya ambruk beberapa pekan lalu. Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mukti meminta Kementerian PU untuk segera membangun kembali 3 ruang kelas yang rusak agar aktivitas belajar siswa tidak terganggu. Untuk mendukung proyek tersebut, Pemkab Sragen juga siap mengucurkan bantuan lewat APBD perubahan yang alokasinya akan disinergikan sesuai kebutuhan lain pihak sekolah. Langkah intervensi pusat ini dinilai sangat krusial agar proses rehabilitasi gedung sekolah tidak berlarut-larut, sehingga ratusan siswa dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman. Prihatin atas banyaknya sampah sisa program makan bergizi gratis serta dapur asrama, MTS Negeri 1 Kabupaten Semarang di Kecamatan Susuan sukses menciptakan inovasi budidaya larva maggot. Daur ulang alami ini mampu mengurai puluhan kilogram sampah organik setiap harinya. Kepala Sekolah Muh Muslimin menjelaskan, ide ini awalnya hanyalah penelitian siswa untuk ajang Olimpiade, namun kini sudah berhasil menjadi unit usaha mandiri yang rutin memproduksi maggot. Produksi yang dihasilkan berupa varian maggot basah dan kering yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran.
3: Dalam hal ini adalah limbah, terutama dalam ini adalah sisa-sisa makanan MBG dan juga sampah organik. Itu kemudian diolah oleh para siswa menjadi maggot, di mana maggot itu nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kami memberikan dari limbah itu akan menjadi berkah, yaitu dari sisa makanan MBG dan juga sampah organik itu kita olah menjadi maggot, dan hasilnya itu nanti dari maggot itu bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan dan juga pakan burung.
2: Inovasi ini langsung mendapat apresiasi tinggi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang karena dinilai berhasil mengubah sampah menjadi rupiah sekaligus membentuk karakter peduli lingkungan pada siswa. Berikut kabar haji. Pihak maskapai Garuda Indonesia mengingatkan seluruh jamaah haji agar mematuhi ketentuan berat koper demi keselamatan penerbangan. Sesuai aturan, berat maksimal koper bagasi adalah 32 kg, sedangkan untuk koper kabin maksimal 7 kg. Aviation Security Garuda Indonesia Norman Fajar menegaskan, jamaah dilarang keras memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Meskipun dikemas dalam botol kecil dan dilakban, barang tersebut akan tetap terdeteksi, mesin X-ray dan koper pasti akan dibongkar paksa. Jika ditemukan, maka air zam-zam tersebut akan langsung dimusnahkan di tempat. Sementara barang yang dikeluarkan karena melebihi kapasitas akan diserahkan kepada petugas perlindungan jamaah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Sugeng siang para pamidanget nglarasari sampun tapus tunggal nggih langkung 13 menit sampun wonten Krita Putri siang menika wonten adicara nglarasari lan sinambi menapa kemawon saged mirengaken lelagon campur sari siang menika sinambi update lalu lintas sinambi makaryo sinambi dahar utawi sinambi menapa nggih apa ya sinambi layeh-layeh ngaten. Lah Krita Putri sampun wonten mriki monggo ingkang badhe ngersake lelakon campur sari saged pepanggian. Lan siang menika untuk update lalu lintas relatif aman meskipun di beberapa titik sudah mulai ada ketersendatan seperti biasanya di sekitaran menopo Yuten Kubro menika wonten antrian. Salajengipun di sekitaran KIW di TLKIW ini juga ada antrian lumayan panjang antriannya karena mulai dari sekitaran pintu utama KIW lajeng di sekitar Cepiring di sekitaran Brangsong menika sampun wonten antrian karena pekerjaan jalan. Yang arah ke selatan ini juga ada antrian di sekitaran menempok Karangjati. Di Karangjati ini ada apa nggih? Apakah ada kendaraan mogok atau ada laka? Sak mangke kawan Rasika saged paringi info untuk kondisi di sekitaran Karangjati. Ngaten infonya lan menika sampun wonten info nggih. Engkang sampun maringi info ini ada Pak Martinus. Ternyata sebelum TL Karangjati yang dari arah Ungaran ada bus trouble posisinya itu di lajur kanan ye. Matur nuwun Pak Martinus sampun pinara sampun maringi info kawan di 4172 menika gasik ngersake lagu kemawon. Pak Fajar sugeng siang.
1: Siang Mbak Kereta.
0: Iya, sugeng siang.
1: Kalau dilanjutkan arah Krab ya. Putaran turunan Jatinaleh. Wonten perbaikan jalan.
0: Siap.
1: Lalu lintas sakniko kasih lancar.
0: Di sekitaran tol Krapyak nyeh yang arah ke Krapyak ini dari Jatinaleh arah ke Krapyak ada pekerjaan jalan. Posisinya di lajur kanan, tapi untuk saat ini lalinya masih lancar. Matur nuwun infonya Pak Fajar. Salajengipun wonten Pak Sejati sugeng siang. Ini menginfokan ada ketersendatan di Karangjati nggih, tepatnya di depan Nasmoko yang arah ke Bawen karena ada bus yang trouble. Posisi busnya itu di lajur kanan. Ngaten. Matur nuwun. Sampun pinara, sampun maringi info ketersendatan nggih di sekitaran Karangjati. Ibu Umi menika maringi info ugi menanyakan ada apa ini di Karangjati kok macet, ada bus mogok nggih. Oh, lajur kiri, sorry. Depan pasar Karangjati ada bus yang mogok di lajur kiri. Ini yang menyebabkan antrean. Itu posisinya pas di TL Karangjati. Matur nuwun infonya. Pak Rizky sugeng siang.
2: Sugeng siang diajeng kereta. Sugeng siang ugi kawan Rasika. Tapi 13 langkung 12 menit sampun dumugi tlatah Singorojo Kendal jadi ajeng arah teng bojo saking Sukorejo. Bilih lali ini pun si lancar teng mriki jadi ajeng nanging cuacane bentar sangat diajeng teng mriki. Badhe nyuwun tembang diajeng tanpa hubungan. Mekaten diajeng matur suwun.
0: Matur nuwun ugi sampun pinara diantrikan lagunya. Sak lajengipun wonten Ibu Mai sugeng siang menika badhe ngersake lagu ingkang gagrak enggal nggih wis pokoke nata wae ngaten. Oh siap diantrikan lagunya nggih Ibu Mai. Sak lajengipun wonten Bu Widi sugeng siang ini sayung kalau dari Welahan bagaimana nggih dari Welahan di sekitar sayung ini lancar tidak ada ketersendatan lan ngersake lagu saking Darboy Geng ngaten nggih, matur nuwun. Sampun pinara diantrikan lagunya nggih. Ibu Widi, matur nuwun sampun pinara. Salajengipun kawan di 9409, waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe nyuwun lagu saking Niken Salindri mawon. Lan katur salam kagem sedaya pamidanget Rasika di Pasban. Matur nuwun, Pak Bodak, kawan di 5332. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe nyuwun lagu mawon. Nggih, Pak Edi Harjono.
3: Sugeng siang, Mbak Greta. Niki tanggini Semarang nopo mergini pun lancar los dol tapi hawa ini pun sumuk nggih mbok menawi mangke kados dalu jam pinten niku tanggini Jerakah Jawah Dweres tanggini pundi Kali Buanteng terang benderang ngaten. Matur mawon Mbak Greta, matur suwun.
0: Matur nuwun.
3: Ngene kota-kota mawon nggih Mbak Greta, kados Jawar, Pemuda, Mampunjol, Biar Tendean, Pandanaran. Matur suwun.
0: Matur nuwun. Pak Edi Harjono sampun maringi info. Pak Bara sugeng siang.
4: Assalamualaikum, sugeng siang Rasika FM. Iki kula tindakan saking Banyumanik dugi kerapia, alhamdulillah lancar. Boten wonten sendatan lalu lintas. Monggo ingkang badhe ten kerapia saking inggih lewat tol mawon. Lengang kosong, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun, sampun maringi info Pak Bara. Lanjut lagi Pak Tri, sugeng siang.
5: Selamat siang Mbak Greta, mohon informasinya perjalanan dari Rembang menuju ke Lemah Abang ini bagaimana kondisinya? Matur suwun.
0: Dari Rembang menuju ke arah Lemah Abang, Rembang ke arah Juwana lancar, Juwana Pati juga lancar. Pati Kudus menika lancar, cuman di Lingkar Kudus ada antrian cukup panjang di Lingkar Kudus di TL Tanjung. Ini bisa masuk dalam kota Kudus mawon. Lajeng ke arah Demaknya lancar, Demak Sayung lancar, masuk Mukti Harjo lancar, mangke keluar Ungaran juga lancar, tidak ada ketersendatan sampai di Lemah Abang. Ngaten Pak Tri. Pak Agus Suprianto sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon saking Niken Salindri. Matur nuwun. Sampun pinarak. Ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Dikron sugeng siang.
6: Selamat siang Rasika. Selamat siang Mbak Andin. Mohon informasi Mbak Andin, ini dari Meranggen mau ke Ambarawa. Untuk lalu lintas ini kan saya lewat di Kawengen ya, lewat Kawengen Ungaran. Itu dari Ungaran sampai ke Mbawen. Tadi infonya ada kemacetan di Karangjati ya. Itu kemacetannya panjang enggak ada Mbak Andin. Terima kasih informasinya Mbak Andin. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Antrean itu di sekitaran TL Karangjati nggih karena ada bus mogok posisi di lajur kiri. Kawan di 0370 sugeng siang menika wonten Ibu Dini badhe ngersake lagu kemawon nggih diantrikan lagunya Ibu Umi Yuli sugeng siang. Ibu Umi Yuli menika ngersake lagu ugi saking Deni Caknan nggih diantrikan. Pak Slamet Li sak menika dinten Rebo kados biasa nggih lagunipun ingkang gagrak enggal. Ngaten. Pak Prayoga matur nuwun sampun pinara. Oh ini membahas soal plat nomor nggih, plat nomor kendaraan. Matur nuwun sampun pinara. Samun kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari dados kawula puter mawon. Lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: Rasika FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.

Tasih wonten ati corong larasari kawula pikawi amalih nggih sampun kathah ingkang pinarak menika wonten kawan di 0370 kalian Mbak Dini nggih. Matur nuwun Ibu Yuni Astuti sugeng siang absen siang saja ya. Soalnya laguku Kembang Wangi sampun diputer nganten siap. Pak Rosikin sugeng siang menika saking Gunung Kidul badhe wangsul ke mana? Ke Semarang, Kendal. Nah, info lalinya seperti apa? Dari Gunung Kidul menuju ke arah Kendal via konven Y. Kalau melintas via konven, mau lewat Magelang. Kalau lewat Magelang ini jalurnya lancar, mboten wonten ketersendatan. Terus menuju ke arah pundi? Menuju ke arah Kendal juga masih lancar via konven, tidak ada ketersendatan. Burani sugeng siang, matur nuwun sampun pinarak Burani lan para pamidanget untuk sekitaran Brangsong ye. Siang menika wonten antreannya cukup panjang karena masih ada pekerjaan jalan yang di Brangsong itu yang ke arah Semarang. Antreannya mulai dari sekitaran pertigaan Tentara Pelajar dan simpulnya masih sama di Pengadilan Agama. Ngaten nggih infonya untuk antrean yang diberangsong arah ke Semarang. Kalau arah sebaliknya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Di sekitar Cepiring menika antrean juga panjang. Untuk antrean di Cepiring ini yang arah ke Weleri nggih. Ini cukup panjang juga mulai dari sekitaran apa namanya Jalan Brojomusti menika nggih sampai di sekitaran jembatan Kalibodri. Jadi cukup panjang. Kalau yang di Cepiring arah sebaliknya arah ke Kendal, jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Tasih kathah ingkang ngersakake lelakon campur sari kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten susukan sugeng midhangetaken lelakon campur sari seni sinambi menapa kemawon.

0: Rasika FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Nak, kok nggak mau makan?
5: Mulut adik sakit, Bu.
6: Lu, di tangan sama kaki ada bintik merah juga.
4: Jangan-jangan flu Singapura.
7: Ayah, bunda, waspadai flu Singapura atau HFMD pada anak. Penyakit ini mudah menular, terutama pada anak usia di bawah 10 tahun. Gejalanya antara lain demam, sariawan, sakit tenggorokan, ruam merah di tangan dan kaki, hingga anak menjadi rewel dan kehilangan nafsu makan. Virus dapat menyebar melalui batuk, bersin, air liur, benda yang terkontaminasi, hingga tangan yang tidak bersih. Cegah flu Singapura dengan membiasakan hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun, tidak berbagi alat makan dan minum, tutup mulut saat batuk atau bersin, dan rutin membersihkan benda di sekitar anak. Jika anak sakit, istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih. Lindungi buah hati kita dari flu Singapura. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Protes warga Jepara soal jalan rusak yang viral di media sosial akhirnya direspon cepat. Bupati Jepara, Widiarso Utomo, memastikan proyek perbaikan sejumlah ruas jalan yang rusak parah akan mulai dikerjakan bulan ini. Langkah ini diambil setelah warga di Desa Daren, Kecamatan Nalumsari, melakukan aksi protes. Mulai dari bikin konten mancing di jalan yang berlubang, hingga membuat tulisan ajakan stop membayar pajak di badan jalan. Pemkab Jepara berkomitmen mempercepat perbaikan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Dengan jalan yang kembali mulus, diharapkan masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas dan semangat untuk membayar pajak. Menanggapi aksi protes tumpah tebu oleh ratusan petani Blora di pabrik gula Gendis Multimanis atau GMM, PLT Direktur Utama PT GMM, Sri Emilia Mudianti, tegas membantah jika pihaknya dan Bulog disebut ingkar janji. Manajemen menjelaskan bahwa proses penyerapan hasil panen tebu saat ini masih terus berlangsung, namun memang harus melewati aturan birokrasi BUMN yang cukup ketat. Karena mesin boiler pabrik rusak total sejak tahun lalu dan belum bisa menggiling, pihak PT GMM sudah membentuk tim khusus untuk mendata serta mengalihkan seluruh tebu petani ke pabrik gula daerah lain. Kini sekitar 200 petani Blora yang baru memasuki masa panen terus diupayakan agar hasilnya tetap terserap maksimal. Pihak pabrik juga akan menurunkan tim kajian independen untuk memperbaiki kerusakan mesin agar pabrik bisa segera kembali beroperasi. Berikut kabar haji. Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Solo melarang pihak keluarga untuk menjemput jamaah haji secara langsung di dalam area asrama haji Donohudan Boyolali. Kebijakan mutlak ini diambil demi menjaga keamanan, kesehatan, serta kelancaran proses administrasi dan screening medis jemaah yang baru tiba dari Tanah Suci. Oleh karena itu, seluruh jamaah akan dipulangkan menggunakan bus khusus, sehingga keluarga cukup menunggu di titik kumpul daerah asal seperti Masjid Agung atau kantor Kementerian Agama setempat. Penjemputan mandiri ke asrama hanya diizinkan dalam kondisi darurat seperti jamaah sakit keras atau lansia dengan syarat wajib membawa surat rekomendasi resmi dari Kementerian Agama Kabupaten Kota. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-500.
1: Aku pengennya somben. Nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Sampun tabuh kalih langkung 11 menit tasih wonten ati coro nglarasari. Kawula pikak WA malih siang menika ingkang sampun pinara, menika wonten kawan di 9268 sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon nggih, ini buat diri sendiri nyambi striko ngaten onje diantrikan nggih lagunya. Bu Widi, oh judulnya Skip nggih, cobi mangke nggih Bu Widi nggih. Pak Fajar menika sampun wonten pundi menika?
1: Nah, ini di tanjakan Lemah Abang arah ke Solo ada ketersendatan ini mbak.
0: Sudah
1: kurang tahu berarti. Ada apa ini di depan sampai mogok di tanjakan ini mbak. Dari sehabis laksana udah agak meremet jalannya. Terima kasih Mbak Greta. Hati-hati yang melintas di jalan Lemah Abang arah ke Solo.
0: Di sekitaran Lemah Abang arah ke Solo menika imbas ada bus mogok di TL Karangjati lajur kiri nggih Pak Fajar, itu yang menyebabkan antrian cukup panjang. Ini antrian sudah bertambah panjang mulai dari sekitaran Lemah Abang nggih para pamidanget. Matur nuwun Pak Fajar, Ibu Aurelia. Ibu Aurelia menika menginfokan ada perbaikan jembatan di depan perumahan Puri Sartika. Ini lalinya terhambat karena dibuat buka tutup. Sebentar, perumahan Puri Sartika itu di mana nggih? Perumahan Puri Sartika. Oh, daerah mana nggih? Oh, Trangkil. Siap-siap. Kok ini kok Pak di Cirebon? Perumahan Puri Sartika di sekitaran Trangkil nggih. Matur nuwun, sampun maringi info. Ini yang melintas harap hati-hati, yang melintas di sekitaran Dewi Sartika berarti nggih, sekitaran Dewi Sartika. Karena di daerah Trangkil itu ada perbaikan jembatan. Matur nuwun, sampun maringi info. Oh iya iya iya. Oh iya, pasti itu nggih Trangkil nggih. Matur nuwun. Bu Aurelia, Pak Yohanes Deka sugeng siang, ini menyampaikan cuaca di sekitar KIW panas jetak ngaten. Lan kinten salam kagem Pak Adi Susetyo, Pak Mudasir, Pak WSP dan Pak Utomo. Ngresake lagu ingkang borong nggih. Cobi niki mangke kawula padosi rumiyin nggih. Pak Satya sugeng siang, Pak Rizky.
2: Tabuh kalih langkung 11 menit. Sampun dumugi daerah Sidodadi utawi Induda nggih diajeng wingkingipun sabara lalin saking bojo ngantos sabara rame lancar boten wonten ketersendatan. Tak mampir rumiyin wonten omah nggih diajeng tak napa istirahat sekedap mengke wangsul badhe nyuwun pirsa rumiyin lalin teng seputaran arteri Yosudarso pripun saking Kali Banteng tumuju Kali Gawe. Matur suwun diajeng.
0: Sekitaran arteri Yosudarso untuk Kali Banteng sampai Kali Gawe untuk saat ini antrian di sekitaran Tambak Lorok masih terlihat. Ngaten. Pak Busman wilujeng siang ugi menika salam kagem Pak Darmaji lan Ibu Endang, Pak Rondi lan Ibu Ngadinah, Mama Rina Aryani, Jovan lan Joana. Ngaten lagunya Cobi Mangke nggih. Pak Sinyo Kurniawan.
3: Selamat siang Mbak Kri.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Siang-siang diselamatin. Minta infonya jalan Sayung sampai Kali Gawe apakah lancar apa macet ya? Terima kasih.
0: Dari Sayung menuju ke arah Kali Gawe siang menika lancar, mboten wonten ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Sinyo. Ngaten Pak Sinyo, tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari, kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: Klasika FM. Inilah info otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika. Wonten Pak Faru Rosi menika maringi info di Trangkil nggih. Nah, ini sama update seperti Ibu Aurelia tadi di depan perumahan Puri Sartika. Nah, ini ada pekerjaan jembatan nggih, pekerjaan jalan. Jalurnya dibuat buka tutup, makanya di sekitaran Trangkil itu ada ketersendatan. Matur nuwun Pak Faru Rosi untuk update-nya. Kawan di 4715 menika badhe request lagu kemawon bisa, nggih bisa. Nanging lagunya ini lagu campur sari nggih yang gagrak enggal. Ngaten infonya. Nah, para pamidanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari wonten ati corong Larasari. Kawula puter malih lelagon campur sari siang menika lan kagem para pamidanget sedaya monggo tasih wonten wekdal ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pepanggihan kalian Greta Putri.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Balai Taman Nasional Alas Purwo memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait adanya macan yang lepas dari kawasan Taman Nasional Alas Purwo adalah tidak benar atau hoax. Kepala Seksi Wilayah 1 Taman Nasional Alas Purwo, Noviani Utami, menegaskan bahwa informasi yang disertai gambar peringatan tentang macan lepas tidak berasal dari pihak pengelola Taman Nasional. Ia juga menjelaskan bahwa satwa yang disebut dalam unggahan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada di kawasan konservasi Alas Purwo. Menurutnya, Taman Nasional Alas Purwo tidak memiliki macan loreng yang dipelihara ataupun dikandangkan, sehingga tidak mungkin peristiwa macan lepas seperti yang diinformasikan dalam unggahan tersebut.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Situbondo mendesak pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera mengajukan usulan formasi guru kepada Kementerian Pendidikan. Langkah strategis ini diambil lantaran daerah tersebut tercatat masih mengalami kekurangan sekitar 461 tenaga pendidik guna memenuhi kebutuhan di seluruh satuan pendidikan. Dari total kebutuhan ideal sebanyak 4.925 pengajar, saat ini jumlah guru yang tersedia baru mencapai 4.464 orang, termasuk aparatur sipil negara dengan skema perjanjian kerja. Sekretaris Komisi 4 DPRD Situbondo, Muhammad Badri, bilang pemenuhan kekurangan tenaga pendidik tersebut wajib ditempuh melalui mekanisme resmi rekrutmen ASN, baik PNS maupun P3K.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Pemerintah Kota Batu menyiapkan skema pendanaan melalui belanja tidak terduga atau BTT untuk melanjutkan pembangunan 3 sekolah negeri yang mangkrak akibat masalah pada pelaksana proyek. Langkah ini

0: dilakukan agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, mengatakan kajian teknis dan hukum tengah dilakukan sebelum penggunaan dana BTT diputuskan. Tiga sekolah yang terdampak adalah SMP Negeri 4 Kota Batu, SD Negeri Temas 1, dan SD Negeri Sisir 1. Jika penggunaan BTT tidak memungkinkan, Pemkot Batu akan menempuh mekanisme pengadaan ulang sesuai regulasi. Pemerintah menargetkan seluruh proyek yang sempat terhenti dapat diselesaikan sehingga fasilitas pendidikan kembali berfungsi optimal sebelum akhir tahun anggaran 2026.
1: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, serangan kera liar yang semakin masif di wilayah Solo Raya menjadi perhatian serius dalam rembuk pembangunan Jawa Tengah 2026. Bahkan kondisi ini sebagai situasi darurat yang memerlukan penanganan segera. Kawanan kera turun dari habitatnya di pegunungan dan menetap di kawasan permukiman serta lahan pertanian warga. Saat ini di Wonogiri, ribuan hektar sekarang tidak bisa dimanfaatkan karena hama kera di 25 kecamatan dan sekarang belum ada jalan keluarnya.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Tasih wonten adicara nglaras sarik. Lanjut malih nggih, ingkang sampun pinarak siang menika, wonten Pak Karno. Pak Karno menanyakan untuk Karangjati ada apa ya? Kok antriannya panjang? Ngaten. Nah, di Karangjati itu ada bus mogok posisi di lajur kiri. Pas di TL-nya ini yang menyebabkan antrian panjang lan siang menika antrian sudah mulai dari Wucil. Ngaten dados oh sampai Langen Sari antriannya nggih dados para pamidanget ingkang mengarah ke Bawen bisa menghindari menapa Karangjati rumiyin nggih amargi menika antrian cukup panjang imbas ada bus yang mogok posisi di lajur kiri. Ngaten Pak Karno infonya. Lan para pamidanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelakon campursari kawula puter malih lelakon campursari wonten adicara nglarasari.

0: Rasika FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh? Tuh lihat.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang, es 3.

0: Sampun badhe tabuh tiga nggih lan Krita Putri kedah pamit rumiyin saking ati Corong Larasari. Sak derengipun kawula pamit wonten Pak Edi Harjono.
1: Sugeng siang Mbak Krita.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Nanti di TL Dokter Cipto yang arah ke Dokter Cipto kalau sebelah terus ya, kalau sebelah kiri ke arah Widoarjo itu di tengah jalan ada proyek ya Mbak Krita. Mungkin nanti kawan-kawan Resika bisa memperlambat kecepatannya kalau lewat di TL Dr. Cipto. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Edi Harjono sampun maringi info. Bu Widi ugi matur nuwun. Menika lagu sudah saya play nggih. Lan Krita Putri pamit rumiyin saking ati Corong Larasari amargi sampun purno ngantos dumugi tabuh tiga mawon benjang. Tasih wonten wekdal pepanggihan kalian Krita Putri wonten ati Corong Larasari. Lan monggo ingkang badhe ngersake lelakon campursari saged pinarak di 081 3258 5800. Kawula pamit rumiyin. Saking ati Corong Larasari, bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi banjir rob di Pantura. Menurutnya, ancaman utama saat ini adalah amblesnya muka tanah di Semarang Utara yang mencapai 10 cm per tahun akibat pengambilan air tanah secara berlebihan oleh industri. Jika ekstraksi ini terus dibiarkan, tanggul laut raksasa tersebut pada akhirnya akan ikut ambles. Sebagai solusi, Kementerian Lingkungan Hidup kini menyiapkan aturan water farming untuk mengembalikan cadangan air ke dalam tanah, sekaligus membantu rehabilitasi 200 hektar hutan mangrove di Jawa Tengah. Di sisi lain, Jumhur juga mengingatkan agar mega proyek di Pantura ini jangan sampai menggusur dan mematikan mata pencaharian nelayan tradisional. Sebab mitigasi bencana seharusnya tidak boleh mengorbankan nasib ataupun kesejahteraan warga pesisir. Untuk menanggapi kekhawatiran berkurangnya area tangkapan ikan akibat proyek tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup kini sudah menyiapkan solusi sosial. Jika biasanya nelayan hanya melaut 1 hingga 2 km di pinggir pantai, maka pemerintah berencana untuk memberikan pelatihan khusus serta dukungan armada kapal yang lebih besar. Dengan demikian, para nelayan bisa didorong untuk mencari ikan hingga 30 km di laut lepas dengan potensi pendapatan yang jauh lebih banyak.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya syarikat labbaik.
3: Berikut kabar haji. Satuan Tugas Haji dan Umrah 2026 mencatat sebanyak 550 calon jamaah haji Indonesia menjadi korban penipuan oleh oknum travel ilegal. Total kerugian masyarakat dalam kasus ini bahkan menembus angka 21,7 miliar rupiah. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir menyatakan pihak kepolisian kini sudah menangkap 26 tersangka dari 29 laporan polisi. Tingginya minat masyarakat untuk berhaji kerap dimanfaatkan dengan iming-iming janji keberangkatan instan. Kasus memprihatinkan ini menjadi catatan besar bagi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan jamaah, serta meningkatkan literasi masyarakat agar lebih waspada terhadap mekanisme haji non-resmi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita berkelana kota Kawarasika sudah jam 3 sore dan untuk saat ini ya yang di sekitaran TL Karangjati antriannya cukup panjang imbas imbas ada bus yang mogok pas di TL Karangjati posisi lajur kiri dan ini antriannya sudah sampai di pertigaan Langan Sari. Jadi cukup panjang antriannya. Kawarasika bisa menghindari untuk antrian yang di pertigaan yang di TL Karangjati ini bisa masuk tol. Masuk tol Ungaran keluar Bawen ini jalurnya lebih aman, lancar untuk jalurnya karena antriannya yang di Karangjati cukup panjang. Kawarasika dan belum ada update butuh berapa menit untuk lolos dari antrian gitu Kawarasika. Yang di sekitaran Karangjati. Nah, kalau untuk sekitaran Sayung, ini Sayung juga terlihat sudah mulai ada antrean waktunya pulang kerja dan di Sayung sudah mulai padat untuk saat ini terutama yang di Batas. Karena Batas biasa untuk aktivitas putar balik, ini juga ada antrean. Antreannya itu enggak yang mandegrek gitu enggak, cuma jalan pelan. Untuk antrean mulai dari eksit tol Sayung itu sampai di Kino mungkin kalau yang eksit tol Sayung sampai Kino mungkin ada rob karena jadwal hari ini sekarang tanggal 3 ya. Nah ini rob sudah mulai terlihat puncaknya itu besok ya 4, 5, 6, 7 ini robnya tinggi. Ini sekarang juga kemungkinan sudah ada rob karena di Sayung ini sudah melambat mulai dari eksit tol Sayung. Kawarasika yang melintas di Sayung ini harap sabar ya. Terus kalau dari pantauan CCTV ya, dari CCTV yang di depan HIT ini sudah mulai melambat jalurnya sudah mulai padat. Kalau ini untuk aktivitas di U-turn Batas. Gitu, Kawarasika. Kawarasika bisa terus berbagi informasi. Dan ini ada Pak Dul. Selamat sore.
1: Sore, Mbak Gre.
0: Iya, sore Pak Dul.
1: Ini kok ada ketersendatan di Lemah Abang. Ada apa ya?
0: Oke, yang di Lemah Abang itu di TL Karangjati. Ada bus yang mogok, Pak Dul. Posisi lajur kiri itu yang menyebabkan antrean bertambah panjang apalagi saatnya pulang kerja ya. Jadi antreannya bertambah panjang. Begitu Pak Dul untuk infonya untuk antrean yang di sekitaran Lemah Abang. Yang sudah gabung lagi ada Pak Robert. Ini minta info kalau dari Kudus ke Pucang Gading via Sayung bagaimana? Dari Kudus menuju ke arah Pucang Gading. Kudus sampai di Sayungnya ini lancar. Tapi mulai dari eksit tol Sayung sampai di Batas itu ada antrian ya, Pak Robert. Tapi lepas Batas lancar, menanti masuk Walter Mongin Sidi ke arah Pucang Gading juga masih aman jalurnya. Nah, kalau enggak pengen ikut antre, saat ini kalau masuk Onggorawe sebenarnya bisa, cuman infonya di sekitaran Onggorawe ini jalurnya masih ada pekerjaan jalan ya, jadi masih ada tumpukan material, ada alat berat gitu yang di sekitaran Onggorawe. Nah kalau Pak Robert untuk menghindari jalan yang lagi diperbaiki di Onggorawe meskipun lancar ya, Onggorawe lancar, cuman ya itu mesti pelan-pelan gitu, nggak apa-apa masuk Onggorawe nggak apa-apa, tapi kalau mau antre. Ini antre di Sayung, ini antreannya mulai dari eksit tol Sayung sampai di Batas. Begitu Pak Robert untuk infonya. Dan Kawarasika bisa terus memberikan info di 081-32-58-58-500 saat ini yang di Brangsong ini juga ada antrean ya yang di Brangsong karena pekerjaan jalan yang arah ke Semarang, yang arah ke Kaliwungu ya, ini ada antrean dan antreannya juga cukup panjang untuk sore hari ini. Pak Cahyo, selamat sore. Mau menanyakan dari Weleri ke arah Semarang. Dari Weleri ke arah Semarang, untuk saat ini jalurnya Weleri menuju ke arah Cepiring ini nanti lancar, cuman cepiringnya ada antrean sedikit, mulai dari sekitaran TL Sri Agung, lepas itu lancar. Terus di Blangsong, ini antriannya juga cukup panjang, mulai dari Ketapang ya. Nah, mulai dari sekitaran Ketapang itu sampai di Pengadilan Agama Kendal. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk KIW juga lancar, tidak ada ketersendatan. Jadi ada dua titik ketersendatan di Cepiring dan di Brangsong, Pak Cahyo. Sejauh ini lancar, tidak ada ketersendatan setelah Brangsong. Yang melintas di tol Kawarasika untuk tol Jatingaleh arah ke Krapyak, karena masih ada pekerjaan jalan di lajur kanan ya, ini antrean sudah terlihat. Untuk antreannya itu mulai dari Jatidiri sekitaran Unika atau sekitaran Unika ya, yang sebelum Unika atau Gor Jatidiri sampai di Untak. Untuk pekerjaan jalan di lajur kanan, jadi Kawarasika harap sabar yang melintas di tol Jatingaleh arah ke Krapyak untuk sore ini, karena masih ada pekerjaan jalan. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi, dan terus berbagi informasi di 081 32 58 58 500.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Masih di Kelana Kota, kita lanjut lagi untuk berbagi informasi ya. Kawar Asika di 081-3258-58500. Sore hari ini untuk sekitaran Kubro, di Yuten Kubro ini antriannya juga panjang ya. Antriannya mulai dari jembatan tol itu sampai di setelah putar balik itu. Jadi lumayan. Terus yang arah ke dalam kota, ini antrian mulai dari bawah jembatan tol sampai di SPBU Kaligawe untuk sore ini. Yang sudah gabung lagi ada Pak Rizky.
1: 15 lebih 27 menit Mbak Greta, lepas dari kawasan Cipta arah ke Kaligawe ya. Untuk arah ke Kaligawenya lancar Mbak Greta, tidak ada ketersendatan sama sekali. Tapi yang ke arah Kalibanteng, ekor ketersendatan mulai dari pos 1 ya. Itu ada ketersendatan ke arah Kalibanteng. Itu karena ada insiden Mbak Greta, laka antara sepeda motor dan truk trailer. Saya nggak mau nyebut kondisi korbannya ya, karena susah diceritakan Mbak Greta. Saya tadi pas lewat itu pas dibuka daun pisangnya, jadi lihat sendiri. Marah enak Mbak Greta. Gitu, hindari dulu yang ke arah Kalibanteng. Ini udah sampai pos 4 ketersediaannya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Yang arah ke Kalibanteng ini ada laka dan ada antrean ya. Terima kasih infonya Pak Anaga Bonar.
2: Selamat sore Mbak Gre. Info ini saya
0: iya, selamat sore.
2: Mana ini? Cepiring.
0: Oh, sekitar Cepiring.
2: Depan pabrik gula. Tadi ada truk box kayaknya mogok yang arah ke Semarang. Wah, bakalan panjang ini macetnya. Saya arah ke Kendal.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Naga Bonar. Ini Pak Naga Bonar arah ke Kendal ya. Di sekitaran Cepiring ini ternyata ada truk mogok ya. Oke, terima kasih infonya Pak Sondong.
3: Selamat sore Mbak Greta. Perjalanan dari Purwodadi ini sudah sampai Godong. Arus lalin dari Purwodadi menuju Godong terpantau padat tapi tetap lancar Mbak Greta. Matahari masih cemlorot. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini di sekitaran Godong ya, jalurnya masih lancar. Pak Maisa Chandra.
4: Selamat sore Mbak Greta Putri dan Kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore
4: Mbak Gre. Minta info Mbak Alin dari Pati mau pulang ke Purian Jasmorong Mbak. Untuk lalinnya gimana Mbak keadaannya? Apakah aman atau ada ketersendatan? Sayung apakah ada rob? Minta infonya Mbak. Terima kasih.
0: Oke, ini dari Pati menuju ke arah Puri Anjasmoro. Nah, untuk saat ini ya, dari Pati menuju ke arah Kudusnya aman. Kudus ke Demak lancar. Untuk Sayung ini sedikit aja melambatnya, itu di sekitaran Kino sampai di jembatan Sayung. Tapi sejauh ini masih aman. Nah, untuk robnya ini kemungkinan sudah ada. Sachandra untuk update-nya. Lepas Sayung menuju ke arah Puri Anjasmoro, nanti kalau lewat Arterio Sudarso, ini seperti biasa di sekitaran putar balik, itu ada antrean mulai dari jembatan tol. Lepas Kubro itu lancar. Nah, nanti di sekitar kawasan Cipta ini tersendat mulai dari jembatan itu, di jembatan pelabuhan, karena ada laka yang arah ke Kalibanteng. Nah, ke arah ke Kalibanteng ini simpulnya itu di sebelum jembatan itu ya, pas tikungan itu Pak Maisa Chandra. Kalau amannya menuju ke arah Puri Anjasmoro, kayaknya Pak Maisa Chandra masuk tol Muktiharjo nanti keluar Krapyak saja. Lepas itu dari exit Krapyak menuju ke arah Puri lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Maisa Chandra untuk infonya perjalanan dari Pati menuju ke arah Puri Anjasmoro. Dan untuk Kawar Asika bisa terus berbagi informasi di 081-3258-58500. Ada yang berita soal ini ya, kantor BGN itu ya, ada pencopotan pencopotan Dadan dari posisinya. Ini dari breaking news yang saya kutip dari CNN, ini BGN digeledah. Jadi penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Kebon Sirih, tapi belum ada keterangan rinci dari Kejagung tentang kasus apa yang sedang diusut. Nah, diduga penggeledahan terkait tata kelola BGN di era kepemimpinan Dadan Hindayana. Nah, saat ini di mana Dadan? Nah, kalau dari sumber yang saya baca dari laman CNN, Dadan saat ini dikabarkan telah berada di gedung Kejagung. Dan untuk ketua BGN ya, kepala BGN ya, ini dimandatkan ke Nani S. Deyang ya, kawan Rasika ya. Nah, itu breaking news yang sejak semalam berseliweran ya, kawan Rasika, baik di berita televisi, di media sosial, ini berseliweran soal pencopotan Dadan sebagai kepala BGN. Nanti kita lanjut lagi untuk berbagi informasi. Saat ini cuaca untuk Ungaran dan sekitarnya masih cerah, belum ada tanda-tanda apakah nanti hujan ya. Soalnya kalau saya lihat dari Gunung Ungaran tadi sempat diselimuti awan gitu, awannya gelap. Mudah-mudahan sih hujan. Cuman untuk saat ini cuacanya, hawanya itu nggak panas ya, kawan Rasika. Jadi tidak seperti biasanya yang sumuk gitu. Saat ini cuacanya ya biasa saja, sejuk hawanya.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota dan Piala Dunia. Tinggal menunggu hari ya, karena perhelatan Piala Dunia ini di bulan Juni ya kan. Dan kalau biasanya sebelumnya itu hanya 32 negara yang terlibat dalam Piala Dunia. Tapi untuk tahun 2026 ini menjadi tonggak baru karena diikuti 48 negara. 48 negara, satu grupnya itu kan isinya 4 ya. Berarti 48 berarti ada 14 grup ya. Benar ya? 12 48 dibagi 4 berarti ya 12 grup ya Kawarasika di Piala Dunia 2026 ini. Nah, 48 negara itu ternyata pemain top dunia juga masih dipercaya membela timnas negaranya ya, seperti Lionel Messi Argentina, terus ada Cristiano Ronaldo Portugal, Neymar Brasil, ini masih ikut berlaga dalam Piala Dunia. Nah, sudah ada daftar lengkapnya ya, dari grup A, grup B itu sudah ada. Kalau grup A ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Kemudian grup B ada Kanada, Bosnia and Herzegovina, terus ada Qatar, ada Swiss. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, juga Skotlandia. Terus di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, Turki. Itu untuk grup D. Kalau grup E, untuk grup E ada Jerman, Curacao, terus Pantai Gading, dan Ekuador. Grup F ada Belanda, ada Jepang, ada Swedia, dan ada Tunisia. Untuk grup G ini ada Belgia, ada Mesir, Iran, juga Selandia Baru. Grup H itu Spanyol, Cape Verde, Arab Saudi, Uruguay. Grup I ya, grup I ini ada Prancis, Senegal, Irak, Norwegia. Grup J ini Argentina, Aljazair, Austria, terus Yordania. Grup K ada Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia. Grup L ada Inggris, ada Kroasia, Ghana, dan Panama. Nah, itu sampai grup L ya, Kawarasika, untuk untuk Piala Dunia. Piala Dunia di 2026 ini. Dan yang grup yang kayaknya grupnya aduh, ini perlu kerja keras nih. Ada di grup L ya, di grup L, karena ada Inggris, ada Kroasia, dan ada Ghana. Ini kayaknya timnas yang gak bisa dientengkan gitu. Tapi semua gak bisa dientengkan sih ya kawan Rasika, karena di grup L ini ada Inggris, Kroasia, dan Ghana. Ini persaingannya ketat gitu. Kalau Panama mungkin ya Panama pelengkap gitu kali ya. Kali loh kawan Rasika, soalnya saya gak tahu soal bola nih. Gak tahu soal bola ya. Saya jujur aja gak tahu soal bola, tapi suka gitu. Apalagi kalau Piala Dunia. Kalau Piala Dunia saya paling suka gitu. Yang sudah gabung lagi ada Pak Andi Nugroho.
1: Mohon info perjalanan dari Semarang ke Alun-Alun Pati, bagaimana ya kondisi jalannya? Terima kasih.
0: Oke, dari Semarang menuju ke arah Alun-Alun Pati, sejauh ini jalurnya masih aman lancar. Tidak ada ketersendatan, tapi hindari Lingkar Kudus ya Pak Adi Nugroho. Ambil jalur dalam Kota Kudus saja, soalnya kalau Lingkar Kudus ini ada antrean, masih ada pengecoran di sekitaran TL Jepang itu, daerah Payaman. Jadi masuk dalam Kota Kudus saja jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu infonya. Kawarasika bisa terus berbagi informasi ya, dan kita break dulu. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.

0: Kamu kok sering capek dan sakit sendi?
1: Iya, kadang muncul ruam di wajah juga.
0: Sudah periksa?
1: Kata dokter, kemungkinan lupus.
2: Lupus adalah penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, jantung, hingga paru-paru. Gejalanya bisa berubah kelelahan berat, nyeri sendi, ruam kemerahan di wajah, hingga gangguan pada organ tubuh lainnya. Meski penyebab pasti lupus belum diketahui, resiko dapat dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, stres, dan paparan sinar matahari berlebihan. Kenali dan cegah sejak dini dengan pola hidup sehat, rajin memeriksakan kesehatan, konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, kelola stres dengan baik. Semakin cepat dikenali, semakin baik penanganannya. Selamat Hari Lupus Sedunia, tanggal 10 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Inilah info otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40% agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60% agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60% agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Hari pertama sistem penerimaan murid baru atau SPMB secara daring di Kabupaten Semarang sempat diwarnai kebingungan sejumlah orang tua calon siswa. Salah satunya dialami Wahyu Rinasari warga Genuk Kecamatan Ungaran Barat yang sempat kesulitan memahami alur pendaftaran serta cara mengunggah berkas pendaftaran ke SMP Negeri Tujuan. Meski sempat bingung, para orang tua memuji pihak sekolah yang sigap memberikan sosialisasi dan pendampingan hingga proses pendaftaran rampung. Selepas mengajukan berkas, kini orang tua cukup memantau hasil seleksi secara berkala dari rumah.
3: Lewat online ya sekarang, tidak perlu ke sekolah, karena semua lewat online jadi lebih enak sih, lebih praktis, bisa dari rumah juga.
4: Ada kendala nggak, Bu?
3: Kendala awalnya mungkin dari sosialisasi ya, karena baru pertama kali, jadi nggak mudeng, harus gimana-gimana, terus urutan-urutan pendaftarannya gimana gitu. Tapi alhamdulillah dari sekolahan udah dibantu juga, dari sosialisasi, terus penguploadan data udah dibantu dari sekolah sebagian. Nanti orang tua tinggal itu ngurusin nggak terlalu banyak sih gitu.
2: Sementara itu, proses pendaftaran untuk jenjang SD dinilai jauh lebih mudah karena orang tua cukup menyerahkan berkas fisik ke sekolah tujuan dan selanjutnya akan dibantu penuh oleh pihak guru. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB Kota Salatiga resmi dibuka oleh Wali Kota Robi Hernawan. Komitmen penuh diusung untuk menghadirkan proses seleksi yang objektif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Puncak pendaftaran dan pemilihan sekolah secara daring berlangsung mulai 2 hingga 4 Juni dengan pilihan 10 SMP Negeri dan 9 SD Negeri. Hingga saat ini tercatat lebih dari 2.500 peserta didik sudah terdaftar secara online. Untuk mengantisipasi kendala teknis, Dinas Pendidikan juga sudah melakukan evaluasi dan sosialisasi matang sejak jauh hari. Adapun hasil seleksi SPMB ini dijadwalkan akan segera diumumkan pada tanggal 5 Juni mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore Kawarasika, terus berbagi informasi di 081-3258-5850. Dan sore ini ya Kawarasika, untuk sekitaran Sayung ini lancar, tidak ada ketersendatan. Meskipun rob itu naik, tapi naiknya dikit aja. Nah Kawarasika yang melintas di Sayung ini aman ya, cuman saat ini yang di sekitaran Loireng atau di Pulau Jalan itu sudah mulai terlihat ada kepadatan, mulai dari sekitaran Saniharto itu ya sampai di Pulau Jalan Loireng, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di sekitaran Genuk ini juga ada kepadatan tapi masih aman. Yang sudah gabung ada Pak Edi Hastoyoga menanyakan jalur kalau dari Weleri menuju ke arah Semarang. Dari Weleri menuju ke arah Semarang via konven ini nanti melambat di sekitaran Cepiring. Untuk sekitaran Cepiring ini antriannya mulai dari sekitaran SMP Negeri 1 Cepiring itu sampai di TL Sri Agung. Sampai di sekitaran sebelum jembatan Kalibodri. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Di Brangsong ini ada antrean. Antreannya mulai dari sekitaran Taman Kota itu, Taman Batas Kota, sampai di SPBU Brangsong. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di Mangkang ini aman, tapi di KIW ini mulai melambat. Di KIW mulai dari sekitaran sebelum Pengadilan Agama sampai di TLKIW. Lepas itu masuk Kota Semarang lancar. Kalau masuk Tol Weleri nanti keluar Krapyak, ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Iwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore pendengar Asika. Selamat sore Mbak Kri.
0: Iya, selamat sore.
1: Biasa Mbak. Absen. Laporan perjalanan pulang kantor dari Salatiga menuju Ungaran Timur via konven. Sementara baru sampai di Bangjo Kecandran. Untuk lalu lintas terpantau sedikit ramai dan tetap masih lancar. Untuk cuaca mendung tapi tidak mentiung. Mbak Kri, mengenai Piala Dunia, saya terus terang nyesel karena belum pernah melihat negara kita bertanding di ajang
0: OTW, Pak.
1: Bergengsi, olahraga paling bergengsi di dunia.
0: Iya, betul.
1: Untuk tadi yang Mbak Kri sampaikan, grup dengan negara-negara yang sangat bagus permainannya, itu judukannya grup neraka jahanam Mbak Kri.
0: Iya, grup neraka,
1: karena
0: betul,
1: sangat mengerikan. Sehingga grup ini pasti banyak ditonton dan ditunggu-tunggu. Oke, saja Mbak Kri yang bisa saya sampaikan. Untuk semuanya tetap hati-hati di jalan, jaga jarak aman, dan semoga selamat sampai tempat tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan. Nah ini saya bingung mau grup apa ya. Oh grup neraka, betul. Kalau saya sih nggak tahu soal bola, nggak tahu ya. Maksudnya tidak menjadi komentator juga tidak bisa gitu kan. Tapi kalau ngomong soal sepak bola, kalau permainan sepak bola ini Inggris, Kroasia, Ghana itu sudah menjadi grup yang memang terpacu adrenalin kita ya. Nah ini yang grup L ini saya bilang Inggris, Kroasia, Ghana. Wah ini grup neraka kalau saya bilang. Tapi kalau menurut kawan Rasika grup mana ini ya disebut grup neraka ini ya? Soalnya kalau grup A itu kan Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Republik Ceko, ini juga bagus-bagus ya kan. Kanada, Bosnia Herzegovina, Qatar, Swiss, ini yang dijagokan Pak Swiss gitu kan biasanya gitu. Kalau menurut kawan Rasika grup neraka ini yang mana ini? Kalau saya bilang ya grup L, Inggris, Kroasia, Ghana gitu. Tapi bisa jadi grup neraka itu ada di grup mana ya? Grup H enggak juga. Grup H itu Spanyol, Uruguay pasti yang dijagokan. Grup I ini juga Prancis, Senegal, Norwegia. Kalau Turki mungkin ada sih peminatnya, tapi ya itulah soal bola itu, karena apa ya, bola Piala Dunia itu adalah sebuah hiburan buat kita ya. Jadi hiburan di samping itu mempersatukan orang-orang di seluruh dunia. Wis. Karena apa? Dengan adanya Piala Dunia, ini orang-orang di seluruh dunia akan bisa ketemu, bisa reunian gitu di seluruh dunia. Ayo kita nonton bareng, kita nobar gitu. Jadi rukun gitu ya. Mah ini dia Piala Dunia, perhelatan spektakuler gitu saya bilang. Oke, terima kasih Pak Iwan, juga terima kasih untuk update-nya. Lanjut lagi, Ibu Anissa ini menginfokan baru saja terjadi keramaian di Jalan Siwakul ke arah Taman Unyil, tepatnya di tanjakan sebelum halte BRT. Entah apa yang terjadi, tapi terlihat kurang lebih ada 5 motor, ada bonceng 2, bonceng 3. Ya cukup mengagetkan para pengendara, terutama pengendara motor, sampai semua berhenti gitu. Oke, mudah-mudahan gak ada apa-apa ya Ibu Anissa ya. Mudah-mudahan mau touring gitu, mudah-mudahan. Pak Hari Sadovi, lagunya ditunggu saja. Pak Slamet, kalau dari Demak ke arah stasiun Tawang ya, dari Demak menuju ke arah Tawang, untuk saat ini di Lu Ireng itu sudah ada antrean. Antrean mulai dari Saniharto sampai di Hongfa. Lepas itu lancar, terus melambat sedikit di Genuk, terus menuju ke arah Tawang ini nanti tersendat, melambat itu mulai dari sekitaran Kaligawe Raya atau di sekitaran Lik itu ya, simpulnya nanti di SPBU Kaligawe, tapi lepas itu ke stasiun Tawang lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Purwanto,
2: selamat sore Mbak Greta, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
2: Minta informasinya Mbak, dari Tugu Muda mau ke Pelalangan Gunung Pati, apakah di Trangkil masih ada pengerjaan jalan Mbak ya? Gimana lalinya Mbak? Masih buka tutup apa tidak? Terima kasih.
0: Oke, di Tugu Muda menuju ke arah Gunung Pati ya, untuk sekitar Trangkil masih dibuat buka tutup, tapi antriannya masih aman sih, pendek saja gitu Pak Purwanto, karena lepas Trangkil juga lancar ya, tidak ada ketersendatan, aman, antriannya pendek saja Pak siapa tadi ya, Pak Purwanto. Pak Michael Arka,
3: selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: Perjalanan dari Demak menuju Semarang ya Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
3: Lewat jalan tol Songolan Sewu, lancuir sampai HIT. Ini agak tersendat sedikit, kayaknya putar balikan depan itu mungkin. Oh iya, untuk kondisi air tidak naik ke jalan ya Mbak Gre, tidak naik sampai ke jalan. Sampai TL Genuk pun ada petugas berjaga fix. Okay. Ini kayaknya ada rangkaian VVIP nih.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Michael Arka. Pak Panji Mahardika,
4: selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
4: Info ini di tol dari Jatingale ke arah Krapyak kok ada kemacetan, ada apa ya Mbak?
0: Mohon
4: infonya, terima kasih.
0: Oke, di tol Jatingale arah ke Krapyak ini ada pekerjaan jalan di KM 426 ya Pak Panji ya. Pekerjaan jalannya itu di lajur kanan, dan ini yang menyebabkan antrean semakin sore karena waktunya pulang kerja juga, dan antreannya cukup panjang ini. Nanti simpulnya itu di sekitaran Untak Pak Panji Mahardika. Pak Sinyo,
5: selamat sore Mbak Gre. Ini ada penebangan pohon atau perapian pohon di setelah lampu merah Fatmawati Pedurungan. Cuman lalu lintas masih ramai lancar Mbak Gre. Terima kasih.
0: Oke, siap, terima kasih.
5: Ini aku mau
0: Pak
5: ke Veteran.
0: Sinyo.
5: Veteran. Lalu lintasnya aman nggak Mbak Gre?
0: Oke. Ini di sekitaran Fatmawati ada perampingan pohon ya Kawarasika, tapi untuk jalurnya masih aman menuju ke arah Veteran. Untuk saat ini mau lewat mana ini? Kalau mau lewat Tentara Pelajar ini lancar, tidak ada ketersendatan tadi Fatmawati ya, Fatmawati. Tapi kalau mau lewat dalam kota, maksudnya Ahmad Yani, ini nanti biasa di sekitaran Milo ya, perempatan Milo itu ada kepadatan, tapi lepas itu lancar. Terus menuju ke arah Veteran, mau lewat Simpang 5 ini juga masih aman. Hanya di sekitar Bangkong aja ada kepadatan seperti biasa, Pak Sinyo. Pak Wondo?
6: Sore Mbak Kri, saya barusan lewat di Trangkil, sudah tidak ada perbaikan jalan. Sudah los Mbak Kri.
0: Oke, terima kasih infonya. Di Trangkil sudah mulai lancar ya. Terima kasih Pak Wondo. Pak Aji, untuk exit Mukti Harjo tercendat yang ke arah rel kereta api Kaligawe, betul sekali. Dan simpulnya itu di SPBU Kaligawe, Pak Aji. Pak Fuad Hasan.
7: Halo, selamat sore Mbak Grita.
0: Iya,
7: Mbak Grita, mohon info yang exit tol Kerapiak itu, yang dari Kerapiak mau masuk ke Semarang atau yang dari Jatinggalah mau ke Kerapiak?
0: Oke, kalau untuk pekerjaan jalannya ini yang Jatinggalah arah ke Kerapiak, Pak Fuad, di KM 426 ya. Ini tadi sudah saya sebut, saya sudah update kan. Simpulnya itu di sekitaran Untak. Jadi ketersendatannya itu yang dari Jatinggalah ke arah Kerapiak itu mulai dari sekitaran sebelum jembatan tol. Simpulnya nanti di Untak. Tapi lepas itu keluar tol Kerapiak ini lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Fuad Hasan. Begitu Pak Fuad Hasan infonya. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsburg.

0: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Pemkab Jember memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar. Dalam supervisi yang digelar akhir pekan lalu, tim melakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari kelayakan bangunan, kebersihan lingkungan, hingga sistem pengolahan limbah dan penerapan standar operasional pengolahan makanan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jember, Indra Tri Purnomo bilang, seluruh hasil pemeriksaan didokumentasikan melalui foto dan video sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kepada Bupati Jember sebelum diteruskan ke Badan Gizi Nasional. Pengawasan ini melibatkan berbagai instansi, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, hingga unsur Muspika. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan aman, transparan, dan memberikan manfaat gizi yang optimal bagi masyarakat.
1: Saya Bulan, Sidigit FM Malang membawa kabar. Ketua PHRI Kota Malang Agus Basuki menyampaikan, masuk libur Hari Raya Idul Adha, okupansi hotel Kota Malang berada di kisaran 60%. Agus menyampaikan, kondisi ini hampir terjadi setiap tahun. Jadi banyak masyarakat yang memilih menghabiskan waktu di kampung halaman atau mengikuti kegiatan kurban dengan keluarga. Meskipun okupansi hotel belum meningkat tajam saat Idul Adha, para pelaku perhotelan masih terus optimis.
2: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan mengantisipasi kemarau, DKPP Kota Madiun mendorong percepatan masa tanam. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, Niken Febrianti. Percepatan tanam menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko penurunan produksi hingga gagal panen akibat berkurangnya ketersediaan air di lahan pertanian. Menurutnya, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September mendatang, sehingga petani di Kota Madiun diminta memanfaatkan ketersediaan air yang masih cukup saat ini untuk memulai musim tanam lebih awal. Pihaknya mengimbau petani dalam melakukan masa tanam untuk mendorong penggunaan pupuk organik serta mengembalikan jerami ke lahan setelah panen. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan cadangan air sehingga tanaman lebih tahan terhadap kondisi kering.
3: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Jawa Timur sukses 7 tahun berturut-turut jadi daerah dengan jumlah murid terbanyak lolos masuk perguruan tinggi negeri PTN di Indonesia. Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur bilang, tahun ini 29 ribuan siswa Jatim lolos jalur prestasi SNBP, sementara jalur tes SNBT meluluskan 24 ribuan siswa, naik 19,9% dibanding tahun lalu. Jawa Timur juga mencatatkan diri sebagai provinsi dengan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK terbanyak berhasil menembus seleksi PTN.
4: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan hari ini ya, jam tadi 16.35 di daerah Taman Madukoro, tepatnya di depan Indomaret, itu ada tumpahan oli atau tumpahan solar. Sudah ada mobil pemadam yang meluncur ke lokasi ya, Kawarasika, di sekitaran Taman Madukoro. Jadi Kawarasika yang melintas di sekitaran Taman Madukoro ini harap hati-hati, karena ada tumpahan solar atau tumpahan oli gitu. Untuk saat ini sedang proses pembersihan, sedang proses penyemprotan. Begitu Kawarasika. Kawan di 54455 menanyakan untuk Gombel arah Tugu Muda. Dari Gombel arah turun, untuk saat ini Gombel arah turun jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Tugu Muda juga masih lancar. Pak Maesa Chandra,
1: sudah sampai di perbaikan jalan di TL Tanjung ya Mbak Kri. Untuk lalinya sudah mulai ada sedikit ketersendatan, tapi masih mengalir Mbak Kri. Tadi melintas di Ngembal dan di TL Jepang, lalinya juga masih aman Mbak Kri. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Mahesa Chandra. Pak Yusuf Sebastian,
2: 16.24 Mbak, sampai di TL Ahmad Yani ya, yang perempatan ke arah stadion dan ke arah Simpang Lima, itu ada kepadatan sedikit tuh yang mengarah ke timur, karena ada parkir yang dua jalur ya, di sekitar ini apa kafe itu loh. Nah, sekitar jadi yang kafe dari Simpang Lima itu agak tersendat karena parkirnya dua jajaran itu, jadi mengambil jalur yang apa yang ke timur itu ada mobil parkir dua itu, jadi agak tersendat itu yang dari arah Simpang Lima itu ya Mbak ya.
0: Oke,
2: terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian.
2: Untuk yang ke arah Simpang Lima ramai lancar aja.
0: Oke.
2: Matahari masih bersinar, masih memancarkan cahayanya. 16.31 sampai TL Tugu Muda Mbak, ramai lancar juga ini.
0: Oke.
2: Mengarah ke Sugiro Pranoto ya.
0: Sekitar Tugu Muda masih ramai lancar ya.
2: 16.36 sampai TL Madukoro ya Mbak.
0: Sudah biasa sampai TL Madukoro.
2: Ada kepadatan. Seperti biasa kalau sore di sini padat. Mau yang belok ke Semarang Indah dan yang mau ke arah Karangayu, begitu Mbak.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: 16.41 Semarang Indah ramai lancar Mbak ya.
0: Oke, sudah sampai Semarang
2: cuaca
0: Indah.
2: Cuaca sudah mulai meredup karena matahari sudah mau terbenam.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Michael Arka mau request lagu saja boleh. Pak Purwanto ini tadi menginfokan Trangkil Gunung Pati sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Terima kasih infonya. Kawan di 54455 ini tadi menanyakan dari Gombel menuju ke arah Tugu Muda ini lancar. Nah, ini jadinya lewat tol, tapi masuk tol ini ada kemacetan mulai dari entry Jatingaleh ya, arah Krapi. Ya, itu karena ada pekerjaan jalan, simpulnya nanti di sekitaran kampus Untak ya. Jadi memang cukup panjang untuk antreannya. Kawan di 8145 minta lagu saja, ini buat Pak Andi yang sedang di jalan. Oke, Ibu Nini selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Gre. Alhamdulillah.
0: Sore Ibu Nini.
3: Pulang kerja hari ini lancar, ada ramai lancar. Pulang dari kantor dari arah Pamulasi ke Jatisari.
0: Terima kasih.
3: Cukup 38 menit saja.
0: Oke.
3: Menerobos exit KIC yang di Untung Suropati, dua titik yang paling penuh sesak brol gitu. dan sampai rumah alhamdulillah. Empat. Terima kasih. Semoga teman-teman yang masih kawan-kawan Rasika yang masih di jalan bisa sampai rumah dengan selamat, semua lancar, tidak ada kendala apa-apa. Saling memberi info. Terima kasih.
0: Amin. Oke. Terima kasih Bu Nini sudah sampai rumah ini ya. Pak Ricantono, ini dari exit tol Tembalang ke arah Muladidom, begitu keluar tol sebelah kiri ada perbaikan gorong-gorong. Jadi kawan Rasika yang melintas ini harap hati-hati ya. Terima kasih Pak Ricantono. Pak OSL, boleh minta info perjalanan dari Semarang menuju Salatiga melalui konven mulai dari Jatingaleh bagaimana? Untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Yang di TL Karangjati ini juga sudah lancar. Terus menuju ke arah Salatiga, Karangjati menuju Bawen aman. Bawen ke arah Salatiga juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Michael Arka?
4: Kali Gawe mau macet ya Mbak Gri, dari bawah jembatan tol sampai
0: SPBU.
4: Perlintasan kereta api nih.
0: Oh, perlintasan kereta
4: masih
0: api.
4: Masih belum melintas saya dari tadi.
0: Oke. Terima kasih Pak Makel Arka untuk sekitar Kali Gawe ya. Antriannya cukup panjang yang menuju ke arah Kota Semarang. Dalam Kota Semarang ini antrian mulai dari sekitaran Unisula. Simpulnya di rel kereta Kali Gawe. Pak Yusuf Sebastian.
5: 1644 sampai di TL Bandara ya Mbak.
0: Oke.
5: TL Bandara Bea Cukai. Ya lumayan padat tapi lancar Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ini sudah sampai di TL Bandara ya. Dan untuk saat ini jalurnya padat tapi masih lancar. Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk update-nya. Kita nanti lanjut lagi. Kita ke lagu dulu menemani kawan Rasika.

0: kita lanjut lagi Kawarasika. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Michael Arka.
1: Oke, sudah lepas rel Mbak Grey.
0: Oke. Okay.
1: Lancar. Tapi berhenti sebentar nih, ada bis putar balik. Satu minggu apa ya? Di perlintasan kok macet. Padahal perlintasannya kan ya wis halus ya. Lewati ya wis gak pelan-pelan.
0: Oke, okay, ya mungkin karena ini ya, padat kali ya Pak Michael Arka. Oke, okay, Pak Wahtim, ini melintas di mana ini? Ada truk mogok.
2: Ketersendatan. Ada trailer trouble. Parkir di kiri. Setelahnya lancar.
0: Oke, di mana ini ya, Pak Wahtim ya? Ada trailer yang berhenti gitu. Sebentar, ini di mana ini?
2: Setelah lampu merah di Bering.
0: Oh, daerah Kudus.
2: Pasar Rodit. Ya, ada truk trouble di bahu kiri, jalan kiri.
0: Oke. Okay. Oh, di sekitaran ini Cikulo ya. Oke, siap, di sekitaran Cikulo ini ada kepadatan dan ada antrean. Simpulnya itu di sekitaran Bareng itu ya. Soalnya ada truk truk berhenti gitu ya di lajur kiri. Terima kasih Pak Wahtim untuk infonya. Pak Zainal.
3: Selamat sore Radio Rasika, kondisi iya. Taman Madukoro 16.47, kondisi padat merayap dikarenakan ada tangki air menyirami Taman Madukoro sehingga mengakibatkan arus lalu lintas sedikit tersendat. Demikian info sore ini. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya Pak Zainal. Ini di Taman Madukoro karena ada tumpahan oli atau solar gitu ya. Dan tadi mobil damkar yang menyemprot. Oh, kalau sekarang di Taman Madukoro ini ada penyemprotan tanaman kalau di Taman Madukoro. Kalau yang penyemprotan solar itu di depan Indomaret itu ya. Ini tadi laporan di Taman Madukoro depan Indomaret tadi juga ada tumpahan oli atau solar. Terima kasih infonya Pak Zainal. Pak Didit.
4: 1644. Jalan Siliwangi. Kali Banteng ke arah Hanuman padat merayap, padat.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Didit.
4: 16.47 baru sampai Hanuman, ternyata macetnya nyambung ke TL Krapiak.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Didit. Pak Bowartan.

0: Malam awannya sudah mengumpul untuk jalan Lingkar Kudus yang arah dari Demak ke Pati. Itu antriannya seperti biasa, simpulnya di TL Jepang, ekornya setelah SPBU Payaman. Kalau yang arah dari Pati menuju Demak Semarang, arah saya tadi tersendat di proyek pengecoran yang sebelum TL Tanjung sekitar 9 menit, Mbak Greta. Tapi kelihatannya karena tadi ada truk molen yang ngecor, Mbak Greta, ya, karena setelah itu jalan terus tidak ada apa-apa. Tadi kelihatannya pas ada aktivitas truk molen yang baru masuk ke lokasi proyek, jadi sempat stuck, berhenti cukup lama tadi. Masih recommended sih menurut saya daripada lewat tengah kota Kudus untuk yang menuju dari Pati ke arah Demak Semarang. Untuk yang dari arah sebaliknya yang menuju ke Pati, mobil pribadi saran saya masuk kota Kudus saja.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Boartanto.
0: Mbak Greta, untuk yang ketersendatan di Lo Ireng karena apa ya Mbak Greta? Pada info lebih baik masuk Onggurawe atau lurus saja Mbak Greta? Nambah info tadi yang truk trouble di Bareng itu posisinya yang dari arah Pati menuju Kudus Mbak. Tepatnya sebelum jembatan yang sebelahnya Taman Bumi Wangi.
1: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto. Dan saat ini untuk sekitaran Lo Ireng lancar Pak Bo Artanto. Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Trengguli juga lancar. Jadi Pak Bo Artanto tidak perlu masuk Onggorawe karena jalur Sayung lancar. Nanti masuk Walter Mongin Sidi aman. Nanti kita lanjut lagi, kita break dulu, kita menuju kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang menyiapkan program Heritage Tour Religi untuk menyambut pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Program wisata sejarah dan religi ini dirancang khusus sebagai layanan bagi ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan MTQ menjadi momentum tepat untuk memperkenalkan identitas kota lewat rekam jejak sejarah Islam dan nilai toleransi Kota Semarang. Bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, para peserta akan diajak mengunjungi situs penting seperti Makam Soleh Darat, Makam Ki Ageng Pandanaran, hingga Masjid Kauman. Tidak hanya wisata Islam, paket tur ini juga akan memperkenalkan keberagaman budaya multikultural Kota Semarang lewat kunjungan ke kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, hingga Pura Agung Girinata. Badan Gizi Nasional resmi menghentikan sementara operasional 15 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Pekalongan. Langkah tegas ini diambil setelah petugas menemukan sejumlah standar operasional dan fasilitas kesehatan yang belum terpenuhi. PLT Bupati Pekalongan, Sukirman, mengatakan salah satu temuan utama adalah belum adanya instalasi pengolahan air limbah, serta kurangnya fasilitas seperti kamar karyawan dan kelengkapan dapur utama. Kekurangan tersebut dinilai beresiko terhadap keamanan pangan dan mutu gizi yang dihasilkan. Menyikapi hal ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan kini tengah melakukan pendampingan intensif agar seluruh dapur segera melakukan perbaikan, sehingga program makan bergizi gratis dapat kembali berjalan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan formasi Anda di 081-32-58-58-500. Resmi di ini ya, copot dan diganti sama Nani SD yang ini jadi Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana. Ini alumni Unsut Purwokerto. Biologi, lulusan biologi lingkungan, fakultas biologi, dan diganti akhirnya. Ya, langsung ada seru lah. Datengin ke Jagung lagi kantornya, kemudian macam-macam. Ya, gak apa-apa, semoga segera bisa clear semuanya. Oke. Kawan Rasika yang masih di Jalan Raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di 081-32-58-58-500. Yang sudah bergabung ada
1: Pak Bowo Artanto.
2: Mbak Greta, pukul 17 lebih 3 menit saya melintas di depan Pasar Gajah. Untuk lalu lintasnya dari Kudus sampai dengan Pasar Gajah, los. Ini menuju checkpoint TL Trengguli. Bagaimana kawan Christian Raharjo hari ini sampai mana posisi? Di depan saya ada kawan Mahisa Chandra. Juga mohon update untuk jalurnya ya.
0: Aman.
2: Semoga lancar jalur kita sampai Semarang. Maturun.
0: Sami-sami.
2: Ada masih ULI 17 lebih 10 menit melintas TL Trengguli ya. Los.
0: Setelah TL Trengguli masuk di lingkar Demak, lancar juga. Mau masuk tol Demak, keluar tol Sayung juga lancar. Lewat jalur konven juga lancar juga. Di Buyaran, Karang Tengah sampai dengan Sayung ini juga lancar. Hanya batas Demak saja yang tersendat ya. Jadi aman untuk dilewati seperti di kawasan yang biasanya tersendat. Kino, Pasar Sayung, Polsek Sayung. Biasalah kalau di setiap U-turn itu ada kepadatan. Tapi yang lebih padat memang nanti di U-turn batas Demak. Enggak panjang juga, hanya berapa 100-200an meter saja. Jadi hanya ekstra sabar saja. Nah, yang nanti kan Rasika yang masuk kota Semarang yang padat itu sebelum entry tol Mukti Harjo. Itu nanti pokoknya sampai setelah rel kereta api, karena setelah rel kereta api itu ada SPBU dan ada U-turn di situ. Dan untuk sampai dengan Walter Moin CD, TL Genuk, Walter Moin CD ini masih cukup lancar. Tidak ada ketersendatan di Walter Moin CD, Bangetayu bahkan lancar juga sampai dengan Soekarno-Hatta, Fatmawati, ini terpantau ramai, lancar. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Nurul Nurkolis.
0: Pak Nurul Nurkolis.
3: Sore Mbak Greta, 6.45 Mbak Greta.
1: Iya.
3: Melintas di turunan Gombel Baru Mbak. Kedua arah terpantau lancar, belum ada ketersendatan.
0: Azik.
3: Kian
0: diinfokan, matur nuwun. Matur nuwun, terima kasih informasinya.
3: 1658, oh, iya. Melintas Sultan Agung, kedua arah masih lancar ya Mbak, termasuk di Taman Diponegoro. Mm-hmm. Dari arah bawah, sampai Sparman juga lancar, Mbak. Turun.
0: Matur nuwun, terima kasih Pak Nurkolis informasinya. Baik turun maupun naik di Gombel, ini terpantau lancar ya, karena Sika kalau naiknya biasalah agak ramai karena jam pulang kerja. Sementara untuk Jatingaleh, Kaliwiru, Sultan Agung ini terpantau ramai lancar. Antrian di TL Akpol juga masih normal saja. Taman Diponegoro ini juga lancar untuk sore hari ini. Pak Nurkolis, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Tejo, Posting Care.
0: Posting Care
1: Solotiko.
0: Sing
1: mengi- tak pikir. Kok
0: gawe nelongso?
1: Ya,
0: aduh, itu. Kok galau tuh. Oke, filenya tak download dulu ya Pak Tejo. Kemudian
1: Ibu Lina, selamat sore, tolong info jalur saya Kudus ke Gombel bagaimana? Thank you.
0: Kudus menuju ke arah Semarang, Gombel yang dituju. Lalu lintasnya masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Kecuali kalau lewatnya lingkar, itu di TL Tanjung antrean juga cukup panjang sampai di Lerceri itu. Jadi karena masih ada pengerjaan jalan, lajur sebelah kanan sebelum TL Tanjung. Antreannya di TL Tanjung plus pengerjaan jalan itu kurlepnya 1 km kan Rasika. Setelah itu sih aman lancar sampai dengan Demak juga lancar di Karanganyar, Gajah, kemudian Trengguli ini lancar jaya. Barusan juga Pak BUWO juga melewatinya. Lingkar Demak juga lancar, masuk tol Demak, keluar tol Sayung juga lancar, lewat jalur konven ini juga lancar, tetapi setelah hati-hati karena jam pulang kerja kalau lewat jalur konven. Sayung juga lancar, hanya melambat sedikit saja nanti di batas Demak. Nah, nanti mau masuk tol Mukti Harjo saja, mulai dari Unisula sampai entry tol Mukti Harjo ini terpantau cukup padat, merayap. Selebihnya masih cukup lancar, keluar tol Tembalang, lanjut ke Bukit Sari ini juga lancar. Kemudian
1: Pak Mahesa Chandra.
0: Pak Mahesa Chandra.
4: Pukul 17.06 Mbak Gri, perjalanan sudah sampai di TL Botorejo. Untuk larinya dari Kudus sampai TL Botorejo aman Mbak Gri, los. Tidak ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Jami-jami.
1: Oke. Okay.
0: Pak Mahesa Chandra, terima kasih informasinya. Pokoknya iring-iringan nih sama Pak Bo Artanto. Kemudian
1: Pak Warsito.
5: Halo, selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore
5: semuanya. Mbak Greta dan Mas Yuli.
0: Oke.
5: Okay. Laporan secara rapel saja ya, Mbak. Dari berangkat apa-apa. Saya tadi berangkat dari rumah pukul 16 sampai di Undip Tembalang lewat konvensional Taman Unyil, Budak Payung, Banyumanik, Ngesrep, Prof. Tarto sampai Muladi Dom lancar, tidak ada ketersendatan sampai di Fakultas Hukum. Terus OTW pulang lewat Jalan Tirto Agung, Jalan Tusam, Jalan Cemara, Karangrejo, Banyumanik sampai Ungaran lancar, tidak ada ketersendatan. Ngoten matur nuwun.
0: Salam
5: rahayu dan sehat selalu.
0: Sehat juga untuk Anda Pak Warsito. Terima kasih informasinya Pak Warsito di rapel. Ya. Tadi dari Ungaran menuju Undip inilah masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan lewat jalur konven. Kemudian ya sampai pokoknya lancar lah. Ini di FH Undip ini mengarah ke Ungaran lagi via Tirto Agung, Tusam, Cemara, kemudian Karangrejo, Banyumanik sampai Ungaran lancar, tidak ada ketersendatan. Cuaca juga masih cukup cerah. Kemudian
1: Ibu Heni Novi, selamat sore, mohon info jalur dari KIC lewat pintu belakang menuju Salatiga bagaimana? Ada ketersendatan di mana saja?
0: Oke, lewat pintu belakang biasalah agak ramai nanti di pertigaan ini. Untung Suropati sebelum SMA 7 itu kan ada pertigaan tuh. Hanya padat di situ saja, masuk tol Manyaran. Ini juga masih cukup lancar sampai dengan Jatingale, Tembalang, kemudian sampai dengan gerbang tol Banyumanik, lanjut ke Ungaran, sampai dengan Bawen, ini terpantau masih sangat lancar. Mau lewat jalur konven, misal keluar tol Jatingale atau keluar tol Ade Setiabudi, ini juga lancar juga di jalur konven sampai dengan Ungaran, Ungaran Bawen, cuman ya nanti padat biasa karena jam pulang kerja itu di TL Karangjati, agak panjang itu hampir sampai di pertigaan Ngobo. Nah, nanti juga padat juga di Samban, jam pulang kerja juga sampai di rumah, mulai dari Rumah Sakit Kansaras itu sudah tersendat. Lanjut sampai dengan Bawen, Bawen ke arah Tangtung, kemudian Lopait, Belotongan sampai Kota Salatiga ini lancar. Kemudian
1: kawan di 1082
0: ini mengirimkan voice note.
6: Selamat sore Mas Yuli.
0: Mbak Selamat Rita, sore Pak Agus.
6: Jam 17:13 arteri Yosudarso kawasan Cipta ramai lancar, terjadi ketersendatan arah timur sebelum jembatan Tambak Lorok sampai dengan exit tol Kaligawi ya.
0: Oke.
6: Begitu. Antrian biasa, jam padat. Kira-kira nanti sampai maghrib baru lancar.
0: Biasanya gitu.
6: Antrian sudah sampai jembatan Tambak Lorok yang ke arah timur.
0: Oke, baik.
6: Cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya, Pak Agus. Merayap Arterio Sudarso, biasa karena Sika hari Rabu truknya banyak banget di atas jembatan Tambak Lorok itu, nanti sampai entry tol Kaligawe atau Mukti Harjo terpantau cukup padat sekali. Tetap ekstra sabar saja yang melintas. Kemudian
1: Pak Sondong,
7: selamat petang menjelang malam Mas Juli Mbak Sita, 17.16 melaporkan dari batas kota Demak menuju arah kota Semarang. Kabar baik untuk Pak Bowo Artanto dan kawan-kawan Rasika yang lainnya yang dari arah Kudus Demak menuju Semarang. Ini antrian di batas kota nggak panjang-panjang amat sih, cukup kondusif. Biasalah untuk di U-turn ini karena banyak truk putar balik. Cukup bersabar-sabar aja, tidak sampai menimbulkan antrian yang panjang sekali ya. Terima kasih.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Sondong. Kemudian
1: Pak Mamat Lubis.
0: Pak Mamat Lubis.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Ya.
8: Tadi pagi melintas di jalan perempatan Dr. Cipto dengan Citarum nih ya. Belum ada terlihat ini barang. Tiba-tiba sore ini sudah ada pembatasan jalan, bukan pembatasan jalan, apa sih namanya ya, pemasangan pipa mas,
0: pipa
8: yang betul melanjutkan dari jalur Citarum, dari Citarum sepertinya. Begitu Mas Juli, kondisi lalu lintasnya masih ramai lancar.
0: Oke.
8: Matur suun,
0: terima kasih informasinya Pak Mamat Lubis. Ini ya masih perempatan Dr. Cipto, Citarum, Widoharjo. Ini ada di tengah-tengah, ada ditutupi ditutupi ini ya. Apa itu? Tutup. Dipasangnya penutup
1: barrier,
0: ya. Penutup
1: ya?
0: Proyek. Nah. Atau itu proyek gitu apa? Ya? Kayaknya proyek pipa. Pipo leteng atau pipo kabel apa pipo opo ya? Itu di tengah-tengah, persis di tengah-tengah perempatan Dr. Cipto, Citarum, Widoharjo. Hati-hati karena asik yang melintas kayak ciluk bae, nanti pas ke kanan gitu ada sepeda motor. Iya, kaget. Oke, baik yang dari arah Citarum, dari arah Bubaan, dari arah Widoharjo ekstra hati-hati. Kemudian
1: Pak Ipung.
9: Selamat sore menjelang malam.
0: Selamat Mas sore Juni
9: dan juga Mbak Greta Putri.
1: Iya.
9: Meluncur dari Bundaran Kalibandeng pukul 17.16 saat ini terpantau ramai lancar karena volume kendaraan pulang kerja. Dari kedua arah juga terpantau ramai lancar. Untuk cuaca tidak terlalu mendung ya, karena remang-remang menjelang malam hari. Saya lewat menuju arteri Yosudarso ke arah Genuk. Seperti apa jalur saya pantauan dari udara? Kami tunggu. Terima kasih Mas Juli, Mbak Greta, dan juga kawan Nasika dimanapun Anda berada. Selamat sore.
0: Iya, bisa didownload ya.
1: Itu tadi udah keluar.
0: Mana?
1: Yang di atas tuh loh, tanda panah. Di pojok kanan atas. Tanda panah. Pojok kanan. Nah.
0: Oh, berasa download-download. Nah. Ya, tadi Pak Tejo Gublin melaporkan kondisi cuaca dan juga lalu lintas di sekitaran persimpangan Terminal Tingkir ya. Ini terpantau masih cukup cerah suasananya.
10: Selamat sore Mbak Kri dan juga pendengar Radio Rasika Kelana Kota dimanapun berada.
0: Sawah.
10: Melaporkan dari
1: rumah,
10: seputaran Terminal Tingkir. Saat ini cuacanya masih sudah mulai gelap ini Mbak. Untuk arus lalin sendiri yang ke arah pintu tol Salatiga sedikit terhambat hanya karena volume kendaraan yang meningkat ya menjelang sore hari berbarengan dengan bubaran.
1: Oh, ini terminal Tingkir.
10: Sepatu itu enggak. Yang dari arah jalan tol terpantau sepi. Begitu juga yang ke arah Solo, yang ke arah Solo juga sepi ya. Ini antrian yang dari arah Solo sedikit mengalami kenaikan volume kendaraan. Ini Mbak Gri.
1: Oke.
10: Yang dari arah Salatiga juga terpantau lengang nih ya. Tidak ada ketersendatan yang berarti. Begitu juga yang mengarah ke arah Salatiga.
0: Oke.
10: Demikian Mbak Gri, laporan dari
0: Postingger itu ya di sini dulu.
1: Dulu ada Postingger itu sebelum jadi terminal.
0: Ya bukan memang terminal.
1: Oh, memang terminal.
0: Terminal ada posnya di pojokan biasa di situ.
1: Oh, gitu.
0: Namanya Postingger.
1: Iya.
0: Oke, Pak Tejo terima kasih informasinya tadi juga Pak Ipung menanyakan kondisi jalan tadi melintas itu di daerah Kalibanteng tadi. Lalu lintasnya ramai lancar saja. Untuk kedua arah terpantau masih cukup lancar. Cuacanya temaram saja. Arterio Sudarso itu terpantau masih cukup lancar meskipun ada kepadatan di jembatan Tambak Loro sampai dengan Gubro. Nah, itu cukup padat, tapi setelah itu sih lancar ke arah ini mana? Sultan Agung, TL Terboyo, Genuk sampai dengan Sayung. Cuman ada kepadatan di batas Demas saja. Biasa U-turn-nya saja. Gitu. Pak Ipung, kemudian?
1: Kawan di 1989 mau tanya arus lalin dari exit tol Krapyak ke Kalibanteng.
0: Exit tol Krapyak
1: ke bandara.
0: Kalibanteng menuju ke arah bandara. Jalur Anda terpantau nanti cukup ramai, padat gitu ya. Mulai dari keluar tol Krapyak, kemudian nanti ada antrian sedikit sih di TL Hanuman. Sementara untuk TL Kalibanteng, ini nggak nyampe Kerkop juga, berarti nggak ada 500 meter. Setelah itu, via Yosudarso, mau lewat Puri Anjas Moro, atau mau lewat Madukoro Flyover, itu juga lancar untuk dua jalur tersebut. Gitu, kawan di 19. Pak Anja. Pak, ya, Pak kawan Anja.
1: Oh iya, Pak Anja.
0: Kemudian?
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
11: Siap, terima kasih kabar baiknya Pak Sondong. Pukul 17 lebih 19 menit, ini saya melintas di TL Kadilangu, entry tol Songolasewu, tapi saya lewat konven. Matur nuwun.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Bowo Artanto. Nanti dilanjut lagi infonya. Kemudian
1: Pak Samsudin.
0: Pak Samsudin.
12: Selamat sore Mas Yuli, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya. Selamat sore.
12: Selamat sore ke Warasika. Duh, Mas Yuli.
0: Iya.
12: Mbak Greta mau belok kiri dari tol Tembalang, mau keluar lewat Kaligawi, malah macetnya pol. Aku mundur Mas Yuli Mbak Greta.
1: Aduh.
12: Mundur lagi mau lewat Kubro. Ternyata di atas jembatan juga macet parah. Ya wes sih, gak usah masuk, gak usah mundur ini Pak. Tak nikmati dulu.
0: Betul.
12: Demikian Mbak Greta.
1: Oke.
12: Mbak Yuli, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih informasinya Pak Samsudin. Melintas di kawasan mana tadi?
1: Kaligawi.
0: Tor Tembalang keluar Kaligawi. Kemudian lewat arah ke pelabuhan, sama aja ternyata padat juga. Ya, jam pulang kerja plus hari truk nasional. Kemudian
1: Pak Diki Harmanto.
0: Pak Diki.
13: Halo.
0: Selamat sore.
13: Mas Yudi dan Mbak Greta.
0: Iya.
13: Info jalur saya dong dari Gayam Sari menuju Kudus. Sayung ada rob apa aja? Nah, ada genangan.

0: Yo, aku mau gatel.
1: Enggak.
0: Mohon infonya. Terima kasih.
1: Aman, Mbak. Aman. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kan Rasika terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
2: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
1: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
2: Hipertensi. Waduh.
3: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat.

mulai sekarang, peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Inilah info otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40% agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60% agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60% agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Sudah jam 17.46.47. Sudah sampai di mana Anda kawan? Silakan terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Untuk Anda yang barusan mendengarkan Kelana Kota, kirimkan juga, baik itu teks, foto ditambah caption, ataupun video tambah caption, atau tambah suara Anda, boleh voice note, boleh. Silakan 081325858500. Yang sudah bergabung
1: Pak Zainuddin Max.
2: Mas Yuli, Mbak Greta, ini saya hanya ingin sekedar mengusulkan saja, Mbak. Selama ini di mana itu di jalan Prof. Hamka.
0: Prof. Hamka.
2: Di setiap sore hari itu selalu terjadi ketersendatan. Ketersendatan. Itu kalau saya amati selama ini itu kan adanya apa? Newton yang terlalu banyak itu. Di situ ada pauka-pauka. Terlebih apa namanya di depan RS Permata Medika itu andai kata ada semacam apa namanya rambu-rambu lintas larangan muter itu gimana ya, jadi bukannya jalan itu yang boleh masuk, arti kata bisa belok kanan yang dari arah atas ke Permata, dan dari Permata itu diarahkan ke atas dulu baru muternya ada di yang agak longgar di sana, di mana di Pandana Merdeka seperti halnya feeder yang ada itu juga muternya ada di Pandana Merdeka di atasnya SMP 16. Nah, mungkin bisa mengatasi ketersendatan ada di Provinsi.
0: Oke, baik, paham. Nah, kalau di depan Permata Medika itu tidak ada pembatas lagi sampai naik ke Silayur. Nah, sampai di perumahan apa kayak Permata Puri. Nah, itu cukup panjang memang, tapi kalau ada larangan di situ ya itu masih terbuka. Kalau mau ada larangan ya harusnya ada pembatasnya gitu, karena jalannya menyempit saja di sekitaran mulai dari Permata Medika sampai Permata Puri, itu jalurnya menyempit. Nah, kayaknya agak susah itu.
3: Ini penampakan yang ada di
0: Prof. Hamka ya. Oke. Prof. Hamka memang padat merayap kan Rasika setiap sore. Selain di situ juga banyak tempat usaha, enggak ada parkirnya, ada banyak sekali persimpangan jalan gitu, kayak di Permata Medikanya, kemudian nanti di sekitaran Wahyu Utomo, kemudian Pasar Ngalian, turun lagi nanti yang dekat Masjid Darussyukur itu juga sama, ada persimpangan jalan juga. Itu memang banyak sekali.
2: Lepas ketersendatan sekitar 22 menit, Mas.
0: 22 menit.
2: Lepas dari Ruin, Kampus 3, naik ke Mas. Antara situ sama ya, sebelum pertigaan,
0: Oke. Jadi ketersendatan mulai dari Kampus Uin 2, untuk saat ini di jam 17.50 masih di situ, Kampus Uin 2, sampai nanti di Permata Medika, baru nanti naiknya lancar. Kalau turunnya sih aman, lancar. Oke, Pak Zainuddin, terima kasih. Kemudian
1: Pak Mahesa Chandra.
0: Pak Mahesa Chandra.
4: Mulai di depan HIT pas Mbak Gre dan Mas Yuli sudah mulai ada ketersendatan, tapi masih jalannya tidak mandegrek.
0: Okay.
4: Untuk di Loireng Sayung lalinya aman. Tidak lancar. Ada genangan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Mahesa Chandra informasinya. Aman dari rob memang untuk beberapa hari terakhir ini. Kemudian
1: Pak Yusuf Sebastian
5: dari Purwajasmoro ke Malian ya, Mbak. Sampai di mana namanya, setelah flyover Kalibandang ini ya agak tersendat ya, yang ke arah barat ya. Biasanya sih di Muradi ya.
0: Betul.
5: Untuk yang arah sebaliknya lancar. Lumayan lancar ini. Terima kasih. 17.39 melintas di TL Krapia ini. Ya lumayan padat ini, Mas.
0: Ya,
5: yang ini ke arah barat.
0: Oke.
5: Jadi saya tadi
4: lampu hijau jalan itu pelan-pelan, tidak bisa cepat. Hampir saja tadi kena lampu merah lagi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya.
5: 1745 tanjakan ngalian yang ada tulisannya BPI itu, Mas. Ini agak tersendat video, tapi aku belum tahu di depan ada apa ini ya.
0: Ya hanya kepadatan aja lah. Banyak Pak Ogahnya. Oke, memang padat merayap sampai dengan saat ini, petang hari ini, karena Rasika di Profamka Toraya Ngalian. Jadi mulai dari, mundur lagi sekarang hampir sampai di Aneka Jaya. Mulai tersendat di situ, sampai nanti di Permata Medika, baru lancar. Pak Yusuf Sebastian, terima kasih. Tadi Pak Zainuddin butuh waktu 22 menit untuk lolos ke tersendatannya. Kemudian...
1: Pak Samsudin.
6: Selamat sore, Mas Yubi, Mbak Gita.
0: Selamat sore.
6: Selamat sore, Kak Rasika. 25 menit, Mas Yubi, Mbak Gita. Lolos dari Yutan Kubro. Sekarang sudah sampai Terboyo. Arah Demak lancar, tidak ada hambatan apapun. Sebaliknya, yang menuju ke Kaligawi, antriannya sampai Terboyo, Mbak Gita, Mas Yubi.
0: Oke.
6: Terima kasih, Mbak Yubi, Mbak Gita. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih informasinya. Sampai di TL Terboyo. Untuk yang masuk Kota Semarang dari arah Demak. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
7: CULI dan Mbak Greta, pukul 17.49 menit saya sudah belok kiri dari TL Genok masuk ke Jalan Walter Monginsidi ya. Cuacanya sudah gelap di Jalan Walter Monginsidi karena sudah maghrib. Untuk di batas kota Demak Semarang tadi ya jalan pelan-pelan saja, tidak sampai berhenti lama ya. Overall sore petang hari ini dari Kudus sampai Semarang jalannya rame lancar. Los maturun.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto. Walter Moinsidi ya, ini terpantau cukup lancar. Cuacanya tadi temaram tambah gelap karena sudah malam surup panasnya. Untuk batas Demak ini tadi hanya melambat sedikit saja, nggak sampai berhenti grek gitu ya. Lalu lintasnya sih masih cukup lancar. Meskipun begitu tetap ekstra hati-hati kawan Rasika yang melintas di jalur pantura. Kemudian
1: kawan di 3034.
8: Selamat malam Kak, mau minta informasi kondisi lalu lintas dari Pucang Gading mau ke Semarang Barat tujuan di Museum Ronggowarsito. Matur suwun.
0: Oke, baik. Untuk jalur Anda, Pak siapa ini?
1: Kawan di 3034, Pak siapa? Kakakku.
0: Kawan di 3034.
1: Ya.
0: Mau ke Ronggowarsito dari Pucang Gading. Lalu lintasnya kalau lewat jalur Pokotol itu terpantau masih cukup lancar. Kepadatan biasalah di TL Pedurungan. Kemudian ya setiap TL itu padat, tapi nggak panjang juga sih. Sampai Simpang 5 terpantau padat tapi masih cukup lancar. Simpang 5 sampai dengan Tugu Muda juga sama, ramai tapi masih cukup lancar. Tugu Muda, kemudian Sugiyapranoto, Jenderal Sudirman, sampai dengan Kalibanteng, Ronggowarsito, ini terpantau ramai, lancar. Kemudian
1: Pak Andi.
9: Selamat sore menjelang malam Mas Yuli.
0: Selamat petang.
9: Mas, di sepanjang jalan Majapahit ini di depan MAN 1 itu yang arah ke Penggaron kayaknya ada laka Mas, ada seorang tergeletak. Cuma kayaknya enggak ada motor, pejalan kaki cuma tergeletak gitu. Sudah ada
0: kaki.
9: Tadi ada Pak Satpam sama satu bapak-bapak yang memberi pembatas apa supaya aman, masih tergeletak dan enggak tahu pingsan atau gimana.
0: Gerak-gerak.
9: Enggak bergerak. Lalin agak tersendat. dari depan hotel, Mas.
0: Oke. Okay.
9: Itu aja, Mas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Andi informasinya. Tetap hati-hati ya, Kak Rasika. Nggak hanya naik sepeda motor, mungkin berjalan kaki juga jadi ini apa namanya?
1: Kesenggol mungkin ya.
0: Korban. Hmm. Ya. Di depan apa itu namanya? Man 1 Kota Semarang. Arah ke timur. Lalu lintasnya terpantau tersendat, ternyata ada enggak tahu ada orang tapi enggak ada sepeda motor gitu. Tapi kayak jatuh atau bagaimana, tapi enggak gerak, sudah ada orang di situ yang mungkin ngasih pembatas supaya tidak kena kendaraan lain atau ya biar aman lah.
9: Lalin agak tersendat. Man 1 apa Man 2 kurang paham Mas, tapi man di satu, depan ya? Situ Mas persis itu.
0: Ya, yeah, Man 1 kayaknya itu.
9: Enggak ada sepeda motor dan juga enggak ada, maaf ya, enggak ada kayak enggak ada darah gitu.
0: Hmm.
9: Cuma tergeletak gitu aja orangnya.
0: Maput ya ya. Kepanasan mungkin. Panas. Ya kan bisa loh. Yeah.
1: Ya mungkin dehidrasi atau mungkin kepalanya pusing
0: ya, terus sakit lah,
1: hipertensi gitu kan, tiba-tiba langsung pingsan bisa jadi. Nah, iya. Atau gula darahnya tinggi, pusing, pingsan, bisa jadi.
0: Iya. Jadi
1: iya, jadi bisa.
0: Ya tetap hati-hati ya Kang Rasika, di situ tuh ada Kang apa pesantren, kemudian kalau Man 1 itu Jalan Pelambungan Sari Raya. Kemudian kalau seberangnya itu berarti ada Indomaret di situ. Oke, baik Pak Andi, terima kasih informasinya untuk Kanrasika. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar kian memukul para pengrajin tahu di Kota Semarang akibat harga kedelai impor yang terus melonjak tajam. Pemilik usaha tahu di Semarang, Joko Wiyatno, mengaku harga kedelai kini naik hingga Rp10.700 per kilogram. Kondisi ini membuat pelaku usaha merugi 1-2 juta rupiah per hari karena harga bahan baku naik bertahap 2 hari sekali. Tantangan pengrajin tahu kian berat setelah harga plastik kebutuhan produksi juga naik 2 kali lipat. Untuk bertahan, mereka terpaksa mengurangi ukuran tahu secara wajar agar harga jual tetap terjangkau di masyarakat. Akibat tingginya biaya produksi dan menurunnya daya beli, volume produksi tahu kini anjlok hingga 25%. Pengrajin berharap pemerintah dapat segera menjaga stabilitas rupiah agar usaha kecil mereka bisa tetap bertahan. Berbeda nasib dengan pelaku UMKM tahu dan tempe, para pengusaha mebel dan ukir di Kabupaten Jepara justru menikmati

0: dolar, sementara bahan baku utama menggunakan mata uang lokal. Meski dan kemasan naik hingga 100%, lonjakan nilai kurs yang menembus Rp17.000 per dolar menutup biaya produksi mebel. Impor Jepara secara umum masih sangat aman. Hanya saja, eksportir kini mulai mengantisipasi penurunan permintaan mebel luar karena faktor cuaca di Eropa serta jalur pengiriman internasional yang masih memutar.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allahumma labbaik.
0: Untuk pertama kalinya, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Semarang mengelola penyembelihan dam atau denda haji tamattu yang dititipkan oleh 93 jemaah haji. Terobosan ini diambil menyusul adanya regulasi baru dari pemerintah pusat yang kini memperbolehkan penyembelihan dam haji dilakukan di Indonesia. Ketua Basnas Kabupaten Semarang Khodik Faisal mengatakan, setiap jamaah menitipkan satu ekor kambing senilai Rp2,8 juta. Seluruh daging hasil penyembelihan di RPH Candirejo, Kecamatan Tuntang ini, langsung disalurkan kepada masyarakat fakir miskin melalui sinergi bersama Dinas Sosial.
2: Penyembelihan dam haji boleh di tanah air, maka kami ikut serta dalam penyelenggaraan subsidinya yang menjadi kebijakan negara ini. Akhirnya kita sosialisasi kepada para jamaah. Untuk yang pertama kalinya, kami ucapkan terima kasih karena yang paling banyak itu dari teman-teman yang jamaah haji dari pemerintah, dari ASN. Jadi kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang lainnya sampai totalnya 93 jamaah haji yang menitipkan damnya ke Basnas Kabupaten Semarang. Kambing, gak ada yang unta. Nilainya Rp2,8 juta.
0: Aksi nyata tersebut, Bupati Semarang Esti Nugraha memberikan apresiasi yang tinggi dan berharap program ini dapat terus berkembang karena mampu memberikan manfaat sosial secara nyata bagi lebih dari 1.000 warga kurang mampu di Kabupaten Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
0: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi Kelana Kota yang disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk petang hari ini, malam hari ini, kalau Rasika masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di 081-325-8585. Wih, ini banyak yang sudah ada pembukaan pendaftaran, ya kan? Sudah mulai pelepasan juga sudah. Banyak yang sudah melepaskan siswa-siswinya naik ke jenjang berikutnya. Nah, cuman ini di Semarang saja, itu ada 5 kecamatan yang gak punya SMA negeri.
1: Di Semarang? Kecamatan mana aja itu?
0: Nah, jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Jateng mengungkapkan masih ada 5 kecamatan di Kota Semarang yang belum memiliki SMA atau SMK negeri. Ini karena belum ada lahan yang bisa digunakan untuk bangun SMA, SMK negeri di daerah itu. Ada Gajah Mungkur.
1: Gajah Mungkur.
0: Iya benar, enggak ada itu.
1: Itu
0: Candi Sari.
1: Candi Sari itu juga berarti ada. Daerah Jangli itu ya? Candi Sari daerah Jangli bukan? Iya.
0: Iya.
1: Candi Sari itu daerah Jangli situ.
0: Candi Sari. Itu Candi Sari.
1: Iya, maksudnya daerah Candi Sari itu yang daerah Dr. Wahidin, terus Jangli itu bukan?
0: Bukan.
1: Oh,
0: Candi
1: bukan.
0: Sari itu seperti daerah Sriwijaya.
1: Oh, Sriwijaya.
0: Sampai Tentara Pelajar itu Candi Sari gitu.
1: Oh, itu Candi Sari. Oke, okay, terus?
0: Luas sih Candi Sari itu. Sampai ya hampir Jatingale. Terus Sisingamangaraja. Terus pokoknya sampai Hotel Padma, turun sampai dengan Mapolda. Itu Candi Sari.
1: Oh, itu Candi Sari.
0: Cakupengane di situ. Gede ombo memang. Candi Sari. Terus Gayam Sari.
1: Wah, kok Gayam Sari. Ya.
0: Semarang Timur.
1: Semarang Timur berarti daerah Pedurungan, daerah Penggaron itu ya, Semarang Timur
0: ya,
1: kan?
0: Semarang Timur itu
1: Kedung Mundu. Ya kan? Kedung Mundu Semarang Timur kan?
0: Iya kali ya. Enggak lah, Kedung Mundu itu mana? Ini kita. Mana? Semarang Selatan.
1: Oh, maksudnya Semarang Selatan.
0: Kayak kalau Semarang Timur itu mulai dari Majapahit itu sampai Bangkong. Majapahitnya itu pokoknya sebelum kali banjir kanal timur itu. Pokoknya sampai Bangkong, MT Haryono, sampai mentoknya itu di ini
1: Bubaan, bukan?
0: Bukan, sampai di apa ya?
1: Apa?
0: Daerah
1: Ronggowarsito.
0: Terus sampai ini pokoknya banjir kanal timur ujung utara. Itu Semarang Timur sampai pokoknya sepanjang sawah besar itu Semarang Timur besar, balik lagi sampai
1: timur.
0: Ini banjir kanal timur Majapahit. Pokoknya di dalamnya itu seperti Halmahera, Barito, kemudian Rejosari, Tirtoyoso, Cilosari, nah itu Semarang Timur. Ternyata nggak punya, di situ nggak ada SMA negeri.
1: Okay.
0: Yang satu lagi Tugu.
1: Daerah Tugu berarti barat.
0: Kalau Tugu itu juga nggak punya yang namanya apa jenis SMA negeri. Tugu kecamatan.
1: Iya, Tugu.
0: Ya, Tugu enggak begitu gede sih. Enggak punya itu, enggak punya SMA negeri. Tapi sebenarnya pemerintah itu punya rencana untuk nambah sekolah negeri di wilayah yang belum terlayani. Namun hingga kini realisasi pembangunan masih terkendala ketersediaan lahan. Kalau SMP itu targetnya itu sampai 50-an. Ini baru 49 apa ya, itu sudah ada sampai 52 apa 54 itu. Itu di Semarang. Kalau SMA negerinya memang sedikit. Ya kayak di sini Ungaran. SMA-nya berapa biji?
1: Cuman berapa? Dua.
0: Kasihan itu yang kabupaten, rumah-rumah.
1: Kok Kabupaten Semarang?
0: Ungaran Timur Ungaran aja.
1: Gak ada.
0: Gak ada.
1: Semua Ungaran Barat, SMA 1, SMA 2.
0: Ungaran Barat. Ada.
1: Ya cuma dua.
0: Terus,
1: itu.
0: Terus SMA ini?
1: SMA 1, SMA 2.
0: SMA 3 itu enggak ada.
1: SMA 3 ya enggak ada, SMA 3 Semarang.
0: Cuman 2.
1: Iya, SMA 1, SMA 2, terus Kabupaten Semarang ada SMA 1 Bergas sana, yang depan Giri Sonta itu. Cuman 3 berarti. Iya. SMA 1 Bergas.
0: Wis diroyok wong sakmono akeh ya. Apalagi zonasi lagi.
1: Iya.
0: Ya. Aduh, ada. Ya, ya, ya. Kayaknya memang harus ditambah itu. Sekolah negeri. Ya, ganti sekolah rakyat ya.
1: Sekolah kan udah ada sekolah rakyat.
0: Ya, tapi kan belum merata itu. Iya. Baru bangun aja baru. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Pur.
0: Pak Pur.
2: Izin melaporkan jam 17.55 terjadi ketersendatan dari arah Kendal menuju Semarang, tepatnya di sekitar Polsek Langsong sampai dengan jembatan jembatan sungai itu di batas kota. Ya mungkin teman-teman yang berkecil bisa lewat Serogo itu.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Pur. Ya, Brangsong ya, masih ada pengerjaan jalan untuk saat ini. Panjang dari ketersendatan itu sekitar 1 km lebih dikit lah, 1,2 km mulai dari sebelum ya batas ini Gapuro itu. Gapuro Selamat Jalan ya, karena Selamat Jalan itu berarti arah ke Semarang. Itu nanti sampai di Mapolsek Brangsong itu 1,2 km. Mulai Serogo akan lebih lancar lagi. Terima kasih Pak Pur informasinya. Kemudian
1: Pak Mui.
3: Selamat petang Mas, Mbak, mau tanya info.
0: Selamat petang.
3: Jalan di depan Kino Sayung banjirop enggak ya? Terima kasih.
0: Oke, nah aman. Kino. Tidak ada rob ini. Kemudian
1: Pak Diki Harmanto.
4: Update Mas Yuli dan Mbak Gre, pukul 6.08 saya sudah sampai Glory. Tadi perjalanan dari Gayam saya belok ke Supriyadi lalu ambil arah Walter Mongensidi. Jalurnya ramai lancar aja. Terus Genduk ke Bates enggak ada kendala, enggak ada ketersendatan. Malah lancar. Kalau kata Pak Bu Artonto, los. Untuk jalur cenderung kering ya, cuma di beberapa titik aja kelihatan basah. Ini melanjutkan perjalanan dulu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Diki Harmanto. Kemudian
1: kawan di 873, Mas Yuli, ternyata di pucuan tanjakan Permata Medika sebelah kiri ada truk box yang trouble. Kepalanya dingklo dan di depannya persis ada mobil expander.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak. Siapa ini? Oh, kawan di 4873. Pak Willy.
1: Oke. Timur ke barat. Itu Wali, bukan Willy.
0: Di pucuan. Di pucuan pohon cemara. Ya. Ternyata itu ada truk box yang trouble. Kepalanya dingkluk berarti di mesinnya ada trouble kan, asik kan. Itu yang bikin macet panjang sekali. Sekarang sudah sampai di TL Drakah. Wey, panjang tambah panjang ternyata. Depannya lagi itu ada mobil expander. Gak tahu itu mogok juga atau dia mobil storingnya itu yang benerin. Jadi untuk saat ini Raya Ngalian mulai dari Jerakah bawah situ sampai Rumah Sakit Permata Medika macet. Silahkan lewat jalur lainnya karena Sika mungkin yang dari arah dalam kota Semarang bisa lewat ini aja Abdurrahman Saleh, kemudian naik ke Untung Suropati. Abdurrahman Saleh terpantau masih sangat lancar. Untung Suropati juga lancar, yang mau ke arah BSB ataupun ke arah Mijen bisa lewat juga ke arah Jati Barang. Ini juga lancar juga. Tetap ekstra hati-hati, sabar saja. Oke, terima kasih ke Pak Weli. Kemudian
1: Pak Dono Nugroho.
5: Halo. Selamat sore.
0: Halo.
5: Pak Juli, Mbak Grita. Ini saya sampai Jerakah mau masuk ke Ngalian, ternyata sudah macet total ini. Sepertinya panjang ini sampai atas. Mungkin ada info Mas Juli, Mbak Grita, ada apakah di atas? Matur suwun.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Dono Nugroho. Yap. Untuk jalur Anda, Jerakah naik itu ada kendaraan mogok di Permata Medika pas di penyempitan jalan atau akhir dari pembatas jalan tengah itu, Pak. Ada dua kendaraan berhenti gitu, nggak tahu yang satu mogok atau yang satu benerin. Kemudian,
1: Pak Wawan Sasuke.
6: Selamat malam, Mas.
0: Selamat Juli malam,
6: Mbak Greta.
1: Iya, malam.
6: Melaju ya ke rumah dari kawasan Purwodadi baru keluar kantor. Bagaimanakah info lalin di jalur saya untuk malam hari ini? Matur nuwun.
0: Sami-sami. Oke, Pak Wawan Sasuke. Pulang
1: ke Nalumsari
0: ke rumah ya. Dari Purwodadi kemudian sampai di Tegowanu
1: Undaan, lewatnya Undaan biasa.
0: Penawangan. Kemudian Godong, Klembu, Undakan. Enggak ada kanya ding. Undaan sampai dengan TL Tanjung ini terpantau masih cukup lancar. Nah, nanti padat itu pas di TL Tanjung. Tapi aman sih kalau dari arah Ngemplak itu atau dari arah Undaan. Lancar jaya. Kemudian?
1: Pak Bowo Artanto.
7: Pukul 18 lebih 13 menit, saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya, Mas dan Mbak ya. Menyenangkan sekali perjalanan sore petang hari ini dari Kudus sampai Semarang ya. Kurang lebih 2 jam tadi mulai dari Terban sampai ini sudah hampir sampai di rumah. Matur nuwun Mas ULI dan Mbak Greta Putri yang sudah menemani perjalanan sore petang hari ini. Selamat melanjutkan tugas siaran ya. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Bowo Artanto, terima kasih informasinya. Lanjut lagi.
1: Pak Yusuf Sebastian.
0: Pak Yusuf
8: sampai
0: Sebastian.
8: Di jembatan apa namanya Pengilon itu Mas. Ada BRT juga yang mogok di atas jembatan di sebelah kiri. Cuman memang apa namanya padat banget ya ini ya. Ini sampai di mulai tanjakan Permata Medika ini juga masih merayap Mas. Terima kasih.
0: Oke.
8: 18.13 selesai antrian di depan Permata Medika ya Mas ya. Yang ke atasnya sudah lancar. Terima kasih.
0: Oke. Ada truk mogok ternyata juga di situ ya. Jadi ekstra sabar saja. Kemudian
1: Pak Risa Mahardika. Prof Hamka tersendat ada apa ya?
0: Di atas pucuan.
1: Ada truk trouble.
0: Di Permata Medika itu ada truk trouble ternyata. Truk bok palanya diingkluk karena malu. Kemudian
1: kawan di 024 ini laka lantas di Brigjen Sudiarto arah Kemeranggen kira-kira setelah Perum Arya Mukti lokasinya. Lalinya macet sampai depan Hotel Horizon, hati-hati yang menuju arah Meranggen sudah ada ambulan di lokasi.
0: Yep, tadi itu bukan pengendara motor, bukan kayaknya pejalan kaki. Atau bagaimana itu enggak ada darah juga di situ lokasi. Apakah dia pingsan atau bagaimana itu tadi. Sebenarnya nggak tahu itu kena kesenggol tabrak lari atau apa, nggak tahu juga itu. Kemudian
1: Ibu Lilis SMA 1 itu termasuk kecamatan Ungaran Timur.
0: Oh, Ungaran Timur tuh.
1: Saya pikir Ungaran Barat kan di seberang.
0: Kirain itu Ungaran Timur cuman sampai di Masjid Agung.
1: Masjid Al-Mabrur.
0: Sampai di situ ternyata sampai SMA.
1: Enggak dong, Gedangana masuk Ungaran Timur.
0: Gedangana.
1: Gedangana
0: kan kesananya, Gedangana.
1: Makanya saya pikir
0: maksudnya arah ke baratnya.
1: Seberang jalan. Ya. Dibatasin pembatasnya itu jalan raya itu loh. Ya. Saya pikir itu.
0: Mungkin.
1: Berarti kita sama pemikirannya ya.
0: Ya. SMA 1 itu Ungaran Timur.
1: Oh.
0: Nah, SMP apa ke?
1: SMP 1.
0: SMP 1
1: Ungaran Barat.
0: Kata siapa?
1: Kata saya.
0: Ungaran Timur juga.
1: Ungaran Timur Ungaran juga. Timur.
0: Oh. Luas ya.
1: Oke, oke.
0: Ya, kalau SMA itu di Semarang itu sampai 18 kalau enggak salah.
1: Banyak kalau Semarang.
0: Satu itu Menteri Supeno. SMA 2 Senangguo.
1: Senangguo SMA 3 Jalan Pemuda.
0: Pemuda.
1: SMA 4 Karangrejo. Karangrejo SMA 5 SMA, Jalan Pemuda.
0: Pemuda. SMA 6 Seroja.
1: Seroja.
0: SMA 7 Pemuda.
1: Pemuda juga.
0: SMA
1: Oh, SMA 7 bukan yang untuk Suropati itu.
0: Itu 17 apa 7?
1: 7 untuk Suropati.
0: SMA 8.
1: SMA 8 itu yang dekat
0: Tambak Haji.
1: Tambak Haji.
0: SMA 9.
1: Mana enggak tahu.
0: Sini Cemara.
1: Oh, Cemara.
0: SMA 10?
1: Ada emang.
0: Hah?
1: Ada.
0: Ada.
1: Di mana?
0: Tentara Pelajar.
1: Oh.
0: SMA 11.
1: Apa? Di mana? Enggak tahu.
0: Ikutnya mana ya? Kerja Mungkur apa ya? Sampangan sana itu.
1: Oh, Sampangan.
0: SMA 12? Sini, Gunung Pati.
1: Gunung Pati.
0: SMA 13? Ijen.
1: Ijen.
0: SMA 14? Sumur Boto.
1: 15?
0: 15 Dengmundu.
1: Hah?
0: Dengmundu.
1: Kedung Mundu.
0: Dekatnya yang kuliahnya si ini siapa?
1: Rehan ini
0: bukan kuliahnya. Taipun itu apa?
1: Muhammadiyah.
0: Ya. USM.
1: USM ya
0: universitas. USM bukan?
1: Iya, iya.
0: Muhammadiyah Semarang. UMS loh. Unimus.
1: Oh iya Unimus.
0: USM Universitas Semarang. SMA 16 Mijen juga. 17 Alter Moin GD. 18 Trunojoyo. Hei itulah pokoknya. Oh, SMP 1 Ungaran Timur. Saya disuakul mau masukkan anak sekolah di SMA 1 tidak masuk zona. Harus pakai prestasi. Aduh, ya ya ya. Ya selamat berlomba ya Rasika dan berjuang semoga dapat tempat pendidikan yang baik pokoknya. Kemudian ada Pak Wibit ke arah Ngalian padat banget. Ada apakah gerangan? Ada kendaraan mogok itu. Tadi itu hanya kepadatan. Kemudian ternyata di atas itu Permata Medika itu ada truk mogok, truk box mogok. Itu yang bikin tersendat. Kemudian Pak Adi Nugroho yang laka korban seorang pria 7 menit lalu masih di lokasi seberang Man 1. Ya itu tadi bukan nggak tahu itu nggak ada sepeda motor di lokasi atau mungkin tabrak lari ketika nyebrang atau bagaimana dia itu nggak gerak gitu sudah diamankan dan sudah ada ambulans sih tadi. Oke, dan untuk melengkapi info jalan Anda kita menuju ke info cuaca.
9: Info cuaca
0: tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Tamat Yani Semarang. Mas Iki selamat malam.
10: Malam Mas Ili.
0: Gimana kabarnya?
10: Baik, alhamdulillah.
0: Mas Iki, untuk malam ini sampai dengan besok pagi untuk cuaca di Kota Semarang dan Jawa Tengah lainnya seperti apa ini? Silakan.
10: Ya baik, terima kasih. Selengkapnya kami informasikan. Selamat malam kawan Rasika. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai pukul 19 awal malam ini hingga pukul 7 esok pagi. Di wilayah Kota Semarang cuaca pada umumnya berawan, angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang, yang tersebar tidak merata atau sebarannya lokal ini di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya terutama di waktu awal malam hari. Informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 1,25 meter sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas Yudi.
0: Baik, terima kasih Mas Iki informasinya.
10: Sama-sama.
0: Selamat malam.
10: Malam.
9: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Proses penentuan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Pamekasan terus menunjukkan perkembangan. Dari 4 lokasi calon lahan yang telah memenuhi persyaratan, pemerintah kabupaten saat ini menunggu hasil penilaian harga dari tim independen atau appraisal. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman mengatakan bahwa sebelumnya terdapat sekitar 20 usulan lokasi yang diajukan oleh berbagai tokoh masyarakat. Setelah melalui proses seleksi berdasarkan persyaratan teknis, hanya 4 lokasi yang dinyatakan memenuhi kriteria, yaitu di Desa Bicorong, Kecamatan Pakong, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Desa Campur, Kecamatan Propo, dan Desa Rangperang Deja, Kecamatan Propo.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi.

0: Asih hutan mangrove di Jawa Tengah.
1: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chow, suara Bojonegoro Indah FM. Jumlah jemaah haji asal Kabupaten Bojonegoro yang meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji tahun 2026 bertambah menjadi 3 orang. Jemaah terbaru yang dilaporkan wafat adalah Agung Setiawan, 61 tahun, warga desa Mojo Deso, Kecamatan Kapas, yang meninggal dunia saat berada di Mina, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Hafidz, membenarkan kabar duka tersebut. Almarhum merupakan jemaah yang tergabung dalam subkloter 38. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan resmi mengenai penyebab wafatnya almarhum.
2: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ayah, jangan merokok terus dong.
2: Ayah cuma satu batang kok.
1: Tapi ya asapnya bikin aku sesak.
3: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bisa dimulai hari ini juga. Ingat cara berhenti merokok dengan start. S-nya, set. Tentukan tanggal berhenti merokok. T, tell. Beritahu keluarga dan teman agar mendapat dukungan. A, anticipate. Artinya, antisipasi godaan merokok dengan aktivitas positif. R, remove. Jauhkan rokok dan perlengkapannya. T, talk. Konsultasi kelayanan berhenti merokok bila mengalami kesulitan. Berhenti merokok bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota ya. Dan ini ada info yang cukup mengebohkan.
1: Kesempatan hadir pada hari ini.
0: Mantan kepala dan dua WAKAPGN.
1: Terima kasih.
0: Ini sudah ditahan akhirnya.
1: Karena dari pagi berusaha untuk mencarikan.
0: Dan tadi juga ini di kantornya Kejagung kata. Ini di sudah ditangkap nih tadi. Ramai tuh Deden yang sebelah itu. Kanan tuh. Ya, langsung ditahan dah. Dan sama dua wakilnya. Wakil BGN ini ditahan. Loh, si dadanya
2: ini
0: mana?
2: Wakilnya nih.
0: Ini wakilnya.
2: Ya, soalnya itu kan gara-gara apa kalau pejabat melaporkan harta kekayaannya itu apa namanya?
0: LHKPN.
2: Nah, LHKPN itu jadi 9 miliar. Naiknya.
0: Naiknya.
2: Jadi naiknya tuh 9M sendiri.
0: Ya, siapa tahu
2: harta kekayaannya. Nah, itu
0: tahu gejrot kan kita enggak tahu.
2: Siapa ya. Tahu dia habis dapat warisan ya kan?
0: Berarti yang ditahan langsung ini tiga. Langsung tiga menggunakan orang. Rompi dari Kejagung. Nah ini dia. Kepalanya itu. Kepalanya itulah kepalanya.
2: Maksudnya mantan kepala BGN.
0: Si Dadan. Kita lanjut lagi lah.
2: Oke.
0: Ada siapa ini yang sudah bergabung?
2: Pak Isnan.
0: Pak Isnan.
3: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
3: Yang di Ngalian ada BRT ya, yang trouble di sisi kiri jalur yang arah naik, kemacetan cukup panjang dari bawah Aneka Jaya mungkin sampai sampai Medika. Setelah itu lancar, los. Demikian. Terima kasih.
0: Pak Isnan, terima kasih. Kemudian
2: Pak Dono Nugroho.
4: Saya balik kanan aja, Mas Yuli Mbak Greta. Saya putar balik lewat Pasadena, terus Otong Suropati.
0: Ya, lewat situ aja. Matur suwun.
4: Halo, Mas Yuli Mbak Greta.
2: Iya.
4: Saya tadi nggak ngikutin dari awal ya, Radio Rasika, sehingga nggak tahu kalau di
0: Kalian
4: ada kemacetan panjang. Keasikan dengerin itu berita tertangkapnya pimpinan-pimpinan MBG. Wah, asik ini. Puaslah
2: selama
4: ini kita disuguhi oleh berita-berita yang bombastis kayak gitu.
0: Betul.
4: Akhirnya ketangkep. Matur suwun,
0: terima kasih Pak Dono Nugroho. Saking asik, asik ya. Padahal serius, berita lah. Sedih penangkapan gitu, tapi kok asik ya.
2: Itulah.
0: Sampai dengan saat ini untuk jalur ke arah BSB Mijen masih tersendat, teman sudah mulai memendek kan Rasika. Kemudian
2: Pak Zuhri.
5: Selamat petang Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat petang.
5: Dari Nasbuko Kendal ke arah Kaliwungu ya. Itu yang diberangsong ya sabar saja sih. Tapi tidak begitu panjang sih kayak kemarin. Kemudian masuk Semarang lancar. Kemudian dari Mangkang ke arah Jerakah juga alhamdulillah padat ramai lancar sih. Meskipun banyak truk-truk besar. Ini yang mau masuk Kali Banteng itu ada dua truk Fuso ya. Ini mogok di sebelah kiri ya, dam. Jadi sedikit mengganggu, ada penyempitan akhirnya ya agak memanjang sampai mana itu Dinas Perhubungan Krapyak ya, sebelum di Hanuman gitu Mas Yuli Mbak Greta. Mas Yuli ngapal ke SMA Rangkal di dalan nih. SMA 6 Pak Seroja, SMA 6 ini loh Mas Ronggolawi
0: ini
5: loh balat
0: di situ. Waduh.
5: Wih, Jan, mindah-mindah sekolah Mas Juli.
0: Ya, maaf. Kemudian
2: Pak Bafen ini mengabarkan di Johor, dari Johor Malaysia, sore menjelang malam. Kalau di negeri Harimau Malaya ada jalur LRT yang di atas laut.
0: Sini mana mobil?
2: Iya, Suramadu ya.
0: Oke, dalam rangka mancing apa-apa, Pak? Kok pakai kapal perahu layar ini.
2: Lagi uji coba kali.
0: Dari anu ya, Solo ya. Perahu layar. Oke, okay, Pak Baven, terima kasih. Kemudian
2: Pak Reza, truknya sudah dipinggirkan, mulai lancar yang di Propamka okay. itu tadi.
0: Terima kasih Pak Reza.
2: Pak Delta.
6: Sore Rasika, sore Kelana Kota, sore Mbak Yuli,
0: yeah.
6: Mas Kirita.
0: Yeah.
6: Melaporkan Mbak, ada ketersendatan sedikit di lampu merah. Ada Setiabudi, Banyumani, arah ke selatan, arah ke Ungaran. Ada mobil mogok persis di lampu merahnya di sisi kanan jalan.
0: Oke.
6: Okay. Merambat cukup panjang okay, karena barengan ngaruh jam pulang kerja.
0: Betul sekali.
6: Cuacanya rada suhu gitu.
0: Iya betul.
6: Demikian.
0: Sebentar lagi
6: terima kasih. Selamat sore.
0: Sumo itu nih juru rumah. Oke, okay, terima kasih informasinya Pak Delta. Melaporkan di jalur TL Banyumanik ya. Ada Setiabudi. Arah menuju ke selatan itu ada kendaraan mogok kan Rasika, persis di TL-nya. Lalu lintasnya terpantau cukup padat dan merayap untuk kan Rasika yang mengarah ke selatan ke arah Banyumanik, ke arah selatan pokoknya. Kemudian ada
2: Ibu Heni Novi.
7: Selamat petang.
0: Selamat Mas petang
7: Yuli, Mbak Kreta dan kawan Rasika semuanya. Terima kasih infonya. Saat ini pukul 18.38. Ini saya sudah sampai di Salatiga dan sebentar lagi sampai di rumah. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau lancar-lancar saja ya, dan tidak ada hambatan yang berarti. Buat Mas Yuli dan Mbak Greta, selamat melanjutkan tugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Terima kasih
0: Bu Heni informasinya. Kemudian
2: Pak Wiwit, ke arah Ngalian padat banget, ada apa? Biang kemacetan baru di depan SMP 16.
0: Ada truk ini mogok kan, kosong atau apa ini? Truk bak ini. Oke, di depan SMP 16 itu juga ada truk bak yang mogok kan Rasika. Jadi simpul ketersendatan baru. Betul sekali, sekarang mulai dari SMP 16 nyambung sampai dengan Permata Medika, yang tadinya sudah truk yang sudah dipinggirkan, truk box itu sekarang tambah padat lagi. Rekor ketersendatan sebelum kampus UIN 2. Kampus UIN 3. Terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
2: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Luis Ardian
2: dan Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasika.
1: PRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Polda Jateng dan FBI membongkar sindikat penipuan kripto internasional di Solo Raya. Uang sebesar 41 miliar rupiah disita. Perbaikan jalan Randu Blatung Cepu Blora masuk tahap lelang.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Rabu 3 Juni 2026, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Tengah bersama Federal Bureau of Investigation atau FBI berhasil membongkar sindikat penipuan kripto internasional dengan modus pick butchering yang beroperasi di wilayah Solo Raya. Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 39 tersangka diamankan dan jaringan tersebut diketahui telah meraup keuntungan sekitar 41,1 miliar rupiah dari 133 korban yang mayoritas merupakan warga negara Amerika Serikat. Direktur Reserse Siber Polda Jateng Himawan Sutanto Saragih menjelaskan, para pelaku menjalankan penipuan dengan membangun hubungan emosional dengan korban melalui aplikasi kencan daring dan media sosial. Itu sebelum mengarahkan mereka untuk berinvestasi pada platform kripto palsu. Penipuan ini dilakukan pelaku dengan kedok membangun hubungan asmara dengan korban, lalu membujuk korban melakukan investasi atau kripto bodong. Pengungkapan kasus bermula dari patroli cyber yang dilakukan di Ditres Siber Polda Jateng untuk mendeteksi aktivitas penipuan lintas negara. Hasil penyelidikan mengarah ke 7 lokasi di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, terdiri atas 1 kantor perusahaan dan 6 rumah kos yang digunakan sebagai pusat operasional sindikat. Salah satu lokasi utama yang digerebek adalah kantor PT Digi Global Consultant di kawasan Solo Baru Sukoharjo. Tempat tersebut diduga digunakan sebagai lokasi perekrutan pekerja sekaligus pusat kendali operasional penipuan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memanfaatkan aplikasi kencan seperti Tinder, Puff dan Boo, serta media sosial Facebook untuk mencari korban. Mereka menggunakan identitas palsu dan membangun kedekatan secara intensif sebelum menawarkan investasi kripto dengan keuntungan tinggi. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng sudah menganggarkan perbaikan jalan Randu Blatung Cepu Kabupaten Blora. Pekerjaan yang dianggarkan sebanyak 5,276 miliar rupiah pada 2026 ini sudah memasuki tahapan pelelangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan, anggaran 5,276 miliar tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Selama 2025 hingga 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sebesar 45,86 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 km. Pada 2025, ruas jalan Singgen Doplang Cepu sepanjang 2,611 km di wilayah Desa Peta, Desa Dinding, dan Desa Betekan sudah dilakukan penanganan dengan anggaran 19,92 miliar rupiah. Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, Pemprov juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemkab Kudus mendorong pedagang kaki lima agar tetap menjaga kualitas produk jualan dan tetap higienis. Dengan begitu, setidaknya pelanggan puas atas pelayanan yang diberikan PKL. Bupati Kudus Sam Ani saat menemui perwakilan PKL di Pendopo Kabupaten Kudus berpesan para pedagang agar menjaga kebersihan makanan supaya masyarakat tidak tertular penyakit, termasuk pengelolaan sampah juga dikelola. Bupati mengatakan PKL merupakan satu di antara entitas yang turut serta menopang ekonomi masyarakat. Untuk itu PKL perlu didampingi. Akses kemudahan pun diupayakan pemerintah agar mereka mudah mengurus sejumlah hal. Bupati berharap para PKL tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Bentuk pendampingan yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Kudus, yakni dengan memberikan kemudahan akses sertifikasi halal kepada PKL. Bupati mempersilakan kepada PKL agar segera mendaftar ke kantor DPM PTSP Kabupaten Kudus. Sementara Ketua Paguyuban PKL Kudus Mudloha mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh Sam Ani kepada PKL merupakan bentuk keberpihakan, termasuk adanya fasilitasi sertifikasi halal untuk para pelaku PKL. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agus Sinawi Lojeng resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival atau LOFF 2026 di kawasan bersejarah Lawang Sewu. Festival film pendek tahun kedua ini hadir dengan transformasi identitas visual baru yang lebih global, serta membawa visi besar untuk mengubah wajah ibu kota Jawa Tengah dari sekedar lokasi syuting menjadi pusat ekosistem perfilman mandiri. Wali Kota mengapresiasi konsistensi komunitas film, akademisi, dan generasi muda yang sejak tahun lalu sukses meletakkan fondasi awal gerakan budaya ini. Menurutnya, tema Lawang Sewu Short Film Festival tahun ini mengusung narasi 1000 pintu menuju sinema dunia. Semarang berkisah untuk cerita dunia, merupakan simbol pertemuan besar antara nilai sejarah kota dan ekspresi kreatif sinema masa kini. Rangkaian program Lawang Sewu Short Film Festival 2026 akan bergulir selama 5 bulan ke depan dari Mei hingga mencapai puncak pada Oktober mendatang. Berbeda dari tahun sebelumnya, festival kali ini dirancang lebih komprehensif melalui rangkaian kegiatan terintegrasi meliputi forum diskusi Lawang Talks, Loka Karya Workshop dan Mini Lab, stimulus pendanaan melalui Lawang Sewu Short Film Festival Film Fund, hingga ruang eksibisi pasar kreatif di LOFF Market dan Film Week. Tim Liputan mewartakan.

0: Kabupaten Rembang. Durasi musim kemarau di kedua wilayah ini diperkirakan akan berlangsung selama 25 hingga 27 dasarian atau kurang lebih sekitar 8 hingga 9 bulan. Wilayah-wilayah dengan durasi kemarau terpanjang ini berada di ujung timur jalur Pantura. Lamanya durasi kemarau berkaitan dengan waktu dimulainya musim yang lebih awal dibanding daerah lain. Itu berkaitan dengan Kabupaten Rembang dan sebagian besar Kabupaten Pati diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada awal April 2026. Panjang musim kemarau tahun ini memang diperkirakan lebih lama 1 hingga 3 dasarian dibanding dengan kondisi klimatologis normal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng di Treskrimun Polda Jateng menerjunkan tim patroli dari Subdit 3 Jatanras untuk menyisir sejumlah titik rawan di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Di Treskrimun Polda Jateng, Kombes Pol Anwar Nasir mengatakan, patroli ini merupakan langkah preventif Polda Jateng untuk mencegah munculnya aksi kejahatan jalanan maupun gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat, khususnya pada malam akhir pekan. Patroli dilakukan secara mobile dengan menyasar titik-titik yang selama ini dinilai rawan menjadi lokasi berkumpul kelompok remaja maupun potensi gangguan Kamtibmas lainnya. Patroli digelar Sabtu malam hingga Minggu dini hari, 23 hingga 24 Mei tersebut dilaksanakan mulai pukul 23 hingga sekitar pukul 3 dini hari. Dalam patroli tersebut, personel dibagi menjadi beberapa tim menyisir wilayah Semarang Selatan, Barat, Timur, Tengah hingga Semarang Utara menggunakan kendaraan roda 2 untuk mempermudah mobilitas dan menjangkau titik-titik yang kerap dijadikan lokasi berkumpul kelompok remaja pada malam hari. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, pengurus Provinsi Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Mixed Martial Arts atau Pengprov IBCA MMA mulai merintis untuk bisa menjadi anggota KONI Jateng. Itu dilakukan sebagai konsekuensi dari aturan. IBCA Pusat sudah menjadi anggota KONI Pusat. Karena itu, sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, segala bentuk kegiatan organisasi cabang olahraga prestasi amatir di daerah harus di bawah naungan Komite Olahraga Nasional. Terkait dengan upaya itu, beberapa pengurus inti Pengprov IBCA Jateng, seperti Suko Adi Trianto, Sekretaris Umum, Farah Maria Safriana, Bendara Umum, dan sejumlah pengurus lainnya, melakukan audiensi ke KONI Jateng. Mereka diterima Wakil Ketua Umum 3 KONI Jateng Mugiono Hartono dan sejumlah pengurus lain. Dalam arahannya, KONI Jateng banyak menekankan mengenai sistem perundang-undangan keolahragaan dan tata kelola organisasi olahraga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: cinta.
1: Alamak, katanya breaking news, kepala BGN dijemput di rumahnya oleh kejagung. Terus ada penggantinya. Ya. Sementara sebelumnya itu geger banget di ruang publik, baik di ruang maya atau di ruang nyata, tentang video dari Bapak Dido Patijalal yang memberikan masukan kepada Presiden untuk tidak terlalu sering melakukan kunjungan ke mancanegara, yang kemudian ada jawaban dari kantor sekretariat kabinet, ya. Pak Dino ini cuma 3 bulan jadi pejabat. Ya. Tapi kita kenang pada masa itu di sebuah acara debat di BBC World. Waktu itu tampil diplomat senior Timor Leste, Ramos Horta, di tengah tekanan internasional terhadap Indonesia. Dan waktu itu yang berdebat melawan diplomat senior Timor Leste, Bapak Ramos Horta, itu adalah diplomat muda Indonesia, tampil tegak menjaga nama bangsa dengan ketenangan yang jarang dimiliki oleh orang seusianya. Dan diplomat muda itu adalah Dino Patijalal.

0: 105,6 FM Prasetya USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Wijaya 80, cukup dewasa. Saya Doni Asyar bersama Anda yang masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Saya cek beberapa ruas jalan, ini yang masih agak-agak membutuhkan perjuangan kalau Anda akan melintasi jalur Pantura Barat ya. Jadi alun-alun Kendal ke arah Cepiring itu ada antrean panjang ya, sampai di Pondok Pesantren Selamat itu habis itu masih ada lagi, nanti agak longgar terus ada lagi menjelang jembatan Kalibodri Selatan. Jadi cukup perjuangan berat ya malam ini yang akan melintasi Kendal menuju ke Cepiring. Arah sebaliknya menuju ke Pasar Cepiring dari arah barat ya, menuju ke arah Kendal itu juga antriannya lumayan panjang sebelum Pasar Cepiring. Jadi itu titik krusial yang akan melintasi di Pantura Barat. Sementara itu di Brangsong itu juga ada kepadatan di seputaran pom bensin Kebon Dalem yang menuju ke arah barat ya. Arah sebaliknya itu sebelum SMA 4 Kendal itu juga ada kepadatan. Sementara di Kota Semarang tadi yang ada kasih laporan Pak Wiwit ya, itu yang akan lewat di Ngalian. Ngalian naik menuju ke arah BSB, itu ada kepadatan simpulnya di SMP 16, itu lepas itu baru los. Jadi cukup padat gitu menjelang SMP 16, jadi mohon bersabar yang lintas di sana. Sementara jalur selatan, Semarang bawah menuju Semarang atas secara umum cukup kondusif. Tadi sempat ada kabar ini ya, ada mobil yang mogok di seputaran ada apa ya? Ada Setia Budi. Tadi Pak Delta ya yang lewat sana.
1: Melaporkan Mbak, ada ketersendatan sedikit di lampu merah ada Setia Budi Banyumani arah ke selatan, arah ke Ungaran. Ada mobil mogok persis di lampu merahnya di sisi kanan jalan, merambat cukup panjang.
0: Itu setengah jam yang lalu atau 40 menit yang lalu. Sekarang udah agak-agak mending, tidak panjang banget ya. Mungkin udah jalan ya, mungkin yang lewat ada Setia Budi, depan ada Setia Budi, nanti boleh diupdate ya. Ibu Lia itu lagi perjalanan Jogja Semarang. Gimana arus lalu lintasnya? Jalur selatan dari Jogja, jalur-jalur utama nih, saya cek ya, Jogja, Sleman, Muntilan, Magelang, masuk ke Secang, secara umum itu kondusif ya, paling ya biasalah yang di simpang-simpang itu, di simpang Secang, terus di Payaman, tapi nggak krusial banget, nggak ada insiden besar, nggak ada gangguan besar. Lewat Pasar Projo biasa juga. Terus Bowen masuk, kalau mau tol aman banget, gak ada masalah. So far so good. Ibu Lia, Titi DJ, hati-hati di jalan. Bapak Derry dari Jogja ke Semarang, kok bisa sama Ibu Lia? Beriring-iringan ini perjalanan dari Jogja ke Semarang. Oh, saya juga jadi ingat nih, ada teman SMA saya dulu dari Jogja sekolahnya, sekarang beliau tugas di Muara Teweh. Ya benar ya, Muara Teweh. Sorry kalau saya salah sebut. Lagi ada acara dinas di Kota Semarang. Kalau mungkin lagi ngecek Radio Rasika USA sedang mendengarkan siaran saya. Selamat malam bro, selamat menikmati indahnya Kota Semarang.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus.

mempertaruhkan segalanya. Karena apa? Demi apa? Demi alasan yang kuat. Itu yang memberikan kekuatan kenapa ada seorang ibu will do anything at any cost untuk menyelamatkan anaknya dari apapun. Itu kekuatan yang dahsyat. So, sering ya dibilang bahwa we need that big why. Kita butuh yang namanya why yang kuat untuk kita bisa punya kekuatan yang maha dahsyat melawan apapun, tak akan tergoyahkan oleh apapun. Biar gunung akan aku daki, laut akan aku seberangi, ya kan? Enggak peduli, gua habisin, gua jabanin gitu. Kekuatan why. Ini contoh, saya itu tiba-tiba kalau ngomongin kekuatan why gitu, ingat banget kisah ini. Jadi ini beberapa tahun lalu lah, udah agak lama sih, 2018-an kali. Di daerah Jambi, ada seorang bocah itu nyaris tewas di mangsa buaya. Dan alhamdulillah nyawanya tertolong setelah bukan ada turun tim SAR dari mana, bukan, ibunya yang menyelamatkan si bocah itu. Dan ini pasti cara yang dramatis, aksi heroik. Ibu ini disebut umurnya 37-an gitu.

0: dan hal yang harus dilakukan. Saat ini Indonesia butuh banyak orang. Gak usah banyak-banyak deh. Ada orang yang berani meresikokan apapun gitu untuk melawan korupsi gitu. Ya, korupsi ini kayak gak ada habisnya, tiap hari ada berita. Berita hari ini udahlah banyak disebut-sebut. Saya gak usah ngomong ya. Berita-berita korupsi ya. Ke jalan raya dulu aja. Masih dalam perjalanan Ibu Amalia Wulansari. Malam Bu Amalia.
1: Selamat malam Mas Doni. Ini saya perjalanan pulang dari Banyumanik ke Bergas. Dan lalu lintas lancar.
0: Okay.
1: Lancar ya, enak gitu. Gak tahu ini malam jam segini kok udah lancar aja ini. Nah ini sampai Ungaran juga lancar-lancar aja. Tidak ada kendala, tidak ada kemacetan. Ya lancar, enak gitu. Terima kasih Mas Doni.
0: Thank you Ibu Amalia Wulansari bersama Rasika melaporkan perjalanan pulang, ya kan? Ini Rini Wulandari, lagunya berjudul Pulang. Saya Doni Asher bersama Anda di Rasika USA.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, Iwan Fals bersama Isyana Saraswati. Lagunya berjudul Bunga Terakhir. Wah, super hits banget kan. Dulu yang nyanyi Bunga Terakhir Afgan bukan ya. Sebelumnya lagi Baby Romeo. Dan yang versinya Bang Iwan sama Neng Isyana itu tahun ini kan, tahun ini tahun kemarin dipakai sebagai lagu tema dari film Panji Tengkorak. Ya, ngomongin bunga, itu ada bunga beracun. Saya ngomongin soal keracunan aja, keracunan makanan yang terjadi di program MBG. Semoga gak kejadian lagi ya. Dengan pejabat-pejabat baru, semoga diperhatikan betul gitu. Menu-menunya, segala sesuatunya lah. Pokoknya jangan sampai ada kejadian keracunan lagi gitu aja. Oh, dapurnya dicek secara gimana caranya gitu. Bisa lah. Ayo bisa. Bisa dong, ya kan? Negara loh, ya kan? Sourcesnya ada semua gitu. Dana you name it gitu. SDM you name it gitu. Ya kan? Jadi kalau ada apa-apa, ya jangan salahkan kita rakyat kalau kita mempertanyakan, mengkritisi kinerja Anda-Anda pejabat ini gitu. Jadi SPPG yang gak bener, coret. Ya gak peduli siapa di belakangnya gitu. Itu kebersihan dapur, mutu makanan betul-betul harus cek gitu. Ya kan, terus ini juga dipetakan yang dapat tuh yang benar-benar butuh gitu loh. Ya enggak sih, jangan sampai anak-anak orang kaya gitu dapat. Sayang-sayang pasti dibuang. Ya enggak? Tapi kalau kan kita suka bilang ya, man behind the gun gitu, orangnya siapa sih gitu. Nah kalau pejabat yang baru nih, Ibu Nani SD yang ya, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan Bapak Dadan Hindayana, kalau jejak rekamnya kan kita bisa telusuri ya gitu. Ya gimana tuh komentar Anda tentang tokoh ini? Ya, soal peduli dengan makanan ini, ini dulu ada Pak Wahyu Salatiga ya. Matur nuwun Mas Doni, matur nuwun untuk lagu ini. Oh gitu, matur nuwun lagunya ini suka gitu maksudnya gitu ya. Sambil ngopi menikmati suasana Salatiga. Ini Salatiganya mana Pak? Salam kenal katanya. Salam kenal balik Pak Wahyu Salatiga. Salatiga tuh kalau aku suka itu di kotanya pasti. Kalau yang di pinggir-pinggir sepi-sepi agak gimana. Oke, Pak Wahyu makasih. Tadi saya ngomong apa? Oh, soal makanan ya, soal makanan, soal kepedulian. Ada tuh seorang, ini kejadian di warung martabak, lapak martabak gitu. Ada encik-encik mau beli martabak, bang martabak satu, keju satu, coklat satu. Si penjualnya, ah malam ini kagak bisa, besok aja atau lusa. Gimana sih? Kok kagak bisa? Ya kagak bisa. Besok aja gitu. Ya udah gila lo, dibeliin gak mau. Ya. Nah, ada orang yang denger tuh ribut-ribut antara penjual sama pembeli. Ini ibu-ibu mau beli kok penjualnya kagak mau jualin padahal masih ada barang gitu. Nanya lah si pembeli yang lain. Bang, kenapa kagak mau dibeliin sama ibu itu? Saya kasihan bu, si ibu itu badannya udah gedut. Nanti kalau dia makan martabak, keju, coklat, nanti kalau ada apa-apa gimana, saya kagak enak, saya takut, saya dosa gara-gara nanti kalau ibu itu ada apa-apa. Gila ya, pedagang martabak tuh
Kalau ada orang beli terserah dia mau ngapain, yang penting dia dapat cuan. Dia kagak mau jualan gara-gara kasihan nanti kalau ada apa sama si pembelinya. Kan udah terlalu endut badannya kalau makan terlalu banyak yang lemak-lemak, jadi ada apa-apa gitu. Nah, ini yang ngurusin makanan buat anak-anak Indonesia. Ada kepikiran itu enggak? Ada dong, ada dong.

Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: 2R, Raisa dan Rodi Parulian. Tetap bukan kamu. Gimana caranya untuk memastikan bahwa pilihan kita itu benar? Gak ada. Gak ada. Pilihan kita itu apakah sebuah pilihan benar atau tidak? Maksudnya apakah di kemudian hari pilihan kita itu betul-betul mulus, gak ada hal yang membuat kita kecewa? Nobody knows, right? Nah, yang penting adalah proses dalam membuat keputusan itu, membuat pilihan itu. Soal ini ada hubungan sama intuisi gak ya? Menurut Anda, intuisi itu apa sih? Intuisi itu apa? Intuisi itu sesuatu yang terasah karena kita sudah melakukannya on and on and on and on, lagi dan lagi, lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Contoh, misalnya pertama kali kita nyetir mobil, ya itu hati-hati banget dong, ya kan? Hati-hati banget, apalagi pas latihan itu, hati-hati banget gitu. Tapi begitu kita udah bisa, ya kan, dan terus kita udah nyetir lagi dan lagi, udah berapa ratus kilometer kita jalani, ribuan kilometer sudah kita jalani, intuisi kita udah terbentuk tuh dalam hal driving a car. Jadi kita udah kayak refleks aja gitu, karena udah terbiasa melakukan itu. Nah, makanya bagus juga ini kalau kita terbiasa memilih, ya kan? Walaupun pilihan itu salah, tapi ya terbiasa, lama-lama terbentuk intuisi bahwa dalam milih itu ada intuisi yang terbentuk yang somehow gitu, bener gitu loh. In this case, we should give our children a lot of chance to they choose anything in their life, ya enggak? Kasih kesempatan anak-anak kita untuk belajar memilih, jangan selalu dipilihkan. Selamat malam yang masih di jalan, ada? Oh, ada. Ya enggak sih, Pak Edi Arjono lagi di jalan, Pak Edi.
1: Malam. Malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Saya temanin jenengan sampai
0: kasih.
1: Mas turun dari udara.
0: Siap.
1: Izin melaporkan untuk kota-kota di Semarang, Hasanuddin, Imam Bonjol, Tamrin, Pandanaran, Simpang Lima, apa ini, Brigjen Katamso, semuanya kondisinya lengang ya Mas, asik ini. Ditambah untuk di daerah Simpang Lima juga relatif sepi. Matur suun.
0: Menyenangkan ya kalau jalan tuh lengang, ya kan? Kita bisa menikmati perjalanan. Yang mau perjalanan melintasi Ungaran, gerimis tuh barusan turun. Ya, hujan turun. Awalnya gerimis, agak-agak deresan, terus berkurang lagi gitu. Yang lewat Ungaran ya. Pak Yoyok Kendal lagi di ini ya. Di Purworejo ya Pak ya. Pak Wahyu. Pak Wahyu Kehutanan Provinsi. Oke. Berarti Kehutanan Provinsi itu yang di, bukan Taruh Budaya ya Pak ya. Itu pertanian ya, perkebunan ya kan, Kehutanan Provinsi. Pahlawan itu bukan sih Pak? Iya Kak. Rumah kami dekat UKSW Mas Doni. Oh, salah tiganya di kota dong. Dekat UKSW ya. Ya, ya, ya. Ini Kota Salatiga itu lagi disebut-sebut akan menggeser Jogja untuk urusan slow living. Ada yang bilang begitu, gue gak ngerti sih. Nah, sementara Pak Wahyu tinggal di Salatiga, tapi dulu kuliah di Jogja ya, karena itu pengen dengerin Jogja lantai 2 untuk nginget zaman di UMY dulu 90-an. Oh, 90-an ya Pak ya. 90-an UMY. Kayak kita seangkatan deh Pak. Selamat malam kawan. Saya Doni Azhar masih bersama Anda di Rasika USA.

105,6 FM Rasiga USA Ungaran Salatiga Ambarawa Carol's Whisper Wamp. Kita orang tua itu harus nyiapin anak-anak kita sehingga mereka nanti bisa menghadapi tantangan di zamannya yang tentu sangat beda dengan zaman kita. Dan ini berat ya tugas orang tua ya. Nah, soal parenting nih, anak-anak milenial yang sekarang jadi orang tua itu katanya sekarang bingung gitu. Mereka dulu ngalamin masa pengasuhan dengan gaya-gaya VOC, ya kan? Dan terus mereka, anak milenial nih, kepada anak-anak mereka itu kan lebih ke gentle parenting ya, karena mereka merasa, aduh, enggak, gue mau kasih yang lebih baik nih buat anak-anak saya gitu. Tapi ketika zaman udah sekarang kayak begini nih, anak-anak Gen Z, Gen Alpha, itu kan kadang susah diatur. Sehingga generasi milenial kadang-kadang, wah kayaknya memang harus gue balik ke model parenting ala VOC nih. Anak-anak milenial yang sekarang udah beranak pinak gitu, ada yang feel the same gak? Ya kan? Kalau paling enak nih anak-anak Gen X. Ya kan? Agak-agak mending-mending. Kalau anak milenial pusing beneran punya anak zaman sekarang nih. Terima kasih yang masih di jalan raya bersama Rasika. Tetap hati-hati di jalan.

Kalau dulu waktu kita masih kecil, bapak ibu kita, orang tua kita, biasanya ibu sih, sering dongeng kan ke kita. Ketika saya bilang begini, Anda langsung ingat, oh iya benar. Iya, kita semua rata-rata waktu kecil sedang itu, wow, waktu mau bobo gitu ya, dinina bobo ini sama ibu diceritain. Ya kalau cerita zaman dulu mah standar gitu ya, kancil nyolong timun. Heran, kenapa kisahnya kancil nyolong timun ya? Ya, tapi by the way, itu yang sering kita dengar dulu. Bawang merah, bawang putih. Apalagi tuh ceritanya. Ya, gitulah. Nah, itu somehow itu matters banget loh. Anak-anak tuh penting banget loh dengar dongeng-dongeng begitu. Nah, zaman sekarang apakah masih ya ini dilakukan? Saya yakin enggak, karena si orang tua tinggal ngasih YouTube ya, atau dikasih hal-hal yang dikasih AI aja, biar AI cerita. Tapi gak apa-apa, memanfaatkan teknologi, yang penting anak denger cerita aja. Karena storytelling itu dahsyat banget ternyata. Di TED Talks itu ada seorang pembicara yang bilang bahwa di keluarga pastilah ya, di bisnis itu juga loh. Bisnis itu kalau si bosnya, leadernya itu kalau waktu ngasih briefing itu dengan storytelling, it will be good gitu buat anak buahnya, karena dengan storytelling itu akan mengaktifkan hormon-hormon kebaikan. Hormon dopamin, oksitosin, something like that. Banyak hormon-hormon yang mengaktifkan hal-hal baik, misalnya konsentrasi lebih bagus, kreativitas gitu kan, kritis gitu. Instead of kalau si leadernya, bosnya itu melakukan hal-hal yang menyebabkan keluarnya hormon-hormon yang buruk, itu apa tuh, misalnya marah-marah, bentak-bentak, menghina. Nah itu tuh, iya kan, itu hasilnya anak buahnya jadi gak percayaan, males, gak percaya sama bos, hal-hal yang buruk lah gitu. Maka para leader di perusahaan yang gerak di bisnis ya, ini perlu belajar pula storytelling. Kalau orang tua pasti parenting itu deket banget lah hubungannya sama storytelling. Gimana pengalaman Anda? Saya Doni Asyar, masih bersama Anda di Rasika USA. Ini Peter Sitra, Glory of Love.

0: Terpantau lancar ya. Cuaca masih belum hujan ini.
1: Oh, oke. Okay.
0: Oke, Mas Doni. Ini sebentar lagi sampai rumah nih.
1: Oke. Okay.
0: Ini sebentar lagi juga sih.
2: In 200 meters, keep left.
1: Nah, oh, iya. Deket lagi, banget. Keep left.
0: Ya, ini okay. Saya otw ke Kali Garangan, terus ke Pamulase, nanti finish di Kumudas Moro.
1: Oke. Okay.
0: Mas Doni. Yeah. Oke. Okay? Terima kasih.
1: Thank you. Ada tambahan?
0: Oh, kalau saya apa atasan saya pakai storytelling gitu toh, dongeng gitu toh. Malah saya tidur. Mas Doni. Kan kalau dongeng kan biasanya dulu mbah saya tuh kalau dongeng saya sebelum tidur itu. Jadi belum selesai ceritanya saya
2: slide right.
0: Terlelap gitu, Pak Mas Doni.
1: Iya, oke.
0: Okay. Gimana dong kalau begitu? Terima kasih.
1: Bagus kalau daripada nggak bisa tidur ya. Storytellingnya berarti yang jangan bikin ngantuk tuh, ya kan? Bisa tuh. Ya, makasih ya Pak Wendy. Ibu Eni Gina, malam, Kak Doni. Ini beritanya rame banget loh tentang kepala BGN yang dicopot, ya ketangkep juga, ya banyak beritanya emang. Tapi kok saya males ya. Aduh, ya. Apa nih? Kepala BGN yang dicopot. Singkat saja, harusnya kepala BGN-nya jangan dicopot, tapi programnya aja yang dibubarkan. Iya, iya. Oke. Makasih ya. Ibu Heni Gina usul jangan kepalanya dicopot, programnya juga dicopot karena programnya itu bermasalah gitu. Bisa ditawar nggak? Jangan dicopot ya, dievaluasi gitu Bu Gina. Bisa nggak ditawar? Jangan dicopot, jangan dicoret programnya, dievaluasi. Masih bisa nggak? Memungkinkan nggak? Udah capek. Program itu banyak masalah, kata Anda gitu kan. Oke, Nadif Basalama featuring Dere. Jika kau lelah denganku, istirahat dulu.

0: 105,6 FM Rasiga USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Tadi tuh Nadif Basalamah ya. Ini lagi operasi patu candi bukan? Jadi yang di jalan baik-baik ya. Sebetulnya baik-baiknya bukan karena ada operasi patu candi. Anytime, anywhere kita selalu harus baik-baik, maksudnya tuh di jalan raya. Ya gak sih? Jadi pemakai jalan yang baik. Laskar Kelara Kota mah udah gitu bawaannya. Makanya dikampanyekan, terus ditular-tularkan ke yang lainnya biar semua jadi pemakai jalan yang baik. Bener gak? Yang masih di jalan Pak Iwan. Ini Pak Iwan Kendal ya. Aku lagi masih OTW nih. Dari Salatiga ke Cepiring. Jalanku lancar kan? You wish. Ya. Salatiga ke Cepiring, Salatiga ke Semarang sih aman. Semarang sampai Kendal aman. Cuma nanti siap-siap tuh ke arah Cepiring tuh. Sampai Kaliwungu lah aman. Brangsong Pak, itu nanti agak-agak padat di pom bensin Kebon Dalem. Abis itu agak lumayan, terus nanti kena lagi tuh di pom bensin Brangsong sampai di Bank Mandiri Kendal tuh di Jalan Soekarno Hatta. Habis itu agak mending, nanti kena lagi di Polres Kendal, sampai alun-alun Kendal. Nanti kena terus antre sampai di Kali Bodri. Ya Allah Pak, perjalananmu mengerikan. Ya, ambil jalan yang baik ya Pak ya. Ya wes, saya temenin dengan lagu pilihan Anda, ingin denger Ebit GAD ya. Ayah tuh maksudnya titip rindu buat ayah kan ya. Oke, Pak Wendy dulu, Pak Wendy, monggo. Sudah sampai mana perjalanan atau udah tidur? Di jalan gak boleh tidur dong. Micro sleep katanya kagak boleh. Jadi di jalan tuh kan udah jelas tuh kata yang dibilang sama bagian belakang truk itu, yang nyetir ojo ngantuk, yang ngantuk ojo nyetir. Jadi gimana, istirahat dulu. Jika kau lelah menyetir, istirahatlah. Di mana? Di tempat-tempat yang udah disiapkan dong. Rest area lah atau mana gitu. Pak Wendy, monggo.
1: Oh, kayak kalau di sama antesan saya kalau nggak pernah tidur. Storytellingnya tuh sambil geprek-geprek meja.
0: Itu dia.
1: Wah, pokoknya mencekam sekali.
0: Ceritanya horor.
1: Gimana saya bisa tidur?
0: Iya.
1: Ini sudah finish sampai rumah, Mas.
0: Siap.
2: Welcome home.
1: Terima kasih.
0: Home sweet home. Waduh. Kalau ingat rumah, itu barusan tadi apa kemarin ya, saya tuh ngobrol sama nyonya di rumah. Itu kalau kenapa? Kalau laki perempuan yang lebih mati duluan laki-laki katanya, karena pria itu suka mendem apa-apa, dipendem sendiri gitu kan. Memang kita laki-laki kan ada apa-apa ya udah dipendem dulu ya, ada masalah apa dicarikan solusi baru ngomong ya kan, bukan apa-apa ngobrol. Kagak enak kita laki-laki apa-apa ngobrol, cari solusi dulu kan baru gitu, apa-apa dipendem dulu. Nah kalau perempuan, emak-emak tuh apa-apa cerita lah kemana-mana gitu. Makanya yang cepat mati yang laki-laki katanya. Ampun deh. Ya wes. Ini adalah Ebit Gade bersama Iwan Fals. Titip rindu buat ayah. Saya Doni Asyar, ayah dari tiga anak. Bersama Anda di Rasika USA.

105,6 FM Rasika USA. Mau di Ayuda pulang. Kok Wendy udah sampai rumah. Pak Iwan masih jauh. Pak Iwan bilang kalau kok Wendy mah gak pernah tidur, Mas Doni, dia golongan Iwa. Eh iya, Iwa gimana tidur ya? Matanya melek terus. Ya. Eh, kebayang kalau kita tinggal di negara yang mataharinya itu bersinarnya 24 jam. Gila aja. Gimana tuh rasanya? Gak bisa tidur dong. Norwegia. Itu beberapa wilayahnya itu pada bulan April sampai Agustus. Itu literally matahari bersinar 24/7. Ya kan, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Swedia. Kemarin ada YouTuber yang orang Indonesia tapi tinggal di sana. Yang orang Indonesia aja, perempuannya dapat orang sono, anaknya blasteran ya, anaknya yang bikin konten. Ya jam 11 malam masih terang benderang. Finlandia juga ya, Islandia, pokoknya negeri-negeri Skandinavia itu malamnya malam hari terang benderang gitu. Oke. Kendal tetap konsen, kata Pak Yoyo. Kalau Kendal gimana, matahari 24 jam enggak? Ya. Yeah. Kendal mah bagian dari Indonesia, bukan bagian dari Konoha ya. Kalau matahari yang itu udah gak bersinar lagi ya sekarang ya. Bersinarnya di dunia online ya, di dunia nyata udah gak bersinar. Pak Satya. Ya, yeah, Pak Yoyo, makasih. Matahari di Kendal, enggak kok mas. Pak Satya, ini soal laki dan perempuan ya. Kalau perempuan kan dari Hawa. Hawa kan kalau diucapkan kebuka mulutnya, Hawa. Oh ya, kebuka Hawa. Kalau laki-laki itu kan Adam. Adam itu kalau diucapkan mulutnya ketutup, Adam mingkem ya. Ya juga sih. Pas ya, otak atik gato. Michael Jackson, Man in the Mirror.

Saya tadi ada laporan di daerah Wali Songo, Jalan Wali Songo, depan kampus UIN 1. Itu ada tumpahan oli atau solar begitu. Jadi ini tentu bahaya untuk yang melintas di sana. Tapi tadi sudah dilaporkan ke teman-teman di Damkar Kota Semarang dan dilakukan upaya pembersihan begitu ya. Yang melintas di sana siap-siap lebih hati-hati. Man in the mirror. Ngomongin mirror atau cermin, itu adalah sarana untuk introspeksi, betul ya. Ini bagus untuk kita lebih mengenal diri kita. Self-awareness itu bisa lewat cermin, melihat diri kita sendiri, apa kelebihan, apa kekurangan, ya enggak? Tapi juga termasuk kita bisa melakukan self-improvement, ada perbaikan diri, karena kita melihat, okay, di wajahku ada hal yang enggak bagus nih, kita perbaiki bagaimana, gitu kan? Dan katanya, cermin juga merefleksikan hubungan kita dengan orang yang ada di sekitar kita. Kan dibilang seseorang itu bisa menjadi cermin bagi orang lain. Katanya kita adalah cerminan dari 5 orang yang dekat dengan diri kita. Jadi banyak banget ternyata ya hal yang kita bisa ambil manfaatnya dari sebuah cermin, selain untuk kita memastikan penampilan kita sudah oke ketika akan berangkat bertemu dengan seseorang mungkin, atau berangkat bekerja. Besok bekerja lagi kan? Besok ketemu lagi sama Rasika, berkelana kota sepanjang hari. Sekarang kita istirahat dulu. Saya Doni Azhar. Selamat malam.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

ndonga menyang Gusti Allah, akhire timbul omongan sing diomongno niku napa? Balak-balik ndonga. Terus-terus tak lakoni. Modele aku iki gak bakal disembadani karo Gusti Allah. Lha niki lho. Nggih. Nggih ta. Siji. Tapi enten cara alus. Tapi sajane cara alus niku ndadekno dialing-alingi karo Gusti Allah. Nggih. Napa cara alus niku? Yang wis aku wis balak-balik ndonga menyang Gusti Allah. Wong pancen aku iku akeh kekurangane, pancen akeh salahe, pancen akeh dosane, ya mangkane ngono tak dilok, aku ki gak pantes disembadani karo Gusti Allah. Modele apik ngaku awake niku akeh kurang salah ino ana ngersanipun Allah, tapi ujung-ujunge ya tetep uang sing kaya ngene iku napa? Atine putus asa. Niki alus. Niki tipu dayane setan. Kita. Lah akhire wong sing ngeten niku dos pundi dhaipun Kanjeng Nabi? Fayastahsiru inda dzalik wa yad'u du'a. Ngerasa getun. Werung ngono, boleh ngono. Kita kadang-kadang kiai ini sing diilokno, alah warungono gak nang ustad iku, kita warungono gak nang kiai iku podo bae, tak temen-temen ni yo pancet, yo gak diterima karo Gusti Allah. Kita akhirnya opo iku sing tak woco iku, uang sing koyok ngeten dadi napa? Dadi ngambul ngambek, gak gelem ndonga malih. Wis males. Wis babah wis apa darine. Nah niki lho. Niki kathah napa mboten niki? Yen niki nggih mangkane dipun riwayataken setunggalipun hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dikundawakan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Ta'ala iku seneng gitu, cinta gitu karo uang sing temen terus menerus mengupayakan gitu, membuktikan di dalam kesungguhannya di dalam berdoa. Niku kita urusan hasil gak hasil pun tak kita mungkin sampean tutup kita hasil gak hasil yo tetep tutupane niku akhir nopo tutupane niku kepingin selamat. Nah, selamat niku akeh dalane akeh. Nggih tak mboten weruh kula kali sampean niku mboten weruh. Mangkane menawi hadrotu syekh niku babakan rezeki napa ngantos nuntun kula kali jenengan bab donga napa warzukni min haitsu la yah tasib, ya Allah panjenengan paringi rezeki kula ya Allah saking nopo, saking dalan, saking liwat nopo mawon sing boten kenyono-nono, sing boten keduga-duga, sing boten dipun perhitungno. Lho ngerti lho, kaya contoh kono wayahe bayar ngene-ngene gak bayar-bayar sak karepe dhewe gitu. Tibane sing situke nggih ta meneng-meneng durung wayahe mbayar nggih ta
dibayari. Gitu. Sing di ngototi diusaha no gak hasil. Sing gak kepikir moro-moro beres. Gini apa betul? Enten malih sing boten keduga utang ake, ngine ake, ditagi terus. Tibane barang medok uang sing ngutangi guyu. Kau popoko ulang gitu. Sik terung di duit kan ya. Dereng ulang gitu. Yus gak popong kok sa ono i lo. Gitu. Saman syukuri, saman sujud syukur teng Gusti Allah. Sampean selamat songko uji. Ujian sing pancen hae mriko. Mek pun ngeten gitu. Ojo terus. Sampean keterlaluan teng Gusti Allah. Duh ya Allah, monggo tiyang wau kula wau ya Allah, panjenengan buka manahipun ya Allah, lajeng dawuh teng kula ya Allah, wis gak usah bayar pek-peken nglamak iku. Nggih ta, aja ngono, aja. Wis jarno wae melek miline banyu. Nggih ta, sungut. Mekpun sampean niku pancen bener krono Allah, mboten isi dosa, mboten ngersi, mboten isi pedot hubungan. Mboten sampean kula malih mawon sing donga, malaikat sing krungu niku lho. Gitu, mboten ti, mboten tega kali kula kali sampean niku. Gitu, sampean ngerasa donga dhewe, mboten napa malih wong toriko. Enten. Gita nyambung-nyambung mek pancen diwasilai gita dirobito iteng guru-guru ni. Nyambung-nyambung sampean mboten krasa gita mangkani nggih setengah sompo sambung sinambung panjenenganipun sahabat Anas bin Malik dawuhaken dedawuhan saking panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku dawuhaken mireng siji donga gitu sing didongaaken kawulanipun Allah ingkang sae kala wau dongane aja ngenteni wonge sing sae nggih napa mboten kangelan wis ta metepake berangkat. Mari pun aku sopo, aku kia opo, gak dilok ta, gak ngoco ta, wis gak ngoco-ngocoan, ngoco menyang Gusti, Gusti Allah. Ayo gantung noteng Gusti Allah. Sampan dungo, malaikat Jibril niku mboten tego. Kita nopo dawuhi pun malaikat Jibril, ya Rob, abduka fulanun. Ikdi hajatah gitu daipun malaikat Jibril duh ya Allah sampan pirsani ya Allah sampan pirsani ya Allah.

ini ya Allah, mboten tega kula, mboten tega. Gitu. Wong jenengan niku arhamur rahimin. Napa daipun Gusti Allah. Da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah. Wis tah malaikat Jibril jok melok-melok. Tepak ndonga iki gak urusan mbek kon, urusan mbek aku langsung. Gitu. Wong aku wis dawuh kok ud'uni astajib lakum. Minggira. Lah wong saken ya Allah sampean jarno mawon. Wis jarno. Aku seneng kok, aku seneng. Niki lho, krungu suarane, krungu sambate, krungu nangise, nyuwun menyang ngersaku iku seneng aku. Gitu. Wis jarno. Lho, mirsani menika dawuh napa wa muqtadul gaul gitu niku berarti nuduhno ana wong iku donga menyang Gusti Allah tapi Gusti Allah mboten seneng ngrungokno suarane waktu donga teng Gusti enten gitu jembare penafsiran. Ini lo Jibril, gitu. Aku ki seneng ngrungokno suarane ku seneng. Jarno wis. Lah kok ngeten ya Allah. Mek sampe iki tak paringi kok. Gak ndonga maneh iki. Kira-kira nggih napa mboten? Yo tak wantem ngene yo. Gitu. Nggih, jarno. Kata pari ini jarno lo tambah nangis tambah seneng aku gitu ben terus menerus koyok ngono gitu pun mafhum mantuke ya nopo dawuh ngeten niku berarti enten wong donga niku mboten disenengi Gusti Gusti Allah lajeng dos pundi dhaipun Gusti Allah Jibril dalam ya Allah tugasnya sapa iku ngatur rezeki-rezekiku malaikat wis lang diparingi iku kawula sing donga niku disembadani kabeh dicukupi kabeh lah kok ngeten ya Allah wis gak seneng aku ngrungokno suarane gitu wis lang mari niki lah wis lang kono lang nyingkri nggih. Tambah cukup, tambah suge, tambah duwe kedudukan sing parek ana ngersanipun Allah. Nggih ta? Modele. Tapi sakjane tambah adoh saka Gusti Allah. Mulai menipu dirinya. Mulai awak ini ku nopo ngerasa ngaku-ngaku madakno oleh dek neni ku parek menyang Gusti Allah coro ngono ambek coro liani apa masih aku gak merugak ngono apa masih aku gak ngini wong aku ngini ya podo berjuang krono Allah mulai napsiri dewi gini apa betin betin kroso kayak kula lah gini gaya omong-omongan kita uang dakwah ngaji teng Gusti Allah niku teng pundi mawon niku kita mek pancen ikhlas krono Allah diterima kali Gusti Allah nopo teng desa nopo teng kota nopo uang sing duwe kedudukan kita nopo uang sing boten duwe kedudukan kita teng pundi mawon niku podo. Tapi teng mriku enten bagian sifat sing disenengi hawa nafsu niku enten. Dakwae padha tapi nafsune sing cocok niku beda-beda. Dai contoh. Kula teng mriki nggih ngaji. Nggih ta? Teng desa-desa nggih ngaji. Nggih ta? Teng Jakarta nggih ngaji. Misale contoh. Nggih ta? Kula ngadepi sampean sing kaya ngeten nggih ngaji.
Nggih ta. Ngadepi teng Jakarta kali artis nggih ngaji padha. Tapi lho ngeten lho. Nafsune beda. Niki hati-hati kaya ngeten niki. Nggih ta. Nggih terang beda. Wong sampean kula sakniki kali sampean lungsut kabeh ngeten. Nggih ta, rokok-rokok kabeh. Langge. Wong kabeh ngeten niku. Nah coba mek kula ngaji teng mriko. Nggih ta, teng Jakarta artis. Nggih ta, tinimbang maca iki tapi nggih saking ngelek idune kula. Nggih ta. Lho, lho niku cocok karo hawa nap. Dadi kudu dibeda. Sing dilakoni padha, zikir ibadahe padha. Nggih ta? Dungane padha, ngajine padha, tapi sing didep niku be cocok mbek nafsune apa enggak? Mek pancen cocok karo nafsune perang ngono. Aja keenaken. Niki lho. Mek mboten diperangi, hati-hati kan. Nggih ta? Terus dalil apa do mawon? Niki nggih teng pangeran. Nggih, setan iblis. Nggih ta? Semerap iblis sampean. Nggih ta? Nate kenal. Nggih ta? Mboten nate semerap, mboten nate kenal. Nggih, tapi nderek mawon. Nggih ta? Iblis niku napa ngomong teng Gusti Allah niku, fa bi izzatika. Sumbar ya Allah. Nggih ta? Sebab mulia panjenengan. Sebab agung panjenengan ya Allah. Coba ngakoni kali pangeran iblis niku, la uzayyina lahum, kula hiasi anak Adam, dihiasi kebere api, modele api, ngeten api, tapi jeroane mboten sa mboten sae. Ben ya napa mek ben kaya ngeten. Mangkane kala wau sampun kula aturaken napa ya kepingin cepet hasil, ya kepingin disimpen ana ing akhirat, ya kepingin selamat wong padha duwe tanggungan. Kita niki lho, mangkane ing dalem mirsani menika dawuh kula kali jenengan niku napa? Mugi-mugi dening Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken kaulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saged estu-estu angsale pendungo dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi pendungo penyuwun kula lan panjenengan sedaya wonten ing ngersanipun Allah, mugi-mugi dipun sembadani dening Gusti Allah, mugi-mugi dipun sembadani dening Allah, mugi-mugi dipun sembadani dening Allah min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah, sedaya pendungo kala wau dadosaken sae iman kula lan panjenengan sedaya, iman keluarga kula lan panjenengan sedaya, iman anak turun kulol-kulol panjenengan sedaya, sak anak pitung turun ugi ndadosaken saeni sedayanipun ing dalem angsalipun kulol lan panjenengan sedaya ngadepi gesang menika, ngadepi memenuhi kebetahanipun gesang menika ing pundi akhiripun kulol lan panjenengan sedaya dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala dados ibadillahis solihin, ibadillahis solihin, المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين غانمين مقبولين بكانتو رضا saking ngersanipun Gusti Allah benjang sampun dumugi mangsanipun dipun timbali dening Allah kula lan panjenengan sedayanipun pinaringan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

0: Menjaga kelangsungan dan berkembangnya sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."
1: Rasiga FM.
2: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
3: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

على محمد اللهم صل عليه وسلم.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Wonten ing pengaosan kala wingi kawula sampun ngaturaken setunggalipun hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dikundhawaken innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Ta'ala iku seneng gitu, cinta gitu karo uang sing temen terus menerus mengupayakan gitu membuktikan di dalam kesungguhannya di dalam berdoa diku gitu urusan hasil ke hasil empun tak. Gita. Mungkin sampean tutup gita. Hasil gak hasil yo tetep tutupane niku akhir. Napa tutupane niku? Kepingin selamat. Nah, selamat niku akeh dalane akeh. Gita mboten weruh kula kali sampean niku mboten weruh. Mangkane menawi hadrotus syekh niku babakan rezeki napa ngantos nuntun kula kali jenengan bab donga napa warzukni min haitsu la yahtasib. Ya Allah panjenengan paringi rezeki kula ya Allah saking napa saking dalan saking liwat nopo mawon sing boten kenyono-nono sing boten keduga-duga sing boten dipun perhitungno. Lho ngeten lho gawe contoh kono wayahe bayar ngene-ngene gak bayar-bayar sakarepe dhewe nggih ta tibane sing situke nggih ta meneng-meneng durung wayahe bayar nggih ta dibayari. Gitu. Sing dingototi diusahakno enggak hasil, sing gak kepikir moro-moro beres. Nggih napa mboten? Enten male sing mboten keduga, utang akeh, ngene akeh, ditagih terus. Tibane barang metu wong sing ngutangi ngguyu. Gak apa-apa kok ulang gitu. Sik durung duwe dhuwit kon ya. Dereng ngono gitu. Ya wis gak apa-apa kok sak onoke lho. Gitu. Sampean sujud syukur teng Gusti Allah, sampean selamat sangka ujian sing pancen hae mriko. Mek pun ngeten kita, ojo terus sampean keterlaluan teng Gusti Allah. Duh ya Allah, monggo tiyang wau kula wau ya Allah, panjenengan buka manahipun ya Allah, lajeng dawuh teng kula ya Allah, wis gak usah bayar pek-peken nglamak iku. Gitu, ojo ngono, ojo wis jarno wae melek miline ba Bandung. Gitu, sungotot. Mek pun sampean niku pancen bener krana Allah, mboten isi dosa, mboten ngersi, mboten isi pedhot hubungan. Mboten sampean kula male mawon sing ndonga, malaikat sing krungu niku lho. Kita mboten tega kali kula kali sampean niku. Kita sampean ngrasa ndonga dhewe mboten napa male wong tariko. Enten. Gita nyambung-nyambung mek pancen diwasilai gita jirobito teng guru-guru ni. Nyambung-nyambung sampean mboten krasa gita mangkane nggih setengah sompo sambung sinambung panjenenganipun sahabat Anas bin Malik dawuhaken dedawuhan saking panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku dawuhaken mireng siji donga gitu sing didongaaken kawulanipun Allah ingkang sae kala wau dongane aja ngenteni wonge sing sae nggih napa mboten kangelan wis ta metepake berangkat marimpun aku sopo aku kaya apa gak ndilok ta gak ngoco ta wis gak ngoco-ngocoan ngoco menyang Gusti Gusti Allah ayo gantung no teng Gusti Allah sampean ndonga malaikat Jibril niku mboten tega kita napa dawuhipun malaikat Jibril ya Rob abduka fulanun ikdi hajatah kita dari pun malaikat Jibril duh ya Allah sampan pirsani ya Allah sampan pirsani ya Allah kawula jenengan niku ya Allah nangis nangis estu teng jenengan namung kepepet teng jenengan namung teng gantung namung panjenengan sampan paringi ya Allah mboten tega kula mboten tega kita wong jenengan niku arhamur rahimin napa daipun Gusti Allah da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah wis tah malaikat Jibril jok melok-melok tepake ndonga iki gak urusan mbek kon urusan mbek aku langsung gitu. Wong aku wis dawuh kok ud'uni astajib lakum minggira. Lah wong saken ya Allah sampean jarno mawon. Wis jarno. Aku seneng kok, aku seneng. Niki lho, krungu suarane, krungu sambate, krungu nangise, nyuwun menyang ngersaku iku seneng aku. Gitu, wis jarno. Tuh. Mirsani menika dawuh napa wa muqtadul gaul gitu niku berarti nuduhno ana wong iku donga menyang Gusti Allah tapi Gusti Allah mboten seneng ngrungokno suarane waktu donga teng Gusti enten gitu jembare penafsiran. Ngene lho Jibril, gitu. Aku ki seneng ngrungokno suarane ku seneng. Jarno wis. Lah kok ngeten ya Allah. Mek sampe iki tak paringi kok gak ndonga maneh iki. Kira-kira ngene apa mboten? Yo tak wantem ngene yo. Geta. Ge jarno, gak tak paringi jarno. Lho tambah nangis tambah seneng aku. Geta. Ben terus menerus koyo ngono. Geta. Pun mafhum mantuke ya napa dawuh ngeten niku berarti enten wong donga niku mboten disenengi Gusti Gusti Allah. Lajeng dos pundi dahipun Gusti Allah Jibril dalem ya Allah tugase sapa iku ngatur rezeki-rezekiku malaikat wis lang diparingi iku kawula sing donga niku disembadani kabeh dicukupi kabeh. Lah kok ngeten ya Allah, wis gak seneng aku ngrungokno suarane. Ngeten, wis lang mari. Niki lho. Wis lang kono lang nyingkri. Nggih, tambah sugih, tambah duwe kedudukan sing parek ana ngersanipun Allah. Nggih ta, modele tapi sakjane tambah adoh songko Gusti Allah mulai menipu dirinya, mulai awak ini kunopo ngeroso ngaku-ngaku madakno oleh dekne niku parek menyang Gusti Allah coro ngono ambek coro liani apa masih aku gak merugak ngono apa masih aku gak ngini. Wong aku ngene ya padha berjuang krana Allah, mulai nafsiri dhewe. Ngene apa mboten? Mboten krasa. Kaya kula lah. Nggih, gaya omong-omongan. Nggih ta. Wong dakwah ngaji teng Gusti Allah niku teng pundi mawon niku? Nggih ta. Mek pancen ikhlas krana Allah, diterima kali Gusti Allah. Napa teng desa, napa teng kota, napa wong sing duwe kedudukan nggih ta, napa wong sing mboten duwe kedudukan nggih ta, teng pundi mawon niku padha. Tapi teng mriku enten bagian sifat sing disenengi hawa nafsu niku enten. Dakwae padha tapi nafsune sing cocok niku beda be. Dai contoh kula teng mriki nggih ngaji. Geta, teng desa-desa nggih ngaji. Geta, teng Jakarta nggih ngaji. Misale contoh. Geta. Kula ngadepi sampean sing kaya ngeten nggih ngaji. Geta. Ngadepi teng Jakarta kali artis nggih ngaji. Padha. Tapi lho ngeten lho. Nafsune be beda niki hati-hati kaya ngeten niki. Nggih ta? Nggih terang beda. Wong sampean kula sakniki kali sampean lungset kabeh ngeten. Nggih ta? Rokok-rokok kabeh. Lah nggih. Wong kabeh nggih ngeten niku. Lah coba nek kula ngaji teng mriku. Nggih ta? Teng Jakarta artis. Nggih ta? Tinimbang maca iki tape nggih sing sake ngelek idune kula. Gitu, lo, ni kau cocok karo hawa naf, jadi kudu dibeda. Sing dilakoni podo, zikir ibadah podo, gitu. Dungane podo, ngajine podo, tapi sing didep niku be, cocok mbek nafsu ni apa enggak? Mek pancen cocok karo nafsu ni perangono, ojo keenaken. Niki lah. Mek mboten diperangi, hati-hati kan. Nggih ta, terus dalil apa do mawon. Niki nggih teng pangeran. Nggih, setan iblis. Nggih ta, semarap iblis sampean. Nggih ta, nate kenal. Nggih ta, mboten nate semarap, mboten nate kenal. Nggih, tapi nderek mawon. Nggih ta. Iblis niku napa ngomong teng Gusti Allah niku, fa bi izzatika sumbar ya Allah. Gita. Sebab mulia panjenengan, sebab agung panjenengan ya Allah. Coba ngakoni kali pangeran iblis niku, la uzayyina lahum, kula hiasi anak Adam, dihiasi kebere api, modele api, ngeten api, tapi jeroane mboten sa mboten sae. Pun yak napa pun kaya ngeten. Mangkane kalau wau sampun kula aturaken napa ya kepingin cepet hasil, ya kepingin disimpen ana ing akhirat, ya kepingin selamat wong padha duwe tanggungan. Ya, cara kula kali sampean niku kepingin selamat niku dos pundi? Ayo disendekno, digantungno menyang Gusti Allah ing dalem sing disuwun. Nggih ta? Nyuwune sing disuwun sisan dibalekno teng Gusti Allah. Kula inget dahipun Sayyidina Imam Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu an. Panjenenganipun niku ndawuhaken kulluman lam yakun fi du'ai tarikan ikhtiyari wa radiyan bi ikhtiyaril haqqi fa huwa mustadraj wa huwa mimman kila uqdu hajatah fa inni aqrah an asma' sawtah فإذا كان في دعائه مع اختيار الحق لا مع اختيار نفسه كان مجابا وإن لم يعطى فالأعمال بخواتمها. فهم فهم نبا تيرين lho ngeten pangertosan donga mepet dipepetno teng Gusti Allah, gantung digantungno teng Gusti Allah niku dos pundi? Teng riku dipun dawuhaken sapa wae ing dalem donga nyungune menyang Gusti Allah gak ninggal karo pemilihe dhewe. Nggih ta? Terus mboten ridho karo pemilihe Gusti Allah. Nggih ta? Sing ana cuma ngetutno karepe awake dhewe. Uwong sing kaya ngene iku padha karo uwong dilulu dimanjakno karo Gusti Allah, mek sampai diparingi karo Gusti Allah. Uang sing kaya ngono iku padha karo uang didawi Gusti Allah, paringono malaikat, paringono aku gak seneng ngrungokno suarane wong iki. Niki. Lah mek uang niku ing dalem dungane mau dibalekno nang pemilihe Gusti Allah, gak melok nang pemilih awake dhewe, ya napa secarane niku? Ya Allah, kula nyuwun niki ya Allah, kula nyuwun niku ya Allah, sampean paringi ya Allah, sampean sembadani, sampean atasi ya Allah. Namung ya Allah, menawi ingkang kula suwun niku dados saene iman kula, imane keluarga kula, dados saene sedayanipun ya Allah, panjenengan paringi ya Allah. Mek mboten panjenengan dadosaken saya ya Allah, pun sampean paringi ya Allah. Uang sing kaya ngene niku napa senajan gak diparingi cara zahir, hakikate niku diparingi karo Gusti Allah. Mergo perhitungan niku wal a'mal bi khawatimiha, lelakon napa mawon, perjuangan nyuwun napa mawon, sing didilok niku besok tere teng Gusti Allah, duduk saiki duduk. Makane didhawuhno wal aqibatu lil muttaqin. Mek kon kepingin akhirnya api, ya kudu takwa menyang Gusti. Dibalekno, wedi wedi wedi. Wedi apa? Wedi kuatir gak dadi saene. Gitu. Jadi donga napa mawon? Saman paringi ya Allah. Panjenengan sembadani ya Allah. Namung ya Allah, menawi dadosaken saya ya Allah, zahiran wa batinan, awalan wa akhiran. Menawi mboten ya Allah, kula tampi ya Allah, kula tampi. Sing penting ridho panjenengan. Mek sampean kaya ngeten dungane berarti sampean nderek Gusti Allah, gak nuruti hawa nafsu. Niki sing pokok. Kita dari ini kepingin selamat. Kik selamat gih koyok ngeten niku mustine. Lah nek aku ndonga ngono ya apa? Lah berarti aku lak trimo wae. Lah aku lak ya apa? Padahal ngadepi wong. Nek ngadepi wong dhewe, ayo diberesno, dituntasno. Ojo tawakal. Ya kan ya, tawakalku sak badane berangkat. Berangkat, mas, ya nopo urusan ini ki. Saman ber, lo ngono mek karo bongso dohir liwat sabab, tapi mek karo Gusti Allah tawakal bongko, ojo sok ilmiah, ojo minteri Gusti Allah. Kita niki lo, makanya ing dalam mirsani menika dawuh, kula kali jenengan niku nopo, mugi-mugi jeneng Allah Subhanahu Wa Taala. Dipun dadosaken kaulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saged estu-estu angsalipun donga dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi pendungo penyuwun kula lan panjenengan sedaya wonten ing ngersanipun Allah mugi-mugi dipun sembadani dening Gusti Allah, mugi-mugi dipun sembadani dening Allah, mugi-mugi dipun sembadani dening Allah min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah sedaya pendungo kula wau dadosaken sae iman kula lan panjenengan sedaya, iman keluarga kula lan panjenengan sedaya, iman anak turun kulol kula panjenengan sedaya, sa anak pitung turun ugi dadosaken saeni sedayanipun ing dalam angsalipun kula lan panjenengan sedaya ngadepi gesang menika, ngadepi memenuhi kebetahanipun gesang menika ing pundi akhiripun kula lan panjenengan sedaya dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala dados ibadillahis solihin, ibadillahis solihin المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين غانمين مقبولين pikantuk ridha saking ngersanipun Gusti Allah benjang sampun dumugi mangsanipun dipun timbali dening Allah kula lan panjenengan sedayanipun pinaringan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra li wajhikal karim. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونوري سورة الفاتحة.
1: Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin.

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka ia masuk surga. Mengucapkan sebuah kalimat tanpa beban dan tanpa pretensi apa-apa, tentu akan berbeda nilainya dengan pengucapan yang khusyuk. Mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, tentu tak hanya sebatas bergeraknya lidah belaka. Pengucapan La ilaha illallah secara benar akan menggetarkan juga relung hati dan perbuatan kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda mengucapkan La ilaha illallah dalam kehidupan Anda?

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Protes warga Jepara soal jalan rusak yang viral di media sosial akhirnya direspon cepat. Bupati Jepara, Widiarso Utomo, memastikan proyek perbaikan sejumlah ruas jalan yang rusak parah akan mulai dikerjakan bulan ini. Langkah ini diambil setelah warga di Desa Daren, Kecamatan Nalumsari, melakukan aksi protes. Mulai dari bikin konten mancing di jalan yang berlubang, hingga membuat tulisan ajakan stop membayar pajak di badan jalan. Pemkab Jepara berkomitmen mempercepat perbaikan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Dengan jalan yang kembali mulus, diharapkan masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas dan semangat untuk membayar pajak. Menanggapi aksi protes tumpah tebu oleh ratusan petani Blora di pabrik gula Gendis Multimanis atau GMM, PLT Direktur Utama PT GMM, Sri Emilia Mudianti, tegas membantah jika pihaknya dan Bulog disebut ingkar janji. Manajemen menjelaskan bahwa proses penyerapan hasil panen tebu saat ini masih terus berlangsung, namun memang harus melewati aturan birokrasi BUMN yang cukup ketat. Karena mesin boiler pabrik rusak total sejak tahun lalu dan belum bisa menggiling, pihak PT GMM sudah membentuk tim khusus untuk mendata serta mengalihkan seluruh tebu petani ke pabrik gula daerah lain. Kini sekitar 200 petani Blora yang baru memasuki masa panen terus diupayakan agar hasilnya tetap terserap maksimal. Pihak pabrik juga akan menurunkan tim kajian independen untuk memperbaiki kerusakan mesin agar pabrik bisa segera kembali beroperasi. Berikut kabar haji. Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Solo melarang pihak keluarga untuk menjemput jamaah haji secara langsung di dalam area asrama haji Donohudan Boyolali. Kebijakan mutlak ini diambil demi menjaga keamanan, kesehatan, serta kelancaran proses administrasi dan screening medis jemaah yang baru tiba dari Tanah Suci. Oleh karena itu, seluruh jamaah akan dipulangkan menggunakan bus khusus, sehingga keluarga cukup menunggu di titik kumpul daerah asal seperti Masjid Agung atau kantor Kementerian Agama setempat. Penjemputan mandiri ke asrama hanya diizinkan dalam kondisi darurat seperti jamaah sakit keras atau lansia dengan syarat wajib membawa surat rekomendasi resmi dari Kementerian Agama Kabupaten Kota. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
3: Rasika USA.

0: 2026. Selamat pagi. Sehat semuanya ya. Lancar semuanya walaupun hari ini hari truk nasional.
1: Melihat dari kemarin di hari Rabu situasinya baik kok.
0: Ya, lumayan menyenangkan perjalanan Anda, oleh karena itu sebelum waktu-waktu yang krusial Anda segera berangkat seperti kemarin.
1: Betul sekali. Berangkat awal, berangkat gasik, Kang Warasika, gasik versi Anda masing-masing ya. Gasik tidak harus jam 5, betul. Sesuai ya, kebutuhan masing-masing jamnya. Untuk menjagani momen-momen yang unpredictable kemanapun.
0: Perjalanan Anda pagi hari ini semoga sukses sampai di tujuan sebelum macet ataupun ketersendatan itu ada di depan Anda. Anda sudah sampai di lokasi.
1: Iya ya, betul. Kemarin aku dapat cerita dari temanku kayak gini kan, dia istilahnya sudah lama tidak di Jawa Tengah kan, terus dia kembali ke Jawa Tengah terus tak kenalkan dengan Rasika. Bilang gini, radio tentang jalan raya, emang ada yang dengerin? Wah gitu pun.
0: Ya ada lah, nyatanya Anda juga
1: radio
0: tahu kok.
1: Radio, ya kan karena tak kasih tahu.
0: Oh,
1: radio tentang tanya. Radio jalan raya, lah terus siarannya isinya kayak gimana tuh? Kok isi informasi jalan raya terus, berarti dari pagi sampai dengan malam.
0: Ya,
1: gitu
0: radio
1: kan.
0: Informasi, jalan raya salah satunya, lainnya kan ada cuaca. Ada masalah-masalah keramaian di seputar jalan di sekitar Anda, pasar dan lain sebagainya. Mungkin perlu diedukasi.
1: Asik.
0: Jadi perlu kita mungkin belum tahunya gitu. Tahunya yang lagu-lagu
1: radio itu kan lagu-lagu. Salam-salam, halo, selamat pagi. Salam untuk Jamal ya di Soloti di Bandarjo.
0: Iya, siarannya kok ceguen sih.
1: Sumpah ya, gawat banget gue kemarin sholat gak fokus kebayang lu gak lucu mau, banget waktu ke ceguan sumpah.
0: Malah juga ceguan.
1: Gawat banget aku kelingan waktu sholat, aku kelingan Jamal ceguan itu kemarin peak moment terlucu tahun 2026 sih.
0: Iya, kamu kenapa sih lagi mikir siapa sih? Nah, itu dulu sesuai dengan fungsi dan
1: tapi
0: zamannya.
1: Sekarang udah enggak kan?
0: Sekarang kita membutuhkan info untuk yang ada di perjalanan, yang ada di lokasi-lokasi tertentu ataupun ada yang mungkin baru mau berangkat seperti pagi hari ini.
1: Soalnya kalau di Jakarta radio hiburan memang masih jadi yang nomor satu di sana.
0: Gitu ya.
1: Radio hiburan kan.
0: Iya,
1: radionya entertainment juga. Gitu-gitu kan, terus juga kayak semacam ya radio hiburan lah, entertainment gitu masihan, belum ada yang spesifik into salah satu karakter informasi tertentu kan.
0: Tapi teman-teman ada yang memberi masukan ini. Lembok.
1: Apa?
0: Sajane kita Mas, nek pas lalu lintas rame macet-macet ke yo jomong terus kayak lagu. Kita juga buku hiburan iya masuk juga sih. Tapi kan yo aja kok kian to, Mbak. Lah yo kayak siji. Lah yo kan mesti kayak siji lo rumah layalan. Sama seorang Mbak-mbak di perjalanan itu saya ketemu.
1: Oh iya.
0: Nih saya lupa namanya enggak tanya.
1: Ketika lagi macet-macetnya malah pengen lagu.
0: Iya, kalau pas anu ke lu mana kene ke yo. Anu to Mas, anu ke yo stres ke yo kayak anu to hiburan to.
1: Oh.
0: Ya betul juga sih,
1: betul juga. Kita tampung lah ya.
0: Ya sekali
1: terima tersuwun.
0: Mbak siapa gitu lupa namanya aku.
1: Lu ngobrol sama siapa tiba-tiba Mbak dapat saran kayak gitu?
0: Iya, waktu di saya duduk di sebuah halte.
1: Asik.
0: Dan terus kenal secara physically.
1: Ah, gemes banget.
0: Ngobrol-ngobrol gitu. Si Mbak takan, wah mesti ki mau darang. Gitu aja kok terus seudon padahal yo.
1: Lah menurutmu wong aku aja naik transportasi naik ojek online aja jam 7:30 malam nih, 7:30 malam naik ojek online kok ya ngerti men, bapak yang ngerti aku. Kok enggak siaran Mas? 7:30 bengi ya, tayang.
0: Kata-katanya itu.
1: Kok enggak ya, siaran Mas? Pak, ini 7:30 malam, Pak.
0: Nggih mangke. Biasa gitu ya.
1: Aduh. Jadi untuk hari ini ya kalau aku melihat dari sekilas sih masih baik ya. Arus lalu lintasnya kemudian juga kendala-kendala dan juga hambatan masih nihil sampai dengan jam 6:10 pagi ini.
0: Ya, lancar.
1: Masih 10 menit kita bukaan warung kawan, tapi Pak sudah bisa menyimpulkan.
0: Lah Pak Bu Artanto sudah berangkat gasik, kemudian juga ada kawan-kawan yang lain yang pagi hari ini sudah memulai aktivitasnya untuk bekerja.
1: Betul sekali. Ini kawan-kawan kita yang sudah bentino mangkate jam semono ya, sama biasa. Kayak kita.
0: Udah sekojangan lah ya.
1: Apa kuwi?
0: Sekojangan ya, sama bentino kuwi.
1: Oh.
0: Wis ngono kuwi, wis ora anu.
1: Kayak berangkatnya kawan-kawan ki wis apa ya, sudah jelas jamnya tuh gitu terus kecuali pas hari libur ya. Kayak

0: tadi yang kamu sebutkan ada Pak Aziz Noverdi sama Pak
1: Bowo Artanto.
0: Mas Bowo Ganteng. MBG.
1: Mas Bowo Ganteng. Ya, ya.
0: Jadi jamnya tuh sama terus gitu loh berangkatnya. Memang okay. Sudah paten di apa ditulis dalam jadwal masing-masing dan terpatri dalam sudah kepala nyaman. Kalau jam segini tuh harus kutundang mangkat
1: sudah piye carane dengan jamnya sudah nyaman sudah pas ya.
0: Lah ya makanya
1: Tintin nah, langsung kawan Rasika nih yang jalan gitu. Wow Pak Bowo, wow kayak sopo kayak.
0: MBG Mas Bowo Ganteng.
1: MBK
0: apa kui?
1: Mas Bowo ke Kudus.
0: Ya udahlah karena sudah disebut berkali-kali langsung muncul ke aja. Wis nih untuk Anda semua yang menanyakan Semarang Demak Kudus di segmen 1 ya kawan Rasika.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
1: Oke, Mairet.
2: Kembali menyapa di hari Kamis, hari keempat di bulan Juni. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 4 menit. Melintas di sekitar pertigaan Guntur, Buyaran, Demak ya. Untuk cuacanya masih temaram walaupun di ujung timur sana mataharinya sudah terlihat kuning seperti kuningan endog. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan di sekitar Guntur Buyaran ini ramai lancar ya, khas hari truk nasional. Tadi sebelum entry tol Semarang kelihatannya habis ada kejadian nakal lantas ya. Karena ada beberapa petugas kepolisian dan ada sepeda motor yang menabrak guardrail ya, yang pagar di pinggir jalan itu, tapi sudah tidak ada korbannya, hanya tinggal sepeda motornya dan tidak menimbulkan ketersendatan. Lain-lain untuk area yang biasanya tergenang pagi hari ini, kering, ring, ring, ring. Arah sebaliknya dari Demak yang menuju ke Semarang juga terpantau ramai lancar. Maturnuwun. Pukul 6 lebih 15 menit ini melintas di depan SPBU Larizo, tengah kota Demak ya. Karena padat lalu lintasnya banyak truk, saya masuk kota Demak. Saya ngguyu kemekelen dewe, guyang guyu dewe ini dinyanyi ke MBG Mas Bowo Ganteng. Maturnuwun.
0: Lah daripada nyanyiin yang itu ya kan, mending nyanyiin Mas Bowo ya enggak sih Bowo. MBG atau B yang lain kira-kira selain Bowo apa sih nama yang B itu?
1: Bowi.
0: Ih takut banget.
1: Pak Dekan nanti.
0: Ah, ojo ah, masa kita nyanyiin kayak gitu ke Pak Dekan ojo. B Bowo Budi MBG Mas Budi Ganteng.
1: Pak Tejo Ganteng, oh, Pak Tejo T.
0: Takut banget Pak Afif. Selamat pagi, ini di Pulau Jalan Trengguli arah ke Demak ada pohon tumbang menutup lajur sebelah kanan tapi sudah ada petugas. Ini tadi Pak Afif ngasih info jam 5 lebih 40 pagi di Pulau Jalan sekitar Trengguli, Ngawarasi ke arah Demak ada pohon tumbang katanya kawan. Tapi sejak jam 5 lebih 40 tadi sudah ada petugas di sana untuk penanganan, tepatnya di Pantura Trengguli arah Demak. Trengguli arah Demak berarti arah Semarang kali arah maksudnya. Kota,
1: arah Semarang
0: ya. Iya. Arah menuju ke Semarang di sekitar U-turn Trengguli, nanti kita pantau lagi. Matur suwun ya Pak Afif sama Pak Bowo Artanto.
1: Memang pohonnya besar-besar di kanan kiri itu ada yang tumbang.
0: Oh ini ada Pak Teguh nih videonya nih. Iya betul Pak Teguh.
3: Taran jalur Trengguli ya. Ada iya. Pohon tumbang yang menutup akses jalan.
1: Nampaknya sudah ditengahkan darurat itu ya. Belum ada
0: apa?
1: Belum ada pakai geraji-geraji mesin, baru kita diplatoi arit.
0: Masih diplatoi arit manual sama Pak Polisi.
1: Sama Pak Polisi darurat ya, terima kasih.
0: Betul. Ini posisinya di Pantura Trengguli sekitaran U-turn ya kawan, arah Semarang itu ada pohon tumbang.
1: Nunggu.
0: Ini pohon dari mana? Berarti pohon dari bahu jalan toh?
1: Bahu jalan ya.
0: Yang tapi yang menutup malah di lajur kanan.
1: Yang bahunya kanan kiri masih banyak pohonan kan di situ tuh.
0: Maksudnya kan pohonnya kan di sini, tapi kok kan bro nih brek, tapi yang tertutup yang lajur sebelah kanan.
1: Ini yang sebelah tidak yang di sudah sini. Diplanoi.
0: Oh iya kali ya.
1: Sementara untuk bisa lewat ya.
0: Oke, matur suwun Pak Teguh nih langsung ada videonya kawan Rasika mengenai pohon tumbang di Jalan Pantura Trengguli Demak arah menuju Semarang. Tapi kondisi arus lalu lintasnya masih baik ya. masih mengalir nih dari laporannya Pak Afif sama Pak Teguh.
1: Terima kasih.
0: Matur suwun. Pak Puji Waluyo, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Ini saya perjalanan dari kawasan industri Wijaya Kusuma menuju arah barat ya. Ini situasi di Brangsong. Tadi waktu Pak Puji Waluyo lewat itu jam 5 lebih 30. Wih, jalannya lagi digerusi. Lagi dikeroi, kon keroi, lagi digerongi jalannya, kawan, jalan existingnya yang arah Semarang ya guys. Lihatlah terkabeh ya dari videonya Pak Puji Waluyo.
1: Nasional betul-betul ini ya.
0: Makanya Pak Puji, video Anda yang pertama toh Pak? Terkabeh yang Anda kirim. Oh, terlihat
1: nyaris dikuasai terus.
0: Jam 5.30 ini ya, tadi laporannya.
1: Arah ke Semarang ya.
0: Perbaikan jalannya. Ini kemudian di kawasan Cepiring. Di Cepiring juga normal lah ya, memang ngono kuwi bendinane.
1: Itu Pejuang Rupiahnya lewat situ itu.
0: Eh, masa? Nah,
1: coba lihat sebentar. Di belakang truk itu. Yang naik. Nah, tuh.
0: Oh, alah.
1: Bawa apa bagor-bagor.
0: Ya.
1: Bagor-bagor sama orang-orangnya berdiri di depannya.
0: Dan ini tadi jam 5 lebih 50. Katanya Pak Puji Waluyo di Jalan Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal ada insiden laka. Wih, ada truk, mobil tabrak belakang. Kayaknya lebih dari 2 kendaraan kawan dari videonya Pak Puji. Ada truk warna putih, kemudian juga truk warna biru, lalu juga mobil pribadi satu.
1: Truk biru.
0: Ya, ini disampaikan jam 5 lebih 50 pagi di Jalan Lingkar Weleri. Eh Pak, yang arah kemana ya? Jalan Lingkar Weleri ada laka. Yang arah kemana Pak Nggih? Pak Puji? Arah barat? Oh iya deh, kan searah sama Pak Puji Waluyo. Tepatnya di sekitar kayaknya menjelang ini ya, menjelang
1: Kanu, apa namanya?
0: Menjelang keluar arah apa? Keluar arah perempatan tol itu. Koyo nih. Soalnya kelihatan kanan kirinya agak ombo.
1: Dan banyak banget sudah ada pedagang kaki lima yang nawar-nawarin gitu dekat lampu merah ya.
0: Koyone perakiraan kita loh ini. Yes, matur suwun informasinya Pak Puji Waluyo ini dari 3 lokasi di wilayah Kendal ya kawan. Satu di Lingkar Weleri ada insiden tabrak belakang, 2 truk dan 1 mobil. Dikirimkan videonya 5 lebih 50. Kemudian yang kedua di Cepiring masih baik kondisinya, normal. Rame normal. Betul, kemudian di kawasan Brangsong tadi antrian yang menuju arah Semarangnya sudah mulai lumayan itu. Ya. Ini coba nih ada Pak Wijanarko nih.
4: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal,
1: kawan Rasika.
0: Pagi Pak Wij.
4: Pagi hari ini di Brangsong ya, yang macet perbaikan jalan yang sebelah utara. Ini baru keluar dari rumah, macetnya sampai di Ketapang ini, di jalan tembus. Ketapang baru saja keluar dari rumah ini, 0605. Ini cenderung tidak bergerak ya. Biasanya itu kemarin dibikin kontraflow untuk yang jalur sebelah selatan, tapi ini hari ini tidak dibikin kontraflow dan belum ada petugas dari kepolisian. Nggak tahu kenapa ini. Mohon evaluasinya dari pihak kepolisian karena macetnya lumayan panjang ini. Kasihan para pekerja yang berangkat ini jadi kena macet. Mungkin itu okay. Yang bisa sampaikan Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Yeah.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi nih, ke arah timurnya tersendat ya.
0: Beda banget ya informasi dari jam 5 lebih 50 sama 6 lebih 10. Cuma lebih 20 padat. Menit langsung lebih red.
1: Padat.
0: Makanya. Ini belum kontraflow Pak Wijanarko.
4: Sirene kepolisian mungkin ini membuka.
1: Mau buka kontraflow.
4: Jalur kontraflow yang sudah diberlakukan untuk kontraflownya 0608 ini. Sudah Bung Jamal update-nya. Okay. Terima kasih.
0: Oke, kalau gitu sudah ada upaya kontraflow ya.
1: Baru mulai.
0: Kemarin kalau komitmennya dari kawan-kawan di Polres Kendal memang jam 6 sampai jam 8 ya kontraflownya.
1: Untuk kasih kesempatan yang mau arah timur lebih leluasa.
0: Yes. Nah, ini selain ada Pak Wijanarko ada Pak Elifas nih. Pak Elifas Angga, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Update Brangsong. Pekerjaan di Brangsong. Ketersendatan dimulai setelah traffic light Tentara Pelajar Ketapang ya. Panjang loh ini dibanding 2 hari kemarin. Nih kondisinya.
1: Hari truk nasional Pak, hari Kamis Pak.
0: Betul. Nih volume kendaraan. Tadi dari videonya Pak Wijanarko aja kelihatan kanan kirinya sudah dikepepet truk kabeh kok ya. Tuh. Tuh.
1: Sudah tergede-gede tuh, Pak.
0: Makanya. Tapi informasinya sudah ada petugas di sana untuk mulai membuka kontraflow, betul. Ini katanya Pak Elifas Angga juga motor-motor sudah ada yang mulai kontraflow kok. Katanya Pak Elifas. Ya, matur suwun informasinya Pak Elifas Angga sama Pak Wijanarko ya. Pak Aziz Noverdi.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan Rasika semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari Kamis, hari yang keempat di bulan Juni tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Mas Yuda dan Bung Jamal tetap sehat. Semangat ya Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Amin.
5: Izin melaporkan meluncur dari kawasan industri Tambak Aji menyusuri jalan Pantura Semarang Kendal Mas Yuda dan Bung Jamal. Ini posisi saya sudah berada di jalur lingkar Kaliwungu. Untuk aktivitas lalin saat saya melintas di jam 05.53 aktivitas masih terpantau ramai lancar di kedua arah, didominasi oleh banyak truk ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Sementara untuk cuaca pagi hari ini masih kelihatan temaram, mungkin karena masih terlalu pagi ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Buat kawan Rasika untuk selalu mengingatkan saja, patuhi rambu-rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain, tetap jaga jarak aman, jaga kesehatan tentunya. Jangan lupa pagi hari ini menuju aktivitas pagi, sarapan dulu. Begitu ya Mas Yuda dan Bung Jamal yang bisa diinformasikan. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat bertugas dan terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Jadi sambil dengar kesolawatan, kalau pagi gini enak sahdu, rasanya memang adem gitu loh Mas Yuda dan Bung Jamal. Oke, terima
0: adem
5: kasih
0: hati. Oke, matur suwun Pak Aziz.
6: Sementara itu Mas Yuda dan Bung Jamal, di ruas jalan Pantura Brangsong saat ini saat melintas masih terpantau relatif ramai lancar ya di area yang pengecoran yang mengarah ke Kota Kendal maupun yang mengarah ke Kota Semarang masih terlihat kondusif, sementara kontraflow juga belum kelihatan. Begitu yang bisa diinformasikan, masih relatif lancar, tidak ada notit. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Ini yang menuju arah ke barat ya Kang Warasika. Meski tadi laporannya yang arah menuju ke Semarangnya di Pantura Brangsong Kendal itu sudah ramai sekali, antriannya bahkan sampai ke Tapang. Tapi untuk arah menuju ke baratnya, arah menuju ke Kendal masih ramai lancar.
1: Situasinya lebih nyaman.
0: Yes, betul sekali. Matur suwun Pak Aziz Noverdi ya. Pak Aziz Noverdi, Pak Elifas sama Pak Wijanarko, tenang-tenang guys, di kawasan Brangsong informasinya sudah mulai ada ini.
1: Kontraflow.
0: Sudah mulai ada pengaturan jalan Ngawarasika oleh petugas di area perbaikan jalan di sekitar perbaikan jalan Pantura Brangsong Kendal. Informasinya nanti pekerjaan jalan akan dilakukan kurang lebih antara 2 sampai dengan 3 bulan ya, seperti jalur sebaliknya kemarin. Jalur sebaliknya itu kan berarti dari Maret.
1: Habis lebaran.
0: Habis Idul Fitri kan,
1: ya.
0: Dari Maret sampai dengan Mei. Maret akhir, Maret, April, Mei, 2 bulan. Nah jadi informasi untuk Anda ya kan di kawasan Pantura Brangsong berarti paling tidak antara 2 bulan ke depan itu akan pengecoran seperti ini terus.
1: Ya. Lumayan
0: pantauannya di kawasan Pantura Brangsong Kendal.
1: Siap-siap untuk berangkat lebih pagi sesuai dengan tujuan Anda.
0: Yuhu, betul sekali. Yuk kita geser dulu ke jalur yang lain menuju arah ke Ungaran Bawen, menuju Salatiga Solo atau sudah ada yang sampai Ambarawa. Bagaimana infonya? Ini katanya Pak Arski Septa ke Solo nih pagi ini.
7: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 4 Juni tahun 2026 ya. Pagi ini ke arah selatan, ke arah kota Solo, Klaten, dan Boyolali dan sekitarnya. Pukul 6 persis sampai di TLA Salamah. Untuk lalin dari Kaligawe sampai dengan TLA Salamah terpantau ramai lancar. Tidak ada ketersendatan sama sekali. Sedikit catatan di depan Honda BSB ya, arah ke Mijen ada truk tronton yang trouble di lajur kanan. Tadi pas saya melintas tidak ada lampu tanda bahaya atau apapun di situ. Begitu, nanti diinfo lagi ke arah Boyolali. Terima kasih. Pukul 6 lebih 27 sampai di pertigaan Tol Bawen ya. Lalin masih ramai lancar, cuacanya juga masih sedikit berkabut ini. Kalau tadi pada ngomongin Pak Bowo, Pak Aziz Noverdi yang punya jam tetap, kalau saya jamnya nggak tetap ya pun, jamnya berubah terus. Contohnya hari ini agak siang-siangan, besok pagi meruput pun ke arah Brebes, jadi jam saya adalah jam yang tidak bisa diprediksi. Terima kasih.
0: Oke, okay.
1: Terima kasih BRT, Bang Rizky Trantrum.
0: Ya alat, ih anak-anak kecil loh pada nyanyi MBG, oh, gilani banget sumpah ya. Ini yang bikin siapa sih?
1: Enggak tahu.
0: Tapi kamu tahu lagu MBG toh?
1: Iya, sering dengar-dengar aja gitu. Enggak urusan begitu siapa sing nyiptake, enggak tahu.
0: Ini. Pak Dul, selamat pagi.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Izin melaporkan perjalanan jam 5 pagi dari Magelang sampai Ungaran jam 6, lalu lintas lancar.
1: Alhamdulillah lancar ya.
8: Tidak ada catatan. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mantap.
1: Lancar pun berupa informasi yang penting bagi yang lainnya.
0: Berarti Semarang Bawen lancar, Semarang Magelang juga lancar. Sama, langsung lancar dua arah. Mantap sekali kalau gitu. Nah, ngomong-ngomong jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang, ini tadi kita dapat atensi dari Pak Prihadi. Pak Prihadi tuh bilang gini, selamat pagi Rasika Kelana Kota Masjid Mas Jamal. Di depan perumahan Jatisari Mijen, Kota Semarang, kan ada halte bus Trans Semarang tuh, tapi kok haltenya remuk ya? Apakah sempat ditabrak kendaraan, tapi tidak mengganggu kondisi lalu lintas sih? Ya. Katanya Pak Prihadi gitu.
1: Mungkin ada yang menabraknya, tapi kita belum
0: tahu. Kalau ya, kalau dari yang dihimpun Rasika sih kemarin nggak ada laporan insiden ya di area Jatisari Mijen, Kota Semarang. Atau mungkin di waktu-waktu yang waktu Rasika tidak mengudara kali mungkin. Sembari nanti kita cari infonya, tapi matur suwun Pak Prihadi. Ini bukan jalan rayanya ya kawan Rasika, jalan rayanya sih kayaknya kondisinya baik nih. Cuma mengamati tadi halte bus Trans Semarang yang di depan
1: perumahan
0: Jatisari Mijen, Kota Semarang, itu katanya kok ada kerusakan. Tidak mengganggu lalu lintas ya sementara, tapi mengganggu penumpang yang akan naik turun berarti. Ya toh Pak Pri,
1: bagaimana kondisinya kita juga belum lihat.
0: Remuknya itu remuk ambiar ambruk atau masih,
1: atau hanya terluka,
0: atau hanya sebagian sampai partisi kiri atau betul
1: samping kanannya, belum tahu nih.
0: Ya wis, matur suwun informasi sementaranya Pak Prihadi. Itu biasanya nanti akan ada rilis kok dari Trans Semarang, akan ada pemeliharaan atau akan ada bagaimana biasanya. Pak Irsyad Ardian, selamat pagi. Perjalanan dari kawasan industri Candi menuju arah Jeporo. Sementara baru sampai Kadilangu Demak, masih lancar. Kendaraan yang mendominasi memang truk dan mobil. Sekian informasinya Mas Yudma Jamal.
1: Terima kasih, Pak.
0: Pak Pujianto, ketemu sama kawan Rasika nih.
1: Di lokasi di mana nih?
0: Di Pantura GEG Nuga.
1: Ini tanya apakah beliau ini kontributor Rasika?
0: Yes, 1330.
1: Siapa kira-kira ini?
0: Innova. Ih, ganteng banget ya Innova.
1: 1330 Pak, siapa ini?
0: Love banget Innova gue.
1: Pak Bowo kali, Pak Bowo.
0: Pak Bowo ke Innovanya putih gak sih?
1: Mungkin dicat tadi malam. K1330 yang mendengarkan, menyimak, kasih info ke kita nih siapa. Anda diikuti oleh Pak Pujianto di belakang. Betul. Anda kawan Rasika.
0: Di kawasan Geno.
1: Siapakah beliau katanya?
0: Bu Eni belum masuk, jadi belum bisa buka buku daftar ini stiker.
1: Daftar plat nomornya siapa?
0: Oh iya deng. Pak Andika mbek Bu Iki ya, mbek Bu Ayu.
1: Oh, Pak Andika Bu Ayu.
0: Oh iya deh, iya bener. Pak Andika sama Bu Ayu ki koyone paling yang menuju
1: ke Jepara arah juga. Ke
0: Jeporo juga. Ki berarti iring-iringan yang menuju ke Jeporo ya, guys. Pak Irsyad Ardian, Pak jelas Andika, Pak Andika sama Ibu Bu Ayu
1: dan kawan-kawan ya.
0: Sama Bu Nuning Widiawati SHMH.
1: Itu.
0: yang sudah mulai perjalanan pasti menuju Jeporo.
1: Pak Asdar juga Ibu Nining selamat jalan. Sudah sampai di lokasi daerah Demak ini kayaknya.
0: Iya sih paling. Ini juga kayak tim-tim gasi ya beliau-beliau kan.
1: Wis saben dino koyo ngono.
0: Saben dino pengicarane sebelum jam 7 tuh sudah sudah atuh. Sudah jauh dari Semarang. Pak Edi Sasmito, selamat pagi Rasika. Lalu lintas di Pantura Karang Tengah Demak ya.
1: Rame, motor-motor.
0: Betul sekali. Ini berarti karyawan-karyawannya Glory itu bajunya berarti Uniqlo. Bajunya ini semua brand-brand yang dibikin dia juga sendiri. Iya enggak sih?
1: Iya, enggak tahu nih.
0: Pengen melebu deh. Delok klambi brandnya dibuat. Kayak pabrik-pabrik sepatu yang ada di Jeporo, pabrik sepatu yang di Salatiga gitu tuh mereka kayak kalau dapat akses sepatu mereknya mereknya di yang dia bikin
1: promo
0: tuh
1: ya.
0: Gampang enggak sih? Atau tetap harus beli ya, di harus beli outlet lah. Gitu.
1: Ketika sudah terjual ya harus beli, dia kan enggak bisa aku sing ngurung tadi ra apa wis tak rampungi dhewe. Enggak lah ya tetap beli tuh.
0: Oh iya. Enggak maksudnya kayak beli di outlet pun kayak ada potongan karyawan gitu enggak sih?
1: Wah, enggak tahu. Enggak tahu itu.
0: Aku kerja di pabrik yang bikin brand ini loh gitu. Karena contoh aku pernah kerja di sebuah grup F&B kan, di sebuah grup F&B di bawah naungan MAP Group. Nah, jadi setiap kali karyawan dan juga partner di bawah MAP Group tuh kalau mau mengakses brand-brand di bawah MAP Group, mereka dapat kayak semacam complimentary ini karyawan discount.
1: Diskon kemurahan ya. Tahu kalau pabrik-pabrik gitu. Aku pekerja di kono itu.
0: Lah iya makanya.
1: Itu pun di Jakarta.
0: Contoh Pak Edi. Kok Pak Edi? Contoh ini kan di Karang Tengah kan, ternyata yang kita tahu adalah di Glory itu adalah pabrik baju salah satu brand Jepang itu ternyata. Nah, kalau para karyawan-karyawan ini pada beli ke Uniqlo, itu apakah mereka ya untuk potongan atau untuk
1: kita
0: sesuatu dengan, itu loh ya nggak sih?
1: Kita cari salah satu karyawannya.
0: Salah satu advantage kerja di sebuah brand internasional ya loh.
1: Coba nanti tanya-tanya.
0: Lah ya.
1: Yang enak tuh kerja di pabrik susu ya. Beli susunya, bahan produknya.
0: Iya.
1: Dapat
0: iya apalagi di pabrik ya? F&B gitu sih. Kayak sehat. Contoh yang kerja di Parkland Wood atau kerja di Formosa kan itu tasnya juga tas cakep tuh itu.
1: Dapat
0: diskon. Iya.
1: Apalagi cari yang reject. Terus kayak pikiran
0: mikir ya, pikiran brutal ya, Pak Buffett.
9: Selamat pagi Bang Jamal, Pak Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Salam sehat selalu. Melaporkan Lalin dari Tegalarum Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi. Sekarang jam 6.13, saya sudah melintas di perempatan Milo. Untuk Lalin dari arah timur ke barat tadi melalui flyover Danipo Pasar Meranggen, pertigaan Kucang Gading, Gayam Sari, dan ini masuk ke kota Semarang. Lalinnya lancar sekali, pun sebaliknya yang dari arah barat ke timur juga lancar. Untuk lajur 31 yang dari arah timur ke barat ini juga sudah dibuka. Untuk cuaca pada pagi hari ini cerah. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu Pak
0: Mufid. Wah sudah komplit nih kawan Rasika, informasi dari kota Semarang dan dari berbagai penjuru lokasi dan jalur Kendal. Seperti biasa kawan Rasika, antriannya sejak jam 6 tadi kok sudah panjang sampai ke Tapang. Sampai dengan sekarang pun juga masih sampai ke Tapang nih kawan kalau aku buka informasinya. Cuma sudah ada upaya dari petugas tuh tadi di sana untuk mulai membuka. Kontraflow. Untuk mengurai antrian kendaraan yang dari Kendal menuju arah ke Semarangnya. Ini tumben ini, biasanya kalau jam 6 tuh langsung sudah mulai kontraflow nih, tapi tumben antriannya mengular sampai dengan Ketapang. Kalau dari pertigaan Ketapang sampai dengan sekitar SPBU Brangsong sih kurang lebih 1,5 km kawan.
1: Satu kilo lebih dikit ya.
0: Yes, betul untuk ukuran Kendal ya itu panjang. Untuk 1,5 km kawan ke arah Semarang. Tapi sudah ada upaya, yes, pengaturan petugas untuk membuka kontraflow ya kawan. Kemudian Semarang Magelang tadi sudah ada info, Semarang Bawen juga lancar so far. Kemudian juga Semarang Demak Kudus ada pohon tumbang di Trengguli.
1: Masih dijaga oleh Bapak-bapak polisi nunggu untuk pemotongan dengan alat.
0: di sekitar Yuton Terengguli arah Semarang kawan, infonya ada pohon tumbang. Tapi dampak ke lalu lintasnya so far masih baik ya, belum ada kemacetan atau ketersendatan yang panjang di kawasan Pantura Terengguli Demak arah Semarang. Kemudian di jalur Semarang Meranggen Karangawennya tuh barusan dari Pak Mufet ya Bapak Ibu.
1: Masih lancar walaupun sudah mulai rame ya.
0: Betul.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai

0: Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Secara umum untuk informasi lalu lintas sampai dengan jam 6.40 ini Kawan Rasika, kondisinya masih baik di kawasan Brangsong, Kendal. Satu, karena sudah mulai ada peningkatan mutu jalan yang berlangsung mulai kemarin hari Selasa, Kawan Rasika, tanggal 2 Juni 2026. Di hari Kamis pagi hari ini tuh terpantau, wah ramai sekali Kawan Rasika yang menuju arah ke Semarang. Meski tadi sudah ada upaya untuk mengurai dengan kontraflow di kawasan Pantura, Brangsong, Kendal. Lalu, yang kedua ada informasi pohon tumbang di U-turn Trengguli, Demak, arah menuju ke Semarang. Posisinya sih tadi kita dapatkan info jam 6.10 itu menutup lajur sebelah kanan. Nah, pantauannya

0: Saat ini seperti apa? Coba kita buka infonya. Kayaknya Pak Bowo Artanto sudah sampai di kawasan Trengguli. Betul. Oh, sudah ada ini upaya tambahan. Betul, sudah ada BPBD.
1: Yang punya alat-alat berat. Yang di Pulau Jalan Trengguli.
2: Makanya, Pak Puji, video Anda yang pertama tuh Pak.
0: Oke, ini dia kawan di kawasan Pantura Trengguli. Nah, update-nya mengenai informasi pohon yang tumbang tadi kan menutup lajur sebelah kanan. Nah, saat ini sedang diatasi betul sama BPBD Demak.
3: Pukul 6 lebih 20 menit melintas di lokasi yang pohon tumbang di sekitar Yuten Trengguli ya. Tepatnya antara Yuten Trengguli dengan Nasmoko Demak ya, arah ke Semarang. Sudah ada ketersendatan sekitar 100-200 meter karena pohonnya tepat di tengah jalan mas, belum dipinggirkan ya. Ada petugas yang membersihkan jalan apa pohonnya, tapi karena mungkin yang lewat agak besar-besar jadi agak ada ketersendatan seperti video yang saya kirim di atas. Maturun.
0: Nah, ini waktu jam 6 lebih 30 sampai 6.40 tadi lagi macet-macet, bukan macet ya, lagi tersendat-tersendatnya karena jalurnya lagi dipakai untuk evakuasi pohon yang tumbang di Pantura Trengguli Demak arah menuju ke Semarang ya kawan. Maturun Pak Bowo untuk informasi perkembangan lalu lintasnya di sana. Jadi yang kita notes pagi hari ini ada dua ya. Satu di Pantura Brangsong Kendal kawan, arah Semarang yang kepadatannya mengular sampai dengan Ketapang sejak tadi sebelum jam 6, sekitar 1,5 kilo. Lalu pohon tumbang di Pantura Trengguli Demak barusan dan sudah ada penanganan dari BPBD Kabupaten Demak. Kalau Anda merasa Anda tidak lewat dua lokasi tersebut ya kondisinya masih baik. Lancar saja Kawan Rasika, Kota Semarang juga tenang, nggak ada hambatan dan kendala. Ini ada yang langsung bertanya kerapyak atau langsung dijawab sama Pak Agus Trioko. Yang bertanya kerapyak, kerapyak. Nah, ini Pak Agus Trioko, selamat pagi. Ini situasi di Jerakahnya masih normal.
1: Cerah ceria ya.
0: Cerah ceria betul, golden hour pagi hari ini. Lalu juga ini situasi di Kerapyak juga normal nih fotonya.
1: Kirinya oke, yang mau masuk tol juga oke, yang keluar tol juga masih oke.
0: Nah, betul sekali. Dari Simpang, Jerakah dan juga Kerapyak kondisinya baik ya. Kawan Rasika saat ini atas apa yang terjadi pada satu hari kemarin nah, itu ya, benar-benar langsung terpatri di kepala banyak orang ya. Kerapyak piye yo.
1: Ini aja dirasani sik wis ngontak rame.
0: Lancar Kawan Rasika yang bertanya Kerapyak Kota Semarang ya. Pagi hari ini Pak Isnan aja bilang katanya jalan RM Haji Subeno Mijen Kota Semarang aja pesertanya begitu akeh
1: peserta.
0: Iya.
1: Tuh didominasi motor ya yang pateng telusup untuk masuk kerja pagi hari ini.
0: Ini kalau Rasika mencatat satu bulan ini jalan RM Haji Subeno Mijen oke banget loh ini.
1: Lumayan.
0: Makanya lumayan lancar banget kategorinya, nggak yang sampai dede.
1: Banyak keluhan.
0: Betul. Di jalan RM Haji Subeno Mijen Kota Semarang yang biasanya jalur tersebut adalah jalur luar biasa ini banget.
1: Pesertanya ora akeh.
0: Lah ya. Matur suwun Pak Isnan informasinya. Kemudian Pak Hari Ratmoko, selamat pagi. Ini lo kalau mau kenal sama mahasiswa-mahasiswa saya yang belajar kontainerisasi.
1: SKT, Sarjana Kontainer.
0: Sebelum minggu depan ujian akhir semester. Headlines. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Ketiganya langsung ditahan setelah penetapan tersangka tersebut. Kejaksaan Agung di hari yang sama juga telah melakukan penggeledahan di kantor pusat Badan Gizi Nasional di Jakarta yang dikatakan rumah ketiga tersangka juga menjadi sasaran penggeledahan. Dalam press release yang disampaikan oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi Rabu 3 Juni 2026, penyidik telah menyita sejumlah dokumen penting serta barang elektronik milik para tersangka. Ketiga tersangka tersebut terjerat perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Penyidikan dilakukan Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah tanggal 29 Mei tahun 2026.
4: insentif miliaran rupiah ya, setiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik jasa barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada PPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa tersangka itu dilakukan saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.
0: Dalam rilis yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, kawan, bukan hanya mengintervensi ketiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional tersebut, Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewik Pusung menerima miliaran rupiah dari seluruh yayasan SPPG yang terafiliasi dengan ketiganya. Ketiga orang tersangka tersebut diduga terafiliasi dengan sejumlah SPPG. Untuk berapa jumlah SPPG nanti akan disampaikan lebih lanjut. Dari afiliasi ketiga tersangka tersebut, sejumlah yayasan SPG mendapatkan uang miliaran rupiah setiap hari dan perharinya harus menyetorkan sejumlah angka kepada Dadan Hindayana dan juga CS. Disampaikan Kejaksaan Agung, kawan, terdapat SPPG yang menyetorkan dana 1 miliar rupiah per hari. Sekali lagi, 1 miliar rupiah per hari kepada Dadan Hindayana sebagai bentuk pemberian dana yang tidak bertanggung jawab seperti yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung dalam press rilisnya semalam.
5: Rasika.
0: Wah, aku membacakan berita ini merinding sekali. Na'udzubillah min zalik, astagfirullahaladzim. Ra, iso berkata-kata ya melihat
1: kita
0: ini.
1: Kita menunggu info dari
0: menunggu apa?
1: Kejagung aja untuk info selanjutnya ya, karena beliau-beliau nanti akan menyampaikan berapa-berapa detailnya.
0: Belum disampaikan berapa jumlah SPPG yang terafiliasi dengan tiga tersangka ini, Ngawar Rasika, namun dari Kejaksaan Agung mengatakan hanya banyak begitu saja. Untuk berapa detail jumlah SPPG yang terafiliasi si tiga orang tersangka ini, Ngawar Rasika, dengan jumlah angka setoran per hari, sekali lagi ya, bukan per bulan, per triwulan, atau per tahun, tapi per hari. Insentif miliaran rupiah tersebut disetor oleh SPPG ke si tiga orang tersangka yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis yang melibatkan sejumlah yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terafiliasi oleh Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewik Pusung. Mengenai penetapan tersangka ketiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional ini, masih belum ada statement dan juga keterangan dari beberapa pihak seperti dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga dari beberapa pihak seperti Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik S. Deyang, juga masih belum mengeluarkan statement terkait penetapan tersangka Dadan Hindayana CS ini.
6: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Sejak awal tahun 2026, kawan, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memberikan peringatan untuk catatan pelaksanaan MBG yang sangat rawan akan celah korupsi. Multiplier effect pelaksanaan MBG sangat minim dan perputaran uang yang terjadi dengan skala besar tanpa adanya pengawasan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memberikan catatan atas adanya celah dan juga peluang korupsi dengan skala besar di program Makan Bergizi Gratis. Sebelumnya, sejak awal tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin mengatakan, KPK telah melakukan kajian dan juga melakukan pengecekan terkait kegiatan tata kelola Makan Bergizi Gratis sejak awal tahun 2026. KPK menyoroti program Makan Bergizi Gratis dijalankan tanpa adanya perencanaan yang komprehensif. Ukuran sukses pelaksanaan MBG juga hanya seberapa banyak penerimanya, bukan untuk pencegahan dan juga dampak jangka panjangnya, maka ukuran tersebut dianggap KPK tidak tepat dalam blueprint yang dimiliki oleh MBG atau Badan Gizi Nasional yang diteliti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak awal tahun 2026. Diskresi dalam program tata kelola makan bergizi gratis membuka potensi terjadinya transaksional seperti tindak pidana korupsi dengan jumlah yang sangat besar. MBG yang menggunakan metode bantuan pemerintah artinya ketika uang keluar dari Badan Gizi Nasional dan diberikan kepada yayasan, pertanggungjawaban yang dianggap selesai sampai dengan SPPG dianggap rawan praktik korupsi karena tidak adanya pengawasan. Padahal dalam tata kelola anggaran pemerintahan, proses bisnis dari anggaran tersebut keluar sampai dengan ke tempat tujuan hingga pemanfaatannya harus dalam pengawasan dan dalam pembukuan yang sangat jelas.
1: Rasika.
0: Pak Alif Agus Arsyansyah menanyakan kira-kira pekerjaan apa yang pendapatannya kurang lebih miliaran rupiah per hari.
2: Apa? Pemain sepak bola yang internasional.
0: Pemain sepak bola mana?
2: Lo pemain sepak bola itu di klub-klub internasional dulu kayak anu ya segitu, tapi dia harus bekerja
0: tapi
2: keras.
0: Tapi kan harus selevel Cristiano Ronaldo
2: ya,
0: dulu.
2: Latihan setiap hari, jungkir balik, keringat dingin, keringat panas. Dan juga harus diantemi pelatih. Kalau salah tidak gol, tiba itu wong sak Indonesia, wong sak dunia. Kalau di luar negeri, wah ya itu. Yang lainnya ya nggak ada, kayaknya susah. CEO mungkin ya, CEO.
0: CEO juga kan orang mungkin berk ya.
2: Dia juga punya modal kok ya. Kalau ini bayu gitu.
0: Oh, 1 tahun. Berarti intinya kalau mau kerja dapat uang miliaran rupiah per hari, pokoknya dapat tender atau proyek dari pemerintah udah.
2: Wallahu alam bisawab ya.
3: Takut dong.
2: Wallahu alam bisawab.
0: Pak Aziz, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bung Juda, Bung Jamal.
2: Selamat pagi, Pak.
4: Apa kabarnya? Sehat selalu.
0: Baik, Pak Aziz, selalu sehat kita, alhamdulillah.
4: Sobat Rasika tetap sehat selalu.
0: Kawan Rasika pun, sobat
4: Gone
0: Radio
4: informasi,
0: lain.
4: Mau minta Bung Juda, Bung Jamal, perjalanan dari Waltek Mongin City menuju kawasan industri Candi.
0: Lancar.
4: Pagi hari ini bagaimana?
0: Lancar.
4: Mohon informasinya.
0: Lancar ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Matur suwun.
0: Yes, Pak Slamet Li.
5: Selamat pagi, Mas Jamal, Yuda, Bu Jamal.
2: Selamat pagi, Pak Slamet. Pagi, Pak. Selamat
5: jam 6.30 OTW dari Jepara ke Semarang. Nanti saya konfirmasi perjalanan saya dari Jepara ke Semarang, terutama di Cayung. Kali gawe gitu. Matur suwun.
0: Ini dari Jepara atau Pak Slamet ki? Tak kira dari Semarang pun.
2: Ini sudah di Jepara mau
0: oh, balik, mau balik ke, Semarang.
2: Jadwalnya mungkin ya, pagi ya, ya. Dari Jepara ini.
0: Pak Didik Budi Harto.
6: Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Menambahkan informasi perjalanan dari Purwodadi ke Semarang lancar. Tadi sudah sampai Brigjen Sudiarto, ini kembali lagi mau ke arah Purwodadi terus ke Pati. Lama tidak menambahkan kabar Bung Yuda dan Bung Jamal karena radio saya mati.
0: Kok bisa?
6: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Kok lancar, bisa? Lancar. Tapi untungnya lancar ya.
2: Sudah sampai mana ini?
0: Sudah sampai jalan Brigjen Sudiarto. Brigjen,
2: oh,